0: bukan akibat kebijakan domestik Indonesia. Dengan demikian, informasi Indonesia kendalikan harga beras dunia adalah informasi yang hoax. Informasi ini pendengar kami kutip dari komdigi.go.id. Demikian, cek fakta RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan kembali masif dan menghanguskan lebih dari 24.000 hektar sepanjang tahun 2023. Luas kawasan terbakar itu meningkat signifikan dibandingkan peristiwa serupa dalam 3 tahun terakhir. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bulan Oktober 2023, luas karhutla di Kalsel pada tahun ini mencapai 24.588,89 hektar. Luas itu meningkat signifikan dibandingkan luas karhutla pada tahun 2022 yang seluas 429 hektar. Bahkan, luas karhutla di Kalsel tahun ini lebih luas dari karhutla tahun 2021 seluas 8.625 hektar dan karhutla tahun 2020 seluas 4.017 hektar. Namun, jumlah tahun ini belum sebesar kejadian di 2019 dan 2015. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, baik melalui Satuan Tugas Darat maupun Satgas Udara, sudah ditangani kejadian karhutla di 1.212 titik dengan luas 3.321 hektar.
1: Peristiwa hangat di Kalimantan Selatan kami bahas dalam dialog interaktif bersama narasumber yang kompeten dan berimbang.
2: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar dari pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita.
3: Komunikasi bebas dari kekerasan, itulah tema yang kita perbincangkan di pagi hari ini dalam program Banjar Realita edisi Senin.
1: Dibahas secara berimbang dan aktual.
4: Dari kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin untuk berharap bahwa kami sendiri
5: STKB singkatan apa nih? Sudah H, kada beranai, sudah
6: Nini. Akhirnya bahagia-bahagia tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjelekkan orang lain. Makanya oleh itu bang itu
1: Anda juga bisa bergabung menyampaikan opini dan pertanyaan.
3: Dan kita juga mengundang kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon atau WA 0811.
1: Dengar dan saksikan dialog interaktif Banjar Realita dari Senin sampai Kamis pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan langsung di radio, YouTube Pro 1 Banjarmasin dan streaming di RRI Digital. Banjar Realita hanya di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ekonomi digital adalah aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai penggerak utama. Di era internet, transaksi, promosi, hingga layanan kini dapat dilakukan lebih cepat, luas, dan efisien. Namun, tantangan ekonomi digital masih nyata, seperti kesenjangan akses internet, rendahnya literasi digital, serta resiko penipuan daring. Pelaku UMKM di daerah juga masih menghadapi keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia. Pemerintah mendorong penguatan ekosistem ekonomi digital melalui pelatihan, perlindungan konsumen, dan dukungan bagi UMKM Go Digital. Kolaborasi masyarakat, dunia usaha, dan teknologi menjadi kunci membangun ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Ekonomi digital kuat dimulai dari literasi.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Bajar Realita di edisi hari ini Selasa 23 Juni 2026. Pendengar dan juga pemirsa, cuaca panas yang mungkin saat ini banyak masyarakat Kalimantan Selatan yang mulai merasakan, dan ini menjadi waspada kita semua bahwa di cuaca panas kali ini juga rentan terjadinya bencana yang seringkali terjadi di Kalimantan Selatan, yakni kebakaran hutan dan lahan. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan waspada karhutla di tengah cuaca panas. Tentunya kita sudah hadirkan narasumber kali ini untuk Bapak Sulhadi, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanah Bumbu, yang hadir melalui via telepon. Kali ini kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Sulhadi.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Luar biasa sekali salam suaranya tahu. Semangat ini Pak Sulhadi ya.
1: Semangat, harus semangat, harus semangat.
0: Luar biasa ya. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini Pak Sulhadi?
1: Alhamdulillah hari ini kami semuanya ini lagi apa? Lagi sama-sama teman-teman gotong royong untuk mempersiapkan penanganan-penanganan yang memang sangat kita perlukan, karena diperkirakan di Agustus ini ada puncak kemarau.
0: Oke, baik.
1: Jadi kita turunkan semua pasukan hari ini kebetulan nih.
0: Oke, baik. Ini persiapan apa Pak Sulhadi yang dilakukan oleh tim BPBD Kabupaten Tanah Bumbu?
1: Saat ini kami persiapkan segala peralatan yang memang peralatan-peralatan kebencanaan yang memang harus kita siapkan, baik itu peralatan kebencanaan terkait dengan banjir maupun dengan karhutla, karena bagaimanapun ini cuaca kita kan masih ekstrim ya, kadang-kadang tiba-tiba hujan deras, banjir ya, kami harus siap itu.
0: Oke, berarti kewaspadaan tetap dilakukan ya Pak untuk bencana-bencana hidrometeorologi yang mungkin saja terjadi. Karena memang kalau di Tanah Bumbu ini biasanya untuk bencana yang menjadi langganan nih Pak. Di musim kemarau ini apakah juga banyak sekali biasa terjadi karhutla nih Pak?
1: Iya Mbak, untuk di Tanah Bumbu ini sama dengan kabupaten-kabupaten lain, karena memang di kawasan ini kan memang banyak kawasan hutan, kawasan pertanian ya. Memang ada kawasan-kawasan yang memang masih ini belum terkelola dengan baik gitu. Tapi kami biasanya kan ada perbedaan dengan kabupaten lain. Untuk Kota Baru dan Tanah Bumbu itu biasanya lebih mundur dibanding dengan Lehari dan Hulu Sungai. Jadi satu bulan biasanya, kalau yang lainnya bulan Agustus, kami biasanya di bulan September. Ini anomali ini sudah kita rasakan sudah beberapa tahun ini, Pak. Dan terakhir kita di karhutla yang lumayan melelahkan kami di 2022. Ini di daerah yang di daerah Batu Licin, terus di bantaran sungai yang memang, saya ulangi, bantaran laut. Di pesisir laut, bantaran sungai yang memang kawasan gambut, nah ini sangat menyulitkan kami penanganan bencana karhutla.
0: Oke, ini titik-titik mana saja nih Pak yang diwaspadai oleh BPBD Tanah Bumbu Pak?
1: Nah, gini Mbak, dari di tempat kita ini kan karena memang sebenarnya lebih dari 60% ini kan kawasan hutan dan AGU ya. Hutan ini kalau kita lewat dari Banjarmasin ini ke arah Tanah Bumbu kan sekitar kanan kiri jalan itu kan hutan-hutan ini ada sebagian memang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk cocok tanam. Nah ini yang agak sulit kami tangani karena begitu luasnya, begitu jauhnya wilayah yang ada di Tanah Bumbu ini, dari berbatasan dengan hulu sungai selatan, dengan Martapura yang arah Emil Baru. Dan akses jalannya itu sangat, sangat sulit sekali. Kalau di kawasan kota, di daerah ini memang saat kami sudah kita siagakan sih. Siagakan kita memang untuk karhutla, ini beberapa kali kita rapat koordinasi dengan kawan-kawan Forkopimda. Memang karhutla ini yang dikedepankan harus pendekatan hukum. Kalau sosialisasi kelihatannya kita agak sulit karena saat ini banyak masyarakat menganggap membakar hutan itu dianggap biasa gitu. Sudah akan sosialisasi dan sebagainya, tapi kenyataan di 2022 kemarin kita ya harus harus bekerja keras untuk memberikan sosialisasi dan kejar-kejaran dengan masyarakat. Sehingga kemarin kami di awal bulan Mei, kami melaksanakan simulasi-simulasi dengan seluruh pos stakeholder yang ada di tempat kita. Jadi kita fokuskan pendekatan pada pendekatan penegakan hukum. Jadi kami BBBD dan tim yang PNI dan relawan, kita fokus dengan pemadaman dan sosialisasi. Tapi kita dorong juga dari tim penegak hukum, apakah itu yang dari Kementerian Kehutanan dan dari kepolisian, kita dorong untuk lebih ke depan. Ini sudah kita simulasikan kemarin di awal bulan Mei.
0: Oke, berarti langkah-langkah antisipasi sudah mulai dilaksanakan ya Pak. Salah satunya juga tadi ada dilakukan simulasi penegakan hukum ya Pak. Baik Pak, kalau misalkan dilihat dari data nih Pak, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini bagaimana untuk data titik-titik wilayah ataupun juga kejadian karhutlah?

0: kesehatan, misalnya perlu ambulan akan diarahkan ke kesehatan. Jadi ada apa? Operator call centernya ada di ini apa? Di Kominfo.
1: Oke, baik Pak Sulhadi, kita bergeser terlebih dahulu ke Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Kali ini sudah bergabung bersama kami melalui telepon. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Manyani, bagaimana kabarnya di pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik, sehat. Saya lagi menjalankan tugas juga, ini masih berada di luar provinsi kita.
1: Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih Pak Manyani sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami di Banjar Realita. Dan kali ini kita akan berbicara nih Pak Manyani terkait dengan waspada karhutla di tengah cuaca panas. Dan kemarin juga ini menjadi salah satu upaya juga dari Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan untuk meninjau ya di KPH Kusan kemarin ya Pak Manyani ya, terkait dengan mengantisipasi terjadinya karhutla di Tanah Bumbu. Mungkin bagaimana Pak Manyani bisa disampaikan untuk kegiatan kemarin?
2: Sudah beberapa bulan ya, hampir 4 bulan, 5 bulan ini saya memikirkan persoalan El Nino Godzilla yang berkesan menakutkan itu. Sembari beberapa kesempatan saya komunikasi dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, bagaimana tanggap pemerintah kita di Provinsi Kalimantan Selatan dalam kita menghadapi kemungkinan daripada kebakaran hutan kita. Nah, kita ketahui bahwa di Kabupaten Tanah Bumbu, kebetulan dapil saya dan juga Kota Baru, ini ada KPH Kusan. Sehingga kemarin kami mengunjungi KPH ini untuk melihat secara langsung kesiapan daripada ujung tombak dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan di KPH Kusan ini.
1: Oke, lalu berdasarkan hasil kunjungan kemarin Pak Manyani di KPH Kusan, bagaimana untuk kesiapan terkait dengan waspada karhutla di sana Pak Manyani?
2: Baik, terima kasih Fitri. Beberapa tahun terakhir ini saya kan sering melewati jalan jalan tol dari Banjarbaru ke Patulicin, sehingga melihat kondisi keadaan terakhir ya, tahun kemarin bagaimana hutan kita terbakar dan dengan sengaja juga dibakar, sehingga pada saat itu kita memutuskan bahwa kita harus mengunjungi KPH Kusan kita. Dan hasil daripada kunjungan tersebut, saya melihat kesiapan daripada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, utamanya di KPH Kusan kita ini sangat siap. Walaupun di beberapa kondisi keadaan memang tidak seperti yang saya harapkan, seperti itu. Terkait juga dengan secara mohon maaf ketika kita bicara anggaran ya, ini sangat minimalis sekali. Akan tetapi daripada minimalis ini, kondisi keadaan di KPH Kusan, kesiapan mereka saya satu persatu saya cek, dari perlengkapan mereka, sapras mereka, dan anggota-anggota mereka di lapangan juga kita lihat, dan juga memetakan kondisi keadaan di Tanah Bumbu itu seperti apa, terus bagaimana sosialisasi ke masyarakat ketika menghadapi kebakaran hutan tersebut. Dan setelah saya melihat bahwa kondisi keadaan yang barangkali rawan karhutla tadi, mungkin barangkali tadi sudah dijelaskan narasumber di awal, dan kami selaku Ketua Komisi 2 di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan juga bersama KPH Kusan juga memetakan wilayah di mana rawan-rawan bencana daripada kebakaran hutan tersebut, antara lain di wilayah RPH Batu Licin, ada di Desa Mentewe, Desa Gunung Raya, Desa Emil Baru, dan kedua adalah wilayah RPH Kusan juga di Desa Temuni, Desa Mangkalapi, Desa Teluk Kepayang, dan wilayah 3 RPH Satui di Desa Sejahtera Mulia, Desa Jombang dan

0: desa Sumber Makmur. Nah, ada beberapa yang tadi saya sampaikan tadi, wilayah mulai RPH Batu Licin tadi Mentewai Gunung Laya ini baru, dan wilayah RPH Husan Desa Tamunya dan Mangkali Mangkalapi dan Desa Tumpayan ini yang barangkali saya rasa perlu perhatian khusus. Okay. Dimana kita ketahui di musim panas ini, saya bukan hanya memonitor masalah karhutlahnya juga ya, tetapi juga pembalakan liarnya yang ini terjadi di setiap apa namanya waktu yang mungkin barangkali di posisi tidak hujan, itu malah pembalakan itu semakin merajalela. Nah, ini yang saya khawatirkan, bahwa bukan hanya daripada karena dampak musim panas ini adalah pembakaran lahan, karena untuk pembukaan barangkali untuk pertanian dan seterusnya. Nah, pembalakan liar ini sendiri kita tahu bahwa kalau saya secara fisik mata saya melihat ini hal yang sangat mengerikan, karena banyak hutan kita atau pohon-pohon di hutan kita banyak ditebangi dengan tidak memperdulikan apa namanya kelestarian alam, dengan peralatan mobil truk yang putar giling itu dan seterusnya. Itu di depan mata saya melihat sendiri, karena makanya itu tadi saya sering berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kehutanan bagaimana kondisi keadaan hari ini di hutan kita di kawasan Tanah Bumbu, yang sehingga hari ini masih terjadi pembakaran liar tersebut. Nah, itu barangkali yang kami diskusikan pada saat itu di KPH Husan, gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Menyani. Dan tentunya banyak sekali sudah antisipasi-antisipasi yang sudah dilakukan ya, terkait dengan tadi sudah ada pemetaan wilayah mungkin yang menjadi perhatian khusus. Dan tentunya yang menjadi sorotan adalah pembalakan liar. Memang biasanya di cuaca-cuaca panas kayak gini memang banyak ya Pak Menyani ya, terjadinya ada pembalakan liar ya. Lalu bagaimana mungkin untuk langkah selanjutnya yang nantinya menjadi komitmen dari DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ke depan, Pak Manyan, untuk nantinya mengurangi adanya pembalakan liar? Dan tentunya dari BPD Tanah Bumbu tadi sudah dilakukan adanya penegakan hukum nih, Pak Manyan. Apakah nanti juga akan ada dorongan dari DPRD Provinsi Kalimantan Selatan?
0: Saya rasa betul sekali Fitri, bahwa ketika musim hujan itu sulit untuk menarik kayu dari hutan. Akan tetapi ketika dia musim panas, dia dengan mudah, karena hutannya tidak becek lah, jalannya tidak nyaman untuk dilalui. Nah, ini kalau sudah musim kering ini mudah sekali untuk dilalui, dan kayu dengan mudahnya ditebang dan ditarik ke arah luar. Nah, penegakan hukum itu tentu saja harus dilakukan. Bagaimanapun juga yang bertanggung jawab ini adalah tentu saja ya penegak hukum ya. Penegak hukum ya barangkali bisa Polri, Kejaksaan, dan tentu saja Dinas Kehutanan sendiri mempunyai kewajiban untuk menjaga hutan kita agar lestari. Nah, di sini persoalannya tadi saya sampaikan di awal bahwa di internal kita di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan ini itu hanya dua polisi kehutanannya. Bagaimana cerita kalau kita lagi memantau seluruh daripada hutan kita ini dengan hanya dua orang saja? Bahkan saya lihat anggaran mereka untuk menghadapi pencegahan karhutlah ini di 2026 ya, itu besarannya hanya 16.952.500 rupiah. Itu saya rasa kecil sekali. Dengan kondisi keadaan hari ini sangat-sangat kecil, minim sekali. Apalagi dengan dua orang saja polisi kehutanan ini persoalan tersendiri secara SDM kita untuk menjaga kawasan ini. walaupun barangkali kita bermitra dengan pihak luar daripada Dinas Kehutanan ini, saya rasa hanya support-support saja. Yang jelas, karena Dinas Kehutanan ini diperintahkan oleh undang-undang untuk menjaga daripada hutan kita, disinilah kehadiran daripada polisi kehutanan ini dibutuhkan. Terkait dengan komitmen yang disampaikan Fitri tadi, saya rasa bahwa kami sangat peduli dengan kondisi keadaan ini, sehingga kami juga mendesak pihak pemerintah untuk menambah polisi kehutanan kita. Barangkali di tahun 2027 kalau diizinkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, setidaknya ada 50 orang, ini ya kita minimalis saja, 50 orang daripada kebutuhan dari polisi kehutanan ini yang akan kita sebar di beberapa kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, termasuk juga di KPH Pusan ini.
1: Oke, baik Pak Manyan, berarti memang kurangnya SDM dari polisi hutan ini menjadi perhatian penting ya. Tentunya juga dari DPRD Provinsi Kalimantan Selatan juga mendorong dari pemerintah daerah ya Pak Manyan ya, untuk menambah SDM agar nantinya bisa ikut lebih banyak pengawasan terkait dengan nantinya agar tidak ada pembalakan liar lagi ya, dan jadi waspada di musim karhutlah kali ini.
0: Biasanya begini Fitri. Ya, biasanya begini, yang terjadi itu di mana saja termasuk juga di Kalimantan Selatan. Hal yang lucu, ketika terjadi musibah baru kita berpikir melakukan sesuatu. Tapi ketika kondisi sudah usai, itu enak-enak saja, nggak teringat lagi sudah kejadian yang kemarin gitu loh. Nah, ini yang saya sampaikan waktu RDP dengan kawan-kawan mitra kerja kami di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, bahwa kalaunya hujan, musim hujan tiba, kita mitigasi apa yang harus kita lakukan. Itu sudah tentu kemarin sudah saya bicara. Nah, ini lagi musim kering ini yang juga sangat ekstrim, apa yang harus kita lakukan, itu yang kita pikirkan. Jadi sebelum kejadian kita sudah melakukan rencana aksi, jangan sampai pas ketika kejadian ribut semua. Nah, ini yang kita himbau kepada pemerintah, ayo lakukan mitigasi di awal sehingga nanti ya dalam kalau memang terjadi hal yang demikian, kebakaran hutan dan terus itu pembalakan hutan ini, itu sudah bisa kita tanggulangi. Apakah itu bergandengan tangan dengan pemerintah pusat, dengan pemerintah kabupaten, nanti itu tinggal koordinasi saja. Barangkali dalam waktu dekat ini juga saya akan memanggil juga pihak-pihak yang terkait dalam hal ini. Begitu Fitri.
1: Oke, baik. Pemanya nih luar biasa sekali kali ini juga, tentunya antisipasi dan juga sinergi dari pemerintah daerah dan dorongan dari DPRD Provinsi Kalimantan Selatan kali ini bisa tentunya menekan dan mengantisipasi nantinya waspada dari karhutlah yang ada di Kalimantan Selatan di tengah cuaca panas kali ini. Terima kasih Pemanya nih, dan mungkin di akhir perbincangan kali ini apa yang disampaikan Pemanya nih untuk masyarakat dan terkait dengan waspada karhutlah di tengah cuaca panas. Halo. Mamanya ini masih bisa mendengar suara kami dengan jelas? Halo. Baik, kita bergeser ke Bapak Sulhadi, Kepala BPBD BPBD Kabupaten Tanah Bumbu. Pak Sulhadi masih bergabung bersama kami?
2: Ya, Fitri ya. Masih menunggu.
1: Luar biasa sekali. Pak Sulhadi, kali ini di menit-menit terakhir Pak Sulhadi, mungkin apa harapan dan juga pesan yang disampaikan untuk masyarakat Pak Sulhadi terkait dengan waspada karhutlah di tengah cuaca panas? Sekarang memang juga sinergi dari pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu maupun juga Provinsi Kalimantan Selatan, serta adanya dorongan dan juga komitmen dari DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, ini berharap bahwa memang karhutlah di Kalimantan Selatan bisa ditekan untuk tahun ini dan bisa diantisipasi dengan baik. Dan tentunya ini juga perlu adanya kolaborasi dari masyarakat. Mungkin apa pesan dan juga harapan yang disampaikan untuk masyarakat, Pak Suladi?
2: Ya, terima kasih Mbak Fitri. Memang sebagai sampaikan Pak Mandiani tadi bahwa tempat kita ini di Tanah Bumbu ini hampir 60% pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung. Tentunya ini memang sebagian besar menjadi pengampunya adalah provinsi dan pemerintah pusat permaduan kehutanan. Nah, kalau Tanah Bumbu, pemerintah kabupaten ini kan sebenarnya kewenangan di kawasan perkebunan, kawasan APL, dan kawasan pemukiman. Dan tapi BBBD ini kan tugas pemerintahan umum ya, tugas-tugas atribut pemerintahan umum. Tugas kami itu mengkoordinasikan saja seluruh kepentingan-kepentingan itu dari TNI, Polri kita koordinasikan sehingga dalam pelaksanaan tugas itu tepat, cepat dan terorganisir gitu. Nah, kita mengorganisirnya aja. Nah, itu. Dan kami meminta kepada masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu di musim kemarau, apalagi di tempat kita saat ini Bandara Batu Licin menjadi bandara internasional dan menjadi salah satu wajah di pemerintah pusat. Nah, kita mohon kebiasaan masyarakat yang membuka lahan dengan membakar kita tinggalkan. Nah, ini kan yang mereka anggap itu sudah kebiasaan dan ada yang beranggapan bahwa itu adat mulai zaman bahari gitu. Kami tetap akan untuk mengubah pola.
1: Oke.
2: Okay. Kami hasil kesepakatan dan rapat koordinasi serta simulasi kemarin kita bagi secara cluster untuk penanganan karhutla ini akan dikedepankan penegakan hukumnya. Jadi kawan-kawan dari TNI, saya ulangi dari Polri dan dari kehutanan itu yang kita bagi pada cluster utamanya. Dari kluster BBBD, TNI dan masyarakat ini pendukung dari kluster dari pendukung dari kluster-kluster utama tadi dari penegak hukum. Kami mendukung dari belakang. Mungkin itu Mbak Fitri.
1: Oke, baik Pak Suladi, terima kasih atas kebersamaannya di pagi hari ini. Dan tentunya kita juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Yani Helmi atau Paman Yani selaku Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang di pagi hari ini terkait dengan waspada karhutla di tengah cuaca panas. Dan tentunya hal ini sinergi dari pemerintah daerah dan juga dari pemerintah provinsi, kemudian juga dari komitmen dari DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bisa mengantisipasi karhutla di tengah cuaca panas di Provinsi Kalimantan Selatan agar nantinya juga kejadian karhutla di Kalimantan Selatan bisa ditekan. Dan saya Fitriana Rahma mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Ya, pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Banjarmasin pagi ini, dan tadi sudah kita ikuti bersama juga Banjar Realita ya. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi juga di pagi hari ini, dan kita udah di jam 9.55 aja nih pendengar ya. Artinya juga kebersamaan harus segera berakhir dan berganti untuk ke Banjarmasin siang. Insya Allah nanti di Banjarmasin siang ada rekan saya Mas Padli menemani Anda dari jam 10 sampai nanti di jam 15.00 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk pagi hari ini. Dan jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kita akan dengarkan juga nanti lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kita dengerin dulu ya lagu penutup di Banjarmasin pagi sama Mada, ada Haris J, Good Life untuk kita semua.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Pro 1

0: Sejak zaman penjajahan, warung sudah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dulu, warung bukan cuma tempat membeli kebutuhan harian, tetapi juga sebagai tempat aman untuk mengobrol, bertukar kabar, bahkan membahas hal-hal sensitif seperti politik secara sembunyi-sembunyi. Sampai sekarang pun, warung tetap menjadi ruang sosial yang hidup. Penelitian di bidang sosiologi dan antropologi membuktikan bahwa warung memiliki fungsi lebih dari sekedar ekonomi. Warung menjadi tempat membangun relasi, solidaritas, dan rasa saling percaya antar warga. Tidak heran kalau di warung, orang bisa membeli mie instan sambil curhat, ngopi sambil mendengar kabar tetangga, atau cuma duduk karena ingin merasa ada teman. Penelitian dari berbagai kampus juga menunjukkan bahwa warung mendukung ekonomi kerakyatan dan budaya lokal. Karena di sana, kita bisa mengutang tanpa malu, menitip belanjaan, atau mengobrol akrab seperti keluarga sendiri. Jadi, jajan di warung itu bukan cuma soal membeli barang, tapi juga soal menjaga kebersamaan, saling sapa, dan membangun rasa percaya dalam sebuah lingkungan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baisukan menjelang siang dengan sanak seberataan. Nang bergabung di hari ini, hari Selasa tanggal 23 Juli 2026. Apa kabarnya dengan sanak seberataan? Kula-kula ulun, nang matan Banua Anyar, nang matan apa Banjarmasin, nang matan Sultan Adam, atau juga nang matan Liang Anggang kah atau apakah kaya tenah ya, kalau banyak banget lah pokoknya nih yang sana kita seberataan nih. Atau aja nang matan Amuntai, apa kabarnya Buan Piam? Atau ada Danau Panggang? Atau aja Limpasu, apa kabarnya seberataan? Nang di Tanjung juga, Kota Baru, lain hari, berataan dah pokoknya ya kalau nang kada tersebutakan barelaan, ulun minta rela minta ridho lah. Pendapatan pulang lah ulun, Padli, di hari ini hari Selasa 23 Juni lah. Kita buka pendengar kita nang handak bergabung sambil apa jarang telah berhabar lah. Apa nang kau dihabarakan dua ribuan pintu ya kalau lah. Silakan di telepon aja kami di 0511-325-1562 atau aja di 0811-511-410 dan juga di 0811-400-976. Sudah terpaket pian nang 976. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabarnya?
1: Baik aja.
0: Baik aja lah.
1: Ulun minta ulahan kopi ya, nih. Kopi pahit, kopi manis.
0: Nah. Kopinya habis lagi mangain lah. Minta rela ulun. Adanya anu nih. Teh aja aku lah pian.
1: Teh campur kopi kah?
0: Teh bercampur kopi dan susu tapi nya.
1: Boleh kada acilnya dah.
0: Sudah boleh acilnya. Nah, jauh dah boleh dah, Sidin.
1: Oh iya.
0: Ya anak ada yang dipadahkan kah, Sidin? Pinanya monitor aja nih kira-kira nih.
1: Padahkan yuk.
0: Ay, apakah barangnya?
1: Iya kah? Paling disayang gitu.
0: Oh my lah, bisa benar. Ay, pian nih. Lanjik juga nih pian nih.
1: Astagfirullahaladzim, lanjik. Itu juga.
0: Kada
1: sayang, sayang sebagai teman gitu.
0: Ay, bujur.
1: Sebagai adik, sebagai saudara.
0: Ay, bujur. Kada salah juga ya kalah lah.
1: Iya. Busuk anak Mintuha anu rajinnya turun.
0: Iya, jam 5-an datang ya kalau sudah.
1: Anak Mintuha, anak Mintuha.
0: Gitu. Anak Mintuha kayak apa pulang tuh? Oi.
1: Mintuha urang.
0: Calon Mintuha orang, belum mau Mintuha lagi. Ya apa nih kabar? Aman aja kah di sana?
1: Mana juga anu pecah.
0: Kada denang apa-apa ya kalah.
1: Cuma hari-hari tiap hari anu acara-acara kebakaran.
0: Acara kebakaran. Anu ada aja lah lewat kebakaran lah.
1: Tiap hari.
0: Apa kebakaran anu kah? Rumah kah atau lahan?
1: Ada rumah, ada lahan. Itu banyak obat anu apa aja langsung. Nang rumah-rumah
0: kering
1: terbakar
0: gitu. Ini panas banget pang lah ya,
1: kalau ada yang kompor meledak itu ada juga.
0: Jadi anu berataan nih lah tak kena ya kalau di sana.
1: Acara tiap tahun gitu.
0: Allah Akbar. Mudah-mudahan kada ada korban jiwa aja ya kalau lah.
1: Di daerah
0: Herman situ. Herman tuh makin nyai ya kalau lah. Daerah apa luas ya kalau lahan situ masih.
1: Sama itu lah mungkin masih luas banyak lagi kosong.
0: Tapi ya, tapi aman-aman aja kalau lapinanya lah perumah pian lah kada kena ya kalau. Tapi waspada benar lah kita nih lah masalah nang kebakaran hutan lahan nih, masalah puntung rokok apa segala macam ya kalau lah, bahaya benar nih.
1: Kalau di tempat aku ini di kumpul nih kan di muka belakang aku pemadam tuh.
0: Apa di situ tuh pemadamnya rasanya ringetan lagi nah.
1: Topik
0: sektor. Iya. Sektor topik lah intinya lah situ lah. BPK sektor topik tuh ya kalau ngarannya lah.
1: Ya. Di induk kan dua buah.
0: Di induk dua buah. Sekumpul depan ya jual sedap ya kalau tuh.
1: Iya itu di induk tuh.
0: Tuh masuk induk berarti lah sedap tuh lah.
1: Iya.
0: Oh.
1: Di komplek arunahnya di dalamnya tuh.
0: Oh iya buju. Ada pemadam satu di. Nah,
1: di belakangan ribuan kami di sektor topik.
0: Di parak. Mas,
1: di masjid, Purnama ada juga.
0: Di Purnama Masjid Pancasila ya jual kalau rasanya di daerah
1: ada
0: sana
1: juga,
0: lah.
1: Dua Nusa Indah ada juga banyak.
0: Iya Nusa Indah hujur.
1: Pokoknya bilanya rumah nang jabuk-jabuk hambur waktu.
0: Makin ae lah wadah Hendi nang sanak Hendi itu lah kira-kira lah.
1: Hendi itu bilanya takut keserang rumah.
0: Anu padat benar tuh pang kira-kira lah jadwalnya. Jadwal kebakaran tuh maksudnya ya Allah.
1: Hari
0: itu. Pangulun lewati di grup rancak tuh lah minyak ada di Karangintan, di mana-mana ya kalau lah kebakaran tuh. Allah mudah-mudahan aman-aman aja kita seberatan lah mang lah.
1: Ada orang membakar-bakar daun yang tak tanggung.
0: Asa hawas juga ya kalau lah punya ada yang bakar-bakar daun ini lah.
1: Cuma mau mengganggu orang juga tuh apa juga orang tuh palak.
0: Bujur palak benar. Anu pang lah.
1: Adik juga nggak dapat
0: deh. Bujur. Allah Rabbi lah. Bahaya lalu. Apanya tuh?
1: Apanya?
0: Apanya bahaya lalu ya kalau padi, apa jorong padi, pehinakan juara nyaman ya kalau rasanya tuh.
1: Ibu sari pas di warung.
0: Anu kah, pinanya nih, mau ngopi dulu sedini kira-kira tuh. Hehehe. Ayo, bujur benar. Amin, ya rabbal alamin. Kita doakan aja ya, Lak. Skornya 3-0 tadi antara Argentina, Prancis lawan Irak. Ano apa nih? Mbappe 2 kali mencetak gol ya kalau Bres. Nah.
1: Mirip ikam tuh.
0: Oh iya, Jepang haro.
1: Kehandak.
0: Amunnya main bolanya kayak Mbappe udah akun jadi mirip pakan. Tapi lah seran pang beruntung banget pang sedent ya kalau lah. Mbak itu Dembele pulang mainnya kalau Turam.
1: Aku memprediksi 3-2 ya kalau
0: sekali. Sekalinya lah 3-0 ya kalau. Kurang lebih lah berarti ya kalau.
1: Ada juga banyak lebih.
0: Cuman enggak ada nyangka nih anu mang Norwegia lawan Senegal ini mantep banget mainnya nah.
1: Iya makanya berapa
0: 3-2 mang sekalinya.
1: 3-2 lah.
0: Permano ketat benar permainannya haro.
1: Jadi bubannya bahu mae pulang balik lah.
0: Dasar bujur. Maka Norwegia ini halan ada ya kalau di Senegalnya ada Sadio Mane pulang beh mantep banget jalan iya. Tuh.
1: Iya
0: ja. Ayo jalah.
1: Yang kan masuk dia.
0: Ayo silakan. Nang belakang ya, pulang ya kalau lah.
1: Oke enak juga nah.
0: Siap.
1: Herman juga ya
0: kalau. Bujur. Beratan. Ya, ya. Oke terima kasih banyak Bang Ojan lah.
1: Iya. Kita melawan Ibu Saripah tadi.
0: Siap. Ayo ja.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dang Sanak Ojan yang lagi bergabung lawan kita di pagi ini ya Allah. Abang Eja ulang kita terima nah di 562 di 410. Assalamualaikum.
2: 4.
0: Alhamdulillah sehat aja kabar.
2: Hanya tutup Pak. Kita patahin akan memasak dulu.
0: Oh, Mak. Masak apa nih siang-siang kayak ini? Pagi-pagi nih.
2: Masak nasi.
0: Oh masak nasi, oh belum makan gak sekalinya?
2: Baru.
0: Wah ya aja pengharo. Dikira sudah makan.
2: Padahal Argentina baru udah menang tapi tergoreng.
0: Padahal malam tadi Argentina ya kalau lah.
2: Mahadangi ini aja lagi, mahadangi Ronaldo aja lagi baru main lupa tayesi.
0: Ronaldo esok kena tanding pulang ah.
2: Kena kita undang arahkan aja.
0: Pokoknya tuh esok antara Argentina lawan Argentina jar Portugal lawan Uzbekistan. Nah, yang tanding kena.
2: Nah itu untuk menghadangi Ronaldo. Nah,
0: iya, ditunggu aja
2: baru
0: pokoknya. Jam esok tuh jam 1.
2: Terbangun ulun.
0: Amin.
2: Tadi teguling mendengar acoya tuh langsung ngokor.
0: Ah, kada kawai sudah lah ngarannya jadwal tergoreng ya kalau.
2: Di HP panarai ngeliat imbuhan di grup panarai.
0: Rami ya kalau buahnya bah.
2: Sehat habar. Aja kalau ni mang abangnya.
0: Ulun sehat. Kapan nih kabar mama aman aja kah?
2: Aman aja mang kau aja makan, kau aja meminum, tapi sini harus bebemantang ya.
0: Oh, banyak pemantangnya kira-kira lah.
2: Jadi ulun menukar yang lambik-lambik yang manis-manisnya. Tapi dia sidin kada usah bersantan, kada usah berdaging, kada usah makan kambing durian ya.
0: Oh, itulah anunya lah, sistemnya lah.
2: Jadi untuk akan mama tuh soto atau mie ayam kah, bubur kah gitu aja.
0: Iya.
2: Doakan ulun aja, doakan mama ulun pat lah.
0: Amin, ya rabbal alamin. Insyaallah sehat aja mau pian kana.
2: Nah ini harinya mau dari semalam mantung aja hari ini juana naung nah harinya 20 nah
0: belain lah berarti wadah pian lah
2: naung lah
0: wadah kami liwar panasnya Bang Eja di Banjar nih nah
2: panas kah ayo coba apa-apa mudahan kita diberikan kesehatan aja patai nah
0: amin amin doakan
2: Ibu Meme mudahan masuk Mama Api masuk juana buatnya siapa tuh yang di Brabes
0: Ibu Siti.
2: Haji Siti. Haji Siti masuk.
0: Iya,
2: Haji Anton.
0: Haji Anton,
2: Mas Sri masukkan nah. Bang Herman mana nih?
0: Bang Herman lagi takalap kira-kira nih. Kada tahu jawab pang mana kan orangnya nih.
2: Kok kebanyakan menguping tentang
0: bola. Anu, anyak banar nang dihantap sidin tuh.
2: Ini nyaman banget mendangannya tahun ini nah. Bertinggi mahaman ya mama mau tonton goreng ya mama. Iya, Amang Haji sudah selesai siaran.
0: Amang Haji sudah jua ya Allah tuh jarang tuh.
2: Soalnya Amang Haji dan damang tuh ada demam. Oh anu anak madakan patai. Anu kadang-kadang kayak dulu lagi weh ini waktunya lakas banget patlah
0: Asli dah sebujur.
2: Ih asli dah waktunya lakas
0: banget. Bahancap.
2: Jadi pun merasa nih kena tengah hari, kena malam pulang. Ini kena pasan.
0: Bahancap tuh bang.
2: 2026 nih bahancap banget hari ini.
0: Aduh makanya kita nih.
2: Ini apa-apa bernaikan mudah-mudahan naik banjir ke dalam bernaikan harga mang lah.
0: Iya doakan aja ya kalau.
2: Mendengar kabar nih ha, apa tuh nggak happy bernaikan
0: Wajar berat atau hampir menaikkan.
2: Pulang memori RAM naik dia.
0: Iya, apa
2: ya. Mudah-mudahan di banyak jangan ada benar naikkan lah.
0: Amin.
2: HP ini harga tadi. Naik baja baru mata pula kada papa. Ulun kan rasa melihat-lihat nih rasa kada nyaman jua kalau menaik nih kayak kada masuk akal kayak itu nah.
0: Tapi ngarannya apa jarang ekonomi tidak pasti nih Bang Eja kita kada tahu global juga ya kalau lah.
2: Ulun nah jadi ulun bingung gua kayak itu.
0: Iya, kita nih sebagai warga nih.
2: Mama selalu harganya udah bernaik kan. Karena beberapa hari lagi betulun kayak itu nah jadi bingung nah mudah-mudahan ekonomi kita nih menguat lagi.
0: Amin, mudah-mudahan
2: kita diberikan kesehatan aja patuh.
0: Amin.
2: Dan diberikan kita ini aja kekuatan aja lah patai.
0: Amin.
2: Sabar-sabar aja patai.
0: Iya bujur aja lah.
2: Nah itu aja habar ulun apa tuh?
0: Siap.
2: Apa tuh?
0: Amin.
2: Mudah-mudahan pakas di Bali jam 4 jadi.
0: Amin. Ya rabbal alamin. Berdoa dulu.
2: Terima kasih patuh berdoaan ulun nah.
0: Sama-sama.
2: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Eja dari Istanbul sudah bergabung dengan kita ya kelas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam senang.
0: Nah mencungul deh orang yang dicari-cari tadi. Kebanyakan mengopi pianjer.
1: Ayah tetap makan
0: betul. Ini ngopi pulang habis ini lah.
1: Sudah kopi sungsung deh.
0: Nah kopi sungsung jar bang Eja, anu guru Eja jar. Nah kayak apa lagi?
1: Jam 5 sudah ngopi apa teh?
0: Jam 5 sudah ngopi. Oh my lah. Makan bedudik itu lah kisahnya lah. Ada makan bedudik lah berarti lah.
1: Kenapa?
0: Makannya bedudik lah. Ngopi bedudik dulu.
1: Anu bedudik apa teh?
0: Allah Rabbi.
1: Kopi hirang dulu.
0: Kopi hirang dulu. Tapi kada begula kok kopinya.
1: Saya begula apa teh?
0: Bagus lah tapi
1: gula sesendok lah.
0: Iya gak kencang juga kira-kira gulanya tuh atau biasa aja tuh
1: kan biasa aja betul.
0: Biasa aja lah mudah-mudahan aman-aman aja ya kalau nama
1: ya, kopi hirang 3 kali sehari
0: ya baiklah banyaknya lah. Allah Rabbi Eja tadi khawatir benar pian jar kebanyakan megula jar sehat-sehat pian lah jar.
1: Iya aku katanya bila itu bila ada minum kopi hirang harus sakit kepala.
0: Mama kenapa kayak itu?
1: Ya aku bilang ambil kopi hampir sih kepala.
0: Anu kalau sugesti aja kalau pinanya sakulah.
1: Ya kalau lah.
0: Mulai kayak rasa nyaman bah tentu mengopi ya kalau bah kadang mengopi sakit kepala kira-kira kayak itulah.
1: Iya kalau pasai.
0: Mudah-mudahan sehat aja kita ya kalau berat
1: lah. Kopi berintinya.
0: Kopi nang apa jarang tuh mereknya yang ada kapal-kapalnya telah. Kenapa banjir baru?
1: Jahe-jahe
0: nya lah. Nggih. Ya apa nih Banjarbaru aman aja kah kabarnya Bang Herman?
1: Sudah aman ya Patena.
0: Ada kejadian macam-macam kalau lah di wadapian lah.
1: Rasanya ada dalam Patena.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Aman ya udah aku nih.
0: Mudah-mudahan aman terkendali aja ya kalau.
1: Aman di pangnas anu arpena kita sunyi pangnas
0: anu. Nya anu tadi Abang Ojan berkisah benar tadi apa ajarnya tadi? Kebakaran banyak benar jadi wadainya jar.
1: Iya deh, menarik
0: tadi nih. Wadah pian aman aja kalau lah.
1: Kebakaran anu kalau apa tuh? Anu hutan lah.
0: Hutan ya jua, jadinya tadi tuh. Abis tuh perumahan ya jua, jadinya kan banyak panar kebakarannya tuh.
1: Jadi itu anu apa kata ya lo penyebabnya ya lo?
0: Inggih, pokoknya tuh kita nih sebagai warga nih waspada jarang tuh musim kemarau nih ya kalau lah.
1: Iya sebujur ya waspada kan.
0: Iya kada api-api terselukut lah sedikit ya kalau. Punya ada terselokot tapi
1: yang ada penting rokok dia no diinjak ya lo.
0: Iya bujur. Mati akan dulu rokoknya ya kalau. Nah.
1: Bujur
0: . Namanya masih hidup rokoknya mas sakit lalu ya untuk sian orangnya kalau jadinya.
1: Ingat kalau pinan dari kan kita kada melihat ya kan karena ada sedikit karena sampai ada daun tereng dia kan menyala kan.
0: Karena percikannya dikit tah berlalu enam sudah kita ya kalau.
1: Iya, ano dah, ano beri lama sudah ano penjelasan tu alergi on dah.
0: Iya Allah Rabbi, iyalah. Mudah-mudahan aman-aman aja terkendali kita seberataan ya kalau lah Mang Herman lah.
1: Ini pan bang sudah bermula, kong sudah surut dah banyak bang ini langsung aja nih.
0: Ya surut banyak, tapi ano apa nih api yang pina bahawatir ya orang tuh ya kalau bahayaan ya orang tuh kita nih.
1: Itu bang yang digari itu nah.
0: Apinya nang gancang wah ini ya Allah Rabbi. Ya,
1: apalagi kan bangin hari ini ayam sudah.
0: Iya, bujur benar. Waspada jarang
1: tuh
0: sudah.
1: Angin, angin tuh selalu angin tuh ngalih-ngalih banyak angin lewatnya loh.
0: Masyaallah.
1: Asap-asap yang terabang tuh angin tuh.
0: Asap yang terabang ya kalau lah.
1: Iya, apalagi ya tuh an api kan baunya gitu.
0: Iya. Allah Rabbi. Ayo jana. Anu, apa nih jarang tuh sehat aja lah habar lah insyaallah lah.
1: Mana Bapak?
0: Abar sehat aja kalau keluarga di sana ya kalau.
1: Sehat ya Mbak ya. Ada pasang tuan Abah sambil garingan kata bila tuh yang udah tang
0: tuh. Ya. Tapi.
1: Izin nanti kalau pernah no apa borot kalau saya sudah ke sana di pasang borot.
0: Ya. Alhamdulillah.
1: Aku jambu buat borot malam.
0: Nyaman aja borotannya ya kalau.
1: Izin berarti sih kan dia nak batu empat ke tapi aku berjalan tuh
0: nak. Ada sebujur lah Mbak tuntung apa jorang tuh lah tuntung borot. Napa kerasa awak nyaman lah malamnya nang nyaman jorang tuh.
1: Biar kata ya konyen kita buruk aja yang udah akhirnya konyen juga tuh.
0: Biasanya tuh urut uyuh tuh malah nyaman ya kalau urut uyuh tuh ya kalau
1: bisa bujur
0: apalagi urut nang
1: anu bila urut tuh anu tuh anu dia saringan tau waktu kita nah
0: iya apa jarang telah lebih relax awak tuh begarak tuh kada bahayaan banget tuh ya kalau nah
1: bisa bujur ya.
0: Ayo jana entar rela dulu adakah lagi
1: bonya ya lo kayak salam siap aja tadi abang Amang Eja tadi lah.
0: Amang Eja jelas siap.
1: Iya, aman apa? Amang Ojan, kan guru Ojan nggak jurang tuh.
0: Guru Ojan jauh tadi nggih bujur.
1: Kakak Hendi ini menak ya, Kakak Hendi juga
0: nih. Kakak Hendi ini pinanya nak gabung nih, tapi belum tambus-tambus. Nah, kira-kira kayak itu pang lah.
1: Aja pada berlanjut.
0: Enggih berlanjut jalan lah. Berkah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak Herman di belakangnya adakah? Sebelumnya kita nyapa dulu nah nang anak bergabung apa Pak Uji lagi sambil bekopi sidin jenya lawan sambil cek sound nah alhamdulillah terus juga ada Amang Kaimok nih monitor jar sidin nah alhamdulillah Kaimok nih monitor juga sidin mudah-mudahan sehatan pian beratan nah Pak Uji habis ini kita terima telepon pian nah tapi ini ada yang bergabung di 562 dulu nah assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, perguruan Herman juga masuk nah.
3: Ya, yang penting kan absen.
0: Yang penting absen, mencungul dulu ya kalau jarang tuh.
3: Ya, berarti kan monitor aja.
0: Tanda sudah ada mencungul dulu ya kalau.
3: Yang penting kan kalau tenggelam.
0: Bujur. Ah, namun tenggelam dicari orang pulang ya kalau.
3: Ya betul.
0: Mana jar sama Mas Rini ini kada pernah gabung lagi jar. Padahal ada aja orangnya ya kalau
3: kangen tuh selama monitor terus tiap hari.
0: Siap, ya. Masya Allah, alhamdulillah jarang tuh.
3: Iya. Ini main bukan cuaca aja Mas Putrina.
0: Enggih, silahkan, nama Mas Rik apa di wadah pian cuacanya.
3: Main bukan di jarangnya muru nah.
0: Muru, belain berarti lawan kami di sinilah.
3: Ya itu makanya kan cuacanya kerasa bisa ditangguh kan Mas Rik.
0: Iya bujur.
3: Ditangguh, anda hujan sebenarnya panas. Nah, kalian ini kelihatan mulut, atau kalian bisa panas, bisa kena nih.
0: Iya.
3: Ya itu, malah kalau disantuh. Ya,
0: sebujur.
3: Kita kan ber... Apa?
0: Ya, cuma bisa berhusnuzon lah, jarang tuh ya kalau lah.
3: Itu, yang penting yang baik aja. Walaupun hujan kita syukuri.
0: Iya.
3: Agak diberi panas kita syukuri, itu aja.
0: Bujur, nikmati aja, jarang tuh ya kalau.
3: Nah, itu yang penting monitor aja Mas Hudri.
0: Nikmati.
3: Ya, yang penting jalannya cuacanya muruk. Kira-kira sampai ke Bali kira-kira nih.
0: Oke, siap. Mudah-mudahan.
3: Ya, itu aja. Dia dari mama yang sebelum masuk. Assalamualaikum, Mas Bat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buatnya siapa tadi? Bang Masri lah sudah bergabung lawan kita ya kalau lah minta rela minta halal minta ridho ulun di belakangnya adakah lagi nang hendak bergabung nih kita coba sapa dulu lah assalamualaikum

0: Cibujur.
1: Makanya memang Fadli
0: ya. Ulun Fadli, alhamdulillah kawa juga kita berdapatannya kalau
1: Banjarmasin ya cuacana.
0: Banjarmasin ni munjer orang tu panas, ya panas benar, tapi muru kena muru benar nah, tapi wah ini panas pang lagi nah.
1: Iya. Ayah kada kawa mudah-mudahan panas membawa berkah ya lah.
0: Iya, mudah-mudahan berkah dan
1: kesehatan aja sama BPN ya lah.
0: Nah, bujur tuh sehat sekeluarga jadi, kita ya kalau
1: untuk hari anu nih, hari anu tanggal berapa? Anu asurana apakah hari Aruba atau Kamis lah?
0: Itu tergantung tergantung pian anu mempatin nang mana ya kalau lah. Ya ada dua anu manggil hamai tanggal nang belain nih. Tanggal persi pemerintah lawan tanggal persi NU. Nah, jadi lamunnya pemerintah ini sudah masuk 8 Muharram, artinya kita mungkin di Rabu kemungkinan kira-kira nih atau Kamis. Nah, antara dua aja pokoknya kita.
1: Antara dua. Iya, sama-sama aja.
0: Tapi lamunnya NU mundur sehari.
1: Iya, bujar-bujar.
0: Jadi pian tergantung yang mana nang pian umpati ya kalau keyakinan pian nih. Yeah. Ini belain pang kita nih nah lawan NU, jadi nang handak mempati NU silahkan ya kalau lah nang handak mempati pemerintah silahkan juga ya kalau nah kayak itu.
1: Artinya dan ada apa jenis untuk model kebersamaan ya tanda supaya damai aman lagi ya kalau.
0: Nah mudah-mudahan ya kada deneng apa jenis itu lah macam-macam ya kalau lah.
1: Artinya mudah-mudahan baik gitu lah.
0: Iya, amin. Mudah-mudahan kayak itu nang kita dengarkan ya kalian, insya Allah.
1: Aja, anon kita suatu lan sekedar salam salim.
0: Siap. Siap. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Amang Ilham nang sudah bergabung lawan kita. Di belakang Amang Ilham adakah lagi nang hendak bergabung? Papa Uji, mana nih Papa Uji suaranya nih? Dicoba ditunggu dulu Papa Uji lah nang hendak bergabung jam sekarang ini nang hendak bepanderan lawan kita. Mudah-mudahan sehatan beratan kita ya kelola. Nah, ini bergabung sudah Papa Uji. Assalamualaikum. Orangnya Papa Uji.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Apa kabarnya Papa Uji?
2: Alhamdulillah baik dan lagi rehat nih. Liburan.
0: Woi.
2: Semesteran.
0: Ano apa nih jarang tuh sudah berbagi rapot ya kalau sudah?
2: Iya, nggih.
0: Alhamdulillah. Ano tapi dia lagi berterimaan kalau lagi Bapak Uji wadah pian.
2: Nggih, nih ulun buka pendaftaran di rumah nih.
0: Yes.
2: Kalau ke sekolahan kan waktunya ada sempat istirahat pulang kan nak. Jadi sambil buka layanan pendaftaran,
0: yeah.
2: Kemudian melayani pelanggan di toko serba ada, sambil cek sound nih, sambil dengari radio RRI juga
0: nah. Mantap, luar biasa ya Allah. Ano jarang tuh menggema, jarang tuh prosatu di sana lah.
2: Enggak.
0: Ano, tapi rame aja kalau lah muntai jam-jam saya ini ya kalau.
2: Alhamdulillah kalau di rumah nih 4 kali lipat nih anunya omsetnya karena awal tahun ajaran ini kan banyak yang dicari orang.
0: Bujur padat ya kalau jarang telah.
2: Mulai dari baju, sepatu, tas, alat tulis.
0: Alhamdulillah. Barataan dicari orang sekalinya lah.
2: Jadi liburan nih kada kawahan nak pulak karena orang yang datangan ke rumah gitu.
0: Anu panglah lain-lain orang nang lain pian nang mendatangi orang ya kalau nih orang mendatangi ke rumah.
2: Enggak ya itu. Nah itu tujuan membuka tusurbani yaitu tadi ada nak mencari keuntungan semata lah gitu.
0: Silaturahmi
2: orang yang datangan ke rumah kan.
0: Iya bujur. Anu beramian jarang tuh ya kalau jadinya. Kawa bededapatan ya kalau kawa mendengar kabar orang. Jauh sama kayak kita nih di jamuhin ini ya kalau kau berdapatan nulun orang jona kita ya kalau mendengar kabar matan kalua nah, tadi. Alhamdulillah.
2: Nama menyambung pemandiran kekawanan tadi lah.
0: Enggih silakan.
2: Kebetulan malam tadi kan di Amuntai ada kejadian.
0: Betul.
2: Kebakaran hebat di sebuah sekolah.
0: Allahu Akbar.
2: Yang apa tuh kisahnya? Diawali dari asrama siswa.
0: Ya.
2: Nah ini kan musim liburan nih siswanya kan pada pulang.
0: Bejo.
2: Nah jadi kemungkinan kan karena ada kelalaian, karena ada tawasi ditinggalkan penghuninya.
0: Iya.
2: Lalu

0: asrama itu kan ada mungkin yang konslet kah apakah jadi terbakarnya tuh.
1: Oh iya iya iya.
0: Nah, itu malam tadi kejadiannya. Nah, kemudian barusan pagi tadi kami dengar lagi dari jemaah Masjid Rasyidiyah Khalidiyah. Ada informasi duka cita.
1: Innalillahi wa inna ilaihi
0: raji'un. Salah seorang warga yang meninggal umur 70 tahun perempuan. Gugur waktu berwudu salat maghrib. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di Batang Banyu.
1: Allah Akbar.
0: Nah, jadi pihak keluarga kada ada yang tahunya.
1: Nah, kada daan.
0: Nah, jadi pagi tadi pas ada orang di Batang Banyu melihat ada kepala timbul di sungai.
1: Allah Akbar.
0: Dikira kan boneka yang hanyut.
1: Sekalinya
0: manusia.
1: Allah Rabbi.
0: Pas diangkat kan orang situ juga.
1: Iya.
0: Nah, baru pihak keluarga tahu bahwa keluarganya meninggal ternyata kecebur di sungai. Nah,
1: Allah.
0: Berarti ini kan tandanya banyu pacangan dalam pulang nih.
1: Ah, diwadapian lah berarti lah. Naik ya kalau banyu nih.
0: Biasa kan bila ada orang yang mati tenggelam atau mati lemas, itu pacangan banyu dalam biasanya.
1: Ada tanda begitu. Itulah berarti
0: pokoklah. Jadi buan petani ini kan dua kali sudah menanam tenggelam nih.
1: Iya.
0: Nah, dengan adanya tanda ini mungkin harus bertahan dulu nih.
1: Jangan
0: menanam dulu.
1: Kalau pindah risiko gagal panen ya Allah.
0: Nah, itu.
1: Bujur waspada.
0: Walaupun sudah agak surut pang sudah banyu.
1: Iya.
0: Cuma dengan adanya peristiwa ini mungkin perlu waspadalah sebagai tanda kan biasanya itu pacangan dalam banyu bila ada orang yang mati lama sini.
1: Iya Allah Rabbi. Waspada.
0: Jadi hari ini kan malam tadi dua kejadian lah.
1: Iya.
0: Satu kebakaran menimpa sekolah. Kemudian yang kedua warga yang meninggal kecebur saat berwudu maghrib di Batang Banyu.
1: Allah Akbar. Lu anu tragedinya lumayan banyak juga lah Pak Fauji malam tadi lah rupa. Di Amuntai. Ini
0: jadi ulun malam tadi gerilya Jupang juga.
1: Melihat juga lah.
0: Urutan.
1: Kenapa nih pencari urutan juga nih? Uyuh juga kah kira-kira?
0: Keuyuhan begawian acara perpisahan Sabtu tadi. Nah, hanyar terasa ringkut awak.
1: Allah Akbar.
0: Nah, jadi langsung aja lagi dibawa dan cari paurutan nang kawa melayani ya lo. Karena paurutan ini biasanya antri pang.
1: Iya banyak, apalagi malam biasanya tuh hibak. Ano Pak Boje? Ano hibak orang antri.
0: Jadi terpaksa bergerilya lo mencari yang kosong.
1: Dapat aja lah rupanya malam tadi lah.
0: Alhamdulillah, ya itu dapat aja.
1: Nyaman aja berarti lah. Nyaman banget awak nih berarti kan, sudah nih.
0: Ya, kadang hanya sepeda aja yang diservis, orangnya diservis juga ya kalau.
1: Karena orangnya nih perlu servis bulanan, Pak Oje sebenarnya kita tuh ya kalau. Amunnya servisnya apa tahunan, bah ringkot banget awak ya kalau. Mun kawat tuh setiap bulan, Mbak Urut ya kalau. Nah, ternyaman ya awak jadinya. Mudah-mudahan sehat aja lah. Terima kasih banyak Pak Pauji lah.
0: Terima kasih dulu atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Pauji yang sudah bergabung lawan kita. Terima kasih banyak Dang Sanak Seberataan. Nang tematan hari ini lagi bergabung. Adakah lagi? Satu lagi lah terakhir nah Dang Sanak Seberataan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mah nyerja mencungul orangnya. Tadi pindah menghapus pesan mang tadi nah.
2: Ya.
1: Apa nang dihapus tadi Pina dihapus sampai ini?
2: Ada di radio ada.
1: Apanya tuh?
2: Sanggaku aja ada di radio ada.
1: Oh, ada lain.
2: Enggak bagus banget suaranya aja
1: kok. Anu suara WA-nya mangai bagus benar sidin tadi tuh.
2: Oh, sinyalnya olah.
1: Sinyalnya tambus benar.
2: HP-nya nang larang tuh.
1: Kira-kira pang lah. Ulun kira napa tadi mah hapus-hapus pesan jene.
2: Ya takutnya jago aja ada di studio aja kok anakku datang aja kan.
1: Bah ya Jepang haro. Nyaman kami jagakan lah kita kah. Anu kah penasaran kalau nejes aku nih kira-kira deh.
2: Penasaran lo. Suaranya tuh nah bina lembut panah manja bener.
1: Bahasanya elap ya nih bisa bener.
2: Lembut lah manja-manjanya ya.
1: Allah Rabbi.
2: Cocok aja jadi penyiar aja dah.
1: Eh nyata.
2: Tapi penyiar kalau oke banget dah. Jadi kan kalau suara biniannya
1: apa jarang telah suara lemah lembut. Kue, nah, kayak buat ya, kayak buah Thailand ya kalau. Kayak buah Thailand ya kalau.
2: Nah, bisa bana pas bana padahal.
1: Bagaya mangejalah haro mendengar ejenya kena nih habis ini. Allah apa juga. Allah apa. Bagaya anje gitu ya. Oke, Pak. Kabar sehat aja kah?
2: Alhamdulillah sehat aja Badliana.
1: Masyaallah,
2: mudah-mudahan. Panas saya lah apa sini.
1: Sama aja kalau kita panasan nah.
2: Mbak, kalau banyak tuh suhut pang nah.
1: Di lain nang tenaik jar buahnya tadi lah. Ada nang madahakan.
2: Ini badan tuh jarang berbahasa. Ini ping 2 lah.
1: Oh, apa? Ting dua ngarannya lah.
2: Iya, banyak bulang bulik tuh nah. Kurang dalamnya.
1: Itu berarti punya ting dua tuh kada anu waktu nang pas gesen bunjun kah atau kada tuh?
2: Nah, tuh pas tuh tahu banget.
1: Pian juga nang mengisahkan ulun semalam pas tahun berapa ya?
2: Tendang depan lewat gua sih.
1: Pian juga ya rasanya mengisahkan tuh pas tuh jar bunjun jar.
2: Ingat aja Pak, kamu memori kamu buat benar 8 GB kah?
1: Anu. 16 pang pindahnya nah. Cuma ini pindah kurang pang sudah nah habis penyimpanannya nah.
2: Iyalah. Harus
1: diformat dulu. Harus diformat dulu ya kalau ya. Jadi kalau kayak itu jadinya.
2: Saya mau nyundang Pak Lewanya bagus kene.
1: Undang pasal berarti lah.
2: Mau nyundang kalau sifat nang mana tuh mah haruan tuh mengisting aja juga nggak bisa juga.
1: Oh, casting.
2: Kemek-kemekan
1: lah. Berarti ini nang pas udang
2: undang. Mengisting nang abang isur dah om mamai gitu.
1: Mamai. Mengisting tuh nang pakai anu kalau apa nih alat apa jarang telah. Relnya ya, pakai rel ya lo?
2: Iya. Tuh kisingan lo kalau payar mamaya itu tandarannya lo.
1: Tandaran bujur. Pakai apa jarang tuh? Apalah sambatan katanya. Iya itu.
2: Ya anak kodok.
1: Anak kodok. Wah itu nyokram banget tuh.
2: Kisingan tuh kodok palsu ya lo.
1: Mbah dapat ditarik langsung ya kalau.
2: Nah tahu aja tuh.
1: Tapi biasanya tuh di sungai, di irigas apa di selokan biasanya tuh lo melihatnya di.
2: Di sini kau aja. Nang membakar di hemek orang mana?
1: Oh iya iya. Perairan
2: lah jarang bro.
1: Bujur.
2: Ada hemekan perairan dua sebelah nih.
1: Oh kau aja di situ juga adalah.
2: Iya.
1: Lu nanya tahu juga. Biasanya lu melihat itu emang lah. Biasanya tuh di got ya kalau nih ada got yang saluran irigasi atau sungai masuk ke sana. Haruannya ke sana kena ya kalau biasanya di daerah.
2: Temennya ada iwak ya lah.
1: Ayo punya ada iwaknya tuh buahnya. Nancak duduk di pinggir jalan aja nah jalannya. Daerah mana? Kayak daerah mana ya lah? Lain daerah sini pang nah daerah Amuntai kah lu sungai kan mana ya ingetan gitu.
2: Banyak aja buahnya barunya nang kuliah ngisting tuh ada nang 20.
1: Oh iya.
2: 20 ikung malah 11 ikung.
1: Oh iya.
2: Tergantung cangkal aja kalau berjalan.
1: Kalau kada cangkal berela 6 lah.
2: Iya, amun di sisi itu aja ngisting enggak mau juga karena berjalan ke sana juga.
1: Bocor. Wah, itu rupanya alhamdulillah. Mudah-mudahan anu buahan punjunan anu rami aja dapat iwak kawa dijual ya kalau pokoknya nah.
2: Nah, kadang sendiri juga kesan makan cukup.
1: Tapi ada juga kalau nang kesan berjual biasanya tuh ya kalau
2: hari-hari punya mek 20 15 kadang makanan.
1: Paham pulang lah.
2: Itu aku tulah ya makan haruan aja.
1: Dulak juga.
2: Kami pun menukarinya.
1: Berapa seplastikan lah biasanya dijual? Sewadah biasanya tuh?
2: Bekilo katanya.
1: Oh bekilo main lah.
2: Bila tanu tuh 30. Sekilo ada nang Selawi.
1: Oh anu tamurah daripada di pasar ya Allah sedikit lah.
2: Tamurah dari pasar. Kamu sudah datang ke pasar tuh lalu 40. Ayo 30 tuh ya Allah.
1: Anu ongkos kirim.
2: Apa ya?
1: Ongkos kirim ya kalau 10 ribu tuh.
2: Tiba 7 orang tuh tak 2 kali tangan gak?
1: Tak 2 kali tangan wujur. Baik. Baik tangan pertama ya kalau nah.
2: Tangan pertama ya bagus.
1: Mun kayak HP itu tangan pertama tuh terbagus atau kendaraan ya kalau.
2: Nah, dasar bujuran. Ada ya kayak sejenis yang berdagang nih kan temurah tangan pertama tuh.
1: Iya bujur.
2: Mau ambil ujungannya lagi beluman. Sudah tangan kedua kali itu kurang dalam sekilo itu bujung 10 ribu. Kalau 30 40 ya ha. 40. Kena tangan nangka 2 pulang jadi 50.
1: Sampai tangan keempat kira-kira lah.
2: Ma, tangan keempat duikum.
1: Labar banget ram itu karannya. Mau justru tangan keempat nih.
2: Iya, tambah larang lagi.
1: Tambah larang lagi.
2: Reja nang serba larang dong.
1: Iya, serba larang aja reja tadi.
2: Pisang naik mana bunda?
1: Amun pisang menaik mah adalah kadada kalau kira-kira.
2: Kat meniup ada nih anak.
1: Amun pisang menurun, nyiur benaik ya kalau napas tuh berarti.
2: Iya, naik.
1: Allah Rabbi Rahmi. Ayo cila. Berilaan dulu lah Lon.
2: Masuk aja lah.
1: Ayo jaman aja.
2: Ayo Budi sambil bertukangan berdana.
1: Ayo siap ah, semangat pastinya lah kesempian bertahan.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah dang sanak sabarataan habis ini jangan kemana-mana lah. Kita hendak bapanderan jualan narasumber kita. Insya Allah di dialog moderasi beragama. judulnya nih kita hendak membahas tentang moderasi beragama dan perlindungan kelompok minoritas. Bu Hanpi yang hendak bergabung, nah hendak berpandelan juga silakan habis ini bergabung lah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prosateri di Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.
3: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
4: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: 10.000 per orang.
1: Kayaknya itu emang aturan baru di sini deh.
0: Sejak kapan? Pungli loh itu namanya.
1: Kasih apa enggak ya? Kasih apa enggak ya? Kalau kita kasih, jadi kebiasaan. Tapi kalau enggak, kita jadi korban.
2: Hentikan pungutan liar. Jangan takut menolak. Berani jujur, berani lapor. Indonesia bersih dimulai dari kita.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 dimana-mana Anda berada. Senang sekali saya Fadli kembali menjumpai Anda. Kita hadirkan dialog moderasi beragama di siang hari ini. Kita akan ngobrol santai sambil menemani Anda beraktivitas ataupun juga bersantai di siang hari ini ya. Nah, mendengar topik yang menarik kita hadirkan di siang hari ini terkait dengan moderasi beragama dan perlindungan kelompok minoritas bersama dengan komunitas perempuan interfaith Kalimantan Selatan. Nah, kita sudah hadirkan hybrid pendengar di siang hari ini. Ada yang di studio, kita sapa terlebih dulu. Ada Ibu Siti Ahsyana Sari. Ya, ini anggota komunitas KPI Kalsel. Assalamualaikum, Bu Nana.
2: Waalaikumsalam.
1: Sehat kabarnya ya?
2: Iya.
1: Alhamdulillah. Beliau ini orang Sungai Andai pendengar ya. Jadi padat sekali beliau datang ke sini tadi. Kayaknya ramai ya di jalan tadi, Bu Nana?
2: Ramai lumayan karena kalau sudah siang agak tenang ya.
1: Agak tenang.
2: Terlalu padat. Pagi, seperti pagi ya.
1: Kalau pagi tuh kayak apa? Kalau Banjar tuh orang bilang tegeramuk lah,
2: tegerumuk.
1: Ah, atau kumpul orangnya. Tapi pian kalau pagi-pagi sama sore kadang lewat-lewat situ kalau lah. Siang-siang aja keluar-keluar lah pinanya. Beliau ini seorang UMKM pendengar dan jualan beliau ini kerupuk haruan ya tadi ya. Nah, ini menarik nih. Kita mungkin akan coba tanya-tanya nanti, tapi di luar program ini ya. Kita akan tanya-tanya. Nah, kita juga tergabung dengan Zoom kita. Yang pertama ini kita coba sapa dulu. Ada Ibu Mariatul Asiah, Ketua KPI Kalsel. Kita coba sapa. Assalamualaikum, Ibu Mariatul Asiah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, walaupun di tengah kesibukan kita berhasil menghubungi pian nih, Bu ya.
3: Terima kasih Bapak sudah diajak untuk bergabung bersama hari ini.
1: Siap. Lagi sibuk workshop ya tadi ya Bu Bunda ya?
3: Iya Bapak. Iya ada workshop besok.
1: Iya, lagi padat banget jadwalnya. Masya Allah, mudah-mudahan sehat-sehat pian berataan lah.
3: Iya, amin.
1: Amin. Kita coba sapa lagi satunya lagi nih, mudah-mudahan bisa tersambung dengan beliau. Ada Ibu Maimunah dari Ketua Lajna Imaila Kalsel atau Perempuan Ahmadiyah Sekretaris KPI Kalsel. Saya coba sapa dulu. Assalamualaikum Ibu Maimunah. Ya, boleh di on-kan dulu mikrofonnya. Nah, ya nggih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi jelang siang Ibu Maimunah. Sehat kabarnya juga ya? Alhamdulillah. Di tengah kesibukan juga nih Ibu Maimunah kayaknya ya.
4: Ya sedikit menyibukkan diri sok sibuk.
1: Tapi alhamdulillah bisa meluangkan waktunya di siang hari ini kita diskusi santai Bu Maimunah, insyaallah ya.
4: Ya insyaallah.
1: Baik, siap. Saya bergeser sedikit ke Ibu Mariatul mungkin terkait dengan tema kita yang menarik sekali, moderasi beragama dan juga perlindungan kelompok minoritas ya Bu Mariatul. Tapi kalau kita bicara sebenarnya tentang moderasi beragama dulu Bu Mariatul, mungkin sering sekali nih Bu Mariatul dan juga teman-teman dari KPI Kalsel mengkampanyekan hal tersebut. Tapi masih ada tantangan gak sih Bu untuk membuat masyarakat kita ini tersadar adanya tentang moderasi beragama ini?
3: Baik. Terima kasih Pak Padi ya atas kesempatan ini. Ya saya kira pertama tema kita hari ini sangat menarik ya. Sangat menarik sekali karena ini kalau kita bicara isu kebebasan beragama dan berkeyakinan, ini isu yang paling krusial saya kira. Ya di tengah kita lagi kampanye soal moderasi beragama, soal toleransi, tapi pada satu sisi kita juga masih berhadapan dengan sejumlah tantangan dalam konteks bagaimana kita menghadirkan kesetaraan warga negara itu dalam konteks kita berbangsa dan bernegara. Nah, oleh karena itu dalam tema kita hari ini saya kira sangat relevan kita bicara soal bagaimana kita melihat kesiapan negara dalam hal ini untuk melindungi warga negaranya, terutama untuk kelompok minoritas agama gitu ya. Nah, tentu konteks minoritas ini saya kira tidak kita bicara soal jumlah ya, tapi soal kesempatan, akses dan segala macam. Apakah diberikan yang sama kepada semua warga negara? Saya kira nanti ini Ibu Nana bisa menambahkan. Dan terkait soal tantangan, saya kira kita masih berhadapan dengan soal tantangan tersebut. Di antaranya Kalau kita bicara soal kebebasan beragama dan berkeyakinan, secara nasional kita masih berhadapan dengan sulitnya untuk pendirian tempat ibadah, ya. Pendirian ibadah komunitas, saya kira kita masih menghadapi tentang itu. Dan untuk konteks di Kalsel, saya kira juga nanti boleh dicek di OB sendiri, termasuk dengan teman-teman dari berbagai lembaga yang konsen dengan dialog antaragama, saya kira juga mendapati bahwa untuk pendirian tempat ibadah kita masih perlu komunikasi yang lebih intensif, di mana kehadiran negara itu tentu sangat diperlukan. Nah, kemudian hal yang lain adalah karena kita adalah negara yang beneka, negara yang keragaman agamanya juga banyak, maka salah satu juga yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana soal pendidikan agama dengan keragaman agama tadi itu bisa dihadirkan di lembaga pendidikan. Nah, itu saya kira kita juga masih punya tantangan itu, ya. Jadi bagaimana hak anak dia mendapatkan pendidikan agama yang sesuai dengan keyakinannya, saya kira kita masih punya problem itu. Apalagi kalau bicara kelompok masyarakat adat misalnya, mereka punya kepercayaan keharingan gitu ya. Nah, kita juga masih merasakan mereka itu belum mendapatkan pengajaran sesuai pengajaran agama sebagaimana yang mereka yakini gitu ya. Begitu juga dengan teman-teman yang lain. Selalu kita melihatnya dalam konteks yang bahasanya itu mungkin di generalisir gitu ya. Padahal tentu kita tidak bisa bicara negara yang merdeka berarti kita juga harus melihat bahwa warga negara kita juga beragam sekali. Gitu. Gak bisa hanya kita melihat agama yang enam gitu secara formal gitu. Realitasnya kita harus lihat itu. Nah, kemudian juga dari sisi layanan publik, saya kira ini beririsan juga soal pendirian tempat ibadah, soal fasilitas publik buat agama-agama minoritas. Nah, itu juga kita masih tantangan. Ya, saya kira sebenarnya bisa dicek juga nanti Ombudsman selama ini sejauh mana menerima pengaduan dari saudara-saudara kita yang kelompok minoritas tadi. Apakah mereka juga mendapatkan akses yang sama sebagaimana lembaga-lembaga atau sebagaimana agama-agama yang lain. Nah, belum lagi soal persekusi, ya, kita juga masih mengerti soal pembubaran. Nah, saya kira ini nanti sangat relevan. Ibu Mai bisa cerita nanti ya, baik secara nasional bagaimana teman-teman Ahmadiyah, Lajnah dalam hal ini kalau perempuan itu dan anak yang selalu terdampak dalam konteks kita bicara soal KPB ini. Nah, jadi tentu saja tema hari ini saya kira kita sangat penting ya, punya pemahaman yang sama bagaimana negara betul-betul hadir melindungi warga negaranya, dan kita sebagai bagian dari masyarakat sipil juga harus punya kesadaran yang sama bagaimana melihat saudara-saudara kita ini adalah bagian dari bangsa gitu ya, bukan orang lain, sehingga kita harus menguatkan satu sama lain agar negara kita ini betul-betul bisa menjalankan konstitusinya gitu ya, sebagaimana pada pembukaan undang-undang dasar 1945.
1: Oke, baik. Nah, menarik juga Bu Mariatul, karena tadi bicara tentang pembangunan tempat ibadah, saya melihat ya Bu Mariatul dan juga Mbak Nana di studio ya, tempat ibadah yang ada sekarang ini rata-rata udah berumur semua, nggak jarang kita temukan yang baru ya, jarang ditemukan yang lagi dibangun atau segala macam. Tapi rata-rata tempat ibadah yang lama, artinya mungkin ada kemungkinan besar cukup sulit kayaknya ya untuk membangun tempat ibadah baru dan juga untuk mensadarkan masyarakat. Nah, Mbak Nana sendiri melihat masyarakat kita ini masih terkotak-kotak kah atau seperti apa kira-kira Mbak Nana? Mungkin juga bisa menambahkan dari Bu Mariatul tadi ya.
2: Iya. Kalau masyarakat kita ini masih terkotak-kotak ya Mas, nggak bisa menerima yang sepenuhnya. Oh, itu minoritas, kadang tuh masih masih ada aku nih mayoritas gitu nah kan. Jadi sama minoritas itu gimana kayak itu nah. Apalagi kan yang akses terbatas. Kayak pembangunan rumah ibadah harus agak sulit lah. Ibaratnya sebagai yang minoritas pun kalau ruang geraknya itu sangat terbatas, makanya perlu perlindungan hukum kan sebagai warga negara agar semua
1: bisa terjalankan gitu ya, pembangunan di tempat ibadah dan lain sebagainya
2: bisa terlindungi sebagai minoritas, tidak kadang ya ada terbuli kan?
1: Ya, persekusi tadi kata Bu Mariatul ya.
2: Iya, benar.
1: Artinya kita sekarang ini masih menghadapi jam, bukan ada kemajuan berarti Mbak Nana ya terkait dengan hal-hal seperti ini, tapi malah jalan di tempat kayaknya kita.
2: Iya, masih jalan di tempat.
1: Karena tadi seperti Bu Mariatul bilang, Mbak Nana bilang juga, kita masih terkotak-kotak, ada yang merasa masih super power, merasa kayak semacam saya paling mayoritas di sini.
2: Nah,
1: yang menjadi PR-nya adalah ketika kita sudah merasa super power ini, yang lemah, mohon maaf bukan lemah ya bahasanya ya, yang sedikit lah dalam kata katakannya jumlah atau segala
2: jumlah
1: macam,
2: yang sedikit
1: akan tergeser seperti itu Mbak Nana kira-kira ya.
2: Iya.
1: Oke, miris ternyata ya di tahun sekarang ini.
2: Miris masih di Indonesia.
1: Makanya di KPI ini masih untuk mengkampanyekan hal tersebut Mbak Nana ya.
2: Iya.
1: Oke, baik. Nah, saya ke Ibu Maimunah, masih bersama kami Ibu Maimunah.
4: Iya, Pak.
1: Baik, ya. Siap. Ibu Maimunah, boleh mungkin sedikit gambarannya juga sebagai kaum perempuan yang tergabung dari Lajna Imailah ya, Kalimantan Selatan, Perempuan Ahmadiyah. Seperti apa memandang terkait dengan perlindungan kelompok minoritas dan juga tentang moderasi beragama ini, Bu Maimunah?
4: Iya, terima kasih. Kami memandang bagaimana minoritas itu sangat terdampak sekali ya. Apalagi di Indonesia ini masih sangat rentan sekali, bagaimana kami bisa membangun diri di ruang lingkup yang kecil pun masih sangat sulit karena berbagai macam hal yang penyebabnya ya. Contohnya di kalangan RT RW pun masih banyak hal yang mempersulit kami, namun itu tidak menyurutkan kami sebagai minoritas untuk terus membuka diri, menjalani dialog dan bergaul lah dengan warga setempat, kemudian memperlihatkan bahwa kami sebagai minoritas itu tidak seperti yang disangkakan oleh banyak orang gitu. Terutama kami Ahmadiyah ya, perempuan Ahmadiyah ini sangat luar biasa. Memang kami ketika menghadapi hal-hal seperti itu justru menjadi tantangan berat untuk kami, tantangan yang memacu kami untuk terus memberikan penjelasan yang baik, penjelasan yang terkait dengan apa yang menjadi moto kami sendiri, bahwa love for all, hatred for none, cinta untuk semua, tidak ada kebencian pada siapapun. Itu yang terus kami kembangkan supaya orang-orang tahu bahwa Ahmadiyah ini adalah bagian dari Islam yang tidak jauh berbeda dengan Islam-Islam lainnya. Itu moderasi yang beragama itu bukan melemahkan iman kita ya, tetapi memuliakan kemanusiaan itu menjadi utama, sehingga kami terus mengupayakan untuk hidup berdampingan bersama masyarakat pada umumnya di tempat kami berada.
1: Oke, karena basicnya Bu Maimunah, kita bicara bukan hanya tentang agama, tapi kita bicara tentang kemanusiaan, seperti itu Bu Maimunah ya.
4: Betul sekali.
1: Apa perbedaan tentang pemahaman ataupun segala macamnya, ya itu kembali ke diri masing-masing. Tapi kalau masalah kemanusiaan, itu yang harus dijunjung tinggi sebagai masyarakat yang tinggal di bumi, karena kan semua hal pasti mengajarkan tentang kebaikan pastinya Bu Maimunah ya.
4: Betul sekali. Karena kan kita melihat bagaimana kualitas demokrasi itu terlihat dari cara mayoritas memperlakukan minoritas gitu ya, Pak.
1: Betul, tidak hanya apa ya, kalau kita lihat negara-negara maju di luar sana kan seperti itu ya. Memang masih ada tantangan ketika negara maju masih ada mungkin hal-hal seperti ini terjadi juga. Tapi beberapa negara maju juga menganggap bahwa minoritas memang perlu dikawal, memang perlu dirangkul, dan itu menjadi perhatian serius juga oleh pemerintah setempat. Mudah-mudahan di Indonesia seperti itu ya Bu Maimunah ya, dengan adanya gerakan-gerakan kecil seperti sekarang ini kita sedang kerjakan ya. Oke, tapi ini menarik Bu Maimunah, saya sedikit ke Bu Maimunah lagi. Mungkin banyak juga nih orang yang mungkin belum memahami Bu Maimunah tentang kehidupan komunitas Ahmadiyah ini secara langsung. Nah, mungkin apa yang ingin Ibu sampaikan agar masyarakat bisa lebih saling mengenal dan mengurangi prasangka terhadap Ahmadiyah seperti itu, Bu Maimunah?
4: Iya, Kami sih berharap seperti yang saya dapatkan di komunitas perempuan interfaith ini, semua membuka diri. Kami masing-masing agama di situ saling membuka diri. Adapun hal-hal yang bukan perbedaan keyakinan ya, tapi perbedaan persepsi, perbedaan tafsiran itu yang sulit mungkin menjadi pemahaman yang bisa diterima. Tapi kami di KPI ini merasa bahwa Ahmadiyah itu diterima itu di situ itu karena KPI sendiri luar biasa memang. KPI sendiri semua kalangan mulai dari Ahmadiyah, Syiah dan agama-agama yang lain itu membawa menjadi satu dengan satu visi misi yang sama untuk perdamaian, keadilan gender itu yang terus kami gaungkan bersama. Itu menjadi sarana yang luar biasa untuk kami di Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini, sehingga persangka-persangka buruk yang selama ini mungkin orang anggap Ahmadiyah adalah bahaya bagi mereka, terlihat banyak perubahan sejak saya ada di sini. Ini merasa Ahmadiyah itu sudah banyak diterima di kalangan agama-agama yang lain, kemudian kepercayaan yang lain. Itu suatu prestasi untuk Banjarmasin saya rasa. Apalagi Ahmadiyah sering dilibatkan dalam berbagai kegiatan lintas iman, dan juga kami sering diajak oleh Bapak Wali Kota yang sekarang ya, mulai dari Ibnu Sina, Bapak Ibnu Sina, dan sekarang juga Bapak Wali Kota ya, Bapak Yamin juga sangat luar biasa menyambut kami Ahmadiyah, sehingga beliau tidak ragu untuk melibatkan Ahmadiyah dalam segi kegiatan-kegiatan lintas iman yang terus menggaungkan tentang perdamaian itu.
1: Iya, tantangannya berarti di orangnya ya, Bu Maimunah, kira-kira nih.
4: Betul, orangnya.
1: Kalau kita bicara
4: kadang-kadang gini Mas, kalau kita kami pernah di kami di sekretariatnya itu di kebun sayur ya. Itu pernah tantangan waktu kami berusaha untuk memasang pelang
1: nama.
4: Apa nama? Ya. Di situ kami memasang supaya, karena kami sering ada datangan tamu dari komunitas-komunitas lintas iman, kemudian mahasiswa-mahasiswa yang ingin tahu secara langsung bagaimana, apa dan mengapa Ahmadiyah gitu ya kan. Itu supaya mengetahui, karena sering sekali orang yang kami undang di apa yang di bertempat di sekretariat kami sering tersesat ya. Tidak. Nah, kami memasang plat nama, palang nama itu supaya orang tahu dan mengenal. Ibarat kita menemukan sekolah ya, mencari sekolah, mencari rumah orang, kalau memang tidak jelas papang namanya pasti akan sulit gitu ya. Begitu juga kami Ahmadiyah berusaha seperti itu. Nah, namun sampai saat ini waktu kami mencoba untuk memasang, sudah dipasang, kemudian ada tantangan dari lingkungan
1: sekitar.
4: Saat itu pun lingkungan sekitar bukan semua, hanya satu toko yang memang agak sulit menerima kami. Satu orang pun bisa menjadi ancaman yang besar untuk lingkungan itu. Jadi mencari aman, kami dipaksa untuk mengalah. Kami dipaksa untuk menerima. Sehingga kami pun tidak mau jadi masalah yang besar, dan kami warga negara yang patuh ingin mencoba supaya netral kembali suasana, tidak membuat takut masyarakat sekitar. Akhirnya ya sudah kami turunkan, walaupun dengan berat hati ya, untuk menurunkan itu, tapi mencoba untuk menjadi warga negara yang taat dan baik. Kami terpaksa mengalah seperti itu.
1: Ya. Oke, artinya ya tadi kembali lagi ke masyarakatnya ini yang menjadi PR. Tadi satu orang saja ini bisa berbahaya karena mungkin akan mempengaruhi orang lain seperti itu, Bu Maimunah ya.
4: Betul sekali.
1: Ya. Ya makanya mesti ngalah aja daripada nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi lebih lanjut, Bu Maimunah.
4: Betul.
1: Oke. Baik. menarik nih, tapi tahan dulu Bu Maimunah, kita bergeser lagi ke Ibu Mariatul. Melihat nih dialog kita dengan Bu Maimunah tadi seperti apa, Bu Mariatul, mungkin ada sedikit hal yang ingin disampaikan terkait dengan perlindungan kelompok minoritas ini.
3: Baik, terima kasih Mas Fadli. Ya tadi apa yang sudah disampaikan dari Bu Maimunah ya, karena berkaca dari pengalaman yang sudah beliau alami selama ini ya bersama komunitas, saya kira poin yang menarik itu dalam bernegaranya sebenarnya tidak ada kata harus mengalah gitu ya.
1: Iya, harusnya. Harusnya ya.
3: Kalau memang dari sejak berdirinya para pandang sepadar kita itu memang mengakui keragaman, nah gimana itu turunannya itu sampai pada praktek kita bernegara di akar rumput pun juga harus betul-betul mengayomi gitu ya, termasuk dalam hal implementasi kebijakan. Nah jadi saya ingin jadi konstitusi Indonesia ini kan jelas ya menjamin setiap warga negara memiliki hak yang sama gitu ya, untuk hidup aman gitu ya, beribadah gitu, dan juga mendapatkan perlakuan yang adil. Nah karena itu melindungi kelompok minoritas tentu bukan berarti mengutamakan satu kelompok yang besar gitu ya, bukan soal jumlah ini tadi ya. Jadi bukan berarti mengutamakan satu kelompok dibandingkan kelompok lain dengan melihat jumlah anggota, tentu tidak. Tapi perlindungan ini adalah bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada warga negara yang mengalami diskriminasi, tidak ada yang mengalami intimidasi, tidak ada yang mengalami kekerasan, karena hanya perbedaan identitas, apapun identitas yang melekat ya pada setiap warga negaranya, baik agama, suku gitu ya, budaya maupun yang lain. Nah karena itu karena keadilan itu sebenarnya tidak diukur dari siapa yang paling banyak jumlahnya gitu ya, tetapi apakah semua orang sudah mendapatkan hak yang sama. Nah saya kira ini yang keadilan substantif yang kayaknya Indonesia masih berproses ya untuk itu ya.
1: Betul.
3: Mudah-mudahan kita di Kalsel nanti bisa mengupayakan itu ya Mas ya, pelan-pelan. Lagi sekarang KPPOB dinakodai oleh Pak Kanwil, Kemenak ya. Dan semoga dengan tim yang baru, terus juga wali kota kita punya perspektif yang sama dengan masyarakat sipil untuk memastikan tidak ada yang mengalami perlakuan tidak adil gitu ya. Karena kita cinta sekali dengan benua kita ini, jangan sampai berbagai kejadian di luar Kalsel itu ternyata juga ada di sini. Kita berharap kita bisalah mengupayakan bahwa kalau indeks kerukunan umat beragama di Kalsel sudah bagus gitu, ini gimana caranya kita memastikan agar se-Kalsel terutama gitu ya, tidak hanya konteks tentang Banjarmasin, tapi semua di daerah kita ini betul-betul tidak hanya pada tataran normatif, tapi secara implementasinya juga praktek beragama kita betul-betul mencerminkan moderasi beragama, mencerminkan pemahaman beragama yang baik gitu ya.
1: Betul.
3: Dalam melihat sanglian gitu.
1: Nah ini yang menjadi penting sekali kita bahas di siang hari ini, Bu Mariatul dan juga Mbak Nana juga ya, tadi menyimak juga bagaimana pengalaman dari Ibu Maimunah. Tadi Bu Mariatul juga menambahkan bahwa ini menjadi PR besar juga bagi kita sebagai masyarakat, dan juga ini tentu perlu yang namanya bahu-membahu Bu Mariatul ya, dan juga Bu Maimunah. Tidak hanya pemerintah saja yang bergerak, tapi kita sebagai mungkin akar rumputnya dari titik masalah ini sebagai masyarakat perlu menyadarkan juga dengan hal tersebut. Nah, saya ke Mbak Nana. Mbak Nana melihat pengalaman dari Bu Maimunah tadi, mungkin di masyarakat sekitar Mbak Nana sendiri seperti apa nih? Apakah memang di masyarakat ini sulit sekali menerima perbedaan-perbedaan seperti ini, Mbak Nana?
2: Iya, sangat sulit sekali. Saya kan tergabung dalam organisasi Muslimah Ahlul Bait. Kadang orang melihat perbedaan melihat yang minoritas itu meremehkan gitu. Rasa gimana, rasa tersingkir, ada rasa yang bagaimana ya kalau kita menerima, kalau kadang kita harus menutupi untuk biar tidak terlihat seperti minoritas, seperti itu. Jadi kadang perlu akses gimana perlindungan hukum negara hadir untuk orang-orang yang minoritas kan.
1: Menyeluruh jadinya ya.
2: Iya, mendapatkan perlindungan secara hukum dalam semua aspek termasuk kan kemerdekaan beragama. Lalu kalau gimana kalau kadang orang kalau tahu minoritas itu kadang orang menjauh, enggak mau berteman kan kadang.
1: Iya,
2: karena itu minoritas. Jadi agak sulit lah kalau minoritas itu untuk bergabung berbaur di masyarakat sekitar gitu.
1: Menjadi tantangan tersendiri, menjadi PR tersendiri. Akhirnya kita merasa kayak padahal kita mungkin merasa sebagai mayoritas, tapi ternyata di dalam mayoritas itu kita minoritas.
2: Iya, minoritas.
1: Seperti itu ya, Bu Mbak Nana ya.
2: Iya.
1: Oke, di masyarakat sendiri bagaimana? Susah sekali kayaknya menyadarkan hal ini ya Mbak Nana kira-kira.
2: Iya, sangat susah sekali karena sudah tertanam polarisasi yang dari dulu. Kalau itu minoritas itu pasti sesat kan. Kalau mayoritas pasti benar. Nah itu yang membuat
1: susah ya.
2: Iya susah di masyarakat itu. Pasti sesat. Pokoknya orang tuh lebih lebih mencela kan. Mengejek daripada harus mendengarkan.
1: Padahal kan kita ada punya jalan namanya jalan dialog ya. Kayak kita seperti sekarang ini kita dialog dengan mungkin masyarakat dan juga mungkin yang mendengarkan nih sedang mendengarkan penjelasan nih. Seandainya kita semuanya bisa seperti sekarang ini yang bisa mendengarkan, bisa menyimak, mungkin gak ada terjadi hal seperti ini ya Mbak Nana ya.
2: Ya mungkin akan damai lah.
1: Iya. Harusnya kan seperti ini gitu ya kan. Karena mungkin judge-nya saya gak nyebut masyarakat tapi oknum masyarakat ya saya nyebutnya ya. Judge-nya oknum masyarakat ini di awal tuh kayak melihat buku nih covernya jelek. Lalu dianggap jelek terus. Padahal kalau kita baca isi bukunya itu akan ada kemungkinan bagus atau beda ya dari pandangan kita ya Mbak Nana ya.
2: Iya benar. Benar sekali itu.
1: Iya. Makanya mudah-mudahan nih di dialog ini kita bisa menyadarkan lah paling tidak ya Mbak Nana. Gerakan kecil kita seperti sekarang ini dari Ibu Maimunah, Ibu Mariatul dan juga Mbak Nana bisa menyadarkan masyarakat kita. Sebelumnya kita mau ngajak dulu nih pendengar pemirsa yang pengen diskusi juga di siang hari ini sambil mungkin bertanya ataupun juga ingin memberikan pendapat atau ada jangan-jangan yang pengen berbagi kisah, berbagi pengalaman tentang moderasi beragama dan perlindungan kaum minoritas, kelompok minoritas, Anda bisa bergabung di line telepon kami di 0511-3251-562, di 0811-40976 ataupun juga di 0811-5111-410. Kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan, nanti ada beberapa yang sudah masuk tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prosatu FM, kanal informasi dan juga inspirasi.
0: Istilah kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Pernahkah Anda melihat anak yang tampak berbeda? Tidak banyak bicara, sensitif terhadap suara, atau sulit berinteraksi dengan orang lain?
6: Mereka bukan nakal, bukan aneh. Mereka adalah anak dengan autisme. Anak-anak istimewa yang butuh pemahaman, bukan penilaian. Butuh dukungan, bukan dijauhi.
5: Dengan terapi, perhatian, dan cinta, mereka bisa belajar, berkembang, dan berprestasi. Mari kita ciptakan lingkungan yang ramah, sabar, dan inklusif.
6: Karena setiap anak berhak tumbuh bahagia, dan setiap senyum mereka sangat berarti.
7: Pahami, dukung, dan sayangi anak dengan autisme. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Banjarmasin.

Ya, Anda masih bersama kami di Dialog Moderasi Beragama RRI Pro 1 Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Masih bersama saya Fadli menemani Anda di siang hari ini. Kita masih bersama dengan narasumber kita, ada Ibu Mariatul Asiyah, Ketua Komunitas Perempuan Interfaith Kalimantan Selatan, dan juga ada Mbak Siti Ahsana Syari, anggota Komunitas Perempuan KPI Kalsel, dan ada Ibu Maimunah, Ketua Lajna Imaila Kalsel atau Perempuan Ahmadiyah, dan sekaligus juga Sekretaris KPI Kalimantan Selatan. Ada beberapa pertanyaan, lebih tepatnya dua, akan saya bacakan di siang hari ini yang sudah masuk melalui WhatsApp kami. Anda yang pengen gabung di telepon, masih kita buka kesempatan di 0511-3251562, 0811-5111410, ataupun juga di 0811-40976. Yang pertama dari 0852-1861 sekian-sekian-sekian atas nama Andi di Banjarmasin. Saya sering mendengar istilah toleransi dan moderasi beragama, tapi di lapangan masih ada kelompok yang merasa tidak diterima karena keyakinannya berbeda. Apakah moderasi beragama selama ini hanya sebatas slogan atau memang sudah benar dirasakan oleh kelompok minoritas? Itu pertanyaan pertama, Mbak Nana, Ibu Mariatul. Nanti mungkin saya langsung tembak siapa yang pengen jawab nih. Yang kedua pertanyaannya,

0: Pagi menjelang
1: Pagi
0: siang.
1: menjelang siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dari
0: Nyuwun kalian Mbak Rupiah.
1: Mbak Rupiah di mana? Di Banjarmasin?
0: Kebetulan di Patujuh Mahantas.
1: Oke, berarti masuk perbatasan Banjarmasin ya.
0: Ya.
1: Silakan Ibu Rupiah, pertanyaannya ataupun juga mungkin ada yang ingin diceritakan, ada yang ingin ditanyakan?
0: Tentang ini ya,
1: perlu,
0: keluarga ya.
1: Iya, ini moderasi beragama dan perlindungan kelompok minoritas sebenarnya Bu Rupiah.
0: Oh, kelompok minoritas.
1: Iya,
0: minoritas itu semua suku dan agama gitu ya?
1: Betul, agama, iya, suku juga ya.
0: Ya, kita karena hidup di dunia ini penuh dengan warna dan keyakinan orang masing-masing. Insya Allah kalau semua orang yang berkeyakinan bahwa agama A, B, C, D, E itu sesuai dengan keyakinan dia masing-masing, kita hargai ya kan. Ya, sebagai muslim di saat beribadah ya beribadah ya, di saat kita diundang suatu tempat acara keagamaan, kalau bisa hadir insya Allah bisa, kita menghargai gitu. Tapi sebagai warga yang baik dan selalu mendukung yang terbaik, itulah usulan saya, mudah-mudahan saling menghargai gitu. Karena penuh warna, warna-warni kehidupan itu kita harus bersyukur benar kayak itu malah. Nah, itu aja.
1: Apa
0: inspirasi saya ya untuk semuanya yang mendengarkan Pro 1. Mudah-mudahan diberi kesehatan. Siapapun yang mendengarkan radio itu orang yang spesial gitu.
1: Betul,
0: Pro 1 saya di udara ya. Terima kasih banyak waktunya.
1: Siap, sama-sama Bu Rupiah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rupiah di Banjarmasin tengah bergabung juga berpendapat dengan kita di siang hari ini. Baik, kita ke pertanyaan pertama. Mungkin saya ke Bu Mariatul dulu menanggapi pertanyaan terkait dengan apakah moderasi beragama ini cuma slogan doang katanya, atau cuma sebatas apa ya, angan-angan belaka, atau seperti apa penerapannya? Karena tadi kata Pak Andi di Banjarmasin, istilah moderasi beragama di lapangan ini masih ada kelompok yang merasa tidak diterima dengan keyakinannya yang berbeda atau pemahamannya yang berbeda. Nah, bagaimana Bu Mariatul tanggapannya?
2: Baik, terima kasih. Terima kasih kepada
1: pendengar kita tadi ya.
2: Terima kasih kepada Pak Andi tadi ya.
1: Pak Andi di Banjarmasin.
2: Ya, Pak Andi ya, di Banjarmasin. Saya kira saya tidak akan berdebat soal penamaan ya, apakah moderasi beragama atau tidak. Tetapi berangkat dari pengalaman KPI sendiri, bahwa upaya kita untuk membangun dialog damai atau membangun toleransi ataupun cara pandang yang lebih inklusif terhadap keberbedaan sampai pada kolaborasi, ini bukan waktu yang singkat. Nah, karena itu ini bukan sebatas proyek yang 1 tahun 2 tahun selesai gitu ya. Berangkat dari pengalaman kita menginisiasi kelompok perempuan interfaith sebagai ruang bersama, ruang perjumpaan untuk membangun dialog satu sama lain itu dari 2015 embrionya sudah kita bangun gitu. Dan itu berproses sampai hari ini. Bersyukur bahwa komunitas itu kemudian setelah sekian lama dari tahap inisiasi awal gitu ya sampai hari ini kelihatan gitu ada cara pandang yang lebih bisa menerima perbedaan itu, dan kita sudah sampai tahapan bagaimana kita bisa bekerja sama tanpa mempersoalkan identitas yang melekat pada terutama pada anggota kita gitu yang berbeda-beda tadi. Bahkan justru terbangun dialog bagaimana kita memahami agama-agama masing-masing gitu. Nah, sehingga terbangun yang namanya saling menghargai atau toleransi tadi. Nah, kemudian toleransi yang kita kedepankan juga bukan toleransi yang pasif gitu ya, tapi toleransi yang aktif. Nah, sehingga ini juga sangat membantu kita untuk bagaimana bisa kita memahami keberbagaian yang ada di masyarakat kita, terutama dengan melihat miniatur dari perempuan interfaith yang anggotanya itu ada berbagai macam agama-agama, bahkan variasi agama atau denominasi agama gitu ada di situ. Nah, moderasi Islam, moderasi beragama ini kan mulai itu dimunculkan ya ketika Pak Menteri
1: Agama ya.
2: Agama yang sebelumnya ya, Pak Saifuddin ya.
1: Iya, betul Pak Saifuddin.
2: Iya, Saifuddin berinisiator. Nah, karena memang melihat bahwa sepertinya negara memang harus ikut

0: terlibat gitu. Jadi tidak hanya apa yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil gitu ya atau berbagai lainnya, tetapi negara juga harus bisa memastikan bahwa apa namanya perlu cara pandang yang baru, cara pandang yang mendepankan penghormatan terhadap perbedaan, cara pandang yang menolak kekerasan, cara pandang yang mengedepankan dialog atau musyawarah, kemudian cara apa cara pandang yang menghargai budaya lokal, kemudian cara pandang yang secara esensinya itu adalah menjaga kemanusiaan dan keadilan. Nah, karena itu istilah moderasi beragama itu kemudian dimunculkan agar kita semakin kuat gitu. Nah, tentu tentu ya apa namanya tidak apa apa yang diharapkan substansinya seperti itu tadi, tentu implementasinya tidak sesederhana itu juga. Karena setiap orang tentu punya pemahaman yang beragam, punya kepentingan yang berbeda-beda juga. Tetapi kita juga masih meyakini bahwa secara umum tetap kita melihat moderasi beragama itu menjadi sangat penting. Tanpa kita kemudian terpaku dengan istilah moderasi beragama. Tantangan kita dalam TKBB ini masih sangat kuat saya kira sampai hari ini. Kalsel barangkali tidak terlalu terdengar seperti sebagaimana di daerah Jawa, luar Jawa gitu ya, Indonesia Timur gitu, yang masih sangat kuat sekali soal isu-isu pelanggaran KBBI ini gitu ya. Nah, sehingga itu masih sangat dibutuhkan sekali. Terutama peran negara ini sangat dibutuhkan gitu ya. Nah, karena berbagai kebijakan-kebijakan ini yang kalau diskriminatif itu tentu berdampak kepada kita gitu ya. Nah, tanpa kemudian kita sebagai masyarakat itu juga harus tetap mengkritisi ya, tetap harus mengkritisi, jangan sampai juga negara jalan sendiri, masyarakat sipil jalan sendiri. Karena itu dalam konteks kita bicara negara demokrasi tadi ada Bu Mai menyinggung gitu ya. Jadi memastikan keterlibatan warga negara. Kalau kita misalnya bicara Banjarmasin adalah apa itu kan terkenal kayu baimbai.
1: Betul.
0: Kayak sekarang itu memastikan apakah semua warga kita di Banjarmasin Kalsel ini udah diajak sama-sama enggak? Keragaman itu udah terakomodir enggak? Mereka diajak untuk mengarahkan kemana kota kita ini menjadi kota yang inklusif atau kota yang seperti apa? Nah, jadi jangan sampai ada yang tertinggal, karena kalau yang tertinggal maka suaranya juga enggak akan terdengar gitu. Apa yang menjadi persoalan-persoalan mereka di akar rumput atau di basis enggak akan bisa didengar gitu. Nah, karena itu memastikan kita bisa seiring sejalan, mendayung bersama kota kita ini supaya menjadi kota yang aman, kondusif, nyaman buat semua gitu. Nah, tentu ini perlu pelibatan semua warga negaranya. Dan jangan lupa kalau perempuan itu harus dilibatkan. Karena kerap kali juga perempuan tidak dilibatkan, padahal suara mereka ini sangat penting sekali untuk menghasilkan kebijakan yang ramah gitu ya terhadap semuanya gitu.
1: Okay.
0: Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya apakah masih
1: sebatas slogan aja katanya?
0: Sebatas slogan, saya kira kita tidak juga kemudian apa ya? Artinya masih perlu lah, masih masih kita sangat menghargai upaya yang sudah dilakukan dan juga istilah itu saya kira justru sangat familiar. Memang tantangan kita implementasinya ini. Saya kita tidak ingin lagi mendengar misalnya seperti kayak Bu Mai menyampaikan soal pelang yang ya pelang nama harus diturunkan gitu ya. Tadi Ibu Nana tadi kurang cerita aja, sebenarnya banyak persoalan juga. Saya kira makanya kita menghadirkan ibu-ibu kita ini karena kita punya problem yang sama soal itu. Nah, belum lagi denominasi yang lain ya, gereja ini misalnya. Nah, apapun itu semuanya itu saya kira harus ditempatkan dalam konteks kita bingkainya itu lebih kayak kewarganegaraan ya, kalau saya menempatkannya di situ. Ya, jadi bagaimana kita melihat mereka semua ini saudara-saudara kita itu adalah warga negara yang juga bayar pajak loh mas.
1: Iya betul, bayar setiap tahunnya bayar pajak ya kan.
0: Itu setiap tahun bayar pajak. Nah, kembaliannya apa gitu? Kita nggak menuntut materi, tapi bagaimana yang non materi ini suasana aman nyaman beribadah itu sesuatu yang sangat substansi untuk berlangsungan keyakinan kita gitu ya.
1: Baik baik, luar biasa.
0: Jadi saya kira mendapatkan konteksnya itu yang sangat penting. Jadi tidak kemudian kita harus oke, apa ya? Maksudnya kita punya hak sama untuk meyakini agama kita masing-masing, kepada kita masing-masing.
1: Ya, ya,
0: Tapi
1: ya.
0: Dalam konteks kita negara yang meningkat tadi, semua punya hak yang sama.
1: Betul.
0: Gitu ya, semua punya hak yang sama dan negara harus mengatur itu semua dengan melibatkan warga negaranya yang beragam tadi.
1: Ya,
0: nah,
1: ya.
0: Supaya kebijakan yang dihasilkan pun kebijakan yang bisa mengakomodasi semua kepentingan atau elemen masyarakat kita yang ada.
1: Ada, betul. Baik. Baik, siap, luar biasa menarik yang disampaikan Ibu Mariatul. Tapi saya jadi pengen ke Mbak Nana dulu nih sebelum ke Ibu Maimunah. Tadi katanya Mbak Nana kurang bercerita, berarti ada cerita yang terpendam nih kayaknya nih. Bolehkah mungkin diceritakan Mbak Nana apa yang dialami sejauh ini dan mungkin yang menjadi apa ya problem lah ya di organisasi atau kelompok Mbak Nana sendiri?
2: Ya, karena mempunyai apa organisasi minoritas, jadi agak sulit ya. Kami pernah kan menyewa sekretariat ya di daerah, ya jangan disebut,
1: nggak usah disebut ya, di daerah A lah intinya ya,
2: di daerah
1: A, nggak usah disebut ya.
2: Mungkin dari RT dari kami minta surat untuk surat apa, kami ingin
1: mengadakan kegiatan.
2: Iya, mengadakan kegiatan, lalu ingin meresmikan organisasi kami kan biar terdaftar di negara. Lalu kami minta surat ya izin lah dari RT kan. Lalu agak gimana gitu. Ini apa sih? Apa gitu kata RT-nya. Itu kelurahan juga bertanya, ini organisasi apa? Anu apa? Ini orang apa? Apakah yang suka bikin onar kayak gitu, atau yang bikin resah warga, atau yang suka bikin bom
1: Allah
2: untuk
1: Allah
2: bunuh
1: Allah.
2: Diri kan ya, ya, ya. Gitu kan, kebanyakan Allah. Seperti itu.
1: Oke.
2: Karena ya begitulah.
1: Terjadilah itu di kemarin-kemarin gitu ya. Berarti semacam kayak terjadi Islamophobia ya, ya seperti itu ya kayaknya ya.
2: Iya.
1: Iya, padahal agama sama lah anggapannya ya, tapi
2: agama sama.
1: Tapi ada ternyata sentimen seperti itu yang didapatkan Mbak Nana ya. Dan itu bagaimana penyelesaiannya Mbak Nana? Apakah tetap diadakan kegiatan itu atau seperti apa?
2: Kami tetap adakan dengan mau ada perwakilan kan dari pihak kami organisasi untuk berbicara dengan RT-nya, dengan kelurahan, dan alhamdulillah sudah
1: terselesaikan aman. Dengan aman ya berarti ya.
2: Aman.
1: Berarti sentimen itu ada ternyata di Banjarmasin dan enggak tahu ya di mana ya, tapi di Indonesia ini maksudnya ada sentimen seperti
2: ada.
1: Itu dan Mbak Dana sendiri yang merasakan riwehnya adalah hal tersebut ya. Artinya masih banyak yang suuzon nih oknum masyarakat ini dan oknum tadi RT ataupun juga kelurahan dengan berbagai organisasi. Yang padahal kan kalau diajak dialog lebih enak lagi ya kayaknya ya Mbak Nana ya.
2: Sebenarnya kalau diajak dialog, tapi ya karena polarisasi yang sudah tertanam dari ujaran kebencian dan hoaknya kan.
1: Iya. Karena sudah tersebar di media sosial.
2: Iya, sudah tersebar yang begitulah.
1: Iya. Akhirnya membuat apa ya, sebuah kelompok baru ataupun juga kelompok yang sudah lama tapi mungkin jarang terdengar akhirnya menjadi pertanyaan atau tanda tanya ya dan lain sebagainya. Wah, ini PR besar juga berarti nih bagi kita sebagai masyarakat. Baik, kita geser ke Ibu Maimunah. Ibu Maimunah mungkin menanggapi pertanyaan yang ketiga tadi, kedua ya tadi ya, terkait dengan sebagian masyarakat beranggapan bahwa melindungi kelompok minoritas berarti harus menyetujui semua ajaran atau keyakinan mereka. Apakah memang demikian atau sebenarnya ada batas yang perlu dipahami bersama? Ini seperti apa pandangannya Bu Maimunah?
3: Begini ya, kalau kita melihat dari bagaimana kita memandang bahwa kita tuh perlu memahami batas yang perlu kita pahami tentang moderasi beragama itu diambil dari cara bagi beragama yang tengah-tengah, nggak ekstrim ya, nggak ke kanan, nggak ke kiri gitu. Tapi ketika kita melihat bagaimana kita di Indonesia ini sendiri tadi yang disampaikan oleh Ibu Mariatul itu saya sepakat sekali bagaimana beliau memandang bahwa modernisasi itu sebagai sebatas slogan tadi ya, bisa dikatakan iya, bisa dikatakan enggak gitu ya. Tergantung bagaimana cara kita memandang gitu. Kalau kita melihat di Indonesia ini bagaimana kita tidak menyebarkan tadi yang disampaikan oleh Ibu Atul itu hidup dengan langkah-langkah yang kompleks ya, sederhana. Kemudian bagaimana di dalam masyarakat itu tidak mudah menyebarkan hoax, kemudian menghormati ibadah agama lain, membangun komunitas dengan tetangga yang beragama, kemudian aktif dalam kegiatan sosial beragama, itu rasanya sama dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Mariatul.
1: Oke, berarti poinnya adalah masih perlu yang namanya pemahaman tadi ya, terkait dengan perlindungan kelompok minoritas dan moderasi beragama tadi masih menjadi PR juga, masih menjadi apa ya, pemahaman bersama juga tadi, yang mungkin sebatas slogan saja mungkin ada benernya juga, tapi mungkin ada juga yang enggak gitu ya.
3: Iya, tergantung bagaimana kita memahami dari sudut pandang masing-masing gitu ya.
1: Dari masing-masing.
0: Mas Fadli.
1: Ya, silakan Bu Atul.
0: Boleh menambahkan enggak?
1: Nggih, silakan. Sebentar. Silakan Bu Atul.
0: Iya. Ya, jadi saya mengacu dengan apa yang kita lakukan ya di KPI. Jadi dalam rangka untuk memperkaya pemahaman soal agama-agama, keyakinan-keyakinan yang ada di masyarakat kita. Jadi memang kita di KPI itu sejak 2015 sampai sekarang itu memang ada kegiatan belajar bersama. Jadi belajar bersama itu kita berpindah-pindah tempat dari satu majelis agama ke majelis agama yang lain, ya, atau tempat ibadah agama di tempat yang lain. Sekaligus kita juga bicara soal agama-agama, ya, selain soal isu perempuan menjadi titik temu kita. Nah, apa maksudnya itu? Bagaimana supaya kita memahami dengan baik sebenarnya, misalnya ya, puasa itu ada nggak di umat Buddha gitu? Terus kalau misalnya ada, seperti apa? Nah, itu di ruang-ruang perjumpaan kami yang baik formal atau informal itu biasanya ruang bertanya itu menjadi sangat menarik sekali, karena akhirnya tumbuh pemahaman, oh gini kah? Nah, termasuk dengan Ahmadiyah, saya pernah ditanya masalahnya oleh salah satu anggota kita juga yang beliau adalah pengurus MUI gitu. Sholat Ahmadiyah itu seperti apa ya? Itu. Jadi itu pernah ditanya seperti itu. Nah, jadi karena kita di ruang di KPI itu ada ruang bersama dan enggak ada juga yang mau kita tuju, kita kan mau memahami ya, supaya kita yang sebagai bagian dari anggota masyarakat yang lebih luas ini juga bisa menyampaikan ketika itu ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nah, kita mudah aja tanya aja ke Ibu Maimunah aja, tolong dijawab gitu. Dan bahkan kita kan kegiatan-kegiatan juga sering di Lajana Imahillah jadi Ahmadiyah. Nah, supaya tahu bahwa apa yang tersebar di masyarakat itu enggak seperti yang dibayangkan gitu. Nah, karena itu tabayun dalam konteks moderasi beragama itu jadi sangat penting ya. Jadi kalau ada informasi yang enggak jelas atau konfirmasi aja. Mendingan kita ketemu gitu supaya hal-hal yang informasi yang itu akan berdampak lebih luas itu menjadi bisa kita eliminir atau bahkan bisa kita ganti dengan informasi-informasi yang mencerdaskan buat masyarakat.
1: Betul.
0: Nah, jadi saya kira itu tadi, literasi keagamaan itu menjadi sangat penting sekali untuk kita semua ya.
1: Iya. Betul. Makanya beberapa hari belakangan ini kalau tidak salah saya mendengar ada komunitas literasi umat beragama juga yang didirikan seperti ya, itu Bu Atul ya. Dan juga menjadi pembinanya juga dari berbagai stakeholder, dari mulai pejabat sampai dengan juga pemerhati agama, dan mudah-mudahan ini meningkatkan yang namanya literasi beragama tadi, bahwa harus saling memahami tadi ya Bu Atul, Mbak Nana juga, dan juga Bu Maimunah, saling mendengarkan yang namanya itu tadi. Saya menarik tabayun, ini menjadi poin penting ya, juga ya. Jangan langsung menjudge, jangan langsung ini kamu ini kamu itu katanya. Ini jangan sampai seperti itu ya Bu Atul dan juga Mbak Nana, Bu Maimunah ya. Oke, baik. Mungkin diwakilkan oleh Bu Atul sebagai closing statement, pesan penting dari KPI Kalimantan Selatan untuk masyarakat seperti apa Bu Atul di siang hari ini? Silakan.
0: apa ya?
1: Ya, yang mungkin menjadi poin penting dari KPI sendiri Bu Atul, sebagai closing statement kita seperti apa, mungkin masyarakat harus memahami tentang perbedaan di dalam kemasyarakatan ini.
0: Oke. Harapan kita adalah semoga masyarakat kita semakin dewasa ya dalam menyikapi perbedaan dan semakin kuat untuk membangun ruang hidup yang aman, damai dan bermartabat bagi semua. Dan yang paling penting saya kira kita jangan terhenti pada dialog teologi saja gitu ya, karena saya kira banyak sekali persoalan-persoalan kemanusiaan, persoalan-persoalan sosial yang harus kita tanggung bersama gitu, atau perlu kita sikapi bersama, di mana semua kelompok agama harus hadir, harus memberikan kontribusi yang nyata agar berdampak bagi masyarakat.
1: Mantap.
0: Jadi ya gitu ya, agama kemanusiaan tadi Mas. Luar jadi biasa. Jangan terhenti soal teologisnya saja, terus aplikatif ke masyarakat.
1: Ya, saya pernah dengar ada istilah human above religion, artinya kemanusiaan di atas agama katanya. Jadi apa ya, kemanusiaan itu yang paling kita junjung. Artinya kita perbedaan, artinya kita mungkin apapun keyakinan yang kita anut segala macam, Mbak Nana juga ya, artinya kita mesti memanusiakan manusia itu sendiri ya Mbak Nana juga, tidak sentimental dengan berbagai hal di lingkungan kita seperti Ibu Maimunah sampaikan juga tadi. Mudah-mudahan semangat terus Ibu Maimunah, kami terus mendukung pokoknya Bu Maimunah ya. Dan juga Mbak Nana semangat juga ya. Karena saya tahu ya rasanya tidak enak di posisi Bu Maimunah dan juga Mbak Nana ini sendiri, rasanya mungkin gerak sana salah, gerak sini salah kayaknya ya. Tapi ya
3: tapi
1: saya
3: dibikin enak, Mas.
1: Nah, dibikin enak.
0: Dibikin enak betul. Dibikin santai.
2: Iya, benar-benar.
3: Ini perbedaan kita ini kan kenyataan yang ada di Indonesia
1: betul.
3: Ini di belahan dunia bahkan ya kenyataan yang ada itu perbedaan itu memang sangat kompleks,
1: betul.
3: Gitu. Jadi nggak perlu kita menjadi tantangan yang membuat kita hancur, terpuruk, gitu. Maka dari perbedaan itulah kita menumbuhkan bagaimana kita menjadi tugas kita, bukan untuk menyeragamkan, karena kalau menyeragamkan tuh jelek jadinya,
1: jadinya
3: ya.
1: Betul.
3: Kalau tanpa likali apa warna-warni yang indah seperti pelangi itu akan memperindah gitu.
1: Betul. Seperti yang tadi disampaikan pendengar kita ya. Pendengar kita tadi bilang katanya warna-warni itu adalah keindahan. Perbedaan itu berarti keindahan. Karena kalau perbedaan tiba-tiba diseragamkan, wah ini sangat flat sekali kehidupan kita ya. Begitu juga Mbak Nana ya.
2: Iya.
1: Akan menjadi keindahan juga tersendiri. Iya. Pastinya semangat terus buat semuanya. Terima kasih sekali lagi Mbak Nana sudah berhadir juga di studio. Terima kasih banyak.
2: Terima kasih banyak.
1: Baik, terima kasih juga Ibu Maimunah. Semangat terus pokoknya ya. Dan Ibu Mariatul, terima kasih sudah terima undangan saya.
3: Terima kasih juga.
1: Mudah-mudahan. Baik. Mudah-mudahan nanti kita bisa undang lagi dengan topik pembahasan yang lain, Ibu Mariatul, Ibu Maimunah, dan juga Ibu Nana ya. Mudah-mudahan dengan keadaan sehat dan kita bisa berjumpa lain kesempatan. Selamat siang, terima kasih sekali lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dinamika olahraga siang dari Pro 3 hari ini kita awali dengan ajang sepak bola dunia di mana dua gol yang dicetak oleh Lionel Messi ke gawang Austria mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Erik Hamzah.
1: Argentina memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengandaskan perlawanan Austria dengan skor 2-0. Dua gol atau brace dari La Albiceleste di pertandingan kedua grup C dicetak sang mega bintang Lionel Messi. Gol pertama dicetak Messi menit 38 memanfaatkan umpan Facundo Medina.
2: Ada Enzo Fernandez saat tak ketiga 1-2-3 berikan kepada Noel Molina. Ah, Lionel Messi. Ah, gol! Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi, Facundo Medina.
1: Sedangkan gol kedua dicetak Messi pada menit 90+5 memanfaatkan umpan Paredes di dalam kotak penalti Austria.
2: Asik sekali bagaimana tadi kemelut di area mulut gawang dari Austria tadi. Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau brace di laga kedua pada penyisihan grup J Piala Dunia 2026.
1: Austria di pertandingan ini sebenarnya sempat memberikan perlawanan yang sengit. Beberapa peluang mampu dibuat, diantaranya melalui tendangan bebas Sabitzer dan sundulan Gregoritsch. Namun peluang Austria yang tercipta mampu dimentahkan oleh kiper Emilio Martinez yang tampil cukup apik di pertandingan ini. Usai pertandingan, bek Argentina Lisandro Martinez menyebut timnya bermain lebih baik dari lawan dan pantas meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Pemain Manchester United tersebut juga memuji permainan yang ditunjukkan oleh Messi. Dia bermain cukup baik, meski di menit ke-8 babak pertama sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti.
3: Pertandingan yang luar biasa menurut saya. Inilah indahnya sepak bola ketika kedua tim saling menyerang. Mereka dengan intensitasnya bola-bola kedua, dan saya pikir kami sangat cerdas hari ini. Dalam menggerakkan bola, kami menderita saat harus menderita, dan kami beradaptasi setiap saat dalam pertandingan. Saya rasa kami adalah pemenang yang pantas.
1: Pemain Austria, Michael Gregoritsch, menyebut jika timnya lemah dalam penyelesaian akhir.
3: Ya, itulah cara kami ingin masuk ke dalam pertandingan. Kami ingin bermain keras. Kami ingin menerapkan permainan kami di lapangan. Pada akhirnya kami kurang dalam penyelesaian akhir yang jelas. Saya rasa untuk bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Tapi ya, sayang sekali skornya 2-0 di akhir. Itu merugikan selisih gol kami. Tapi tentu saja menyakitkan karena kami kalah.
1: Meski kalah dari Argentina, Austria sendiri masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar jika di pertandingan terakhir mampu minimal bermain seri menghadapi Aljazair. Selain mampu mengantarkan Argentina lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, dua gol yang dicetak oleh Messi mengantarkannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Total pemain berjuluk La Pulga berhasil mencetak 18 gol atau selisih 2 gol dari pencetak gol terbanyak sebelumnya, yakni Miroslav Klose, mantan pemain tim nasional Jerman. Demikian Erik Hamzah melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. US, England, Germany, France, South Africa, Spain, Mexico, Japan, Korea.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
5: Yeah, to get used to it, the grandeur of it, the scale of it.

0: Dari sepak bola kita ke lapangan tenis, di mana petenis Indonesia Jenis Chen dan Aldila Suciadi memulai perjalanan mereka di turnamen berbeda pada pekan ini setelah sempat berduet di Nottingham Open 2026, di mana Jenis dijadwalkan tampil pada babak pertama sektor tunggal di WTA 250 Eastbourne Open menghadapi petenis Amerika Serikat Catherine McNally di Inggris pada Selasa petang sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Aldila bertanding di sektor ganda WTA 500 Bad Homburg di Jerman bersama dengan Vera Zonareva. Pasangan Aldila Zonareva akan menghadapi Anastasia Panova Magali Kempen pada babak pertama yang diperkirakan berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Jenis Aldila sempat berduet pada nomor ganda di Nottingham Open, namun langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah kalah dari pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lams dengan skor 6-4, 4-6, 6-10. The scale of it. Masih dari lapangan tenis, di mana petenis Belgia Elise Martins mengamankan kemenangan pada babak pembuka turnamen tunggal putri Bad Homburg Open di Jerman pada Senin kemarin waktu setempat setelah menundukkan wakil dari Filipina Alex Ayala. Martin menang dengan dua set langsung dengan skor 6-3, 6-3 dari Ayala yang menempati peringkat 30 dunia dalam laga sepanjang 1 jam 23 menit tersebut. Ayala sebenarnya sempat memimpin dengan skor 3-1 di awal permainan. Namun, Martins membalikkan keadaan dengan merebut 5 game berturut-turut untuk mengamankan set pertama. Martins bahkan memenangi total 8 game beruntun hingga total unggul 3-0 pada set kedua. Ayala sempat memberikan perlawanan, akan tetapi petenis Belgia berusia 30 tahun itu berhasil menutup pertandingan dengan skor 6-3. Seusai pertandingan, Elise Martins menyebut dirinya senang dengan servis yang ia sajikan sepanjang pertandingan tersebut.
1: Saya senang bisa menyelesaikannya hari ini. Tapi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang datang menonton, kepada semua orang yang tetap tinggal malam ini. Sangat menyenangkan, suasana yang luar biasa. Saya senang bisa kembali ke sini. Ya, saya senang dengan servis saya, terutama game terakhir karena saya sudah memiliki beberapa match point. Dia juga bermain luar biasa di match point tersebut. Jadi semua pujian untuknya. Tapi ya, saya sangat senang bisa menyelesaikannya.
0: Kemenangan ini mengantarkan Martins yang memegang 10 gelar WTA Tour untuk menghadapi juara Grand Slam 4 kali asal Jepang Naomi Osaka di babak 16 besar Bad Homburg Open yang akan berlangsung malam nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, di mana klub asal Inggris pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia dalam tur pramusim. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdulli Tiloli.
1: Dalam rangka pre-season tour, jadi nggak cuma di Indonesia, nanti ada di Bangkok, ada juga di
2: Klub asal Inggris Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia.

0: sudah melewati 2 weeks grace period atau 2 weeks rest periodnya klub sepak bola untuk Premier League. Jadi mudah-mudahan memang semuanya sudah bisa ikut. Tapi ya kami coba akan berjaga maksimal mungkin untuk make sure semuanya akan ikut. Jadi karena memang yang kita tahu dia akan bermain dengan Paris Saint Germain di UEFA Super Cup, maka tim yang akan dibawa itu adalah tim-tim yang memang disiapkan untuk Liga Inggris. Jadi memang nanti ada pemain utama juga, ada research timnya juga. Jadi tim-tim itu akan lengkap dari pemain, mungkin dari pemain kaptennya, dari researchnya, nanti bakal ada juga.
1: Sementara itu kabar kehadiran Aston Villa disambut hangat supporternya Villans Indonesia.

be honest, ini suatu kejutan buat kita. Tiba-tiba kita udah menang Europa League, terus kita tiba-tiba jadi Aston Villa datang ke kita gitu ya. Ini suatu kejutan, jadi kita pasti bakal do something yang luar biasa sih. Ketika mereka datang, kita bakal beri penyambutan segala macam dari komunitas kita, Mbak, terutama. Dan kita juga pasti bekerja sama ada promotor untuk bareng-bareng lah kita mensukseskan

0: Kembali ke cabang olahraga futsal, di mana kompetisi futsal putri Women's Pro Futsal League 2026 telah memasuki fase akhir. Empat tim dipastikan lolos untuk melaju ke babak Final Four. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nadia.
1: Intan, yang dua seni dah Mary Vandina akhirnya.
2: Empat tim telah memastikan tempat di kompetisi Final Four Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026. Capybara Angels berhasil mengunci posisi ketiga klasemen setelah menang tipis 1-0 atas Fast Angels Semarang pada laga terakhir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan itu memastikan Capybara Angels finish dengan 28 poin dan melaju ke babak Final Four. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Kotrun Nada, mengaku senang atas raihan 3 poin yang diamankan timnya.
3: Alhamdulillah Capybara diberi 3 poin hari ini, bikin kita jadi maju ke Final Four. Semoga nanti di Final Four usaha kita semakin besar dan dapat hasil yang lebih maksimal. Terima kasih.
2: Sementara itu, Netic Ladies FC gagal menembus babak Final Four meski meraih kemenangan 2-1 atas Kebumen United Angels di Gor Bung Karno, Sukoharjo kemarin. Netic mengumpulkan total 20 poin sepanjang musim ini dan hanya bertengger di posisi kelima klasemen. Meski gagal melaju ke Final Four, staf kepelatihan Netic Ladies FC, Gandan P, mengaku cukup puas dengan hasil yang diraih timnya.
4: Kita berhasil menutup liga musim ini dengan 3 poin. Anak-anak bermain sangat lepas, tidak ada beban, bermain bagus, menyerang bagus, defensif bagus. Respect juga untuk Kebumen yang bermain sangat bagus juga. Terima kasih musim ini Netic berada di peringkat 5. Apresiasi untuk yang sudah membantu Netic, yang mendukung Netic semuanya. Kemenangan ini untuk kalian semua. Terima kasih.
2: Babak Final Four WPFL 2026 akan berlangsung pada 27 hingga 28 Juni mendatang. Empat tim yang akan bersaing memperebutkan tiket Grand Final adalah Kuda Laut Nusantara Angels, MSPFC, Capybara Angels, dan NAM ABT Women. Grand Final WPFL 2026 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 4 hingga 5 Juli mendatang di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari tim bola voli, di mana timnas voli Indonesia bangkit dan menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
1: 4-2. Timnas bola voli Indonesia sukses meraih kemenangan perdana atas Qatar juara bertahan AFC Cup 2024 dengan skor 3-2 dalam laga sengit grup B AFC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India malam tadi. Indonesia memulai pertandingan dengan tertinggal. Pada set pertama, skuad Garuda kesulitan menembus pertahanan kokoh Qatar dan tertinggal hingga 24 di tengah set. Akhirnya menyerah 14-25. Namun permainan mulai berubah di set kedua. Pelatih Radial Toiran melakukan langkah berani dengan memasukkan pemain muda Nibras, Alvin, dan Gumilar. Keputusan ini terbukti ampuh. Indonesia mampu menjaga keunggulan sejak awal dan menutup set kedua dengan skor 25-22. Set ketiga menjadi titik balik moral tim Merah Putih. Qatar sempat unggul 23-19, namun Indonesia menunjukkan mentalitas pantang menyerah. Pertandingan berjalan begitu sengit hingga skor mencapai deus. Pada akhirnya Indonesia memaksa Qatar menyerah dengan skor 32-30. Di set keempat, Qatar kembali unggul 27-25 setelah pertarungan ketat. Namun memasuki set penentuan, Indonesia tampil jauh lebih tenang dan membuat Qatar kesulitan menahan serangan. Kemenangan 15-13 pun menjadi kenyataan. Ketua Umum PPPBVSI Imam Sujarwo sebelumnya berharap timnas dapat memperbaiki peringkat dari posisi ke-6 di edisi sebelumnya.
2: Dan mudah-mudahan dalam event ini bisa memperbaiki rankingnya. Ranking yang FEC Nation Cup, yang dulu namanya FEC Cup, dulu ranking 6, mudah-mudahan bisa diperbaiki, perbaiki rankingnya menjadi ranking 4.
1: Sementara itu, Kapten Tim Jason Nathanael Kilanta juga menekankan pentingnya konsistensi dan kekompakan untuk terus bersaing. Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Thailand malam hari ini. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Farhan Halim kali ini

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga bulu tangkis di mana tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan mengikuti kejuaraan dunia BWF 2026. Talita menggantikan Gregoria Mariska Tunjung untuk menjalani debut pada kejuaraan dunia tersebut. Kepastian tersebut disampaikan PBSI via Instagram pada Senin kemarin. Postingan ini menyebut Talita akan tampil pada turnamen di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Masuknya Talita menjadi kesempatan besar bagi pemain muda tunggal putri Indonesia untuk berlaga di level tertinggi turnamen persorangan dunia tersebut. Sementara itu, Gregoria mengajukan pengunduran diri dari pelatnas PBSI pada 15 Mei yang lalu. PBSI menyebut kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo menjadi alasan utama pengunduran diri atlet ini.

Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Republik Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Qodari menyampaikan, salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan akademi ini, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini dinilai esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan. Pemerintah juga akan menyusun program pemusatan latihan nasional pelatnas jangka panjang demi menjamin keberlangsungan program tersebut. Skema pendanaan tahun jamak atau multi-years akan disiapkan untuk menyokong operasionalnya.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Pernah enggak kita bilang, ah nanti saja, nanti sholatnya, nanti tobatnya, nanti minta maafnya, nanti berhenti dari kebiasaan dosa. Yang paling menipu dalam hidup ini bukan harta, bukan dunia, bukan jabatan. Yang paling menipu adalah satu kata, nanti. Kita merasa masih punya waktu, seolah umur bisa kita atur sendiri. Padahal, kita hidup bukan pakai jadwal kita, tapi pakai jadwal Allah. Kita takut dompet kosong, tapi jarang takut hati kosong. Kita takut ketinggalan kerja, tapi santai ketinggalan sholat. Kita menunda berubah, seakan kita punya janji hidup panjang. Padahal, kematian tidak datang saat kita siap, tapi saat waktu kita habis. Jangan tunggu hati bersih baru mendekat kepada Allah. Mendekatlah supaya hati dibersihkan. Kalau hari ini kita masih bernafas, itu bukan tanda kita aman. Itu tanda kita masih diberi kesempatan. Dan kesempatan tidak selalu datang dua kali.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.
3: Banjarmasin siang ini.

Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.
8: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsel Tank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Wan, yuk ke rumah Pak Made, ada makan-makan loh.
1: Wah, enak banget tuh. Yuk gas yuk. Loh, Din, emang boleh ikut-ikutan makan di sini?
0: Udah, tenang aja Wan. Kita kan kesini niatnya cuma memenuhi undangan Pak Made. Makanannya juga halal semua kok. Dan kita sambil jalin silaturahmi, bukan buat ikut sembahyangnya.
1: Oh, jadi kalau cuma urusan hormat-menghormati dan makan bareng, gak masalah ya? Oke deh, ayo makan yuk.
2: Indahnya hidup berdampingan, tanpa harus menggadaikan keyakinan. Itulah hakikat moderasi beragama, silaturahmi jalan terus, akidah tetap lurus. Mari kita jaga persatuan dan harmoni dalam keberagaman bangsa.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Esensi buku, habis gelap terbitlah terang, karya Raden Ajeng Kartini. Habis gelap terbitlah terang adalah kumpulan surat yang ditulis oleh R.A. Kartini kepada sahabat-sahabatnya di Belanda. Lewat surat-surat itu, Kartini menyuarakan keresahannya sebagai perempuan Jawa yang hidup dalam belenggu adat dan ketidakadilan kolonial. Ia menggambarkan bagaimana perempuan pribumi dipingit, tidak diberi kesempatan belajar, dan hanya disiapkan untuk menikah. Dalam kondisi seperti itu, Kartini memilih berpikir dan menulis sebagai bentuk perlawanan. Yang menarik, Kartini tidak sekedar mengeluh. Ia menunjukkan keberanian untuk mempertanyakan hal-hal yang dianggap wajar pada zamannya. Ia mengkritik sistem sosial dan budaya yang menindas perempuan, namun tetap dengan cara yang halus dan penuh pertimbangan. Ia bermimpi tentang kesetaraan, di mana perempuan punya hak untuk menuntut ilmu, memilih jalan hidup, dan dihargai sebagai manusia seutuhnya. Melalui surat-suratnya, Kartini memperlihatkan kecerdasannya yang tajam. Ia rajin membaca buku-buku Belanda dan menyerap berbagai ide tentang kebebasan, kemanusiaan, dan pendidikan. Dari sanalah muncul pemikirannya bahwa kemajuan bangsa tidak akan tercapai jika perempuan tetap dibatasi. Gagasan untuk mendirikan sekolah bagi perempuan pribumi menjadi bentuk nyata dari semangat perubahan yang ia perjuangkan. Judul Habis Gelap Terbitlah Terang sendiri melambangkan keyakinannya bahwa penderitaan dan keterbatasan suatu saat bisa berubah menjadi harapan dan kemajuan. Meskipun hidupnya singkat, pemikiran Kartini menjadi pelita yang menyalakan semangat emansipasi perempuan Indonesia. Ia mengajarkan bahwa perubahan tidak selalu datang lewat kekuatan, tapi bisa dimulai dari pikiran dan tulisan yang jujur. Kini, lebih dari seabad sejak surat-surat itu ditulis, isi dan semangatnya masih terasa relevan. Kartini tidak hanya bicara soal perempuan, tapi soal hak semua orang untuk belajar, berpikir, dan dihargai. Ia membuktikan bahwa dari ruang kecil sekalipun, seperti kamar pingitan, sebuah suara bisa menggema luas dan mengubah cara sebuah bangsa memandang peran perempuan. Dari gelap yang menyesakkan, ia membawa terang yang menginspirasi. Demikian esensi buku Habis Gelap Terbitlah Terang dari RRI untuk Indonesia.

Tak lagi sama dari Rizky Febian menemani Anda di RRI Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Siang-siang kayak gini enaknya bersantai, Pak Degar ya. Atau juga sambil nyeruput kopi, yang lagi pengen minum kopi es. Wah, seger kayaknya rasanya ya di siang-siang kayak gini yang cuacanya mungkin panas di Banjarmasin. Tapi buat cuacanya yang lagi hujan atau yang lagi dingin, tepatnya juga nih minum-minum yang hangat, Pak Degar ya, di siang hari yang lagi kedinginan. Tapi buat yang lagi kepanasan, kebalikannya, minum es-esan kayaknya seger. Tapi buat yang bisa ya, kalau nggak bisa cukup air putih, kayaknya enak deh pendengar ya. Minum air putih di siang hari seperti ini, rasanya seger, rasanya menenangkan, rasanya juga menyehatkan, dan rasanya juga menenangkan. Nah, bagaimana di daerah Anda, apakah ada yang hujan atau ada yang panas juga sama di Banjarmasin? Anda boleh dong kabar-kabarin kita di live chat area digital, ataupun yang pengen bergabung melalui WhatsApp juga bisa di 0811 5111410. Kirim aja pesan teksnya di WhatsApp tersebut ataupun juga di live chat tersebut. Untuk Anda yang pengen bergabung memberikan pendapat Anda yang luar biasa, kita tunggu ya, karena penasaran juga nih di daerah Anda apakah ada yang hujan, apakah ada yang lagi panas dan lain sebagainya. Nah, kalau Banjarmasin di siang hari ini cuacanya terpantau panas, suhunya juga lumayan panas juga berdengarnya, tapi nggak sepanas yang puncak-puncaknya musim kemarau. Jadi masih notabene-nya masih aman-aman aja ya. Nah, sore hari ini kita juga bakalan ngobrolin seputar tips dalam musim kemarau. Bagaimana sih kira-kira, nanti kita akan berbincang bersama dengan rekan-rekan dari BMKG, Stasiun Meteorologi yang ada di Gusti Syamsir Alam, Kota Baru, Kalimantan Selatan, untuk tips menghadapi yang namanya musim kemarau. Nah, kalau tadi pagi kita udah dengerin pernyataan dari BPBD juga ya, terkait dengan waspada karhutla di tengah cuaca yang panas. Jadi waspada juga nih di siang hari seperti ini, ada potensi-potensi yang terjadi seperti halnya kebakaran ataupun juga yang namanya masalah-masalah lain, yang hati-hati banget buat yang sedang beraktivitas di siang hari kayak gini. Untuk Anda yang merokok, pendengar, jangan lupa rokoknya dimatiin yang benar ya, karena kalau yang nggak benar, apalagi dibuang ke jalan yang nggak tahu nih apakah ada semak belukar ataupun juga hal-hal yang bisa gampang terbakar, nah ini yang wajib hati-hati. Jadi kalau bisa ikutin aja arahan aturan yang tertera, yaitu tidak merokok di jalan. Kalaupun merokok, pastikan berhenti dulu di rest area dan cari tempat yang pas agar tidak membahayakan orang di sekitar Anda ya, pendengar. Ataupun juga yang lagi pengen nyantai di rest area sambil dengerin kita, ya silahkan aja, monggo silahkan ya. Kalau tadi udah lagu Rizky Febian, sekarang kita kasih lagu dari Sam Smith, I'm Not The Only One, lagu yang menarik dan pastinya enak didengerin di siang hari seperti sekarang ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kita akan hadirkan informasi ringan sambil menemani Anda beristirahat di siang hari ini. Bersama saya Fadli di Cerita Siang Hari RRI Pro 1.

0: 97.6 FM, karena informasi dan juga inspirasi. Ada Bang Fahle Fireza udah bergabung di WhatsApp kita. Halo dari Pro 1 BCM, aku Fahle di Handil Bakti. Handil Bakti panas menggantang banar, handak goreng kada kau goreng paksa bulah gorengan aja nah. Buat kamu makasih katanya, sama-sama Bang Fahle Fireza. Ya panas-panas ini sedapnya kayaknya bikin makanan cemil-cemilan kayaknya ya. Ya menarik juga memang Bang Fahlevi, hari-hari panas seperti sekarang ini membuat kita rasanya kayak jadi apa ya, susah lah buat istirahat, yang mungkin hawanya itu langsung masuk ke dalam rumah ya. Nah, jadi mending santai-santai sambil berangin-angin di teras rumah, ataupun juga yang mungkin punya halaman belakang rumah, ataupun yang punya halaman rumah yang pengen santai-santai di bawah pohon, sedap banget rasanya ya di siang-siang kayak gini. Terima kasih Bang Valeri Reza, semangat pokoknya untuk aktivitasnya, dan semangat juga buat semuanya yang lagi pengen istirahat. Tapi nih, bicarain tidur siang pendengar, ada beberapa manfaat yang ternyata bisa didapetin ketika kita tidur siang. Ini yang kalonya bisa tidur siang ya. Nah yang pertama pendengar, bisa meningkatkan kewaspadaan dan juga konsentrasi. Ini kami kutip dari artikel kesehatan web MD, di mana tidur siang singkat selama 20-30 menit ini dapat membantu meningkatkan kewaspadaan. Nah, sehingga seseorang lebih mudah berkonsentrasi saat bekerja, belajar, atau menjalankan aktivitas yang membutuhkan perhatian penuh. Nah, setelah bangun, otak cenderung lebih segar dan responsif terhadap berbagai tugas. Jadi ada tidur kecil lah bahasanya ya. Yang berikutnya, memperbaiki suasana hati. Mungkin bagi Anda yang lagi galau, yang mungkin sedih di siang hari ini, mending coba ambil waktu istirahat dulu deh ya siang-siang kayak gini, biar apa ya, mood Anda kembali lagi ceria dan lain sebagainya. Yang berikutnya, membantu meningkatkan daya ingat. Nah ini penting juga nih buat yang pengen daya ingatannya kuat, biar tahan lama lah ya mengingat sesuatu, coba deh tidur siang yang efektif. Yang berikutnya, membantu otak menghubungkan informasi, meningkatkan produktivitas kerja, dan juga mengurangi stres, serta lebih baik dibanding terlalu banyak kafein. Nah itu yang penting ketika kita udah bisa tidur siang dengan nikmat. Tapi sekali lagi, buat yang lagi kepanasan dan gak bisa tidur siang, ya bagaimana ya, nikmati sajalah pokoknya ya. Silakan masih ada pengen bergabung, ngabarin-ngabarin ke gimana kondisi di sekitar Anda. Anda bisa bergabung bersama kami di 0811 5111410, ataupun juga yang pengen ngirimkan pesan teksnya melalui live chat juga bisa, yang pengen bergabung di WhatsApp juga bisa ya. Bagaimana di daerah Anda, apakah sama dengan Bang Fahlevi tadi, cuacanya panas, atau jangan-jangan berbeda, ada yang malah hujan, ada yang malah mungkin apa ya, dingin banget di siang-siang kayak gini. Silakan kabarin kami di 0811 5111410 buat yang bergabung melalui WhatsApp dan juga di aplikasi RRI Digital. Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mari, Pak. Nasinya hangat, sayurnya segar, ikannya juga baru datang dari tambak.
2: Alhamdulillah, Bu. Sekarang piring kita isinya hasil keringat sendiri. Gak perlu cemas stok dari luar lagi loh, Bu.
3: Kedaulatan sebuah bangsa dinilai dari meja makan kita. Dengan swasembada pangan, kita tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menjaga harga diri bangsa.
4: Mewujudkan kemandirian bangsa melalui ketahanan pangan yang kokoh. Dari petani, oleh rakyat, untuk Indonesia maju.

97,6 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Di dadaku ada kamu mendengar. Nah, lagu yang menarik ya kita hadirkan di siang hari ini. Nah, mendengar, pernah gak sih merasa ketika usia kita udah masuk 40 tahun dan 50 tahun ke atas, kita seringkali merasa kehilangan energi. Entah kehilangan energi yang dulunya sering nongkrong jadi gak sering nongkrong, yang dulunya mungkin sering mancing jadi gak sering mancing, atau mungkin yang dulunya sering banget jalan-jalan tapi hilang aja gitu energinya. Nah, ternyata ini terkait juga dengan yang namanya perubahan hormonal pada karen. Nah, jadi seiringnya bertambah usia, tubuh manusia ini akan mengalami penurunan fungsi biologis secara bertahap. Pada rentang usia parubaya atau sekitar 40-50 tahun, tubuh ini akan mulai mengalami penurunan berbagai hormon. Pada pria, hormon testosteron setidaknya akan menurun sekitar 1% setiap tahunnya usai usia 40 tahun. Nah, kondisi ini dikenal dengan istilah andropause. Kalau perempuan menopause, nah kalau laki-laki namanya andropause pendengar. Jadi bukan cuma wanita yang mengalami menopause dan serangkaian gejalanya yang bikin gak enak, pria juga bisa. Andropause sendiri merupakan kondisi penurunan kadar testosteron secara bertahap seiring bertambahnya usia pada pria. Nah, andropause juga dikenal sebagai menopause-nya para pria. Sebuah ulasan yang dipublikasikan dalam Expert Opinion on Pharmacotherapy ini mencatat bahwa andropause sering dikaitkan pada perubahan psikologis seperti penurunan rasa sejahtera dan juga energi. Nah, ulasan ini pendengar mencatat bagi sebagian pria, penyesuaian kadar testosteron dengan terapi dapat kembali meningkatkan energi. Nah, studi lain yang dipublikasikan dalam Journal of Clinical Medicine yang juga mencatat bahwa kelelahan menjadi salah satu tanda awal paling umum dari yang namanya andropause ini. Jadi, jika seseorang mengalami lelah tanpa alasan yang jelas di usia 40-an, maka Anda perlu curiga. Jangan-jangan kita mengalami yang namanya andropause. Apakah sudah merasa mungkin kelelahan atau mungkin kehabisan energi untuk melayani semua hal yang

dulunya Anda suka, sekarang Anda mungkin gak suka. Bisa jadi tanda-tanda itu merupakan andropos yang sering dialami oleh kebanyakan orang. Nah, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan terapi agar bisa mendapatkan energi itu kembali, biar di masa tua kita tetap produktif dan juga tetap optimal dalam menjalani hari.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Keren dan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Pro 1.

97,6% FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Terima kasih atas kebersamaan Anda mendengar di Banjarmasin siang ini. Jangan kemana-mana, selepas ini masih banyak lagi program yang menarik untuk Anda dengarkan dan juga nanti Anda saksikan. Sesaat lagi kita akan hadirkan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastikan untuk Anda tetap setia dengarkan kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi, ataupun juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga di YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Dan jangan kemana-mana, selepas ini Lintas Banua Siang akan hadir menjumpai Anda.

0: Selamat siang mendengar dan pemirsa Pro 1 Banjarmasin. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang edisi hari ini, Selasa 23 Juni 2026. Bersama saya Fadlian Syah dan inilah Lintas Banua Siang selengkapnya. Sebanyak 359 jemaah haji kloter 13 BDJ dijadwalkan tiba di Debarkasi Banjarmasin sore ini. Sedangkan satu jemaah masih belum dapat kembali bersama rombongan karena menjalani perawatan di rumah sakit. Berikut laporan Fitriana.
1: Debarkasi Banjarmasin kembali menerima kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Selatan yang tergabung dalam kloter 13 BDJ. Jemaah tersebut berasal dari Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kota Baru. Kloter 13 diberangkatkan dari Madinah menggunakan penerbangan GIA 8413 pada Minggu 21 Juni 2026 pukul 22.15 waktu setempat. Sesuai jadwal, rombongan jemaah diperkirakan tiba di Debarkasi Banjarmasin pada Senin 22 Juni 2026 sekitar pukul 16.20 waktu Indonesia Tengah. Kedatangan jemaah disambut oleh panitia penyelenggara ibadah haji dan sejumlah pihak terkait di Asrama Haji Debarkasi Banjarmasin. Proses penerimaan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan seluruh jamaah tiba dengan aman dan nyaman. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Debarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana mengatakan, kedatangan jamaah dan petugas yang tergabung dalam kloter 13 berjumlah 359 orang. Pada kloter ini terdapat satu jamaah yang belum dapat kembali bersama rombongan karena masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi.
2: Kedatangan kloter 13 dari Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Baru, insya Allah itu akan mendarat di Bandara Syamsudinur itu jam 16.20 WITA. Jamaah dan petugas yang akan datang itu berjumlah 359 karena ada satu jamaah yang dirawat di rumah sakit sehingga tidak bisa pulang di kloter 13.
1: Ia menambahkan kondisi jamaah yang masih menjalani perawatan terus dipantau oleh petugas Haji Indonesia. Pihaknya juga berkoordinasi dengan keluarga jamaah terkait perkembangan kesehatan yang bersangkutan. Dengan tibanya kloter 13, jumlah jamaah haji di Debarkasi Banjarmasin yang telah kembali ke tanah air kini mencapai 4.662 orang. Kedatangan jamaah secara bertahap diharapkan berjalan lancar hingga seluruh rangkaian pemulangan jamaah haji tahun 2026 selesai dilaksanakan. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa Pemko Banjarmasin tahun 2025 mencapai lebih dari setengah triliun atau sekitar 538 miliar rupiah. Kondisi ini menandakan apakah banyak proyek yang mangkrak hingga membuat serapan anggaran rendah. Laporan disampaikan Juma Muhammad.
3: Tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa Kota Banjarmasin tahun 2025 yang mencapai 538 miliar rupiah menimbulkan pertanyaan. Namun Pemko Banjarmasin membantah silpa bukan semata-mata disebabkan proyek yang tidak berjalan atau anggaran yang gagal terserap. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah BPKPAD Kota Banjarmasin Edi Wibowo berkilah, ada sejumlah faktor yang menyebabkan penyerapan anggaran pada 2025 tidak maksimal. Salah satu penyebab utama adalah perubahan regulasi dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurutnya, transisi dari e-katalog versi lama ke versi terbaru berdampak pada proses administrasi dan pelaksanaan pengadaan di berbagai satuan kerja. Kondisi tersebut membuat sejumlah program dan kegiatan mengalami keterlambatan pelaksanaan. Tak hanya itu, rotasi dan mutasi pegawai juga menjadi faktor lain yang ikut mempengaruhi serapan anggaran. Pasalnya, sistem pengadaan saat ini terhubung dengan akun terpusat dalam sistem pengadaan secara elektronik atau SPSE atau INAFROG sehingga pergantian personil membutuhkan proses penyesuaian. Meski demikian, untuk kegiatan non-fisik seperti pembayaran honorarium maupun bantuan sosial, pelaksanaannya tetap berjalan normal tanpa hambatan berarti.
4: Kalau lagi ada rekam pembangunan, ini berjalan berarti tidak ada kesian,
5: Pak.
4: Semua kegiatan itu banyak faktor yang mempengaruhi. Karena faktor regulasi. Karena pada tahun 2025 itu kan ada perubahan dari sistem pengadaan dari versi 5 ke versi 6 itu kan ada nampak. Kemudian adanya mutasi pegawai. Ini kan akunnya kan mintanya ke KTP pusat. Ini kan menghambat. Jadi tidak semuanya bukan faktor kita, tapi ada faktor regulasi yang mempengaruhi juga itu. Kemudian perubahan-perubahan orang, artinya kan ada yang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap mungkin khusus dari sistem perjalanannya apa-apanya itu, dan menyesuaikan dengan oh ini mungkin pada saat sebelum direncanakan betul, tapi secara kita lakukan analisanya mungkin kualitasnya mungkin ada yang masih perlu dilengkapi.
3: Menanggapi kondisi tersebut, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR mengakui besarnya Silpa menjadi catatan serius bagi jajaran pemerintah kota. Ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang sejak awal tahun agar pelaksanaan proyek tidak tertunda dan berdampak pada rendahnya penyerapan anggaran. Menurutnya, proyek yang belum memiliki kepastian lahan seharusnya tidak dipaksakan masuk ke dalam penganggaran karena berpotensi kembali gagal direalisasikan. Meski demikian, Yamin menjelaskan bahwa sebagian silpa juga berasal dari kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah kota, termasuk penghentian sejumlah program yang dinilai tidak menjadi prioritas dan kurang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
5: Dan terus anggaran silpa itu karena dalam beberapa saat ini tidak terlaksanakan dengan baik. Tidak sesuai ya, di setiap tahunnya itu pasti ada kendala dan sulit kendala. Kita berharap ini benar-benar kalau memang dalam pembebasan lahan itu harus semuanya sudah siap dan kita anggarkan, kita bayarkan seperti itu seharusnya. Jadi jangan masuk anggaran tiba-tiba karena selesai urusannya akan menjadi silpa lagi. Kita berharap semuanya harus direncanakan lebih baik lagi dan lebih matang lagi.
3: Terkait pemanfaatan silpa sebesar 538 miliar rupiah itu, Pemko Banjarmasin memastikan dana tersebut tidak akan mengendap begitu saja. Anggaran tersebut akan menjadi sumber pembiayaan pada APBD Perubahan 2026 maupun APBD Murni 2027. Jumba Muhammad melaporkan.
0: Pendidikan yang tepat dan layak bagi anak berkebutuhan khusus terus menjadi perjuangan bersama bagi sebagian orang tua. Hal ini terlihat pada proses pendaftaran di Sekolah Luar Biasa Negeri SLBN 2 Banjarmasin yang dipadati puluhan orang tua. Selengkapnya laporan disampaikan Lukmanul Hakim.
6: Memperjuangkan akses pendidikan yang layak kini tengah diupayakan para orang tua dengan anak berkebutuhan khusus di Kota Banjarmasin. Hal ini terlihat di SLBN 2 Banjarmasin pada Senin pagi, di mana masyarakat sengaja datang lebih awal demi memastikan anak mereka mendapatkan pendidikan yang aman dan tepat. Salah seorang wali calon murid, Juraida, mengaku sempat bingung menentukan pilihan antara sekolah umum atau sekolah khusus. Namun setelah berkonsultasi dengan tenaga medis, ia akhirnya memantapkan diri untuk mendaftarkan anaknya yang berusia 9 tahun ke jenjang SDLB.
7: Mau rencananya kan mau pakai pendamping, cepat tanya teman lain, teman-teman, ada teman juga sempat sekolah umum, terus setengah semester stop masuk sini juga. Karena kalau mengikuti pelajaran yang umum, jadi bimbang, ya otomatis kan konsul tuh ke dokter. Ya dokter, kalau pian mau mengejar kemandiriannya, masukkan ke SLB.
6: Harapan besar seperti Juraida kini ditampung oleh pihak sekolah melalui sistem penerimaan murid baru yang berlangsung selama 3 hari hingga Rabu 24 Juni mendatang. Proses ini dibagi secara bertahap mulai dari jenjang SDLB, SMPLB, hingga SMALB. Meski animo masyarakat sangat tinggi, pihak sekolah hanya menyediakan daya tampung sekitar 70 kuota. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SLBN 2 Banjarmasin, Nur Maulida, menjelaskan pembatasan ini disesuaikan dengan kapasitas kelas dan tenaga pendidik.
8: Ya, cuman ya karena ini sekolahan favorit, banyak yang mendaftar ke sini, jadi kita keterbatasan ruang dan guru untuk menerima semua yang mendaftar di sini. Jadi itu salah satu alasan kami mengadakan asesmen supaya untuk menjaring anak-anak yang sudah siap belajar, dan yang belum siap itu terpaksa kita alihkan ke terapi dulu sebelum masuk sekolah.
6: Pada tahun ajaran ini, pihak sekolah menyediakan 4 rombongan belajar untuk jenjang SD, serta masing-masing 3 rombongan belajar untuk jenjang SMP dan SMA. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sebanyak 20.584 jiwa di Kalimantan Selatan diperkirakan kembali berhasil diselamatkan dari ancaman penyalahgunaan narkotika. Nah, angka tersebut merupakan hasil dari pengungkapan puluhan kasus narkoba yang dilakukan Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel sepanjang Maret hingga Juni 2026. Laporan ini disampaikan Diki Bunadi.
9: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel kembali berhasil menyelamatkan sebanyak 20.584 jiwa dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Hal itu disampaikan Direktur Reserse Narkoba Polda Kalsel, Kombespol Bahtiar Joko Mulyono, dalam acara pemusnahan barang bukti narkotika hasil pengungkapan puluhan kasus selama periode Maret hingga Juni 2026 ini berlangsung di Banjarmasin Senin kemarin. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari sabu seberat 2.713,6 kg dan 7.019 butir ekstasi yang dihancurkan dengan cara di blender. Kombespol Bahtiar mengatakan barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan 63 laporan polisi terkait tindak pidana narkotika yang berhasil diungkap selama 4 bulan. Menurut Bahtiar, keberhasilan pengungkapan dan pemusnahan barang bukti tidak hanya menunjukkan komitmen aparat dalam memberantas peredaran narkoba, tetapi juga menjadi langkah nyata melindungi masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan narkotika.
10: Jadi pengungkapan yang kita laksanakan ini, kalau kita bisa hitung-hitung, ini bisa menyelamatkan 20.584 jiwa warga benua dari bahaya narkoba. Kemudian juga bisa menghemat anggaran negara untuk biaya rehabilitasi ini sebesar 102,9 miliar.
9: Polda Kalimantan Selatan menegaskan akan terus memperkuat upaya pencegahan, penyalahgunaan, dan penindakan terhadap peredaran gelap narkotika. Masyarakat juga diharapkan turut berperan aktif dengan melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas peredaran narkoba di lingkungan sekitar.
10: Menindak tegas para pelaku hingga ke akar-akarnya. Dan kami mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk terus bersinergi untuk memerangi narkoba.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Upaya mencetak generasi muda yang inovatif terus dilakukan Politeknik Hasnur melalui HEXA, program yang mendorong mahasiswa mengembangkan kemampuan bisnis dan memperluas peluang ekspor. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
11: Politeknik Hasnur terus mendorong pengembangan potensi mahasiswa dan generasi muda Kalimantan Selatan melalui berbagai program penguatan kapasitas, salah satunya kegiatan Leadership Talk yang menjadi program unggulan kampus. Kegiatan ini juga menjadi momentum peluncuran Hub Export Accelerator atau HEXA, wadah bagi anak muda yang ingin mengembangkan bisnis serta kemampuan di bidang ekspor. Direktur Politeknik Hasnur, Tesi Diofrisel Kaloka, mengatakan peran perguruan tinggi tidak hanya sebatas memberikan pembelajaran akademik di dalam kelas. Menurutnya, kampus juga memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan ruang bagi mahasiswa agar mampu mengembangkan ide, menghasilkan karya, dan membuktikan kemampuan melalui berbagai kegiatan nyata. Ia menjelaskan, salah satu bukti kemampuan mahasiswa Politeknik Hasnur terlihat dari keberhasilan mereka dalam melakukan ekspor sejumlah produk ke pasar internasional. Capaian tersebut menjadi gambaran bahwa generasi muda di Kalimantan Selatan memiliki potensi besar untuk berkembang dan mampu bersaing di tingkat yang lebih luas.
12: Kami ingin menyampaikan ke semua pihak ya bahwa Politeknik Hasnur itu hadir bukan cuma untuk memberikan pembelajaran ke mahasiswa, tapi kami memberikan bukti nyata bahwa mahasiswa itu bisa. Ya contohnya tadi di HEXA, kenapa program ini di launching ya karena mahasiswa kami sudah melakukan ekspor bukan sekali, dua kali, tiga kali, tapi beberapa kali seperti. Dan itu bukti bahwa memang pemuda-pemuda yang ada di Kalimantan Selatan khusus gitu ya, mereka itu mampu melakukan sesuatu yang kita rasa belum bisa, tapi mereka sudah buktikan mereka mampu dan juga itu ada cikal bakal menjadi leader yang lebih baik.
11: Ia menambahkan, keberhasilan tersebut menjadi bagian dari proses membentuk generasi muda yang memiliki jiwa kepemimpinan dan mampu berinovasi. Politeknik Hasnur bersama entitas Hasnur berkomitmen memberikan dukungan terhadap berbagai kegiatan positif yang mampu dikembangkan mahasiswa sebagai langkah menuju peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Rizky Wahyudi melaporkan.
13: Berita olahraga.
0: Kita beralih ke dunia olahraga. Wakil Wali Kota Banjarmasin Haji Hananda membuka secara langsung kejuaraan Wali Kota Cup Loncat Indah di Kolam Renang Pelajar Mula Warman Senin sore kemarin. Sebanyak 28 peserta mulai dari pemula hingga senior ambil bagian dari kejuaraan yang akan berlangsung dari 22 sampai 24 Juni 2026. Berikut laporan Robi Angga.
13: Puluhan atlet dari berbagai kelompok usia ikut berlaga dalam kejuaraan loncat indah bertajuk Wali Kota Cup 2026 yang digelar Aquatic Indonesia Kota Banjarmasin. Ajang ini dibuka secara langsung oleh Wali Kota Banjarmasin yang diwakili oleh Wakil Wali Kota Haji Hananda bertempat di Kolam Renang Pelajar Mula Warman Senin 22 Juni 2026. Kejuaraan yang mempertandingkan sebanyak 28 atlet pemula hingga senior akan berlangsung selama 3 hari mulai dari tanggal 22 hingga 24 Juni 2026. Wakil Wali Kota Banjarmasin Haji Hananda menyampaikan kejuaraan yang digelar ini menjadi bagian dalam memeriahkan hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Ia mengapresiasi Aquatic Indonesia Kota Banjarmasin dan seluruh pihak yang menggelar ajang Wali Kota Cup Loncat Indah 2026 sebagai bagian dalam event tersebut.
14: Di hari ini saya mewakili Pak Wali Kota Banjarmasin membuka secara resmi kejuaraan cabang olahraga loncat indah Wali Kota Cup Banjarmasin tahun 2026. Ini rangkaian kegiatan perayaan HUT 500 tahun Kota Banjarmasin. Seperti kita tahu bersama bahwa dalam satu tahun 2026 ini itu ada 500 event untuk memperingati 500 tahun Kota Banjarmasin. Alhamdulillah loncat indah ini prestasinya sudah luar biasa di Kota Banjarmasin, sudah juara Pobda sampai bahkan akhir kita sampai PON. Jadi kita berharap dengan kegiatan ini bisa semakin menemukan bibit-bibit unggul. Saya aja amazed tadi melihat.
13: Sementara itu Ketua Pelaksana Eka Purnama Indah menyebut bahwa antusias peserta yang mengikuti kejuaraan ini sangat tinggi. Ia menargetkan melalui kejuaraan loncat indah ini bisa menjaring atlet-atlet yang nantinya bisa mewakili Kota Banjarmasin berlaga di tingkat yang lebih tinggi.
15: Dari sekian banyak ini kami berharap bisa lebih banyak lagi atlet-atlet muda, karena biasanya atlet loncat indah ini dari misalnya dari jumlah atlet itu ada 20, ada 40 orang, nanti yang bisa dari sekian banyak itu kami mengharapkan ada tambah lagi yang bisa sampai ke tingkat nasionalnya, ada yang bisa sampai ke tingkat internasional, karena dari sekian banyak itu belum tentu semua bisa sampai ke tingkat itu. Nah, kalau misalnya jumlahnya lebih sedikit, persentase kita juga sampai ke tingkat nasional pun juga sedikit. Jadi dengan harapan pesertanya semakin banyak, semakin tinggi juga peluang kita untuk menambah atlet yang bisa berlaga di nasional maupun internasional.
13: Kejuaraan ini diharapkan tak hanya menjadi ajang kompetisi semata, melainkan sebagai awal dalam pembinaan olahraga loncat indah di Kota Banjarmasin. Banyaknya prestasi yang telah diukir menjadi tolak ukur untuk pengembangan bakat dan kemampuan para atlet agar bisa terus berkembang. Robi Angga melaporkan. 3, 2, 1.
0: Demikian Lintas Bonus yang ada di Banjarmasin edisi Selasa 23 Juni 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fadli, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum susu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Minum susu lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pro 10.
1: Saatnya kita bergabung dengan Anda dari Pro 1 Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia Nasional. Pada hari ini kita akan sama-sama dengerin bintang tamu kita yang spesial, ada Hetty Sonjaya, Rona Keller dan JY. Dipandu host kita Tengku Syafiq dan juga Seliana Jamil. Selamat mengikuti dan mendengarkan.

0: Pendengar berkarya bersama musisi lintas negara bukan sekedar kolaborasi, tetapi juga cara memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Saat suara dari berbagai negara menyatu dalam sebuah lagu, nama bangsa ikut menggema melampaui batas geografis. Kolaborasi internasional juga adalah jembatan budaya, tempat karya berbicara lebih lantang daripada perbedaan bahasa.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, selamat siang 100% Indonesia.
0: Ya.
1: Ya, ini 100% Indonesia nasional. Menemani Anda kembali bersama saya Tengku Syafiq.
0: Ada Selena Jabil juga di sini.

0: Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
1: Jadi kita gak hanya berdua ya Kak Syafiq ya. Hari ini kita ada kedatangan 3 bintang tamu. Ada siapa aja nih?
0: Nah, ini kita langsung aja ada 3 bintang tamu. Dan salah satunya tahu gak dari mana?
1: Di mana?
0: Negara, salah satu negara atau benua yang favorit saya.
1: Apa tuh?
0: Dari Eropa pokoknya.
1: Wow, luar biasa. Langsung kapan aja kita kesana ya?
0: Langsung, nanti kita tanya-tanya ya. Langsung aja kita sapa, ada Kakak Hetty Sunjaya. Selamat siang.
2: Selamat siang RRI Indonesia Jaya Merdeka.
1: Amin. Kak Hetty, mungkin bisa diperkenalkan dulu nih, kan kirinya tuh siapa sih?
2: Saya punya artis dua, yang satu dari benua
0: Eropa,
2: betul. Yang tinggal di sana, tapi beliau ini asli orang Manado.
0: Ngana, Noni.
2: Tapi karena di sana itu sudah lama, jadi sudah minum air di sana, makan makanan di sana. Betul. Jadi seperti orang Eropa. Jadi saya harus bicara seperti ini.
1: baik.
2: Sautik, saya bisa speak English, but no money.
1: Oke. Okay.
0: Ya, jadi ada siapa?
2: Ada Rona Keller.
1: Rona Keller. Halo.
2: Beliau bersuamikan orang Swiss. Asli orang Swiss, suaminya di sana dan
0: Switzerland ya.
2: Jadi beliau ini memang hidupnya ya di sana. Nah, beliau kesini itu ada giat seperti ini gitu. So yang sebelah kiri saya ini cantik.
0: Yes.
2: Bisa dilihat nanti di kamera, cantik sekali. Ini dua-duanya artis saya itu cantik. Cantik kalau saya manis.
1: Jadi
2: kalau ada orang bilang saya cantik, fitnah.
1: Saya
2: mau sebutnya tuh manis,
1: sedap. Kesedep ya.
0: Sedap. Nah,
2: yang sebelah kiri ini adalah JY. Kalau panggilnya itu JY. Tapi kalau karena saya logatnya barusan Inggris, jadi JY. JY. JY ini penyanyi Jesse ya, Pusheen tapi beliau juga bisa nyanyi dangdut, bisa pop. Cuman kebetulan yang dia rilis album single ini jazz gitu. Namanya JY.
1: JY dan juga Rona Keller. Mungkin aku mau nanya nih, kesibukannya apa aja saat ini ya? Yang saya ini berarti bergabung sama Mbak Hetty ya?
2: Ya, di manajemen aku. Tapi saya berkolaborasi dengan manajemen Kendil Mas. Kendil Mas itu maksudnya restro. Dia Kendil Mas itu wadah untuk para seniman. Untuk sekarang ini kita mau
0: berkolaborasi
2: tapi Kendil Mas ini sebagai wadah para seniman nantinya akan di kemarin sudah launching ya, tapi untuk the future time-nya itu kita Kendil Mas itu sebagai wadah daripada seniman, mau seniman penyanyi, artis, sinetron, film, pelukis, pelawak, dan pokoknya genre semua. Dia jadi satu dengan seniman gitu. Wadahnya ada di Restro Kendil Mas Fatmawati.
0: Berarti Mbak Hetty itu kesibukannya mengurus itu sekarang?
2: Justru itu, harusnya saya nggak mau sibuk lagi.
0: Kan Mbak penyanyi juga, kenapa nggak ikut nyanyi?
2: Enggak, saya nyanyi tetap masih kalau sebagai artis penyanyinya masih masih show, masih ada acara, tapi sekarang ini tambah lagi talenta baru sebagai pengkarya lagu. Jadi kedua belah artis yang di kanan kiri saya ini menyanyikan karya saya. Jadi kalau Rona ini menyanyikan lagu dengan lirik bahasa Indonesia dan Jerman. Jadi aku saya mengkarya menulis lagu judulnya Ich liebe dich, aku cinta kamu. Aku mencintaimu.
0: Ya, kalau bahasa Indonesia ada tuh.
1: Apa tuh?
0: Ih, sebel.
1: Baiklah.
2: Kalau ya JY, kalau JY ini Indonesia banget, tapi dia genrenya fusion, jazz. Ya, walaupun kadangkala seorang JY ini selalu malu, selalu nggak pede, selalu gimana, tapi tetap aku memberikan kesempatan. Ini kesempatan, tidak ada kata terlambat, tidak ada kata tua. Saya umur saya kan hampir mencapai kepala 6, tapi saya nggak mau diam. Saya harus berkarya, biar nggak

0: kena Alzheimer.
1: Betul.
2: Nah, tapi aku penasaran gimana akhirnya bertiga ini bisa berkolaborasi?
0: Yes, ini perjalanannya kalau kita ceritakan bisa sampai berbab-bab.
2: Oh, oke. Okay.
1: Singkatnya gimana?
0: Ya, jadi benang merahnya saja bahwa saya dengan Rona ini sudah lama kenalnya 25 tahun yang lalu.
1: Oke.
2: Okay. Wow. Okay.
0: Jadi selama 25 tahun ini ternyata nggak ada kabar ada di Swiss. Karena beliau ini kan pragawati di sana, nurse.
2: Nurse. Wow.
0: Karena ada keluarga pihak dari suaminya itu ada rumah sakit, punya rumah sakit, tapi beliau yang nurse.
2: Oh.
0: Lalu beliau banyak deh, langsung tanya aja deh sama dia, takutnya salah.
2: Oke.
1: Tapi kalau jadi what am I gonna call you, Miss Rona?
3: Rona saja cukup.
1: Rona, oke.
3: Okay. Kalau kita tuh di Swiss, saya bicara Swiss ya. Nggak ada yang panggil sister, om, atau apa, kebanyakan kita panggil nama. Kecuali dengan orang yang tidak kita kenal. Kita panggil si. Kebanyakan sih, karena si itu kalau
0: si,
3: buat
0: si,
3: kita, bukan kita kayak bapak, ibu. Nah kalau si di sana itu bisa perempuan, bisa laki-laki, tapi yang kita tidak kenal, atau ke polisi, atau orang tua yang di jalan, kita panggil si. Tapi kalau nggak, kalau sudah kenal, nggak ada kakak, nggak ada tante.
2: Nama aja.
1: Tadi makanya aku tanya dulu, takut kan nggak sopan. Rona, sebelumnya nyanyi juga atau gimana?
3: Aku sebetulnya basicnya malah pertama itu mainnya film. Figuran tahun 88 itu sama almarhum Dorce. Itu juga secara nggak sengaja sebenarnya. Terus karena pada tahun itu saya masih main badminton, masih tinggal di asrama. Jadi waktu itu saya di Ragunan. Kalau di Ragunan itu artinya semua udah jadi pemain nasional.
0: PBSI.
3: Udah di PBSI, cuma pemerintah yang membiayai hidup saya. Cuman saya nggak sempat ke dunia, cuman kalau tingkat nasional aja saya sampai saya sempat juara international school. Waktu itu tim Indonesia finalnya ngalahin tim Malaysia. Saya di situ sama Aras Razak, Ricky Subakja, Haryanto Arbi, Malek Mainaki, Antonius dan saya. Dan kita final dulu kok masa 3-0 ya, ngalahin itu 5-0 ngalahin Malaysia di final.
2: Lalu sebenarnya kita masih banyak yang mau ditanya.
1: Masih banyak yang mau ditanya.
2: Kenapa akhirnya bisa terjun ke dunia musik? Tapi ini karena ada pendengar dua sudah menunggu.
1: Kita sapa dulu ya.
2: Oke, ada Bang Albert.
1: Sedang antri.
2: Dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
4: Bau-Bau.
2: Jauh ya.
4: Sulawesi Tenggara.
3: Tetanggaan dong.
2: Ya, silakan Bang Albert.
5: Apa yang membuat Anda tertarik dengan Indonesia? Padahal Anda kan sudah ya luar biasa lah di luar negeri begitu. Yang kedua, apa tidak itu tidak makan biaya banyak begitu kalau ke Indonesia? Makasih banyak.
2: Kenapa Rona dan juga Jay ini tertarik gitu ya untuk berkarya di Indonesia? Kenapa nggak di negaranya gitu ya intinya ya, Bang Albert ya?
1: Alright.
2: Oke.
1: Terima kasih Bang Albert. Kita ke telepon berikutnya ada.
2: Ada Bang Benny
1: Jo. Dari Manado.
2: Manado.
1: Halo.
2: Bang Benny.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar? Tengku Safix bersama Celiana Jami.
2: Sehat kita berdua ya, Bang Benny ya.
1: Sehat Bang Benny. Bang Benny.
6: Alhamdulillah sehat juga orang Manado ya. Kita langsung ke tiga bintang tamu. Ini dengar-dengar ada orang Manado ya?
2: Ada
6: orang
2: Manado, Bang. Ada Rona Keller nih.
3: Saya Manado aslinya.
6: Ada kita tekanan lo dari Manado dan ini.
3: Papi dari Kakas, Mami dari Tincep.
6: Kakak Tomohon, Bang.
2: Iya, Kak Rona.
6: Rona, berarti dari Kakas, di Kakas Tomohon itu kan?
3: Nggak dengar kita di sini.
2: Nggak begitu dengar ini suaranya lo, Bang Benijo.
0: Ini dengar di sini.
6: Yang penting orang Manado juga kan. Kita langsung ke pertanyaan untuk Kak Karena Keller. Ini ceritanya bagaimana sampai ini kan orang Manado sampai mungkin lahir di Manado atau cuma orang asal Manado besar di Jakarta ya. Ini ceritanya bagaimana sih sampai ke menjadi artis di tapi cara membagi waktu dengan musik itu untuk yang satu Juai ya, Kak Juai, Kak Juai, apakah Kak Juai ini menyanyi itu lahir secara otodidak apa atau ada keluarga mungkin yang turunannya sebagai penyanyi terjadi otodidak atau mungkin dari keluarga yang suka nyanyi itu adalah masing-masing perkataan tolong dijawab Mbak Siri, salam dong.
2: Iya boleh, silakan.
6: Ada angker gaji di Padang, ada jilang di Kertasono, Eliasi Semarang, Bung Leman Lampung, Ayu Maluku Tengah, Ibu Ana Sorong, Kendi Toli Toli, Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati Bitung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya kita keep dulu ya.
1: Iya.
2: Tadi ada Bang Albert ya pertama ya, katanya ya. Nanya sebenarnya kalau apa kenapa namanya tertarik? Corona ini kenapa tertarik berkarya di Indonesia? Apakah nggak mau apa tadi kalau kata dia ya?
1: Kan nggak terlalu banyak biaya,
2: ya,
1: biayanya
2: kan banyak
1: cukup besar.
3: Sebenarnya saya sudah sebelum ini sudah pernah main film kan tahun 88. Terus karena kesibukan saya sebagai atlet tidak bisa tahun itu tahun 80-an kita atlet dilarang ikut entertain. Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan atlet itu jadi bintang itu ya kan. Jadi ini tahun 80-an enggak bisa. Apalagi waktu itu saya masih junior kan. Waktu itu yang sempat di entertain tuh kalau enggak salah Lim Swee King sama Hastomo Arbi.
2: Oh.
3: Iya. Tapi kita enggak bisa karena belum enggak tahu kenapa gitu enggak bisa. Jadi saya enggak melanjutkan benar. Terus setelah itu saya berangkat lagi ke Eropa tahun 94-95. Kenapa pas pulang ke sini dapat tawaran lagi. Waktu itu yang nawarin Aditya Gumai. Ya, salah satu produser film juga. Diajak main film sama beliau, banyak sama beliau main film. Tapi saya main filmnya itu hanya kalau lagi pas liburan aja di Indonesia. Karena kalau di Eropa saya pelatih badminton. Gitu. Saya melatih badminton dan saya banyak bantu juga mantan-mantan atlet pada tahun itu yang sudah tidak kepake itu saya bawa ke Eropa untuk tinggal dan main di sana.
2: Jadi awal mula ke Eropa tuh seperti itu ya. Oke deh. Kalau tadi pertanyaan dari Bang Nijo ya.
1: Bang Nijo.
2: Banyak ini pertanyaannya tadi ya.
1: Manado. Manado. Kok bisa jadi artis katanya?
3: Bisa jadi jalannya
2: katanya
3: Tuhan.
2: Tadi sebenarnya gini sih pertanyaan Bang Benijo, apakah Bang Corona ini lahirnya dari Manado?
1: Manado terus
2: besar di Manado terus pindah ke Eropa, Eropa atau seperti apa?
3: Lahir saya malah di Riau Pekanbaru.
2: Oh, lahirnya
1: nyebrangnya jauh ya.
3: Karena dulu papi itu tinggal di sana sama mami. Terus saya ikut opa oma ke Jakarta. Ya akhirnya besar di Jakarta.
1: Oke.
2: Untuk Kak Jaye mungkin tadi pertanyaannya apa ya?
1: Menyanyi itu tidak atau gimana?
7: Sebetulnya enggak kalau dari halo perkenalkan saya Jaye, terima kasih atas pertanyaannya dari Bang
1: Benijo.
7: Benijo, halo Benijo. Saya sebetulnya tidak ada background dari orang tua sebagai penyanyi atau pemusik, mungkin mereka hanya sekedar hobi. Dan kenapa sekarang saya jadi menyanyi itu juga karena Tuhan yang seperti kata Corona ya. Karena saya tergabung di satu manajemen resto Kendil Mas bersama ownernya Chang Oily. Nah di situ itu kan ada live musicnya. Jadi setiap malam saya belajar menyanyi, lama-lama asik. Nah, disitulah saya mulai belajar yang betul-betul bagaimana caranya menyanyi dengan diiringi musik live gitu.
1: Itu dari tahun berapa kalau boleh tahu?
7: Dari tahun 2022 sebetulnya.
1: Oh, jadi baru.
7: Baru sekali kalau dunia nyanyi yang betul-betul nyanyi di depan umum. Kalau waktu sekolah sih namanya anak sekolah ya, berkegiatan MC, menyanyi di panggung Agustusan dan segala macam. Semua orang mungkin
1: pasti mengalami
7: gitu.
1: Jadi akhirnya baru merasakan namanya rekaman juga.
7: Iya.
1: Wow.
2: Keren.
1: Keren sekali.
0: Ya, itu saya paksa.
1: Tapi Mbak Irma yang ya, tapi ada pertanyaan juga tuh apa bagaimana membagi waktu katanya.
0: Ya itu tadi memang dengan adanya saya punya talenta baru, kesibukan menambah sebetulnya. Yeah.
1: Betul.
0: Dan menambah dan banyak juga yang minta. Seperti yang kemarin ini kan dua hari yang lalu kan kita ada launching lagunya Rona dengan JY. Itu di Restro Kendiri Mas, dihadiri juga banyak artis-artis, diva-diva semuanya hadir di situ. Okay. Ada Bang Chandra Darusman, Pak Jenderal-Jenderal juga pada datang, ada Endang Story, nah pokoknya semua deh, Dian Pesa, Obi Mesa, semuanya hadir itu pada saat malam itu. Ternyata benar-benar spektakuler, saya juga nggak merasa bangga dengan Restro Kendil yang di apa yang di owneri oleh Owi. Saya kalau panggil Owi ya, beliau tuh sangat mempunyai gagasan yang luar biasa untuk para seniman, bukan saya saja, tapi beliau sudah mencetuskan bahwa Restro Kendil Mas ini akan menjadi wadah para seniman gitu loh. Saya bangga musisi. Saat malam itu ya musisi. Jadi malam itu saya merasa di ratukan, di apa ya, nama saya itu diperbesar gitu. Jadi saya bangga. Terima kasih sekali lagi buat Restro Kendil Mas yang mana Chang Oi ya yang mempunyai gagasan yang luar biasa. Jadi kan kita juga banyak seniman atau pemusik atau pengkarya lagu yang sudah tidak produktif, kita akan produktifkan supaya mereka ada giat gitu loh. Ayo kita kolaborasi, ayo kita bangkit, ayo para seniman bangkit lagi, jangan tidur. Itu memang zaman ini kan sekarang kayak macam royalti ini kan sedang tidak baik-baik saja. Jadi ayo berkarya, jangan mikirin royalti. Royalti itu rezeki minallah ya. Rezeki itu ada aja, tidak dari royalti, dari manapun bisa. Kita membuat satu lagu itu bisa dijual, bisa dibayar. Gitu loh. Kita bikin lagu, orang berminat, pasti mereka kasih gitu loh. Jadi enggak usah tidur, nggak usah pasrah. Kebanyakan nih sekarang nih pengkarya seniman yang udah nggak produktif, udahlah, udah patah semangat gitu loh. Makanya saya di sini hadir di Kendil Mas ini sebagai support lah. Ayo kita bangkit, kita berkarya gitu. Tidak ada istilahnya itu sudah mengalah, sudahlah malas, sudahlah jangan gitu.
1: Ini seperti semangatnya ada yang ada di penelpon juga nih Mbak itu. Pengen nanya lagi nih, ada dua orang sudah menunggu di live kita.
2: Ada Ayu dari Maluku Tengah.
0: Halo Maluku.
2: Halo Ayu. Halo. Wah, nampaknya terputus ini ya. Ayu dari Maluku Tengah terputus ya. Ada juga Faris
1: dari Batu Malang. Halo Faris.
0: Apa rek? Ini.
8: Siang. Iya. Langsung ya, Kak.
2: Iya, boleh silakan.
8: Tengku ya.
1: Iya, boleh. Iya.
8: Langsung ke dua-duanya aja ya. Kira-kira genre yang dimainkan itu apa? Itu aja. Singkat aja.
2: Jadi
8: saya kebetulan baru mendengarkan ini tadi ya. Genre-nya apa yang dimainkan?
2: Itu saja.
8: Oke, kita aja, mau kamu kan sukses semuanya ya.
1: Amin.
2: Terima kasih. Baik, terima kasih.
1: Mas Faris dari Batu Malang.
2: Terima kasih. Itu saja ya berarti ya. Ayu Maluku Tengah masih belum tersambung ya. Halo Ayu. Iya, masih belum.
1: Masih terputus, nanti coba di
0: terlalu jauh ya.
2: Sinyal juga ya.
1: Betul.
2: Oke, langsung aja mungkin ditanggapi nih ya. Tadi kalau kata Mas Faris,
1: genrenya apa?
2: Mungkin dari, bisa di-spill dikit lagunya ya, dinyanyikan sedikit.
3: Kalau aku ke balat ya. Balat pop jatuhnya itu ya.
0: Pop melo.
3: Karena memang lebih ke situ si karakter suaranya.
0: Dan True story.
1: That's your story.
0: Lagunya
1: story siapa ini?
3: Bahasa
1: ini.
3: Jermannya atau
2: dua bahasa.
3: Jadi ini lagu satu ada bahasa Indonesia dan ada bahasa Jermannya.
1: Asik.
2: Bahasa Indonesianya kali
3: bahasa
2: ya.
3: Bahasa Indonesianya.
2: Iya.

0: kamu.
1: Gitu.
0: Good. Good, good.
2: Dari seorang atlet bisa jadi penyanyi itu gimana sebenarnya, Karona?
0: Gimana ya? Sebetulnya aku dari kecil suka nyanyi.
2: Oh, memang suka nyanyi.
0: Suka nyanyi, cuman ternyata rezeki awalnya dari film.
2: Oh, yeah.
0: Oke. Okay. Lebih di film, di sinetron, terus sempat juga saya syuting buat layar lebar, film lepas. Tapi tahun 2000 saya itu dapat tawaran rekaman dari Rema Record, lagu Rohani.
1: Oh, sih.
0: Nah, terus tahun 2003 ya, baru rekaman itu dangdut malah awalnya.
2: Oh. Sempet dangdut
0: yang daerah tuh Hetty.
2: Oh, oke.
3: Okay. Gimana cara ngedrag saya? Galak.
0: Galak, dia marah-marah mulu.
2: Oh iya.
0: salah itu nggak pas itu gitu.
2: Okay.
0: Sementara aku bukan penyanyi dangdut ya. Tapi waktu mau menjelang rekaman, saya sempet tuh tanya Rita, Mbak Rita Sugiarto. Aku telepon, Mbak, aku dapat rekaman dangdut nggak bisa nih, gimana? Udah, kamu ke rumah gitu. Diajarin sama dia. Tapi emang dasar nggak bisa cekok dangdut.
1: Iya.
0: Ya.
1: Iya, susah ya.
0: Susah.
1: Karena nggak mungkin semuanya.
0: Padahal udah seorang Rita Sugiarto yang ngajarin, tetap aja nggak nyampe di saya.
1: Itu. Kalau kakak J sendiri, genrenya seperti apa? Tetap tadi jazz begitu, fusion.
3: Iya, jazz ya sebetulnya.
1: Berarti ciptaannya Mbak Hetty.
3: Aku juga ya.
2: Bisa ke arah bosas.
1: Oke, bisa. Gimana, nyaman nyanyinya?
3: Nyaman sekali sih.
1: Suka lah ya lagunya.
3: Akhirnya suka.
1: Tapi gak dipaksa kan untuk suka kan?
3: Enggak, kalau lagunya memang bagus.
1: Karena
3: lagunya itu bersifat universal. Karena apa? Setiap orang pasti merasakan dekat hati dengan seseorang, entah ibu, ayah, teman, kekasih, atau rekan kerja gitu. Tetapi dengan satu kondisi dipaksa untuk rela melepaskan. Dan di sini saya ingin memberikan gambaran kepada terutama anak-anak muda saat ini. Banyak sekali yang mudah galau.
1: Betul. Era sekarang ya, anak-anak sekarang, betul.
3: Itu banyak terjadi, tapi ketika kita menerima keadaan itu dan harus dipaksa melepaskan, pasti kita akan bisa kuat.
1: Okay. Aku penasaran dengan profesi sekarang kakak J sendiri tuh apa sih? Jadi
3: saya lebih ke usaha sendiri.
1: Oke.
3: Ya, ada usaha sendiri, kemudian di Kendir Mas juga bergabung di manajemennya, kemudian seperti tadi Kak Hetty Sunjaya bilang bahwa Kendir Mas adalah wadah. Itu memang dari 3 tahun yang lalu kita punya inisiatif. Sebetulnya sering di Kendir Mas itu mengadakan acara yang melibatkan artis-artis senior. Dan itu dimulai dari 3 tahun yang lalu. Penggagasnya sebetulnya 5 orang. Dari 3 tahun yang lalu itu ada Jang Oily, ada saya JY, ada Bunda Tati Suhartati, ada Ibu Lina Sobari, dan ada Ibu Hana satu lagi.
1: Oke. Tapi base-nya di Jakarta.
3: Di Jakarta.
1: Oke.
3: Ya, dan kemudian 3 tahun kemudian kita berani untuk membuat yang spesial ini di Kendir Mas, di tempat sendiri. Sebelumnya bekerja sama dengan mendapat kesempatan di salah satu tempat yang dulu sangat terkenal di Jakarta. Orang tahu. Tidak perlu disebut karena anak muda zaman dulu tuh
1: Javan
3: disitulah
1: dulu.
3: Gitu.
1: Itu era 80-an 90-an ya.
2: Ya, nanti kita akan lanjut
1: lagi ya. Seru banget.
2: Iya. Tapi kita harus break sebentar dulu. Karena aku juga mau memperkenalkan lagunya Kak Rona Keller juga sama Kak JY ya, nanti kita akan putarkan ya Syafiq ya. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami menanya langsung dengan bintang tamu siang hari ini, boleh banget. Langsung gabungnya kemana Kak Syafiq?
1: Langsung gabung aja via WA kita di 0811 7972 7912, atau bisa via telepon di 0213441499.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih di 91,2 FM ya pendengar ya, bersama Sally dan juga
1: Tengku Syafiq.
0: Yes. Kita udah mendengarkan dua lagu dari Karona dan juga KJY pendengar ya, sudah saya putarkan tadi.
1: Asik.
0: Tapi kita
1: banget
0: mau sapa-sapa dulu ya.
1: Boleh.
0: Ada pendengar-pendengar yang mungkin kita bisa sapa nih, ada beberapa kota yang sekarang sedang mendengarkan Pro 1 dari Jakarta di seluruh Indonesia. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Ya, kita mau menyapa yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Ya, ada juga Manado. Ada Manokwari, ada Mataram, ada Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak. Ada mana lagi nih?
1: Iya, kita mau menyapa juga ada di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, piye kabare?
0: Wah, banyak ya Kak ya. Oh ya, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay dan juga studio produksi ya, yang disebutkan satu persatu tadi. Semoga kabarnya baik-baik saja dan jangan lupa bergabung mendengarkan kita di 0811 7972 7912, atau bisa juga di nomor telepon
1: 0213441499 dan 3440696.
0: Iya, kita lanjutkan lagi kita masih bersama dengan Kak Hetty Sunjaya, ada Rona Keller dan juga Jiki.
1: Iya.
0: Wah, rame ya.
1: Rame sebelum kita penelpon ke penelpon kita mungkin Sally ngasih pertanyaan apa?
0: Kita tanya dulu ya.
1: Punya pertanyaan. Jadi, apa tuh?
0: Sebenarnya aku penasaran nih sama dua lagu yang tadi sudah kita putarkan nih ya. Lagunya KJ dan juga Karona. Sebenarnya proses waktu rekaman dari lagu-lagu baru ini boleh ceritakan enggak sih suasananya gimana waktu itu? Pas rekaman.
2: Terima kasih. Untuk lagu Ku Lepas, sebetulnya ini ciptaan Teh Hetty Sunjaya. Di aransemen sama salah satu yang sudah saya anggap juga anak. Namanya Ibnu. Ibnu di Bali. Halo Ibnu di Bali. Terima kasih.
1: Matur suksma.
2: Lalu rekamannya di
3: Cibubur.
2: Cibubur. Ada satu studio. Yang punyanya tuh yang apa ya?
3: Yang video klip itu.
2: Rekaman itu Mas salah satu personel Bunglon, basis Bunglon yang punyanya. Kita rekaman di sana, setelah mixing, proses mixing segala macam terlewati, akhirnya mengarah ke pembuatan video klip. Kebetulan itu pun yang menggarap sudah seperti anak saya sendiri. Terima kasih Alam Syah Alex.
1: Alam Syah.
2: Video klipnya luar biasa, keren sekali. Jadi kami tim antara saya penyanyi, pencipta lagu, arrangement,
1: arranger,
2: dan video klip. Kekompakan yang luar biasa.
1: Susah nggak pas rekaman? Di direct langsung sama Teh Hetty atau gimana?
2: Pasti sesuai dengan yang Karona bilang, luar biasa, galak dan lain.
1: Tapi hasilnya luar memuaskan.
2: Galak dan detail. Apa whatever, thank you so much Teh Hetty.
0: Kalau Kak Rona sendiri
1: gimana pengalamannya?
0: Pas rekaman gimana?
3: Rekaman, ini rekaman kita malam waktu itu. Tapi ada story sebelum rekaman itu soal lagu Jermannya, ini yang bahasa Jermannya ini. Karena tadinya nggak ada ide bahasa Jerman.
0: Nggak
3: ada sama sekali. Aku ditelepon, ayo dong, karena saya kan udah cukup lama tuh ya, vakum dari dunia keartisan. Ini Hetty Sunjaya lah yang berhasil merayu saya. Ayo dong rekaman, dong rekaman. Akhirnya saya bilang, oke, ada lagu nggak? Ada. Dapat lagu itu masih belum ada bahasa Jerman, jadi masih full bahasa Indonesia. Terus saya terbang ke Jakarta, ketemu sama beliau pas puasa kemarin. Masih ngomongin lagu, lagunya ini nih, lagunya begini. Belajar, kami belajar. Terus tiba-tiba besoknya mau rekaman, besoknya mau rekaman nih. Ini emang rada-rada spontan. Bisa nggak, saya? lagu ini yang part ini dikasih bahasa Jerman. Sementara kan nyanyi sama bicara kan beda.
1: Iya, betul.
3: Bahasa lagu itu kan enggak sama
1: betul,
3: kayak kita
1: betul,
3: bahasa ngomong.
1: Betul.
3: Saya bingung ya. Enggak dapat-dapat nih. Terus besoknya lagi tinggal 4-3 jam rekaman itu. Datang baru tuh liriknya. Liriknya tuh. Terus otomatis kan harus belajar dulu nyanyikannya bagaimana pakai bahasa Jerman ya kan. Karena enggak dapat, maksudnya belum ada di otak kayak gimana-gimana. Pas rekaman aku bilang, kan coba, teh kayaknya salah deh, gak enak deh. Aku minta di 5 menit untuk belajar gitu. Belajarnya juga di ruang tek vokal, gak keluar. Oke, dapet teh. Langsung gak ada lagi ke apa yang bermasalah, kita langsung nyanyi pada saat itu juga, jam itu juga. Cuman ya, tetap ini agak-agak ngamuk-ngamuk, marah-marah. Sementara saya tukang lawan lagi. Tapi kalau aku nggak bagus, aku bilang, tekad dulu teh kurang bagus, di situ kurang enak deh.
1: Oke, baik. Nanti kita langsung ini dulu. Kita langsung mau menyapa dulu ada penelpon.
0: Ada Fahri dari Samarinda.
1: Halo Fahri. Wow,
4: Samarinda. Samarinda. Apa garang ikam itu? Kapian.
0: Halo Fahri.
3: Samarinda.
1: Fahri.
0: Halo Fahri.
1: Ya.
0: Ya, silakan Fahri.
5: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda?
1: Kapan ke Samarinda?
0: Itu saja.
3: Diundang.
0: Oke deh. Itu saja ya.
1: Ada lagi Bang Fahri pertanyaannya?
5: Itu saja.
0: Oke.
1: Baik, terima kasih. Kita langsung
0: kapan ke Samarinda? Langsung aja jawab kali ya.
1: Langsung jawab.
0: Singkat cara pertanyaannya.
1: Tapi Bang tadi udah dijawab kapan dan diundang.
3: Langsung spontan kalau diundang.
0: Betul.
3: Kalau diundang pasti kita datang.
1: Tapi pernah ke Samarinda?
3: Belum pernah.
0: Semoga
1: one
0: day
1: di sana
0: ya.
1: Jadi pernah ke Samarinda juga?
2: Belum, baru sampai ke Pontianak, sampai ke Sambas sana.
1: Semoga bisa. Kalau Teh Hati mah udah sering.
3: Dari Sabang sampai Merauke. Itu jawabannya udah.
0: Oke, jauh ya. Baik. Ada Ayu juga dari Maluku Tengah yang terputus ya. Halo Ayu.
6: Halo, aku Starkan Indonesia. Pastikan karya banggakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam.
6: Bang Tengku Syafi.
1: Halo Ayu. Apa pertanyaannya Ayu?
6: Kembali.
0: Pertanyaannya
6: buat bintang
0: apa
6: tamu.
0: Nih untuk bintang tamu kita?
6: Iya, saya sama siang.
0: Iya, selamat siang.
2: Ayu.
3: Selamat siang Ayu.
6: Ya, saya langsung sebenarnya pertanyaannya bisa juga buat berdua ya ini. Nyanyi itu kan punya skill gitu ya, kayak ibaratnya kayak chef bintang 5 gitu ya. Punya bahan masakan, suara bagus, tapi perbedaan masakan aja dan teknik masaknya menurut saya seperti dengan rasanya. Terus sebagai seorang penyanyi ya, kedua nih gitu, untuk menjaga mental dan emosi gitu ya. Nyanyi kan harus punya disiplin teknik, kalau tidak putus sebagainya gitu, punya kegiatan di luar menyanyi gitu. Terus ke mana sih menjaga mental dan emosi seorang penyanyi?
0: Oke, terima kasih.
3: Cipo Projero, Batrona,
1: Tambang Lang,
0: silakan, Mbak Sandra.
7: Iya nih, bintang tamunya siapa ya?
0: Ada Hetty Sunjaya, ada Mbak Rona Keller sama Kaji.
7: Oh gitu, penyanyi gelandangnya legend gitu ya?
1: Betul.
2: Pendatang baru juga.
7: Aku nanya aja gini, pernah ke berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi internasional misalnya kan, terus kemana saja selain misalnya ke di tingkat internasional misalnya kan, ada mungkin ke daerah-daerah lain ya.
0: Pernah
7: nyanyi gitu, terus kota mana sih yang berkesan gitu seorang penyanyi gitu, masa berkesan dia apa yang menjadi satu kenangan terindah sampai okay. saat ini mungkin masih dikenang gitu deh.
0: Oke, itu saja.
7: Oke, makasih ya.
0: Terima kasih Mas Sandra. Andrew dari Banda Aceh. Lanjut ya satu lagi nanggung.
1: Boleh.
0: Ya. Ada Teh Dinda dari Bogor. Halo Teh Dinda.
1: Teh Dinda kumaha damang.
5: Kumaha damang euy, orang Bogor.
1: Iya, Teh Dinda.
8: Sehat Teteh, sehat.
0: Alhamdulillah ya. Silakan Teh, ada 3 narasumber nih.
8: Teh Heti, terus ya. Karona, satu lagi.
0: Ada KJY.
1: KJY.
8: Lagunya dua-dua tadi Tete udah dengar ya. Yang satu sepertinya Irama Bosas ya.
1: Betul.
8: Bosas kan?
1: Betul.
8: Kalau nggak salah betul. Yang JY ya, lagu JY ya.
1: Iya, betul.
8: Karena ini tadi, ini pertanyaannya ke Teh Heti nih. Kenapa harus bahasa Jerman?
1: Oh. Kenapa harus bahasa Jerman?
0: Ini okay. lagunya Karona ya berarti ya.
8: Yeah. Ya harus lagunya Karona tadi kan ada bahasa Jermannya ya. Betul. Tadi saya dengar ini bahasa apa ya?
1: Kok ternyata. Beda ya?
8: Okay. Kok beda ya?
0: Itu saja.
1: Sunda bukan gitu ya.
8: Karona tadi kan minta waktu 5 menit nih karena kok tiba-tiba harus ada bahasa Jermannya gitu kan? Ah. Ini untuk Karona itu. Itu kenapa minta waktunya hanya 5 menit, padahal 5 menit nggak lama loh. Teh Heti, ya itu pertanyaan untuk Teh Heti itu tadi, ya. Kenapa harus bahasa Jerman?
0: Oke,
1: itu saja.
8: Tapik, terus berkarya juga ya buat Tapik.
1: Iya, terima kasih Tete.
5: Atur nuhun.
1: Atur nuhun. Atur nuhun.
8: Indonesia.
1: Okay. Orang.
0: Terima kasih tadi Dinda. 3 tadi kita kumpulin dulu ya Safik ya.
1: Betul.
0: Mungkin dari pertama tadi siapa ya?
1: Dari ada Ayu.
0: Apa tuh pertanyaannya?
1: Pertanyaannya bagaimana mengontrol emosi.
0: Oh iya, dan juga mental.
1: Dan mental
5: apa tuh? Ronald Keller.
1: Ronald Keller bagaimana how mental. You control mental. The emotion mental. Dan
3: pas nyanyi.
0: Iya.
3: Jadi sebenarnya kalau untuk emosi itu nggak bisa kita buat ya, karena kan kita udah nguasain dia punya lirik lagunya semua. Jadi otomatis emosi itu datang karena kita udah ngafalin, udah belajar lagu itu arahnya kemana lagu itu gitu loh. Jadi ya timbul secara otomatis aja, nggak bisa dibuat-buat emosinya itu. Bahkan waktu rekaman hampir nangis.
1: Oh iya.
3: Hampir nangis saya, hampir. Cuman saya tahan karena kalau keluar air mata langsung udah pecah suara.
1: Betul. Dan ini ada langsung aja pertanyaannya dari Teh Dinda tadi. Kenapa butuh 5 menit untuk bahas?
3: Untuk 5 menit itu sebenarnya untuk cara pengucapannya itu penggalnya di mana?
0: Oh.
3: Kalau di bahasa Indonesia kan lebih gampang karena kan kita hari-hari ya. Tapi kalau bahasa Jerman itu kan di mana penggalan kalimatnya? Enaknya gimana kayak di
2: maksudnya itu tadi hanya 5 menit itu kan waktu yang sangat pendek kok bisa hanya 5 menit.
1: Iya. Kok bisa hanya cuma 5 menit
3: karena aku kan ngambil contoh yang dari bahasa Indonesianya, cinta harus saling memiliki.
2: Hebat, hebat.
3: Jadi aku harus belajar di situ. Nah, jadi aku ambil di Begehrts uns beide, ich liebe dich und du liebst mich, wir tun's und nicht mal's weh. Ya.
0: Okay.
3: Dapatnya tuh di situ awalnya karena liriknya tuh baru dapat. Ini mecahnya gimana ya? Enggak gampang.
1: Gitu,
3: jadi aku butuh waktu 5 menit. Karena jadi aku dengerin lagi yang bahasa Indonesianya dalemin. Bahasa Indonesia bunyi, aku ngomong di hati gitu. Aku bilang okay, Teh, aku dapat gitu. Itu artinya 5 menit.
0: Okay.
2: 5 menit itu waktu singkat. Hebat maksudnya.
3: Oh,
2: cuman 5 menit.
3: Ya karena aku udah nguasain yang bahasa Indonesianya, bahasa Indonesianya. Begitu juga yang bahasa Jermannya. Ich hab es gefunden mit dir. Nur mit dir bin ich glücklich. Itu kan juga enggak gampang.
1: Betul.
2: untuk karena hari-harinya kan bahasa Jerman, ya, jadi artikulasi ya.
0: tinggal cocokin enaknya gimana.
3: Iya, tinggal ya, cara ngenakinnya itu ya, jadi ya. Aku ambil di situnya seperti itu.
0: Oke, okay, kalau KCI sendiri mungkin gimana nih cara menjaga mental dan juga emosi?
1: Betul. Menjaga mental emosi mental. Itu.
2: Nah, itu yang memang agak kendala kemarin karena seperti tadi Kak Hetty bilang, saya orangnya malu, tidak berani karena memang bukan penyanyi awalnya dan mudah, aduh melo-melo, pokoknya mudah menangis lah segala macam. Kembali pengendalian itu ya karena support semuanya.
1: Oke.
2: Support yang sangat luar biasa. Akhirnya saya berhasil membuat satu karya yang semoga bisa diterima.
1: Dukungan yang terbesar dari siapa?
2: Semua porsinya sama sebetulnya. Karena yang satu galak, yang satu meredam, yang satu dramanya.
9: Pokoknya udah huru-hara ya.
1: Iya. Baik, satu pertanyaan sebelum kita break ke Teh Hetty. Kenapa harus ada bahasa Jermannya ya, tiba-tiba kepikiran itu?
2: Nah,
1: itu kolab antara bahasa Indonesia dan bahasa Jerman.
3: Ini semua pertanyaannya banyak seperti itu ya. Hampir 1200 orang yang hanya seperti itu ya. Okay. Jadi kenapa sih masih ada bahasa Jerman gitu? Jadi awalnya tadi Ronan bilang itu awalnya memang Indonesia semua.
1: Betul.
3: Tapi saya menyelipkan di dua bait, di dua song itu ada bahasa Jerman. Saya pikir gini, saya manfaatin waktu aja deh, manfaatin keadaan, manfaatin event di tag vokal itu. Gimana caranya supaya orang bisa berkesan, bertanya.
1: Betul.
3: Nah, jadi saya nunggu jawaban pertanyaan orang-orang banyak gitu loh. Kenapa mesti ada bahasa Jerman? Kenapa mesti ada kolaborasi dengan Indonesia? Ya gitu kan, karena yang menyanyinya ini kan memang tinggalnya kan di sana di Swiss dan hari-hari Rora itu bahasanya itu Inggris apa Jerman. Jadi apa salahnya kalau gue selipin bahasa Jerman deh gitu, kali aja di situ klimaks dari lagu itu.
1: Betul.
3: Ternyata pertanyaan itu sama-sama
1: Teh Dinda itu dia bertanya
3: sama Dinda, sama penyiar ini yang ganteng dan cantik ini. Hampir 1000 lebih yang nanya itu.
1: Berarti udah nambah dong tadi 1200 dari 1000
3: kan 1202 sekarang. Mudah-mudahan gue internasional.
1: Betul.
2: Itu yang diharapkan
1: itu, karena kan sekarang musik itu lebih global.
3: Everybody can do. Ada permintaan dari beberapa apa sih istilahnya netizen ya, kok sedikit sih kamu bahasa Jermannya, gitu, kenapa nggak disemuain? Udah ada, aku udah laporan itu, ada masuk di saya punya.
0: Ada masukan ya.
3: Kenapa sih bahasa Jerman? Ada juga orang Jerman langsung, gitu. Kenapa kok cuman itu?
0: Nah, itu sedikit aja sih.
3: Bahasa Jerman
1: itu kan bisa bertukar budaya sehingga orang Jerman bisa dengar lagu Indonesia, orang Indonesia bisa belajar bahasa Jerman.
0: Nah, baik. Kita kayaknya harus break sebentar
1: kita
0: lagi.
1: Break
0: ya.
1: Lagi. Kita break lagi, jangan kemana-mana.
0: Jangan lupa untuk Anda yang mungkin ingin bergabung ya siang hari ini bersama bintang-bintang tamu kita.
1: Betul.
0: Boleh gabung di 0811-7972-7912
1: dan di 0213441499 atau di 3440696.

0: pura-pura, cukup ya. Lagunya aja pura-pura cinta.
1: Betul banget.
0: Kita cintanya gak pura-pura, apalagi cintanya bintang tamu yang hadir tiga orang ini.
1: Betul banget, ada Kak Hetty Sunjaya,
0: betul.
1: Ada Karona Keller dan
0: betul.
1: Juga Kak JJ.
0: Iya, saking kita gak pura-pura cinta ini, kita mau men-challenge tiga
1: betul
0: bintang
1: banget.
0: Tamu kita.
1: Yap, kalau di segmen ketiga ini ada yang namanya apa?
2: Sirina.
1: Yeah.
2: Siapa ini untuk berekspresi?
1: Boleh mungkin dijelasin, Kak Syafiq?
0: Sirina ini adalah
1: apa?
0: Tantangan, challenge untuk
1: tiga
0: bintang tamu kita ini. Ini tantangannya yang dibuat oleh Pak Produser kita, cukup
1: betul?
0: Menantang.
1: Sendiri-sendiri sendiri ya. Tantangan untuk Kak Hetty, Karona dan juga Kak Jay ini ya. Menyanyikan
0: lagu aku bukan
1: hidangan.
0: Apa?
1: Terus itu lagu Inch Libidich yang tadi.
0: Libidich.
3: Oke.
1: Okay. Dan juga
0: aku lepas
1: ya, dengan karakter vokal
0: like-nya Whitney Houston.
1: Wow.
0: Bagian ref-nya saja.
1: Bagian ref-nya aja satu-satu.
0: Satu-satu. Kita
1: mungkin
0: mulai dengan siapa
1: yang duluan?
0: Dulu yang berani untuk menerima berani, tantangan itu.
3: Enakan pakai ini ya. Ini.
1: Okay. Enakan pakai earphone.
3: Masa apa nih? Yang Jerman ya.
0: Jerman. Iya, Ich liebe dich.
1: Boleh.
0: Ich liebe dich. Tapi vokal
3: ada musiknya enggak?
0: Enggak, dikit ref-nya aja.
1: Sedikit aja ref-nya.
0: Ref-nya. Tapi gayanya Whitney Houston.
1: Nah.
3: Oke.
1: Okay.
3: Wah,
0: jadi kayak enjoy.
1: Ya.
0: Tapi Ich liebe dich.
3: Oke. Okay.
0: Alright.
1: Siap?
3: Siap.
1: Oke. 1 2 3.

0: nicht, wir tun's um Spaß, ue.
1: Grogi sih, sang karyanya grogi loh. Kalau artisnya ngomong nyanyinya begitu, menggelegar sekali.
2: Jangan dong, sebagai artis, artis yang sudah melalang buana dari tahun era 90-an, kita persembahkan Mbak Hetty Sunjaya dengan lagu Aku Bukan.
3: Aku tidak mau kalah dengan artisku.
2: Benar.
0: Aku ini bukanlah makan.
3: Sekarang sekarang

0: yang tersulit kayaknya ya.
1: Iya.
0: Yang tersulit kayaknya ya.
1: Iya.
0: Yang tersulit kayaknya ya.
1: Iya.
0: Yang tersulit kayaknya ya.
1: Iya.
0: Yang tersulit kayaknya ya.
1: Iya.
0: Yang tersulit kayaknya ya.
1: Iya.

0: artisan tuh kita tuh udah kayak adik kakak. Walaupun sering ngoceh-ngoceh berantem pasti biasa.
1: Seperti kucing.
0: Karena dia sayang sama saya.
1: Seperti kucing dengan guguk.
2: Oke. Okay.
0: Kayak aku lagi show kan baju berantakan tuh dia yang
3: pasti yang ngoceh-ngoceh. Pernah satu panggung belum atau akan?
1: Hampir tiap hari ya.
3: Hampir tiap hari
1: dikendil ya teh. Tapi kalau untuk yang profesional mungkin next ya.
3: Yeah. Tapi yeah. Apakah ada rencana buat berkolaborasi bertiga di satu single?
1: Harus.
3: Harus. Berarti harus pakai lagu saya Jangan Teh Hati aja. Oh.
0: Bercanda
3: yang buat saya.
1: Iya. Coba sekali lagi bicara yang tadi apa aku kurang belum dengar.
3: Berarti kan belum.
0: Aku ada.
3: Iya, benar.
2: Siap.
3: Kira-kira apa lagi ada mau pesan-pesan untuk
1: ya, pesan teh manis 2
2: atau mungkin
1: dua.
2: Next project-nya
3: next
2: apa?
3: Project, benar.
1: Next project-nya.
3: Kan tadi udah dibilang next project-nya. Nah,
2: itu bocoran sih. Oh, ya. Mungkin
1: jadi
2: ada yang lain.
1: Next project-nya itu kita akan tour insyaallah ya.
2: Wow.
1: Tour
2: kemana
1: itu tuh? Mungkin ke Denpasar dulu kali ya, sayang. Denpasar dulu baru ke ya pokoknya yang bisa kita jangkau dengan kapasitas yang kita bisa, insya Allah kita akan dijadwalkan.
2: Oke.
1: Kalau misalnya ini tanggal berapa di Denpasar kamu ya? Waktu itu yang aku
0: tanggal 7 Agustus.
3: Itu yang terdekat.
1: Yang terdekat. Oh. Mulainya apa acara apa kayak macam?
0: Enggak ada juga aku sebetulnya belanja.
1: Apa acara apa kayak macam
0: enggak ada juga aku sebetulnya belanja.
1: Apa acara apa kayak macam
0: enggak ada juga aku sebetulnya belanja.
1: Apa acara apa kayak macam
0: enggak ada juga aku sebetulnya belanja.
1: Apa acara apa kayak macam
0: enggak ada juga aku sebetulnya belanja.
1: Apa acara apa kayak macam
0: enggak ada juga aku sebetulnya belanja.
1: Ya, tanggal 7 itu ya. Nah, makanya saya udah deal-dealan tuh. Saya bilang, udah pokoknya pesawat begini, udah bebas dah segini, udah ya. Oke, siap. Nanti kita tinggal follow ke manajernya PT itu. Ya ya udah. Nah, mungkin saya akan bawa JY ini.
2: Gitu loh. Kan manajernya lain.
1: Tapi manajernya lain. Manajernya sendiri. Jadi beda manajemen tapi tetap kita kerjasama. Kalau misalkan jadi gini, saya sudah bilang sama dari Kendil Mas, kalau kita dapat job dari mana untuk Rona, kita harus dampingkan JY. Kalau JY dapat acara, Rona harus ikut. Gitu loh. Saya enggak mau kalau dia sendiri. Saling. Kalau misalkan saya punya job, saya harus bawa orang dua ini.
3: Oke.
1: Kalau dia sendiri. Saling. Kalau misalkan saya punya job atau acara yang gathering atau acara yang indoor lah sifatnya, aku pasti bawa beliau. Tapi kalau panggung terbuka, dangdut full, saya tidak berani membawa orang dua ini.
3: Karena berbeda genre.
1: Berbeda genre satu, kedua aku pasti bawa beliau. Tapi kalau panggung terbuka, dangdut full, saya tidak berani membawa orang dua ini.
3: Karena berbeda genre.
1: Berbeda genre satu, kedua aku pasti bawa beliau. Tapi kalau panggung terbuka, dangdut full, saya tidak berani membawa orang dua ini.
3: Karena berbeda genre.
1: Berbeda genre satu, kedua aku pasti bawa beliau. Tapi kalau panggung terbuka, dangdut
4: full saya tidak berani membawa orang dua ini.
3: Karena berbeda genre.
4: Berbeda genre satu, kedua aku pasti bawa beliau. Tapi kalau panggung terbuka dangdut full saya tidak berani membawa orang dua ini.
3: Karena berbeda genre.
4: Berbeda genre satu, kedua aku pasti bawa beliau. Tapi kalau panggung terbuka dangdut full saya tidak berani membawa orang dua ini.
3: Karena berbeda genre.
4: Berbeda genre satu, kedua aku pasti bawa beliau. Tapi kalau panggung terbuka dangdut full saya tidak berani membawa orang dua ini.
3: Karena berbeda genre.
4: Berbeda genre satu, kedua aku pasti bawa beliau. Tapi kalau panggung terbuka dangdut full saya tidak berani membawa.
0: Atau ya, yang disampaikan ke Kopas. Pastinya lagu ini bisa dengan semua masyarakat di Indonesia bisa menjadikan berkah
3: buat semua orang.
0: Semua orang yang
3: baik,
5: seperti itu aja. Oke, mungkin ada tambahan?
3: Kak Hetty,
1: tambahan aku ya. Semoga lagu yang saya karyakan ini bisa diterima oleh masyarakat Indonesia dan sekitarnya, dan bahkan insya Allah saya minta booming go internasional. Karena lagunya sendiri Rona ini akan dibuatkan lirik Jerman semuanya. Dan mungkin insya Allah beliau yang akan rekaman di Swiss. Ya, di recording di Swiss gitu. Ya kalau saya diajak ya alhamdulillah, ya, enggak diajak
5: ya enggak apa-apa gitu.
1: Saya kan berharap diajak jak dong, kan yang mendirect siapa?
3: Boleh, boleh,
1: boleh,
3: boleh,
1: jalan-jalan
3: kalau saya.
1: Jadi saya cuma minta satu sama pencinta RRI dimanapun kalian berada, dari ujung sampai ujung lagi Indonesia. Rona dengan lagunya JY bisa diterima dan selalu didengarkan.
5: Dan jangan lupa.
1: Jadi jangan subscribe, like dengan bijak, komen dengan bijak, dan share. Karena kalau nge-share itu adalah ini loh, sedekah jariah sebetulnya.
3: Betul.
1: Jadi kalau memang kalian mau dapat pahala, mau dapat keberkahan, jangan lupa like, komen, and share lagu Rona Keller dan JY.
3: Dan jangan lupa di request juga di sini.
5: Betul
3: ya.
5: Banget. Baik. Terima kasih banyak Kak Hetty.
3: Terima kasih Kak Hetty, Kak Rona, dan Kak JY. Sukses terus.
5: Amin.
3: Semoga kita bisa berkolaborasi suatu saat nanti.
5: Amin.
1: Dan terima kasih. Saat saya perlu lagu kau.
3: Amin.
5: Ya,
3: dan
5: banyak.
3: Paling terima kasih juga buat para pendengar RRI Pro 1 ya. Terima kasih Bang Yudi semua.
5: Ya.
3: Zahwa dan Angel.
5: Betul banget, dan saatnya kita berdua pamit undur diri.
3: Terima kasih.
5: Terima kasih.
3: Ya, saya tunggu Sofi.
1: Sofi gendut ya sekarang ya.
6: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79.
1: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 5111 410, Instagram, Facebook, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Banjarmasin sore ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kedua istilah ini sering sekali kita dengar, iklim dan cuaca. Namun jangan salah, keduanya memiliki perbedaan dari definisi maupun karakteristiknya. Cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu, sedangkan iklim adalah keadaan cuaca rata-rata suatu daerah. Secara singkat, cuaca sangat sempit dalam cakupan wilayahnya. Pengamatannya dilakukan selama 24 jam, mempunyai sifat yang berubah dan tidak stabil, dan prediksinya mudah dilakukan. Sedangkan iklim, cakupan wilayahnya lebih luas, waktu pengamatannya dilakukan selama kurun waktu 11 sampai 30 tahun, mempunyai sifat stabil dan sulit berubah, dan perakiraannya yang sulit dilakukan. Meskipun terdapat perbedaan pada keduanya, cuaca dan iklim memiliki kesamaan terhadap unsur-unsur seperti sinar matahari, suhu, kelembapan udara, tekanan udara, angin, curah hujan, dan awan.

0: Waktunya kentongan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Maksud kami selamat sore ya. Kok selamat pagi ya? Pendengar dan pemirsa RRI Persatu Banjarmasin, kembali bersama Aditya yang menemani Anda di program Ketongan ya, Radio Takung Bencana RRI Banjarmasin bersama dengan kawan-kawan BMKG di Kota Baru ya. Dan di kesempatan hari ini pendengar, maksud kami BMKG Gusti Syamsir Alam Kota Baru. Nah, itu dia. Nah, di kesempatan di siang hari ini pendengar dan pemirsa, kalau kita rasa-rasa khususnya untuk wilayah Kota Banjarmasin ya, Kota Banjarmasin dan sekitarnya, mungkin juga beberapa wilayah lainnya di Kalimantan Selatan, cuacanya agak gerah ya. Kayaknya kita udah masuk musim kemarau deh. Dan meskipun masuk musim kemarau, tapi bukan berarti tanpa hujan. Nah, pendengar dan pemirsa, kalau kita lihat-lihat ya dari data perkiraan cuaca, biasa kita cek di handphone ya, rata-rata kan suhu itu mencapai di angka 33 sampai 34 derajat Celcius ya. Dan itu pada siang hari. Ya, dan musim kemarau ini memang sudah mulai menunjukkan eskalasinya pendengar ya, menunjukkan taringnya, menunjukkan keberadaannya, yang dimana bahkan kalau malam aja itu panasnya masih tersisa pendengar ya. Dan kalau musim kemarau, ancaman tahunan kita biasanya untuk wilayah Kalimantan Selatan itu nggak jauh-jauh dari Karhutla pendengar ya. Yang jelas siklus ini benar-benar kayak selalu deh ya, setiap tahun kalau udah masuk musim kemarau, kecuali kemarau basah ya, itu adalah kemarau karhutla. Nah, untuk membedah kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Selatan pendengar saat ini dan bagaimana mitigasinya, kita sudah terhubung bersama via Zoom ya dengan narasumber kita di kesempatan hari ini, bersama dengan Ibu Ismah Atikah Khairun Nisa ya, selaku PMG pertama BMKG Stasiun Meteorologi Gusti Syarif Alam Kota Baru. Selamat sore dengan Bu Ismah. Oh, Mbak Ismah nih enaknya dipanggil ya, bukan Bu Ismah. Assalamualaikum Mbak Ismah.
2: Ya, waalaikumsalam. Selamat sore Mas Adit.
1: Iya, gimana Mbak? Suaranya aman ya? Gambarnya jernih juga?
2: Oh, oke Mas.
1: Oke, nah mendengar bersama dengan Mbak Ismah pada sore hari ini kita juga akan membahas selain terkait tentang cuaca di wilayah Kalimantan Selatan yang keringnya udah berasa khususnya di wilayah Kota Banjarmasin nih Mbak Ismah. Dalam seminggu terakhir ini kalau dari pantauan saya pribadi ini kayaknya belum kelihatan hujannya. Cuman di beberapa daerah di Kalimantan Selatan memang sebagian masih ada yang hujan gitu kan. Kayak kemarin terakhir saya pribadi menemukan hujan itu tanggal 17 Juni kemarin. Itu juga di kawasan dekat Bandar Udara Samsudinur ya, tapi di Banjarmasin panas-panas aja itu masih ya. Nih, dan juga fokusnya sebenarnya sih kita hari ini akan membahas di ininya ya, bagaimana tips mengatasi cuaca panas ya, dan juga bagaimana tips menghadapi musim kemarau. Nah, dan bagi Anda pendengar dan pemirsa mungkin nantinya yang ingin ngobrol, ingin bertanya atau diskusi sama Mbak Ismah, silakan 3251562 ataupun di 0811511410. Dan siaran ini juga pendengar dan pemirsa, kita akan disiarkan juga live langsung melalui channel YouTube kita di @RRIPro1Banjarmasin ya. Nah, meskipun kita membahas terkait cuaca kemarau di wilayah Kalimantan Selatan, tapi lebih fokusnya Mbak Ismah nih, kita ingin tahu ya, lebih fokusnya ke tips menghadapi musim kemarau ini seperti apa ya, atau mungkin biar lebih enaknya bagaimana mitigasi. Nah, masyarakat khususnya Kalimantan Selatan yang sering dilanda karhutla. Nah, gimana nih Mbak Ismah? Silakan Mbak Ismah.
2: Oke, tadi udah disinggung juga sama Mas Adit kalau misalkan akhir-akhir ini Kalimantan Selatan dan di Kota Baru sendiri juga sebenarnya sudah mulai cuacanya panas banget juga ya, kayak sekitar jam 7 pagi tuh bahkan udah cuacanya udah panas terik banget. Itu juga menjadi salah satu tanda bahwa Angin yang sudah mulai melewati wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Selatan, itu adalah angin monsun Australia atau biasa disebut dengan angin timuran. Di mana angin monsun Australia ini sendiri, dia berasal dari benua Australia, dan benua Australia saat ini sedang mengalami musim dingin, di mana angin yang dibawa dari benua Australia itu ketika melewati Indonesia bersifat dingin dan kering. Hal tersebut menyebabkan wilayah Indonesia termasuk Kalimantan Selatan juga mengalami penurunan intensitas hujan. Terus juga di periode kemarau tahun ini sudah disebutkan mungkin oleh rekan-rekan saya sebelumnya atau info-info dari BMKG, kalau misalkan periode kemarau ini terdeteksi juga ada El Nino yang sedang aktif. Sekilas membahas tentang El Nino, kalau misalkan dari info BMKG terbaru, itu El Nino diprediksi akan bertahan hingga awal tahun 2027. Sedangkan untuk peluang intensitas kategori moderatnya itu sekitar 98% dan kategori kuatnya sekitar 62%. Namun untuk fenomena El Nino ini hanya akan berdampak secara langsung itu selama sepanjang musim kemarau saja. Terus juga dari prediksi BMKG beberapa di daerah Kalsel pada akhir bulan Mei dan awal Juni tahun 2026, beberapa daerah Kalsel diprediksi sudah memasuki awal musim kemarau. Sedangkan untuk beberapa daerah Kalsel lainnya diprediksi akan memasuki musim kemarau pada akhir Juni hingga akhir Juli nanti. Sedangkan untuk puncak musim kemaraunya sendiri itu diprediksi akan terjadi di bulan Agustus dan September tahun 2026. Okay. Selanjutnya untuk curah hujan di wilayah Kalsel sendiri diprediksi pada bulan Juli itu berada dalam kategori rendah dan menengah, sedangkan untuk bulan Agustus kategorinya rendah dan September juga sudah mulai masuk ke kategori rendah. Untuk sifat hujannya sendiri di wilayah Kalsel diprediksi pada bulan Juli, Agustus dan September akan berada di bawah normal.
1: Mm-hmm.
2: Terus juga
1: okay.
2: Kalau dilihat dari tadi kan Mas udah bahas terakhir juga hujan pada tanggal 17 Juni ya Mas. Nah, terus dari pantauan BMKG sendiri terakhir update di 20 Juni pada dasarian 2 Juni 2026, memang di wilayah Kalimantan sendiri umumnya monitoring hari tanpa hujannya itu sudah berada pada kriteria sangat pendek, yakni ada yang daerah yang hari tanpa hujannya 1-5 hari, tapi masih ada juga daerah yang memiliki hujan sampai updating data terakhir kemarin. Terus juga ada masih daerah hari tanpa hujannya yang sudah 6-10 hari udah masuk kriteria pendek, dan ada juga daerah di wilayah Kalsel yang hari tanpa hujannya sudah menyentuh kriteria menengah, yakni 11-20 hari. Jadi wilayah yang mengalami hari tanpa hujan kategori menengah tersebut yang 11-20 hari itu ada di daerah Sungai Pinang Kabupaten Banjar, Kelumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Alalak di Kabupaten Barito Kuala. Seperti kondisi cuaca dan iklim Kalimantan Selatan saat ini, mulai dari fase musimnya dan puncak musim kemarau dan awal musim kemarau, kurang lebih seperti itu untuk saat ini ya Mas.
1: Oke, terima kasih Mbak Esma untuk informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Selatan. Kita update lagi untuk kesempatan selanjutnya. Kayak laporan cuaca Mbak ya. Tapi memang benar Mbak, kemarin sempat juga kita ngobrol dengan perakiran BMKG di Samsudinur, dan juga sempat update data dari Pro 3 Jakarta untuk cuaca Indonesia secara nasional. Nah itu dari Jakarta sendiri, dari BMKG Pusat, itu sempat menyampaikan bahwa karena ada pengaruh muson Australia dan juga ditambah dengan pengaruh El Nino tadi, itu katanya untuk tahun ini, untuk musim kemarau nya akan jauh lebih panjang ya, katanya bisa mencapai kisaran bulan Maret Aprilan gitu. Apakah itu benar atau ada terdampak gitu Mbak nanti di Kalimantan Selatan?
2: Kalau misalkan untuk prediksi kemarau sendiri, tadi seperti yang sudah saya sebutkan ya Mas, kemungkinan untuk daerah Kalsel sendiri puncak musim kemaraunya ada di bulan Agustus dan September tahun 2026, tapi secara dominan setahu saya emang di bulan September tahun 2026. Jadi kayaknya untuk masuk di Maret April tahun 2027 mungkin
1: masih ini ya, peralihan antara kemarau ke hujan ya.
2: Karena ya jaraknya terlalu
1: agak-agak panjang ya. Juga. Oke. Baik. Nah, tapi ya, kalaunya dari prediksi sendiri Mbak dari BMKG di Kota Baru dan juga Samsudinur serta BMKG pusat secara nasional, kalau dampak langsungnya nih, dampak langsung pengaruh musim kemarau yang tergolong agak panjang ya, bahkan dari kita sendiri merasakan masuknya musim kemarau di tahun 2020 ini agak jauh lebih cepat daripada prediksi gitu kan, meskipun masih ada hujan-hujannya. Ini seperti apa Mbak untuk wilayah Kalimantan sendiri dampaknya nantinya Mbak?
2: Kalau untuk dampaknya sendiri dari musim kemarau ini, kalau yang terlihat di beberapa peta itu mungkin udah mulai banyak muncul hotspot ya Mas, hotspot di wilayah Kalimantan sendiri. Untuk update terbaru saja, tadi saya memantau hari ini itu udah terpantau sekitar 29 titik hotspot yang berada dalam kategori menengah. Tapi mungkin bisa dibahas dulu kali ya Mas, hotspot itu apa?
1: Oke, boleh boleh, silakan Mbak.
2: Jadi sebelum berlanjut terkait update yang tadi hotspot yang sudah mulai banyak muncul di wilayah Kalsel sendiri, hotspot itu merupakan sebuah piksel atau titik yang terdeteksi oleh satelit yang digunakan sebagai alat dari BMKG untuk memantau area dengan suhu permukaan yang jauh lebih tinggi dibandingkan area yang ada di sekitarnya. Jadi dalam pemantauan hotspot ini, BMKG menggunakan satelit. Jadi anggapannya satelit ini tuh seperti, anggaplah termometer raksasa di atas permukaan bumi. Jadi dia merekam suhu permukaan bumi secara real time, bagaimana terkait nilai dari suhu permukaan bumi pada saat itu. Jadi apabila terjadi misalkan anomali yang keluar dari ambang batas pada biasanya setahu saya sekitar 37 sampai 47 derajat Celcius, itu nantinya sistem dari satelit akan merekam itu sebagai hotspot atau titik panas seperti itu. Jadi sebenarnya hotspot ini belum tentu dikategorikan sebagai titik api. Jadi hotspot ini ya titik panas aja, jadi kayak titik suhu anomali yang terdapat di sebuah permukaan bumi gitu.
1: Oke, nah jadi, sebelum lanjut Mbak, ini izin bertanya ya, Mbak ya. Ini kan ya, sesuai yang data disampaikan Mbak Isma tadi kan bahwa pengaruh musim kemarau di Indonesia, apalagi yang memapar Kalimantan Selatan itu kan angin muson Australia dan juga El Nino ya, yang udaranya dingin tapi kering gitu ya. Nah itu saya dapat baru lihat di sosial media nih bahwa katanya untuk kemarau tahun ini ya, karena pergerakan angin muson Australia ini yang sangat cukup kuat katanya, ini berakibat langsung sinar matahari itu memapar bumi tanpa penghalang awan, yang membuat musim kemarau tahun ini lebih terik dari musim kemarau yang sebelum-sebelumnya atau musim kemarau yang normal katanya. Itu apakah benar seperti itu Mbak?
2: Oh, kalau misalkan untuk angin monsun Australia sendiri, memang dia sifatnya, karena seperti yang saya sebutkan tadi di awal ya Mas, jadi dia kan berasal dari benua Australia. Nah, sedangkan benua Australia itu pada saat ini sedang memasuki fase musim dingin. Nah, angin yang bergerak dari, aliran angin yang bergerak dari benua Australia itu bergerak menuju, melewati Indonesia. Saat melewati Indonesia, angin tersebut tidak membawa banyak massa udara karena dia tidak melewati samudera yang cukup luas, sehingga dia tidak punya modal uap air untuk menghasilkan awan hujan yang lebih banyak. Itulah mengapa pada saat musim kemarau itu biasanya tutupan awan yang ada di wilayah Indonesia termasuk Kalimantan Selatan itu cukup sedikit, karena memang sifat dari aliran angin tadi yang kering dan dingin dan kurang membawa masa uap air dari asalnya. Jadi kayak nggak ada modal nih buat ngebentuk awan hujan itu sendiri. Jadi tutupan awan di wilayah Indonesia juga sedikit berkurang, makanya juga terasa sangat panas dan terik pada saat musim kemarau seperti itu, Mas.
1: Oke, tapi memang tahun ini agak berbeda ya katanya dibandingkan yang tahun-tahun kemarau-kemarau sebelumnya, yang dimana paparannya tuh karena penyebabnya angin muson Australia yang membawa sedikit uap air tadi, akhirnya matahari itu langsung memapar ke wilayah Indonesia, khususnya wilayah Kalimantan Selatan sendiri gitu, Mbak ya?
2: Iya, dia lebih terasa lebih kering itu, jadi makanya kurang uap airnya aja gitu, Mas.
1: Oke, ini berarti artinya masyarakat nih harus jauh lebih waspada dong di kemarau tahun ini dong, Mbak ya?
2: Iya betul, Mas. Untuk musim kemarau sendiri mungkin memang sebaiknya ditingkatkan lebih waspada, mungkin terkait bagaimana aktivitas di luar ruangan, entah itu aktivitas sehari-hari ataupun aktivitas mungkin ke arah yang dapat memicu munculnya titik panas di suatu daerah. Biasanya di lahan-lahan yang cukup luas itu kan agak sensitif dengan adanya percikan api ya. Mungkin lebih ke aktivitas seperti itu yang bisa lebih diwaspadai pada saat musim kemarau.
1: Waduh, artinya cukup mengkhawatirkan ya. Apalagi saya juga baru dapat info dari BMKG Pusat, katanya terkait dinamika atmosfer regional ini memiliki labilitas lokal yang kuat, yang artinya di tengah paparan panas saat ini itu bisa mengeringkan vegetasi, kemudian ada penguapan di permukaan tanah yang ini bisa tiba-tiba membentuk awan konvensional tebal atau di sore hari katanya. Jadi seperti kayak ada hujan lokal di beberapa wilayah, tapi itu juga mengakibatkan tanah yang ada di daerah lokal itu vegetasinya mengering. Itu seperti apa, Mbak?
2: Kalau misalkan aktivitas hujan lokal itu masih sering terjadi, mungkin di beberapa daerah masih ada yang seperti itu ya, Mas. Terus untuk vegetasi yang kering sendiri, kalau misalkan dilihat dari karakteristik tanah yang ada di wilayah Kalsel sendiri kan kebanyakan tanah gambut ya, Mas. Nah itu sependek pengetahuan saya, kalau misalkan tanah gambut sendiri karakteristiknya kadang dia di permukaan atas mungkin dia terlihat basah, misalkan kayak habis gerimis, habis hujan mungkin beberapa waktu, dia hanya membasahi permukaan atas si tanah gambut itu sendiri, sedangkan di bagian bawah yang lebih dalam dari tanah gambut itu masih bersifat kering, sehingga masih ada masih ada potensi untuk terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah yang biasanya didominasi oleh tanah gambut itu sendiri, Mas.
1: Waduh, oke. Berarti artinya tingkat kewaspadaannya ya ini jadi semakin tinggi dong, Mbak ya. Kalau kita lihat seperti ini, karena fenomena yang agak beda lah dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, artinya kalau saya lihat dari data BMKG nih, Mbak, terkait tentang hotspot yang sebelumnya kita sampaikan, ini saat ini data terbaru nih ada berapa titik, Mbak, yang sudah terpantau?
2: Untuk update hari ini tanggal 22 Juni tadi pagi, update untuk titik hotspot di wilayah Kalimantan Selatan itu ada sekitar 29 titik hotspot yang berkategori medium, Mas. Jadi medium ini sebenarnya dia persentasenya sekitar 30% sampai kurang dari 80%, namun belum masuk ke dalam kriteria untuk dilaporkan sebagai peringatan dini, karena peringatan dini dari BMKG sendiri untuk hotspot tersebut dilaporkan apabila level apabila tingkat kepercayaannya sudah menyentuh lebih dari 80%. Jadi udah masuk titik yang warna merah itu seingat saya. Kalau misalkan sekarang terakhir tadi saya cek dia masih hotspot kategori medium. Jadi lebih ke perlu diwaspadai saja terkait titik tersebut gitu Mas.
1: Oke, perlu diwaspadai. Artinya istilahnya ke depan ya ada kemungkinan itu akan semakin meningkat. Ya, bahasa kita nih hotspot di Kalimantan Selatan baru mulai pemanasan gitu, Mbak ya. Waduh, ngeri juga nih ya. Oke, dan ini juga kalau hanya untuk luasan hektar nih saya sempat cek juga di BMKG. Ini katanya untuk wilayah Kabupaten Banjar ya. Itu cukup luas ya lahanan yang terdapat di hotspotnya sekitar 5,3 hektar. Nah, itu apakah memang ada beberapa wilayah yang pemanasannya jauh lebih cepat dibandingkan daerah lain, Mbak?
2: Pemanasan gimana Mas maksudnya tadi?
1: Ah, ini kan update yang baru saya cek nih ada sekitar di wilayah Kabupaten Banjar itu ada sekitar 5,3 hektar lahan ya yang sempat terpantau titik ada titik hotspotnya. Nah, dibandingkan daerah-daerah lain, apakah ada beberapa daerah yang memiliki titik pemanasan yang jauh lebih cepat dibandingkan daerah-daerah lain? Maksudnya seperti itu, Mbak.
2: Oh, mungkin itu lebih ke karakteristik lahan. Kadang kan misalkan ada lahan yang dia sangat luas tuh kan dia biasanya tingkat dari kekeringan dan tingkat dari gampang tidaknya dia terbakar mungkin lebih ke hal tersebut kali ya Mas yang membedakan dari karakteristik tiap daerah terkait tentang mudah tidaknya terbakar suatu lahan di daerah tersebut.
1: Oke. Artinya memang tidak sama ya setiap daerah faktornya lebih kepada ke lahan atau luasan lahan yang memang memiliki karakter yang mudah terbakar atau tidak aja seperti itu Mbak ya.
2: Ya Mas, jadi balik ke misalkan permukaan tanah tersebut terdiri dari bahan-bahan yang mudah terbakar itu juga cukup biasanya cukup membedakan antara satu daerah dengan daerah yang lainnya tentang tingkat mudah tidaknya terbakar suatu daerah tersebut.
1: Oke, kalaunya bagi masyarakat ini misalnya Mbak pengen mengetahui pantauan titik hotspot ya atau titik api dari BMKG ini seperti apa? Mungkin agar masyarakat bisa lebih waspada takutnya nanti di lingkungan sekitar rumahnya ini terpantau di BMKG ternyata ada pantauan hotspotnya di situ, Mbak.
2: Untuk titik hotspot sendiri bisa dilihat update-nya setiap hari di aplikasi Info BMKG, sudah disampaikan, juga bisa di web Info BMKG. Terus juga biasanya kalau misalkan daerah sekitaran Kalimantan sendiri, itu juga biasanya ada update dari seperti misalkan dari kami sendiri Kota Baru, terus dari daerah Stasiun Meteorologi Syamsuddin Nur dan Stasiun Klimatologi itu juga biasanya ada update terkait tentang infografis hotspot itu sendiri Mas.
1: Oke, nah kalaunya untuk update terbaru tadi Mbak di awal-awal musim kemarau ini yang terpantau titik api oleh BMKG itu ada berapa nih Mbak? Yang golongannya masih menengah ya tadi kalau nggak salah ya.
2: Oh iya, untuk titik hotspot ya Mas, titik hotspot atau titik panas sendiri pada hari ini terpantau sudah ada sekitar 29 di kategori medium yang dimana perlu untuk diwaspadai saja, bukan yang sampai tahap udah lebih dari 80% gitu Mas.
1: Oke, tetap waspada, artinya juga ini menjadi salah satu indikator untuk kawan-kawan khususnya yang ada di lapangan terutama kawan-kawan Manggala Agni misalnya atau BPBD itu update-annya apa yang harus mereka siap waspadai, apakah yang data seperti ini atau harus nunggu kepercayaan di atas 80% tadi Mbak?
2: Nah kalau misalkan untuk dari BMKG sendiri, jadi kan hotspot ini tadi kan seperti yang saya bilang hotspot itu titik panas bukan berarti dia titik api ya Mas. Jadi makanya di BMKG sendiri mengkategorikan si hotspot ini menjadi tiga level kepercayaan. Jadi dia kepercayaan yang pertama itu dia kepercayaan dalam kategori rendah. Biasanya persentasenya itu kurang dari 30%. Nah, dalam hal ini hanya perlu diperhatikan saja. Jadi biasanya kalau misalkan masih di bawah 30% itu masih berupa aktivitas industri atau misalkan ada pantulan permukaan aspal ataupun batuan panas. Sedangkan untuk kategori yang kedua itu kategori sedang, di mana dia persentasenya sudah menyentuh 30 hingga 79%, di mana

0: Nah, kalau misalkan udah di atas 80%, itu biasanya udah mulai diwaspadai, udah mulai dilakukan mungkin terkait mitigasi di lapangan seperti itu, Mas.
1: Oke, artinya bagi kawan-kawan BPPD atau kawan-kawan Manggala Agni dan masyarakat sadar api ya. Ini sebelum terjadi titik api di 85% 80% ke atas kayaknya kalau udah masuk waspada nih ya siap-siaplah bahasanya dulu gitu dong, Mbak ya.
0: Lebih ke ya antisipasi aja gitu mungkin ya, Mas.
1: Oke, takutnya nanti kalau udah jadi api beneran susah lagi Mbak matiinnya ya. Oke, sebelum kita lanjut ini Mbak Isma, pendengar dan pemirsa, kita akan break sejenak dulu dan kami akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana.
2: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsolteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsolteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsolteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
3: Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Beberapa dampak negatif perubahan iklim adalah gagal panen, cuaca ekstrim, dan meningkatnya wabah penyakit. Lalu, apa saja faktor yang menyebabkan perubahan iklim? Berdasarkan data, ada beberapa faktor penyebab perubahan iklim. Di antaranya, efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, dan gas buang industri. Perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus juga menimbulkan dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat, seperti curah hujan tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub, terjadinya bencana alam, angin puting beliung, dan berkurangnya sumber air. Karena itu, mari jaga bumi dari perubahan iklim untuk mengurangi dampak pemanasan global.
4: RRI, Radio Tanggap Bencana.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin, dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api, dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.

0: Prosedur kenal informasi dan inspirasi pendengar dan pemirsa, kembali lagi masih di program Ketongan Radio Tegak Bencana RRI Banjarmasin bersama dengan Mbak Isma. Dan halo Mbak Isma, masih bersama kami?
1: Iya, masih Mas.
0: Oke nih Mbak Isma, ini kan kalau kita lihat data tahun kemarin, kalau tidak salah ya, BMKG sempat mengeluarkan peringatan bahwa 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan itu semuanya masuk zona merah tanpa terkecuali Mbak ya. Pertanyaannya, apakah di tahun 2026 ini Mbak ada potensi kemarau yang jauh lebih ekstrim dari tahun kemarin? Soalnya ini akhirnya saya sering dengar istilah siklus karhutla namanya ya, atau ancaman siklus 4 tahunan. Nah itu gimana maksudnya Mbak?
1: Gimana Mas tadi yang karhutla? Maaf.
0: Oh enggak, ini jadi kan kalau kita lihat data yang tahun kemarin kan 13 kabupaten kota itu kan ya, seluruh Kalimantan Selatan.
1: Ya, tahun ini.
0: Pertanyaannya apakah 2026 ini akan lebih ekstrim dari tahun sebelumnya? Apalagi ada siklus karhutla, karena kan ada istilah yang namanya siklus 4 tahunan. Nah itu seperti apa Mbak maksudnya Mbak?
1: Kalau misalkan untuk masuk kategori ekstrim atau tidak, mungkin saya terlewat ya Mas terkait informasi ini. Jadi mungkin saya tidak bisa memastikan apakah pada tahun ini kategori kemarau-nya akan menjadi lebih ekstrim. Tapi kalau misalkan kategori kemarau yang lebih panjang tadi kan sudah terdeteksi karena memang ada aktivitas El Nino pada periode kemarau tahun ini. Jadi untuk misalkan masuk kategori ekstrim atau tidak, mungkin saya kelewat terkait informasi tersebut dan mungkin belum bisa menyampaikan terkait pastinya seperti apa begitu Mas.
0: Tapi kalau nya dari perkiraan sendiri Mbak, ini kan saya pernah baca apa segala macam ada siklus 4 tahunan gitu. Katanya dalam 4 tahun itu pasti 1 tahun yang kelima itu akan terjadi ekstrim ya apa kemarau jauh lebih ekstrim dibandingkan 4 tahun sebelumnya seperti itu Mbak. Ini cukup ramai juga istilah-istilah yang siklus karhutla dan siklus 4 tahunan ini saya lihat di media sosial.
1: Untuk siklus 4 tahunan, siklus 4 tahunan tadi ya Mas.
0: Iya.
1: Jadi misalkan di tahun kelimanya itu terjadi karhutla yang besar-besaran
0: musim-musim panas yang jauh lebih ekstrim gitu Mbak.
1: Oh untuk siklus 4 tahunan
0: iya,
1: tadi itu ya. Jujur sebenarnya untuk siklus 4 tahunan saya juga baru dengar ya Mas. Atau mungkin saya emang yang kelewat seperti yang saya bilang tadi terkait untuk tahun kelima akan terjadi musim kemarau yang lebih ekstrim atau besar-besaran. Jadi saya juga belum bisa memastikan terkait tentang siklus 4 tahunan. Jadi saya perlu juga mencari lebih tahu tentang siklus 4 tahunan tersebut.
0: Baik. Tapi kalau nya dari Mbak Isma sendiri melihat dengan beberapa fenomena yang terjadi saat ini, ada El Nino-nya, ada muson Australia yang cukup kering ya. Ini kira-kira masih bisa diprediksi nggak untuk kemarau tahun ini akan terjadi ekstrim atau masih diperkirakan sama seperti tahun sebelumnya, Mbak?
1: Kalau misalkan untuk monsun Australia ya, Mas. Sebenarnya monsun Australia itu udah menjadi sistem yang tetap gitu. Maksudnya kayak dia emang terjadi setiap setahun sekali. Karena memang kan di Indonesia sendiri kan musimnya terbagi menjadi dua musim ya Mas, kemarau sama musim hujan. Jadi kalau misalkan musim kemarau sendiri itu memang terjadi pada saat adanya angin monsun Australia ini. Jadi memang sudah pergerakannya dari benua Australia itu melewati Indonesia yang membawa masa uap air yang sangat sedikit sehingga sedikit menghasilkan awan hujan. Makanya di Indonesia juga terjadi kemarau. Itu untuk monsun Australia. Jadi dia memang udah sistem siklus tahunannya yang terjadi di wilayah Indonesia yang menyebabkan terjadinya kemarau. Sedangkan untuk tadi satu terkait adanya El Nino juga kan sudah disebutkan tadi kalau misalkan dari El Nino sendiri itu lebih terasa dampaknya selama di musim kemarau saja karena kan El Nino memang menyebabkan terjadi penurunan intensitas hujan juga di wilayah Indonesia, termasuk wilayah Kalimantan Selatan. Jadi untuk mengatakan itu masuk kategori ekstrim, mungkin belum bisa saya pastikan lebih dalam terkait hal tersebut ya Mas, terkait ekstrim atau tidaknya musim kemarau di tahun ini. Tapi untuk monsoon Australia ataupun proses ataupun adanya aktivitas El Nino itu memang sudah menjadi siklus tahunan untuk yang monsoon Australia itu sendiri. Hanya saja di tahun ini periode kemaraunya dibarengi dengan adanya kegiatan aktivitas El Nino itu sendiri Mas.
0: Artinya masih belum dipastikan terkait ekstrim tidaknya. Takutnya kalau kita sampaikan di sini masyarakat panik lagi ya duluan ya.
1: Ya betul Mas, takutnya nanti malah jadi menimbulkan kepanikan di masyarakat kalau saya misalkan
0: tapi,
1: sampaikan itu.
0: Tapi misalnya selain itu kan artinya masyarakat juga perlu waspada nih ya, karena ada dua fenomena langsung yang melewati Indonesia, yaitu monsoon Australia dan juga El Nino tadi kan Mbak ya, dari angin kering dan juga penurunan intensitas hujan. Nah ini ada nggak sih Mbak himbauan kepada masyarakat ya terkait tentang musim kemarau di tahun 2026 ini Mbak?
1: Oke, terkait tentang kewaspadaan, mungkin sebenarnya musim kemarau ini kan sudah menjadi historis ya Mas di wilayah Indonesia sendiri. Maksudnya kayak ya pasti terjadi musim kemarau gitu di wilayah Indonesia, termasuk di wilayah Kalimantan sendiri. Jadi untuk masyarakat sendiri mungkin tidak perlu terlalu panik dalam menghadapi musim kemarau ini. Maksudnya kayak lebih ke waspada sehari untuk kegiatan sehari-hari saja, seperti misalkan kayak kalau misalkan di wilayah yang cukup luas atau di wilayah lahan yang cukup luas itu bisa menghindari adanya kegiatan yang menggunakan sumber api atau sumber panas di wilayah tersebut agar tidak memicu terjadinya karhutla. Atau misalkan kayak sesimpel puntung rokok ya Mas, kalau misalkan ada puntung rokok yang misalkan kayak dibuang sembarangan di mungkin sebuah lahan yang cukup luas, itu kan bisa aja menimbulkan percikan api dan mungkin bisa jadi kayak menyebar luas api tersebut atau seperti apa. Jadi kayak lebih ke waspada terkait hal-hal seperti itu aja mungkin Mas. Terus terkait himbauan-himbauan lainnya mungkin bisa, karena kan ini puncak musim kemarau masih diprediksi terjadi pada bulan Agustus dan September. Untuk kedepannya mungkin kayak bisa lebih ke bijak menjaga persediaan air bersih agar pada saat puncak musim kemarau mungkin masing-masing masyarakat masih memiliki cadangan untuk air bersih gitu Mas. Terus juga untuk aktivitas di luar ruangan mungkin bisa, mungkin kalau semisalkan emang aktivitas di luar ruangan tidak terlalu penting mungkin bisa cukup dikurangi seperti itu Mas.
0: Oke, baik, terima kasih Mbak Isma, ini luar biasa. Yang jelas pendengar dan pemirsa tetap semuanya harus diwaspadai, apalagi yang terakhir, pesan terakhir disampaikan oleh Mbak Isma tadi untuk menyiapkan air apa segala macam, karena intensitas hujan juga cukup berkurang ya, dan serapan air juga semakin berkurang. Kalau nggak percaya Anda lempar aja jam 12 siang, air tengah jalan tuh belum nyampe 5 menit udah kering tuh jalanan ya. Oke, sekali lagi terima kasih Mbak Isma ya, sudah memberikan informasinya kepada kami dan kepada seluruh masyarakat Kalimantan Selatan, tentunya agar tetap terus waspada ya, meskipun kita harus tetap update informasi terbaru dari BMKG. Nah, kalau untuk masyarakat sendiri Mbak Isma, kemana nih mencari update terbaru terkait tentang perakiran cuaca titik hotspot di wilayah masing-masing Mbak? Mungkin bisa diperjelas lagi gitu.
1: Untuk update informasi terkait titik hotspot bisa dipantau melalui aplikasi info BMKG langsung, untuk juga dari web BMKG ataupun juga dari sosial media yang ada di wilayah Kalsel seperti Cuaca Kota Baru di Cuaca Kalsel maupun Iklim Kalsel juga biasanya mengupdate terkait infografis titik hotspot ataupun prediksi terkait kondisi musim kemarau ke depannya seperti apa, seperti itu Mas.
0: Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Mbak Isma dan pendengar serta pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Demikian perjumpaan kita di Dialog Kentongan ya. Program Tanggap Bencana RRI Pro 1 Banjarmasin bersama dengan Mbak Isma Atika Khairunisa, BMG pertama BMKG Stasiun Meteorologi Gusti Syamsir Alam Kota Baru. Dan tentunya ini juga menjadi peringatan buat kita semua agar terus waspada. Saya Aditya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Radio Tanggap Bencana.

0: Proses kenal informasi dan inspirasi.
1: Kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
2: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
3: laporan selengkapnya Esti Murdiastuti.
4: Oke, Ristia, untuk
2: Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantara.
3: Ada informasi dari Kota Cantik Palangkaraya sore. Ya,
2: Rudi Mulyadi selengkapnya melaporkan.
1: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
5: Media Republik ini. Selain itu langkah
3: harapannya
5: ini akan
3: dengan keikutsertaannya
2: kita dalam ke Banjarmasin Kalimantan Selatan.
1: Lintas Banjar Nusantara ya. Banjar Nusantara ya. Dari Kalimantan untuk Indonesia.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Malintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Selasa 23 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda di sore ini bersama dengan saya Jubaida. Inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya sore ini ada rekan Listia. Selamat sore Listia.
1: Selamat sore rekan Jube.
0: Apa kabar Palangkaraya sore ini Listia?
1: Palangkaraya cuaca sore hari ini aman. Panas juga, tapi mendung nggak juga.
0: Oke, baiklah. Ada informasi apa Listia dari Palangkaraya sore ini?
1: Hari ini terkait Universitas Islam Negeri Palangkaraya pecahkan rekor MURI manasik haji mahasiswa terbanyak di Indonesia, rekan Jube.
0: Luar biasa, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Universitas Islam Negeri atau UIN Palangkaraya berhasil mencatatkan prestasi nasional setelah memecahkan rekor MURI melalui kegiatan manasik haji mahasiswa terbanyak di Indonesia. Kegiatan ini melibatkan 1.675 mahasiswa dan menjadi bentuk pembekalan, pemahaman, serta praktik ibadah haji bagi mahasiswa. Berikut Nursian Miftah Tarik melaporkan.
2: Persiapannya untuk memecahkan rekor ini melibatkan mahasiswa. Maka dari itu kami mengajak mahasiswa UIN Palangkaraya semester 4 dan 6 untuk mengikuti manasik haji. Dan alhamdulillah semua mahasiswa antusias sekali untuk mengikuti kegiatan ini.
3: Universitas Islam Negeri atau UIN Palangkaraya berhasil mencatatkan prestasi nasional setelah memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI dalam kategori manasik haji oleh mahasiswa terbanyak di Indonesia. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 2 hari pada 19 hingga 20 Juni 2026 dengan melibatkan sebanyak 1.675 mahasiswa. Jumlah ini melampaui target awal panitia sebanyak 1.500 peserta. Kegiatan manasik haji ini digelar sebagai bentuk upaya UIN Palangkaraya dalam memberikan pemahaman serta pengalaman praktik ibadah haji kepada mahasiswa. Dalam pelaksanaannya, peserta mengikuti berbagai rangkaian praktik ibadah haji, mulai dari ihram di Mikot, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, melontar jumroh Aqabah, tahalul, tawaf hingga mabit di Mina. Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji Republik Indonesia, Haji Puji Raharjo mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, pembekalan manasik haji sejak usia muda menjadi langkah penting untuk membangun kesiapan calon jemaah haji Indonesia di masa mendatang. Sementara itu, Senior Customer Relations Manager MURI, Andre Purwandono, menyampaikan bahwa hasil verifikasi menunjukkan jumlah peserta mencapai 1.675 orang dan memastikan UIN Palangkaraya resmi meraih rekor MURI. Sekretaris Manasik Haji UIN Palangkaraya, Jerina, mengatakan persiapan kegiatan ini melibatkan mahasiswa semester 4 dan 6 sebagai peserta utama. Ia menyebut antusiasme mahasiswa menjadi salah satu faktor pendukung hingga kegiatan ini berhasil mencatatkan rekor MURI sebagai manasik haji mahasiswa dengan peserta terbanyak di Indonesia. Menurut Jerina, kendala yang dihadapi panitia selama pelaksanaan hanya berkaitan dengan teknis pengaturan peserta, mengingat jumlah mahasiswa yang mencapai lebih dari 1.600 orang. Namun, seluruh kendala tersebut dapat diatasi melalui kerjasama panitia sehingga kegiatan berjalan dengan lancar. Ia berharap kegiatan manasik haji ini dapat terus dilaksanakan untuk memberikan pemahaman serta literasi haji kepada mahasiswa.
2: Kemudian harapannya setelah pencapaian rekor MURI ini, tentunya kami ingin kegiatan manasik ini berkelanjutan untuk memberikan bimbingan kepada mahasiswa mempersiapkan persiapan terkait literasi haji. Karena tentunya haji itu merupakan salah satu rukun iman yang kelima dan perlu persiapan yang matang sekali, baik persiapan pengetahuan maupun juga persiapan fisik.
3: Salah satu peserta manasik haji, Maulidia, mengatakan kegiatan tersebut menjadi pengalaman yang sangat berkesan baginya. Ia menyebut kesempatan mengikuti manasik haji bersama ribuan mahasiswa merupakan pengalaman yang jarang didapatkan. Menurutnya, suasana kegiatan yang dibuat semirip mungkin dengan pelaksanaan ibadah haji membuat peserta lebih merasakan gambaran langsung pelaksanaan haji. Ia juga merasa bangga dapat menjadi bagian dari kegiatan yang berhasil mencatatkan rekor MURI.
4: Kalau untuk manfaat bagi diri saya pribadi, itu mungkin ini ya, saya jadi lebih mudah tahu gitu alur ibadah haji itu seperti apa, urutannya seperti apa. Karena selama ini cuma tahu teori aja, tapi ketika manasik haji ini kami semua melakukannya secara langsung. Jadi bisa lebih pahamlah urutan dan makna dari setiap rangkaian ibadah haji ini.
3: Rektor UIN Palangkaraya, Profesor Ahmad Dahoyir, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tersebut. Ia mengatakan keberhasilan ini bukan hanya sebuah rekor, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan semangat pelajar serta memperkuat nilai spiritual mahasiswa. Melalui kegiatan ini, UIN Palangkaraya berharap mahasiswa tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga memiliki pemahaman keagamaan yang kuat. Capaian rekor muri ini menjadi bukti komitmen kampus dalam menghadirkan kegiatan edukatif yang memberikan manfaat bagi generasi muda. Norsa Emip Tatarik melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali bersama rekan Jubedi Tarakan.
0: Iya, terima kasih rekan Listia. Dan pendengar, selanjutnya kita menuju Bumi Tenontakan Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pemirsa dan pendengar, saat ini ada rekan Rusdi di Nunukan. Selamat sore, Rusdi.
1: Ya, selamat sore rekan Jubaida.
0: Iya, bagaimana kabar Nunukan di sore hari ini, Rusdi?
1: Alhamdulillah, untuk kabar Nunukan hari ini baik, aman, dan cuaca juga mendukung sekali.
0: Siap. Ada informasi apa, Rusdi, dari Nunukan?
1: Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang latihan kerja ini sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapan memasuki dunia kerja bagi lulusan SMA dan sederajat, rekan Jubeda.
0: Iya, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, sebanyak 76 lulusan SMA sederajat di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan mengikuti pelatihan keterampilan di Balai Latihan Kerja sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan kesiapan memasuki dunia kerja. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Sebagai daerah perbatasan dan pintu keluar masuk pekerja migran, Kabupaten Nunukan terus berupaya menyiapkan tenaga kerja yang siap bersaing di dunia kerja. Tahun ini sebanyak 76 lulusan SMA sederajat mengikuti pelatihan keterampilan di BLK. Para peserta mengikuti berbagai program pelatihan di antaranya teknik listrik, menjahit, pengelasan, pendingin ruangan atau AC, dan teknologi informasi. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan Suhadi mengatakan pelatihan tersebut ditujukan untuk meningkatkan keterampilan para lulusan sekolah agar lebih siap memasuki dunia kerja maupun membuka usaha secara mandiri.
3: Artinya kita bekali dulu mereka untuk kaitannya dengan tadi keterampilan tadi ya, latihan tadi. Ya harapannya nanti gini, setelah ini kan kita ada semacam komunikasi lah, membuat katakanlah grup WA atau apa. Nah, itu nanti kan gini, kalau ada lowongan kerjaan, biasanya kita ini kan. Ya syukur-syukur mereka tidak sekedar katakanlah, ini kan tadi pelatihannya juga pelatihan yang bisa mereka mandiri kan bisa juga. Artinya mereka bisa usaha sendiri, meskipun awalnya seharusnya mereka ikut-ikutan orang dulu lah, nanti suatu saat dia bisa buka sendiri kan seperti itu.
2: Suhadi menjelaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kebutuhan penting bagi Kabupaten Nunukan, yang merupakan daerah perbatasan sekaligus pintu keluar masuk pekerja migran Indonesia. Menurutnya tenaga kerja lokal harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja agar mampu bersaing dan mengisi peluang kerja yang tersedia baik di dalam maupun luar negeri.
3: Ya sebenarnya kan gini, setiap kali ada informasi baru dari mereka kan juga lari ke kami juga. Makanya salah satunya tadi begitu kan, karena mereka kan lebih berbicara lowongan pekerjaan ke luar negeri kan seperti itu. Nah sekarang katakanlah gini, mereka ada lowongan kerjaan di negara mana-mana-mana. Nah itu kan yang perlu kami tangkap, itu kan salah satu peluangnya itu. Artinya bagaimana nanti bisa itu katakanlah pelatihannya diadakan di BLK atau di LPK yang ada di Nunukan, supaya kita antisipasi kalau ada peluang kemudian kita siapkan lah seperti itu.
2: Suhadi menambahkan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan secara berkala terus memberikan pelatihan kepada calon pencari kerja. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan daya saing tenaga kerja sehingga memiliki keterampilan yang memadai untuk memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Jubeda di Tarakan.
0: Terima kasih rekan Rusdi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kita menuju Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda sore ini ada rekan Dita. Selamat sore Dita.
1: Halo, selamat sore Jube.
0: Iya, gimana kabar Samarinda sore ini Dita?
1: Samarinda sore hari ini aman saja, alhamdulillah baik. Tapi untuk cuacanya luar biasa panas di Samarinda sore hari ini.
0: Baik, berarti ini sama nih dengan kota Rakan sore ini Dita. Ada iya. Informasi apa Dita sore ini?
1: Dari Samarinda sore hari ini ada informasi terkait Polda Kaltim yang memperketat pengawasan kampung bebas narkoba di Samarinda.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Jube. Pendengar dan pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur memperketat pengawasan di kawasan Jalan Pesut, Kelurahan Sungai Dama, Samarinda. Langkah ini diambil guna mengantisipasi pengaktifan kembali aktivitas peredaran gelap narkoba di wilayah yang dikenal memiliki kerawanan tinggi terhadap narkoba tersebut. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani.
2: Evaluasi mendalam dilakukan terhadap 8 rukun tetangga yakni RT 9 hingga RT 16. Polda Kaltim kini menerapkan pendekatan preventive strike atau serangan pencegahan berbasis komunitas. Strategi ini berbeda dengan tahun 2023 lalu karena kini mengedepankan kolaborasi bersama masyarakat untuk memutus mata rantai jaringan di area padat penduduk tersebut. Polisi juga menerjunkan patroli roda 2 keliling gang sempit serta memperketat pengawasan orang asing bersama BNN. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim, Kombespol Romilus Tamtelahitu.
3: Provinsi Kalimantan Timur adalah merupakan satu dari 8 provinsi yang menjadi sorotan nasional, khususnya dalam hal peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Peringkat 10 besar nasional dari 34-36 mungkin provinsi yang ada ya sekarang. Dan kita menemukan ada dua zona yang kita buat. Pertama adalah zona merah dan kedua adalah zona kuning. Salah satu yang menempati ranking pertama di zona merah adalah Kota Samarinda. Upaya yang kita lakukan sekarang melalui program kampung bebas narkoba yang kita pilih di Samarinda, ya, salah satunya adalah di Jalan Pesut, itu adalah merupakan sebuah program berkelanjutan.
2: Penguatan kampung bebas narkoba diharapkan dapat menjadi benteng sosial yang kuat sehingga ekosistem kriminal tidak tumbuh kembali demi menyelamatkan generasi muda di Kalimantan Timur. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Saatnya kami kembali kepada Anda, Jube, di Tarakan.
0: Terima kasih, Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kami hadirkan dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa, saat ini dari Banjarmasin ada rekan Adit ya. Selamat sore Adit.
1: Selamat sore Kak Jubay, apa kabar?
0: Alhamdulillah kabar baik, gimana sebaliknya Adit?
1: Sebaliknya di Banjarmasin kabarnya baik juga, cuaca panas dan cuaca panas itu paling asik main layang-layang.
0: Siap ya. Ada informasi apa Adit dari Banjarmasin?
1: Ini terkait tentang kembali maraknya lokasi, beberapa titik lokasi di kota Banjarmasin yang dijadikan masyarakat bermain layang-layang yang bisa mengakibatkan kecelakaan atau mengganggu arus lalu lintas, Jubaidah.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Jubaidah. Pendengar dan pemirsa, ada dua lokasi yang menjadi titik perhatian pemerintah kota Banjarmasin karena kembali marak dijadikan lokasi bermain layang-layang. Itu di kawasan Jembatan Putih dan juga di kawasan AKSN dan juga di Jembatan RK Ilir. Berikut laporan Juma Muhammad.
2: Masalah di Jembatan RK Ilir atau Pekauman ini adalah orang yang menonton. Jadi banyak kendaraan yang parkir di pinggir jembatan tersebut.
3: Aktivitas bermain layang-layang yang kembali marak menjadi perhatian serius Pemko Banjarmasin. Dua lokasi yang menjadi sorotan utama adalah kawasan Jembatan Patih Masih atau Jembatan HKSN dan Jembatan RK Ilir yang dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Namun menurut pelaksana tugas Kepala Satpol PP Kota Banjarmasin Hendra, di kawasan Jembatan RK Ilir aktivitas bermain layang-layang relatif masih terkendali karena dilakukan di lahan milik Pelindo yang berada di bawah jembatan. Hanya saja persoalan justru muncul dari banyaknya warga dan pengendara yang berhenti di atas jembatan untuk menyaksikan aktivitas tersebut. Kondisi itu dinilai mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan berpotensi memicu kecelakaan. Sebagai langkah antisipasi, Satpol PP Kota Banjarmasin akan menggandeng Dinas Perhubungan serta pihak kecamatan untuk melakukan pengawasan di lokasi-lokasi yang dianggap rawan. Satpol PP juga telah memasang sejumlah spanduk berisi imbauan di kawasan Jembatan Patih Masih dan Jembatan RK Ilir. Selain itu, petugas juga akan ditempatkan di lokasi pada sore hingga menjelang waktu maghrib saat aktivitas bermain layang-layang biasanya mencapai puncaknya.
2: Masalah di Jembatan RK Ilir atau Pekauman ini adalah orang yang menonton. Jadi banyak kendaraan yang
4: parkir di pinggir jembatan.
2: Nah, ini juga akan kami antisipasi dengan kawan-kawan di sub dan juga kawan-kawan kecamatan, khususnya di kelurahan masing-masing. Nah, untuk di Patih Masih ini akan lebih ekstra lagi, sama seperti tahun kemarin. Sebenarnya spanduk sudah kita pasang, imbauan sudah kita berikan, sosialisasi juga sudah jalan, tapi ini akan kita tempatkan anggota. Jadi insya Allah mulai.
3: Kekhawatiran datang dari sejumlah pengendara, Nur Sari Kasih salah satunya. Warga Banjarmasin Selatan ini mengaku khawatir dengan aktivitas tersebut, apalagi jembatan RK Ilir sering ia lewati setelah pulang kerja.
5: Sekarang orang sudah mulai rame main layang-layang di atas jembatan itu. Khawatir kalau misalkan lewat-lewat gitu bisa nyangkut. Harapannya supaya pemerintah bisa menangani anak-anak yang sering bermain layang-layang di atas jembatan itu.
3: Namun demikian, upaya yang dilakukan saat ini masih sebatas pendekatan persuasif. Pasalnya hingga kini belum terdapat aturan khusus yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan penindakan terhadap aktivitas bermain layang-layang maupun kerumunan penonton di lokasi tersebut. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Banjarmasin, Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan. Kita kembali ke Jubaidah di Tarakan. Silakan Jubaidah.
0: Iya, terima kasih Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore ini, kita tutup dengan informasi dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dampak persoalan tumpang tindih regulasi membuat aktivitas ekspor perikanan Kalimantan Utara via udara dihentikan sementara. Berikut laporan Muhammad Rajabsyah.
1: Oh enggak, bukan stop sementara waktu. Maksudnya kalau pesawatnya tetap terbang, kita komitmen untuk tetap terbang dari Tarakan ke Hong Kong.
2: Aktivitas ekspor komoditas perikanan dari Kalimantan Utara menuju Hong Kong menggunakan pesawat kargo terpaksa terhenti sementara waktu. Kendala ini dipicu oleh persoalan pemenuhan dokumen komoditas yang dinilai tumpang tindih yang dikeluarkan instansi yang satu dengan yang lainnya. Kepala Balai Karantina Kaltara, Ici Langlang Buana Mahmud mengungkapkan bahwa hingga Kamis lalu pihaknya belum menerima lagi permohonan dokumen ekspor komoditas perikanan dari para pelaku usaha. Menurut Ici, mandeknya arus ekspor ini bukan disebabkan masalah operasional maskapai atau kesiapan komoditas, melainkan adanya dokumen pemenuhan mutu ekspor, baik dari pihak karantina maupun bea cukai sebenarnya tidak menemukan masalah secara sektoral, namun sistem terganjal aturan yang belum sinkron.
3: Ekspor sudah sementara ini ya, karena kan kalau kami di bordernya nunggu permohonan, jadi permohonan tidak ada masuk lagi sampai hari Kamis kemarin tidak ada. Ya prinsipnya mudah-mudahan nanti ada isinya penyelesaian soal dokumen-dokumen lain itu yang dipersyaratkan itu aja. Ya mungkin hubungan dokumen mutu ya, yang memang dipersyaratkan untuk pengeluaran komoditas perikanan. Di kami di BC kan prinsipnya kan ada aturan di kaminya, kalau BC itu mungkin PMK, di kami peraturan badan ya, hubungan dengan dokumen lain dipersyaratkan. Jadi hubungan dokumennya jika belum muncul di aturan kami, tentunya kami tidak bisa menambahkan langsung. Nah, mudah-mudahan nanti dengan adanya apa istilahnya penyelesaian tingkat level pusat ya, bahwa itu seperti apa ya, tentunya kami akan mengikuti arahan pusat terbatas.
2: Menurutnya, sebagai pelaksana di daerah, pihaknya berharap persoalan tumpang tindih regulasi ini bisa segera diselesaikan di tingkat kementerian atau pemerintah pusat agar ada payung hukum yang jelas bagi petugas di lapangan. Ekspor komoditi perikanan via udara sendiri sebenarnya sudah berjalan sejak 2 bulan lalu menggunakan pesawat kargo My Indo dengan tujuan Hong Kong, bahkan sempat mengangkut hasil perikanan Kaltara. Di sisi lain, pihak maskapai penyedia layanan kargo, yakni My Indo Airline, menegaskan bahwa operasional penerbangan rute Tarakan menuju Hong Kong sama sekali tidak dihentikan. Pesawat tetap mendarat di Tarakan sesuai jadwal, meski dalam beberapa hari terakhir terpaksa terbang tanpa membawa muatan perikanan. Perwakilan My Indo Airline, Elsie Apriani, menyatakan komitmennya untuk terus mendukung konektivitas ekspor di Kaltara. Menggunakan Boeing 737-800 Freighter, maskapai ini memiliki kapasitas angkut yang sangat besar, yakni mencapai 22 hingga 24 ton.
1: Oh enggak, bukan stop sementara waktu. Maksudnya, kalau pesawatnya tetap terbang, kita komitmen untuk tetap terbang dari Tarakan ke Hong Kong dengan harapan ada perbaikan isi kargonya itu, tentunya ya Pak ya. Mudah-mudahan regulasinya bisa lebih mempermudah para eksportir, dan kami selaku penyedia transport juga akan senang banget kalau misalnya tidak cuma hanya ikan Pak yang diisi, sebenarnya jenis kargo apapun bisa dinaikkan karena kita pesawat freighter Pak yang bisa sampai 22 ton.
2: Elsie mengajak para pelaku usaha dan pemerintah daerah untuk memanfaatkan pesawat kargo ini untuk komoditas lainnya. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Selasa 23 Juni 2026 mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya juga ada mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa, bijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin sore ya. Kali ini dengan sajian Pesta Bola Dunia RRI, Suara Bola Dunia, tentunya dengan menghadirkan informasi seputar Piala Dunia 2026. Nah, salah satunya di mana Prancis ya. Ini kita tahu meraih kemenangan yang meyakinkan atas Irak. Meski laga sempat tertunda lebih dari 2 jam ya. Nah, di mana kemenangan 3-0 ini mengantar Les Blues ya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia. Di mana pertandingan yang dilaksanakan di Stadion Philadelphia Amerika Serikat pada Selasa 23 Juni 2026 tadi ya. Ini berlangsung dalam kondisi cuaca yang sulit di mana ada sebanyak 63.344 penonton turut terdampak penundaan akibat ancaman badai petir. Nah, pertandingan dihentikan saat jeda babak pertama karena alasan keselamatan, di mana wasit asal Kanada, Drew Fisher, ini meniup peluit turun minum ketika Prancis unggul 1-0 lewat gol dari Kylian Mbappe ya. Nah, setelah itu hujan deras dan ancaman petir melanda kawasan stadion, dan saat laga dimulai kembali, Prancis berhasil menambah 2 gol dari Mbappe dan Osmane untuk memastikan kemenangan. Nah, usai pertandingan, Mbappe mengakui penundaan panjang tersebut sangat menguras energi mental ya. Menurutnya, pemain dan staf telah mengerahkan usaha besar untuk menjaga fokus sepanjang penundaan. Di mana malam ini sangat panjang dan kami menghabiskan banyak waktu menunggu. Ini sangat melelahkan secara emosional dan mental karena kami harus tetap fokus ya, kata Mbappe. Di mana pelatih Prancis, Didier Deschamps, juga mengatakan timnya terus menunggu kepastian jadwal lanjutan di ruang ganti. Dia mengaku tidak terganggu dengan penundaan tersebut dan lebih mengutamakan keselamatan semua orang memang. Namun sebenarnya saya menikmati waktu menunggu bersama para pemain dan bersenang-senang. Ini soal keselamatan ya, kami tidak bisa melewati hujan dengan sambaran petir. Di mana menurut aturan setempat, pertandingan harus dihentikan bila petir terdeteksi dekat stadion. Di mana FIFA juga mengikuti rekomendasi otoritas lokal terkait cuaca buruk di wilayah Amerika Serikat. Sementara itu pelatih Irak, Graham Arnold, ini menilai penundaan panjang mempengaruhi konsentrasi para pemain, di mana kesalahan setelah laga dilanjutkan dengan sangat merugikan, terutama merugikan kami. Ini disampaikan oleh Arnold juga, dan pelatih asal Australia ini mengungkapkan staf Irak memanfaatkan jeda untuk meninjau rekaman babak pertama. Dia menyebut pengalaman tersebut sebagai situasi yang belum pernah dialaminya sebelumnya.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video.

Persatukan informasi dan inspirasi masih di Banjarmasin sore, pendengar masih di Pesta Bola Dunia RRI, Suara Bola Dunia. Nah, satu informasi kembali untuk Anda pendengar di mana,

Beijing menilai hydration break ini bisa mengganggu ritme pertandingan Piala Dunia ya. Dari Kapten Belanda Virgil van Dijk ya, ini melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan hydration break yang diterapkan oleh FIFA pada Piala Dunia 2026 ini. Di mana bek Liverpool ini menilai jeda minum seharusnya diterapkan secara situasional, bukan pada seluruh pertandingan tanpa pengecualian. Nah, di mana kebijakan yang mewarnai pertandingan Piala Dunia 2026 ini mulai menuai kritik dari sejumlah pemain, termasuk Van Dijk ini. Dia berkaca pada pertandingan Belanda melawan Jepang di Dallas yang berakhir imbang dengan skor 2-2 kemarin ya. Nah, di mana menurutnya penerapan jeda minum dalam pertandingan tersebut terasa kurang relevan dengan kondisi yang ada. Ia menilai suhu stadion tidak cukup ekstrim untuk mengharuskan penghentian pertandingan di tengah jalannya laga. Selain itu, Dallas Stadium juga telah dilengkapi sistem pendingin udara yang mendukung kenyamanan pemain selama pertandingan. Karena itu, Van Dijk menilai kebijakan tersebut sebaliknya diterapkan berdasarkan kondisi masing-masing pertandingan saja. Di mana jeda minum itu agak menarik karena saya jelas menonton hampir semua pertandingan sampai hari ini. Dan setiap kali ada jeda iklan sebentar ya, tidak terlalu saya sukai katanya ya. Di mana disampaikan oleh Van Dijk dalam keterangan pers yang diterima oleh RRI pada Senin malam kemarin. Ia juga menilai jeda minum berpotensi lebih menguntungkan kepentingan siaran televisi dibandingkan kebutuhan pemain. Di mana menurutnya kebijakan tersebut dapat mengganggu ritme pertandingan dan mengurangi pengalaman menonton penonton ya. Nah, di mana pernyataan Van Dijk ini menambah perdebatan mengenai efektivitas aturan hydration break di Piala Dunia 2026 dengan kondisi cuaca yang berbeda di berbagai lokasi pertandingan. Usulan penerapan secara selektif dinilai dapat menjadi bahan evaluasi FIFA ke depannya.

0: Selain berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit, seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau.
1: Tahu nggak kalau AT&T Stadium di Arlington, Texas akan menjadi stadion yang paling sibuk pada Piala Dunia 2026 ini? Venue ini dijadwalkan menggelar 9 pertandingan, jumlah terbanyak dibanding stadion lainnya. Selain fase grup, AT&T Stadium juga akan menjadi lokasi beberapa laga fase gugur hingga semifinal. Menariknya, stadion ini baru dibuka pada 2009 sehingga tidak digunakan pada Piala Dunia 1994. Kehadirannya kali ini menjadikan salah satu stadion modern paling penting dalam sejarah turnamen.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
1: Cek Fakta Persatu RRI Banjarmasin. Pendengar, kami dari komdigi.go.id. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah akan mengalami erupsi besar. Beredar yang terjadi akibat adanya tekanan lempeng dari jalur Bojonegoro yang dipicu gempa di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Faktanya, pendengar, klaim tersebut ada tidak benar, dilansir dari kompas.com, di mana Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ISDM telah menyampaikan bahwa informasi yang menyatakan Gunung Lawu akan mengalami erupsi besar adalah hoax. Menurut Badan Geologi, aktivitas lava di Gunung Lawu dan analisis gas serta air panas di sekitarnya tidak menunjukkan adanya pergerakan magma ke permukaan. Demikian Cek Fakta Persatu RRI Banjarmasin.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Prosedur informasi dan inspirasi berkarmasi di Banjarmasin sore ya. Namun itu pasti pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi kembali untuk Anda dari Banjarmasin. RRI.co.id pendengar. Di mana aktivitas bermain layang-layang di Kota Banjarmasin saat ini kembali marak terjadi di sejumlah titik di kota ya. Di mana salah satu kawasan yang menjadi sorotan dan pusat perhatian masyarakat itu ada di kawasan sekitaran jembatan RK Ilir Pekauman Banjarmasin Selatan. Di mana usai adanya larangan tegas ya untuk bermain di atas jembatan, yakni masyarakat beralih menggunakan lahan eks pelabuhan lama milik Pelindo di Jalan RE Marta Dinata. Lahan terbuka yang berada tepat di sisi bawah jembatan ini dinilai menjadi alternatif yang jauh lebih aman dan juga nyaman. Berdasarkan pantauan RRI pada Senin sore kemarin ya 22 Juni 2026, kawasan tersebut tampak dipadati oleh warga dari berbagai usia, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, terlihat ya antusias menerbangkan layang-layang. Di mana salah seorang warga atas nama Rizky ini mengaku kerap membawa anak-anaknya bermain di kawasan tersebut ya, di mana momen liburan sekolah juga menjadi sengaja dimanfaatkan untuk memberikan hiburan bagi anak-anak. Nah, di menurutnya memanfaatkan lokasi ini sebagai arena bermain jauh lebih aman jika dibandingkan dengan area di atas jembatan. Selain areanya luas, keberadaan ruang terbuka ini juga lebih baik untuk mencegah terjadinya kemacetan di jalan raya. Hal senada juga disampaikan warga lain atas nama Rian yang mengaku lebih memilih lokasi eks pelabuhan lama ini untuk menyalurkan hobinya. Sebagai warga setempat, ia juga kerap merasa terganggu jika banyak masyarakat yang nekat bermain di atas jembatan. Informasi lainnya pendengar dapat dicek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

Berusaha untuk kenal informasi dan inspirasi. Pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin sore ya. Di 11 menit, pasal di pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kami informasikan untuk kemandang azan maghrib, insya Allah hari ini jatuh pada pukul 18:22 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi untuk Anda kembali pendengar, kami dari Banjarmasin rri.co.id. Di mana antrian kendaraan terlihat mengular di sejumlah SPBU di kota Banjar Baru ya, Kalimantan Selatan pada Selasa 24 Juni 2026 siang tadi. Di mana mayoritas para pengendara yang mengantri merupakan pengguna BBM jenis Pertalite yang memilih menunggu lebih lama dibandingkan beralih ke Pertamax yang harganya lebih tinggi. Nah, bagi sebagian masyarakat terutama pengemudi ojek online dan layanan transportasi daring roda 4, selisih harga bahan bakar menjadi faktor penting dalam menentukan besarnya pendapatan yang didapat dibawa pulang setiap harinya. Nah, mereka mengaku rela menghabiskan waktu untuk mengantri demi mendapatkan Pertalite agar biaya operasional tetap terkendali. Di mana salah seorang pengemudi ojek online asnama Ahmad ya menyampaikan bahwa antrian panjang memang mengurangi waktu kerjanya. Namun menurutnya penggunaan Pertalite ini masih menjadi pilihan yang lebih ekonomis dibandingkan harus membeli Pertamax. Nah, kalau menggunakan Pertamax, biaya bahan bakar harian itu naik cukup besar, sementara tarif yang diterima dari aplikasi tidak berubah. Nah, jadi kalau dihitung-hitung, pendapatan bersih yang dibawa pulang nantinya akan semakin sedikit ya. Nah, di mana menurut Ahmad dalam sehari ia dapat menghabiskan puluhan liter bahan bakar untuk melayani penumpang di wilayah Banjarbaru sampai dengan Banjarmasin, di mana selisih harga BBM terutama Pertalite yang terlihat lebih kecil tetap memberikan pengaruh besar terhadap pengeluaran operasional setiap bulannya. Hal senada juga disampaikan oleh Budi, pengemudi ojek online juga. Dia mengaku lebih memilih mengantri selama beberapa puluh menit ya daripada harus mengisi Pertamax yang menurutnya akan mengurangi penghasilan harian. Di mana Budi menambahkan biaya bahan bakar ini merupakan salah satu pengeluaran terbesar bagi pengemudi ojek online. Karena itu ketersediaan Pertalite menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan dan biaya operasional. Sementara petugas SPBU atas nama Mulyono juga menjelaskan bahwa pihaknya terus melayani masyarakat sesuai dengan prosedur yang berlaku. Untuk menjaga ketertiban distribusi BBM, SPBU tidak melayani pembelian menggunakan jerigen tanpa izin yang sah maupun kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi. Ia juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tertib saat mengantri dan mematuhi ketentuan yang berlaku agar proses layanan dapat berjalan lancar dan merata bagi seluruh konsumen.

lain padamu. Prosotkanlah informasi dan inspirasi pendengar. 18 menit pas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah jelang kumandang azan maghrib yang insyaallah jatuh pada pukul 18 lewat 25 menit waktu Indonesia Tengah. Kita dengarkan mengajar ayat suci Al-Quran surah As-Saffat ayat 100 sampai dengan 111 yang disampaikan oleh Jamaah Dinur.

我当。

0: صدق الله العظيم.
1: Saatnya kumandang azan maghrib di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya para fakir miskin dari sahabat Muhajirin datang mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong semua pahala, tingkat-tingkat yang tinggi dan kesenangan yang abadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, mengapakah demikian? Mereka menjawab, mereka sholat sebagaimana kami, puasa sebagaimana kami, mereka bersedekah sedangkan kami tidak bersedekah, dan mereka memerdekakan budak sedangkan kami tidak dapat memerdekakan budak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sukakah aku ajarkan kepadamu amal perbuatan yang dapat mengejar mereka, dan tidak seorang pun yang lebih utama dari kamu kecuali yang berbuat seperti perbuatanmu. Mereka menjawab, baiklah ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca tasbih, subhanallah, takbir, Allahu akbar, dan tahmid, alhamdulillah, setiap selesai sholat 33 kali. Kemudian sesudah itu, para fakir miskin itu kembali mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saudara-saudara kami, orang-orang kaya mendengar perbuatan kami, maka mereka berbuat sebagaimana perbuatan kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.

0: Ada api yang tidak terlihat. Tidak ada asapnya, tidak ada cahayanya. Tapi diam-diam, ia membakar habis pahala kita. Api itu bernama hasad. Iri melihat orang lain senang, tidak suka melihat orang lain berhasil. Kita mungkin rajin ibadah. Sholat jalan, sedekah jalan, zikir juga sering. Tapi saat hati berkata, kenapa dia yang dapat? Harusnya aku. Saat itulah api itu mulai menyala. Hasad tidak membakar rumah orang lain. Ia membakar pahala kita sendiri. Seperti api yang menghanguskan kayu bakar. Hasad membuat hati sempit. Sulit melihat kebaikan orang lain. Mudah curiga. Mudah benci. Dan yang paling menyakitkan, hasad merusak silaturahmi. Senyum jadi palsu, doa jadi berat, pertemanan jadi racun. Padahal, rezeki orang lain tidak pernah mengurangi bagian kita. Allah tidak pernah salah membagi. Yang salah, hati kita yang tidak mau menerima. Kalau hari ini kita merasa panas melihat keberhasilan orang, jangan dipelihara. Segera doakan dia. Paksa hati berkata, ya Allah, berkahi dia dan cukupkan aku. Karena saat kita mendoakan orang lain, api itu padam pelan-pelan. Jangan biarkan hasad tinggal di hati, karena ia tidak membakar orang yang kita iri. Ia membakar kita dari dalam.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terus untuk kenal informasi dan inspirasi pendengar masih menemani Anda di Banjar Masin sore pendengar satu informasi. Kami ambil dari rri.co.id pendengar diinformasikan dari Kabupaten Banjar ya, di mana masyarakat terpantau mengantri tertib ya saat membeli BBM di SPBU Danau Salak, Kecamatan Matraman, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Nah, di mana pembelian bagi pelangsir itu dibatasi untuk menjaga kelancaran layanan pada masyarakat. Di mana petugas SPBU atas nama Rabiatul mengatakan di mana suasana kerja di lokasi tersebut cukup nyaman selama 2 tahun terakhir, di mana pelanggan dinilai tetap tertib ya meski harga BBM terutama Pertamax mengalami kenaikan. Di mana Rabiatul juga menyebut harga Pertamax saat ini di Rp17.000 per liter sedangkan Pertalite Rp10.000 per liter. Meski demikian masyarakat masih banyak yang membeli kedua jenis BBM tersebut. Dan Rabiatul juga menjelaskan pembeli BBM bagi pelangsir juga dibatasi, tidak diperbolehkan menggunakan jerigen. Kebijakan tersebut diterapkan untuk mendukung pemerataan ya pelayanan kepada konsumen. Menurutnya sistem kerja di SPBU dibagi dalam dua sip layanan, itu sip pertama berlangsung dari pukul 6 hingga pukul 15, kemudian sip kedua dari pukul 15 hingga pukul 22. Dan sementara itu salah seorang pengelasir ya, selama Esan, mengaku rutin membeli BBM di SPBU tersebut. Menurutnya aturan pembatasan tersebut, antrean itu lebih tertib dan teratur ya. Esan berharap harga BBM khususnya Pertamax ini dapat kembali turun, dimana menurutnya penurunan harga akan membantu masyarakat dan pelaku usaha yang bergantung pada BBM setiap harinya. Informasinya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi

0: itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Proses dengan informasi dan inspirasi 52 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah mendengar. Artinya Aditya harus undur diri dari indra dengar Anda di Banjarmasin sore ya. Dan selain ini pendengar yang akan menemani Anda, ada rekan Faiza Hasan yang akan menemani Anda di Banjarmasin malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Aditya pamit pendengar, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.

0: Untuk Piala Dunia 2026 ini, pelacakan garis gawang dan offside yang dibantu AI akan melengkapi Virtual Assistant Referee atau VAR, membantu wasit membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Wasit manusia akan tetap memegang kendali penuh dengan AI memberikan panduan tambahan dalam situasi area penalti yang ramai. Nah, siaran juga dapat menyertakan visual yang ditingkatkan AI untuk membantu penggemar memahami keputusan wasit.
1: Tahu nggak sih, pedagang di sana itu katanya pakai formalin loh. Banyak yang bilang, katanya dia...
2: Bentar, jujur. Ini kita ngomongin yang nggak bener ya?
1: Enggak loh, aku dapat kabar dari orang lain.
2: Tapi, itu bener apa enggak sih? Kalau nggak bener, nanti jadi gibah loh.
1: Nggak tahu sih.
0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian saling membenci, jangan saling mendengki, dan jangan saling membelakangi. Hadis riwayat Muslim.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 141.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami usai Aditya menemani Anda. Saya Faiza Hasan akan bersama Anda sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah, dan kami masih menantikan hubungan kami dengan Ustadz untuk menghadirkan tablik udara pada malam hari ini. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim wajib mendengar dan taat kepada pemerintahnya pada apa yang disetujui dan yang tidak disetujui, kecuali jika diperintah bermaksiat. Maka apabila disuruh bermaksiat, ia tidak wajib mendengar dan tidak wajib taat. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811-5111-410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, pendengar yang dirahmati Allah, kita bisa bersama hari ini di Tabik Udara untuk edisi 23 Juni 2026 di insyaallah di 8 Muharram 1448 Hijriah. Dan alhamdulillah walaupun ada sedikit kendala, alhamdulillah kita sudah tersambung dengan Profesor Dr. Haji Nazmi Akbar, S.Pd., M.Pd. Assalamualaikum, Prof.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah akhirnya kita bisa tersambung ya, Prof, ya, walaupun kita sudah mencoba tadi. Mungkin ini sesuai dengan tema kita nih, hikmah di balik ujian. Baik, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya nih, Prof. Nazmi?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, semoga pendengar kita juga dalam keadaan yang baik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu ya, Prof, ya. Dan kita ingin mendapatkan ilmu nih malam hari ini dari Prof. Nazmi Akbar mengenai hikmah di balik ujian. Silakan, Prof.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdai wa bi'ni'matihi wa majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalal wajkal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada hari ini, pada malam ini kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan, mudah-mudahan dalam keadaan sehat, mudah-mudahan dalam keadaan senang, tenang, bahagia ya semuanya.
0: Amin, amin ya
1: Rabbal Alamin. Terlepas dari cobaan hidup yang selalu kita temukan ya. Pada malam hari ini saya ingin mengangkat sedikit tema apa sedikit tentang hikmah di balik ujian hidup. Karena bagaimanapun juga semakin maju perkembangan zaman, semakin banyak pula tantangan dan mungkin banyak pula cobaan-cobaan atau ujian-ujian hidup dalam kehidupan dunia ini. Cobaan atau ujian dalam kehidupan ini sepertinya adalah sunatullah. Karena di zaman dahulu, di zaman Rasulullah, di zaman nabi-nabi ya, 25 nabi zaman dahulu itu, mereka mengalami banyak ujian hidup, banyak cobaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk beberapa nabi yang mungkin kita bisa ingat kembali, kenang kembali, karena sering waktu kecil kita diceritakan oleh orang tua kita ya. Misalnya Nabi Ayub alaihi salam ya, itu dicoba atau diuji dengan simbol ketabahan atas ujian fisik ya, dan materi. Beliau diuji dan kehilangan seluruh harta dan anak-anaknya, serta menderita penyakit kulit parah yang membuat dijauhi masyarakat selama bertahun-tahun ya. Selain dari kehilangan harta, anak-anaknya, keluarga sebagainya, Nabi Ayub juga mengalami penyakit ya. Yang mana kalau diceritakan zaman dulu itu adalah kalau tidak salah penyakit kusta ya. Selama bertahun-tahun, namun beliau tidak pernah mengeluh pada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tetap sabar, tetap tabah ya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikenal sebagai bapak para nabi ya. Beliau melewati ujian bertubi-tubi, mulai dilemparkan dan dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud ya. Kemudian juga setelah sekian lama ya menunggu anak lahir, setelah lahir ternyata Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan istri dan anaknya di padang pasir yang tandus, yang sekarang ini mungkin adalah di Masjidil Haram itu ya. Kalau kita lihat pemandangan di sana memang gunung ya, gunung-gunung yang tinggi, kalau sekarang mudah dijangkau oleh karena ada jalan terowongan dan tembus dan sebagainya. Kalau kita bayangkan pada zaman dahulu yang masih belum ada jalannya, masih apa padang tandus, sungguh luar biasa gitu ya. Jadi meninggalkan anak istri yang tercinta di padang pasir yang tandus. Hingga pada akhirnya juga Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih putra kesayangannya, Nabi Ismail alaihissalam, dan terus dilakukan beliau dan tidak pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, sejak lahir menjadi yatim piatu, kemudian menghadapi penolakan, intimidasi hingga ancaman pembunuhan dari kafir Quraisy saat berdakwah. Beliau juga diuji dengan meninggalnya istri tercinta Khadijah dan anak-anaknya di masa sulit perjuangan Islam. Kemudian ada Nabi Nuh ya, juga diuji kesabaran, yang mana selama ratusan tahun beliau berdakwah tidak pernah ya diterima oleh umatnya. Ya, ujian beliau ditolak keras oleh kaum beliau, termasuk istri dan anak kandungnya. Yang ingkar hingga akhirnya tenggelam dalam azab banjir besar ya. Kemudian Nabi Yusuf juga mendapat ujian. Beliau berawal dari pengkhianatan saudara-saudara kandungnya. Diceritakan bahwa Nabi Yusuf itu dibuang ke dalam sumur ya oleh saudara kandungnya. Kemudian beliau juga menghadapi fitnah keji yang membuatnya dipenjara selama bertahun-tahun, padahal tidak bersalah, dipenjara gitu ya.
0: Ya, Prof. Ya, sepertinya kami ada kendala ya. Mudah-mudahan masih bisa kita lanjutkan bersama Profesor.
1: Tapi mengelun sebagainya. Ya. Kemudian hari yang berikutnya, Allah SWT menegaskan bahwa dalam kehidupan dunia merupakan tempat ujian bagi manusia. Jadi tidak akan ya. Lulus apa keimanan seorang itu sebelum dia mampu menghadapi ujian gitu ya. Jadi ahsiban nasu ayyud rakaw am ayyak walu amana wa hum la yuftanun ya. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan ya berkata kami telah beriman sedangkan mereka tidak uji. Quran surah Al-Ankabut ayat 2 ya. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa ujian merupakan konsekuensi dari keimanan ya. Semakin tinggi kualitas keimanan seseorang, semakin besar pula peluang ia mendapatkan ujian yang dan akan meningkatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga bersabda, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang salih, kemudian yang semisal dengan mereka dan semisal apa seseorang diuji sesuai kadar agamanya ya. Jadi semakin kuat keimanan seorang itu semakin besar godaannya, semakin besar ujiannya, semakin besar cobaannya. Hadis ini mengajarkan bahwa ujian bukanlah tanda kebencian Allah kepada hambanya. Justru orang-orang yang dicintai Allah seringkali mendapatkan ujian yang berat sebagai sarana peningkatan kualitas iman dan ketakwaan. Ada beberapa hikmah ya dari ujian itu. Yang pertama adalah menguatkan keimanan ketakwaan sebagaimana yang diuraikan tadi ya. Jadi salah satu hikmah terbesar di ujian adalah memperkuat keimanan seorang. Ketika berada dalam kesulitan, manusia akan lebih dekat kepada Allah, lebih banyak berdoa, berzikir dan memohon pertolongan kepadanya ya. Jadi kami pastikan akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang sabar. Ya. Jadi, dengan ujian berbagai macam, sedikit kelaparan, ketakutan, ya. Tapi dengan sabar, maka dia akan mendapat kabar gembira. Ya. Itu firman Allah, ya, surah Al-Baqarah 155. Melalui ujian, seorang mukmin belajar untuk bersandar hanya kepada Allah. Ia menyadari bahwa kekuatan, kekayaan, jabatan dan segala yang dimiliki hanyalah titipan yang dapat diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika hati semakin dekat pada Allah, maka keimanan pun menjadi semakin kokoh. Ujian yang dihadapi dengan sabar akan melahirkan ketakwaan yang mendalam. Kemudian hikmah kedua ya, menghapus dosa. Jadi dosa dan kesalahan ya, para pendengar yang mengenal sebenarnya adalah ya, setiap manusia pasti memiliki dosa kehilapan. Salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya adalah menjadikan ujian sebagai sarana penghapus dosa ya. Wa ma asabakum mim musibatim fabima kasabat aydikum wa yaqfu an kasir. Musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri ya, dan Allah memaafkan banyak kesalahan. Quran surah Asy-Syu'ara, Asy-Syu'ara ayat 30. Jadi musibah datang itu harus kita introspeksi diri gitu ya. Ternyata saya banyak melakukan kesalahan, saya melakukan dosa dan sebagainya, sehingga datanglah ujian, datanglah cobaan bagi saya. Ya, jadi kalau misalnya ada sesuatu yang apa namanya masalah, kita harus terlebih dahulu lakukan introspeksi diri, dan itu akan menghapus dosa dan juga menghindari kesalahan selanjutnya. Rasulullah juga bersabda ya, tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, kesusahan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya karenanya ya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberikan harapan besar bagi setiap orang ya yang sedang menghadapi cobaan. Rasa sakit, kesedihan, kesulitan yang dialami tidak sia-sia di sisi Allah ya. Semua itu penyebab gugurnya dosa. Dosa-dosa yang kita apa namanya telah perbuat. Apabila kita hadapi dengan kesabaran dan keridaan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah taala. Oleh karena itu, seorang mukmin tidak mudah berputus asa ketika diuji. Ia yakin bahwa di balik penderitaan yang dialaminya terdapat rahmat dan ampunan Allah yang luas ya. Kemudian hikmah yang ketiga, meningkatkan derajat di sisi Allah. Pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain menghapus dosa, ujian juga berfungsi untuk meningkatkan derajat seorang hamba. Banyak orang yang amalnya mungkin belum cukup untuk mencapai tertentu di sisi Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya melalui kesabaran dalam menghadapi ujian. Bismillahirrahmanirrahim. Wardullahi wasi'a innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bumi Allah itu luas. Sungguh hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahala tanpa perhitungan. Quran surah Az-Zumar ayat 10. Rasulullah bersabda, sesungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya ujian. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia menguji mereka. Ya.

0: Sebentar, salat dulu ya. Azan dulu ya.
1: Sudah azan tadi, Ustadz. Kita jeda dulu atau bagaimana, Ustadz?
0: Kenapa?
1: Kita jeda atau dilanjutkan langsung?
0: Lanjutkan langsung setelah azan nanti.
1: Baik, jadi berarti kita jeda sesaat dulu ya, Ustadz ya.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem

0: Baik pendengar, kita lanjutkan kembali bersama Profesor Nazmi, silakan Prof.
1: Kemudian hikmah yang keempat ya. Hikmah yang keempat, melatih kesabaran dan kedewasaan ya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian hidup juga berfungsi sebagai sarana pendidikan bagi manusia. Seseorang yang tidak pernah menghadapi kesulitan biasanya kurang matang dalam menghadapi kehidupan. Sebaliknya, orang yang pernah melewati berbagai ujian akan menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih dewasa. Makanya, dalam kehidupan pendidikan anak pun juga, kita disarankan untuk tidak memanjakan anak. Ya, jadi kadang-kadang kita harus membiarkan anak itu dalam kesulitan. Kadang-kadang kita membiarkan anak itu dalam kesusahan. Jangan selalu dibantu. Karena kesulitan, kemudian kesusahan itu adalah sebuah ujian. Jadi kita akan bisa membandingkan bagaimana hasil dari anak yang dimanja dengan hasil anak yang dididik untuk bisa bersabar, dididik untuk bisa menghadapi kesulitan. Ya. Jadi makanya ini adalah sarana untuk menjadikan seseorang individu, seorang manusia untuk lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih dewasa. Sebagaimana firman Allah ya. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'asabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah perlindungan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi segala sesuatu, segala ujian, segala kesusahan, segala kesulitan harus dihadapi dengan selalu beribadah ya. Mengerjakan sholat, kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar. Karena Allah bersama orang yang sabar. Kesabaran bukan berarti pasrah tanpa usaha ya. Tetapi kita tetap berikhtiar sambil menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa menghindari, kita bisa menghadapi ujian, bisa menghadapi cobaan ya. Kesabaran menjadikan seorang lebih tenang dalam menghadapi masalah dan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Melalui ujian, Allah membentuk karakter seseorang mukmin agar menjadi pribadi yang tangguh, kuat dan tidak mudah menyerah. Ya, jadi menciptakan seorang individu, seorang manusia itu akan yang tangguh, kuat, ulet, pantang menyerah. Kemudian juga kelima adalah sarana introspeksi dan pengampunan. Kesulitan, masalah, dan lain sebagainya yang kita hadapi itu kita harus renungkan ya. Harus renungkan, kenapa bisa terjadi seperti ini? Mungkin ada kesalahan masa lalu ya. Mungkin ada perilaku-perilaku kita yang mungkin berdosa kepada orang lain gitu ya. Berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdosa kepada siapapun ya. Kita introspeksi diri. Dan dari situlah kita akan berusaha untuk membersihkan diri, membersihkan hati, menghilangkan sifat-sifat buruk ya, terutama misalnya riya, kesombongan, ataupun misalnya merasa orang lain itu tidak sebanding dan sebagainya. Kemudian yang keenam ya, ujian itu membuat peluang baru, gitu ya. Kenapa membuat peluang baru? Yang menyebabkan kita memaksa kita untuk bisa berpikir gitu ya, untuk bisa mencari jalan ya, untuk bisa menemukan potensi-potensi kira-kira bagaimana mengatasi kesulitan ini ya, dan bagaimana menghindari kesulitan ini dan hidup lebih enak. Misalnya ya, terciptanya berbagai macam teknologi itu adalah hasil dari kesulitan-kesulitan masa lalu ya. Misalnya terciptanya sepeda motor ya. Padahal karena terlalu jauh jalan kain sebagainya, sepeda motor, sepeda dan sebagainya. Termasuk AC, kipas angin oleh karena kepanasan lalu tercipta teknologi di sekarang ini. Jadi ujian itu menyebabkan kita bisa mencari strategi, menciptakan sesuatu.

0: peluang-peluang baru, ya. Dan Allah juga tidak akan apa namanya menguji di luar kebatas seseorang, ya. Sebagaimana misalnya firman Allah yang sering kita baca dalam wirid, ya, la yuqallibullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat rabbana la tu'akhizna in nasina wa ahdana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Jadi Allah tidak membagi seorang kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada suatu pahala dari kebajikan yang diusahakannya. Dan terdapatnya ada pula sesuatu siksa atas kejahatan yang diperbuatnya. Ya. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Ya. Maafkan kami, ampuni kami, dan rahmati. Apa namanya, dalam firman ini dijelaskan bahwa pahala ada kebajikan, kemudian siksa oleh karena ada kejahatan, gitu ya. Karena ada perbuatan yang mungkin kita keliru dalam berbuatnya. Jadi mungkin itu ya uraian apa namanya tentang hikmah dari ujian hidup. Jadi tidak apa namanya setiap manusia itu mengalami berbagai macam ujian, berbagai macam rintangan yang harus dilewati dan menyebabkan seseorang apa namanya hamba Allah itu lebih bertakwa, lebih beriman dan juga bisa kreatif begitu ya. Dan introspeksi. Jadi pada intinya bertakwa, lebih meningkatkan ketakwaan, keimanan, kemudian juga membersihkan diri, kemudian juga bisa menciptakan hal-hal atau peluang-peluang baru untuk kemaslahatan hidup. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin ya. Yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Profesor Nazmi Akbar ya. Jadi banyak sekali yang sudah kita dapatkan malam hari ini. Yang paling utama itu adalah kita mudah-mudahan bisa menjadi pribadi yang sabar ya, Prof ya, walaupun waktu kita tinggal sedikit ya. Ya silakan untuk sudah ada yang bergabung dengan kita nih, Prof, ingin bertanya kepada Profesor Nazmi mengenai tema kita malam hari ini, hikmah di balik ujian hidup. Ya, silakan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nini Rohina, silakan Nini.
2: Ya. Ini aku nih selain pangnas sedikit, cuman daripada ragu. Anak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Kalau itu kan hari ke-9. Jadi niatnya tuh kayak apa, Ustaz? Kalau puasa ke-9, kalau hari Asyura kan biasa aja sudah. Nah kalau hari ke-9 itu ulun belum
1: boleh puasa dia.
2: Iya, kayak apa niatnya Ustaz, ulun mohon apa pengarahan pian gitu.
1: Iya, niat puasa hari ke-9. Baik, terima kasih Nini sama Ica di sini.
2: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Niat puasa ke-9 Muharram nih. Bagaimana nih Ustaz, Prof?
0: Iya. Wah, 9 Muharram ya. Biasanya 9 Zulhijjah ya. Ini 9 Muharram ya. Baik ya. Ada lagi?
1: Sepertinya satu ini dulu. Mas ada yang bergabung lagi nih, silakan. Ya silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Baik, sepertinya tidak ada suaranya nih, Prof. Silakan, Prof.
0: Ini. Yang 9 Muharram atau 10 Muharram ya?
1: Yang 9 Muharram.
0: Nah, 9 ya.
1: Ya,
0: yang 9 Rajab.
1: Dari Nini Rohina tadi, Prof.
0: Nah, itu sauma ya, yaumat tasu'an sunnatal lillahi taala ya.
1: Jadi itu niatnya ya, Prof ya.
0: Ya, puasa tasu'a namanya ya. Saya jaku puasa sunat tasu'a, sunnah lillahi ta'ala ya. Sunnah ta'ala. Kemudian kalau Muharram kan apa sebelum haram nawaitu saumagadin an adai sunati asyurillahi taala.
1: Jadi agak berbeda ya niatnya ya,
0: agak ya? Ada bedanya, ada puasa bedanya. Tasu'a namanya yang 9 Muharram itu.
1: Baik. Mudah-mudahan bisa didengarkan ya dengan seksama tadi ya apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Nazmi. Berikutnya silakan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Tasu'a atau ain kah?
0: Ustaz. Ain ya. Ain. Saya niat puasa sunat tasu'a.
2: Jadi
0: tasu'a
2: pada amjah.
0: Karena Allah Ta'ala.
2: Jadi ain.
1: Makasih. Ya, sama-sama.
2: Mudah-mudahan jadi berkah bagi kita amal ibadah.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Amin. Terima kasih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin besok ya tanggal 9 ya untuk Muharram ya Prof ya.
0: Iya.
1: Besok berarti besoknya kita sudah di 10 Muharram atau puasa Asyura ya. Biasanya itu kental kental sekali dengan buburnya ya Prof ya.
0: Iya.
1: Profnya buburnya itu nanti buat buka puasa. Jadi bukan dimakan siang-siang begitu. Baik, adakah lagi ingin bertanya silakan di atau mau lewat WhatsApp nanti kita akan bacakan ya pendengar. Silakan Anda bergabung bersama kami. Ada Bapak. Oke, baik, tidak ada nih ya yang bergabung lewat WhatsApp. Mungkin kita bisa sampai. Adakah lagi yang lewat telepon ya? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Baik.
1: Ya, silakan Mas Masri dari Jorong ya.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya. Kenapa orang dikatakan ulama semakin tebal iman seseorang itu akan semakin banyak ujiannya. Nah, itu maksudnya seperti apa, Ustaz? Nah, itu yang kita pencerahan.
1: Iya. Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin tebal iman seseorang, maka akan semakin banyak ujiannya. Benar nggak, Prof? Silakan, Prof.
0: Ya, oke ya. Itu memang ada di apa namanya ya? Surah ada di surah tadi ada saya baca kalau tidak salah di surah wahai orang beriman mohon pertolongan di surah bahwa sesuai dengan kesanggupan ya jadi di surah yang terakhir saya baca itu ya di Allah tidak membebani seorang kecuali menurut kesanggupannya baginya ada suatu pahala dari kebajikan jadi orang yang beriman itu apa namanya pasti pernah mengalami ya orang yang apa namanya menuntut ilmu dan sebagainya pasti pernah mengalami cobaan-cobaan gitu ya. Dan itu tidak berhenti, tidak berhenti di situ, ya. Cobaan tidak berhenti di ketika misalnya waktu menuntut ilmu itu banyak cobaan sudah, ya. Supaya apa namanya, apakah dia tahan atau enggak, sampai apa namanya menjadi ulama. Menjadi ulama itu nanti banyak sekali godaan, banyak yang mana mungkin apa namanya selain dari nafsu ya, nafsu. Juga godaan setan gitu ya. Jadi kadang-kadang seorang ulama itu merasa kan merasa apa namanya ilmunya lebih tinggi dan sebagainya. Orang pada umumnya salaman tuh salim ya, cium tangan.
1: Bolak-balik ya.
0: Kemudian mungkin ada yang tidak cium tangan. Kira-kira gimana perasaannya? Ya, ujiannya sedikit aja itu. Biasanya kalau dia beda sama perasaannya tidak senang sebagainya itu sudah berdosa gitu ya. Jadi apa namanya pokoknya lebih apa namanya selalu disanjung gitu ya. Sanjungan itu bisa menyebabkan orang seseorang itu bisa lupa diri gitu ya. Sombong ya. Itu artinya godaannya lebih besar ya. Banyak lagi ya godaan-godaan lainnya dan sebagainya harta ya. Apa namanya ya apalagi zaman sekarang ini ya hidup ya Kadang-kadang juga sekarang ini orang-orang yang punya ilmu agama yang tinggi dianggap lebih hedon gitu ya. Lebih mendingkan mendapatkan harta kekayaan ya, apa kekayaan dan sebagainya untuk kehidupan di dunia. Lebih mendingkan kehidupan dunia pada akhirnya daripada akhirat ya. Makanya ada istilahnya mencari dunia dengan agama, menjual agama ya bahasanya. Jadi kadang-kadang tidak disadari ya. Tidak disadari oleh orang-orang yang mempunyai ilmu agama yang tinggi padahal dia menjual agama untuk kepentingan kehidupan dunia gitu ya. Jadi mungkin seperti itu ya, oleh karena firman Allah itu mengatakan bahwa sesuai dengan kesanggupannya. Karena orang yang beriman itu lebih sudah apa orang yang alim dan sebagainya pasti sudah sering ya mengalami ujian sebagainya. Pada akhirnya dia bisa mendapatkan menjadi anggap orang yang ulama. Ketika menjadi ulama itu makin banyak lagi ya. Makin banyak lagi godaannya. Ya. Mungkin itu ya didasarkan oleh ayat itu tadi sehingga kita menyatakan bahwa seorang ulama yang punya ilmu pengetahuan di banyak kemudian ilmu agama yang dalam itu akan apa lebih hebat lagi godaannya. Ya. Demikian mungkin ya.
1: Baik.
0: Yang bisa saya sampaikan.
1: Kita apa yang bisa disimpulkan nih Prof dari hikmah di balik ujian ini Prof?
0: Yang bisa kita simpulkan adalah bahwa di balik kesusahan ada kemudahan gitu ya. Alam nasrah laqasadarak wa da'an gawidakal ladzi anqadha jahrak wa rafa'na laqadzaka wa innamal yusra innamal yusra gitu ya. Jadi di balik kesusahan ada kemudahan dan itu memang sebagai sunnatullah dari kehidupan kita. Jadi janganlah kita menjadi orang-orang yang tantrum, menjadi orang-orang yang menyimpang, menjadi orang-orang yang selalu berkeluh kesah, ya, menyusahkan orang lain, ya, dan lain sebagainya. Tapi mohonlah kepada Allah dengan sholat dan sabar, sehingga ketika kita sudah melewati ujian itu pasti ada kemudahan, dan itu pasti dialami oleh setiap orang, pasti dialami oleh orang yang sukses, begitu ya, orang yang sukses, gitu. Jadi kalau kita mampu menghadapi ujian hidup, insya Allah kita akan lulus menjadi manusia yang dewasa, bijaksana dan lebih penyabar. Ya. Kini itu ya yang saya sampaikan.
1: Mudah-mudahan kita bisa menjadi sosok yang seperti itu ya, Prof ya. Terima kasih banyak, Amin. Prof sudah berbagi ilmu, memberikan pencerahan kepada kita semua pendengar yang dirahmati Allah. Terima kasih banyak untuk Profesor Dr. Haji Nazmi Akbar, S.Pd., M.Pd.I. Sudah meluangkan waktunya, memberikan ilmunya dan juga pencerahan untuk kita semua. Terima kasih, Prof. Wassalamualaikum Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita.
5: Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Jawa Timur untuk mendukung akses swasembada pangan dan energi. Iba Fadila melaporkan selengkapnya.
6: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau Inpres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
7: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
6: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
8: Melalui program Mitra Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara defisien dan berkelanjutan.
6: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Impres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
5: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti-Saintek mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
9: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
10: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Ardi Vindiartini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
9: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. Karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
10: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
11: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
10: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
12: Saya menerima perwakilan
13: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Se-Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten Seluruh Indonesia memberikan dukungan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Negasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
14: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia, dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan terjauh. Itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi, seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di KADIN, di APindo, itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
13: Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
15: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan, dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden, karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol, dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
13: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional, serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC, Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
16: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka.
17: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC, yaitu Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Pastio mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut Budi, penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan. Pemeriksaan tentunya terkait dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batu bara yang menjerat tersangka RW. Selain Nabil, penyidik juga memeriksa Sukoco selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sekretaris Daerah Kukar Haji Sunggono, Haji Muhammad Said Amin Auliawi Rahman, dan Cici Andini Balfa selaku pihak swasta. Namun ada pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, yaitu Didi Marsono, Ibnu Aldi, Indah Nur Gustrianti, Haryanto, Nyarmiatik, dan Kusnadi. KPK menyatakan akan mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran para saksi tersebut.
16: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka. Penyidik juga menelusuri terkait dengan aliran uang dari penerimaan tersebut.
17: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Instruksi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi ini.
18: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
17: Dalam kasus ini KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
19: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
20: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di 2 lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawah. Nilai ekonomi pakaian bekas dari 2 lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
19: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
20: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
21: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
20: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
22: Melalui pendekatan berbasis ekosistem Deal 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan.
23: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 yang diluncurkan pada hari ini. Deal 2026 2026, ditegaskan Menkomdigi, menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
22: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat, sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding, tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara. Apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan Rio 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
23: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ekosistem Alignment atau Deal 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
0: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong, bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu Deal 2026 bukan sekedar forum koordinasi. Deal ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi di Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
23: Untuk itu lebih lanjut Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat, dan berdaya saing global.
5: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Khairunisa Lubis. Mutiara.
3: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
4: Ibadah haji dengan selesai, itulah kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah kita yang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita hadirkan selama berhenti? Doa, jujur, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
3: Ya, tapi sementara itu berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci, sementara 1 jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
1: Kepulangan jemaah haji kloter 30 debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 353 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya berlangsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses debarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerima dan Penyebutan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar, Wahyudin Hakim, kepada Kabak Kesra Setda Wajo, Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi.
6: Saya mewakili PPIH Embarkasi Makassar menerima dan sekaligus menyerahkan jemaah kepada pemerintah daerah untuk diurus jual pulangnya sampai di tempatnya masing-masing dan sama-sama mengajak Bapak Ibu membaca masing-masing.
1: Sementara Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
7: Dengan ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada peningkatan ibadah bagi kita semua.
1: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air. Adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan pertemuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta membahas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Nur Diansa melaporkan selengkapnya.
1: Koordinasi untuk penyelenggaraan PON 2028 yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir siang tadi di Geraha Kemenpora mengadakan audiensi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung, beserta jajaran terkait membahas persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 yang direncanakan akan berlangsung di 3 provinsi tersebut. Sebelumnya, direncanakan Nusa Tenggara Barat akan menjadi lokasi penyelenggaraan untuk sekitar 30 cabang olahraga, Nusa Tenggara Timur sekitar 24 cabang, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga akan menjadi lokasi untuk 17 cabang olahraga. Hal tersebut dikonfirmasi Menpora dapat berubah. Pada audiensi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai penengah dan Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada sesi jumpa pers menyebut bahwa 21 cabang olahraga unggulan dalam desain besar olahraga nasional harus ada di PON ke-22 ini.
1: Tetapi yang khususnya untuk kami dari Kemenpora, tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru untuk 21 cabur itu wajib dipertandingkan. Karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
2: Sementara Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2028.
3: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur. Termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yang sebagian besar ada di GBK ini.
2: Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multi cabang seperti SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multi cabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multi cabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar dan pemirsa, mimbar agama Katolik dengan topik dari hati kudus Yesus ke hati sesama bersama Suster Hilda Mila ATSCMM, Ketua Yayasan Anawim dan Suster Sensiana Runuh SCMM.

Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam bagi para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, secara khusus untuk umat Katolik Keuskupan Banjarmasin dan para pendengar setia Mimbar Agama Katolik. Senang sekali saya, Suster Hilda Mila ATS CMM, dapat menemani ruang dengar Anda lewat Radio Republik Indonesia Pro 1 Banjarmasin. Saudara dan saudari yang terberkati, bulan Juni ini Gereja Katolik secara khusus memberikan penghormatan kepada Hati Kudus Yesus, sebuah simbol cinta yang tak terbatas, yang terluka namun tetap merangkul manusia. Malam ini kita akan merenungkan sebuah tema yang menyentuh hidup harian kita, dari Hati Kudus Yesus ke hati sesama, dengan fokus pada perutusan kita untuk membawa kabar gembira, kabar sukacita melalui tindakan nyata, peduli, melayani, dan berbagi. Mari kita buka hati kita selama 20 menit ke depan. Mari kita hening sejenak, kita satukan hati dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas kasih-Mu yang mengalir tiada henti melalui Hati Kudus Putra-Mu Yesus Kristus. Berkatilah kami yang bertugas dan mendengarkan siaran malam ini, agar firman dan renungan yang kami dengarkan mampu menjadi daya yang menggerakkan tangan, kaki, dan hati kami untuk mengasihi dan melayani sesama secara nyata. Sebab Engkaulah Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mari kita dengarkan bacaan kitab suci. Injil Yohanes bab 15 ayat 9-12. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar dan pemirsa yang terkasih, saatnya kita bersuara rasa dan menguatkan ikatan batin dalam kebersamaan kita dalam renungan malam ini. Langkah pertama dalam perjalanan iman kita, saya mengajak para saudara dan saudari untuk menengok kembali sumber sukacita kita, hati Yesus. Apa sebetulnya inti dari Hati Kudus Yesus? Hati Kudus bukan sekedar gambar atau arca hiasan di rumah kita,
Hati Kudus adalah sumber evangelisasi. Evangelisasi seringkali terdengar seperti istilah yang berat, seolah-olah hanya tugas para pastor, suster, atau katekis yang berkhotbah di mimbar. Evangelisasi pada hakikatnya adalah membagikan kabar gembira atau kabar sukacita, yaitu Allah adalah kasih. Sebelum kita membagikan kasih ke hati sesama, kita harus terlebih dahulu mengalami sendiri dan menyadari bahwa kita dikasihi secara luar biasa oleh hati Yesus. Sebuah pohon dikenal dari buahnya, dan kokohnya iman dikenal dari kasihnya. Pendengar dan pemirsa yang diberkati, melanjutkan fondasi akar kasih Kristus yang telah kita dengar dalam bacaan Injil tadi, tiga pilar kasih Kristen hadir untuk menggugah hati kita semua. Ini bukan soal

kasih Kristen, kasih Kristiani itu tidak abstrak. Kasih itu konkret yang mengalir dari dalam tiga pilar utama yang saya sebutkan ini. Yang pertama, peduli, compassion, memandang dengan mata Yesus. Kepedulian sejati bukan sekedar tahu ada yang menderita, melainkan keberanian untuk mengizinkan hati kita dan membuka mata dan telinga ego kita untuk ikut merasakan kepedihan mereka. Sama seperti hati kudus Yesus yang selalu tergerak oleh belas kasih setiap kali melihat jiwa yang terluka. Kedua, melayani, ministry, mengosongkan diri demi sesama. Melayani berarti kerelaan untuk merendahkan diri dan hadir bagi yang paling kecil. Melalui pelayanan, kita menghidupkan kembali detak hati kudus Yesus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Saat pelayanan dilakukan dengan hati, jarak antara yang memberi dan yang menerima seketika itu runtuh. Yang tersisa hanyalah dua manusia yang sedang saling menguatkan. Pelayanan terbesar lahir dari kepedulian kecil yang dilakukan dengan cinta yang besar. Ketiga, berbagi, sharing, mengalirkan cinta tanpa batas. Berbagi dengan hati berarti memberi tanpa takut berkurang. Seperti hati kudus Yesus yang terluka, namun tetap terbuka lebar memancarkan rahmat. Setiap kali kita berbagi, kita sedang membuka saluran kasih Allah agar mengalir dan menyembuhkan sesama, terutama mereka yang sangat membutuhkan. Saudara dan saudari yang terberkati dan dicintai Tuhan, hati kudus Yesus adalah teladan utama, di mana peduli menjadi dasarnya, melayani menjadi tindakannya, dan berbagi menjadi buahnya. Ketika kita melakukan ketiganya dalam hidup sehari-hari, kita tidak sedang menjalankan sebuah kewajiban, melainkan sedang membiarkan hati Yesus sendiri yang berdetak dan mengasihi dunia melalui diri kita. Para pendengar dan pemirsa yang dikasihi Tuhan, mari kita bawa refleksi ini masuk lebih dalam ke kehidupan kita sehari-hari. Bayangkan dunia saat ini yang seringkali terasa dingin, walaupun panas, individualis, dan penuh dengan kecemasan. Berapa banyak orang di sekitar kita yang merasa kesepian? Mungkin itu anggota keluarga kita sendiri, komunitas biara, tetangga yang sakit, atau rekan kerja yang sedang menanggung beban berat. Ada sebuah kisah tentang Ibu Teresia dari Kalkuta. Suatu hari ia memandikan seorang gelandangan yang tubuhnya

penuh luka. Seseorang bertanya, bagaimana ibu bisa tahan melakukan pekerjaan ini? Ibu Teresa tersenyum dan menjawab, saya tidak melihat luka. Saya sedang merawat Yesus yang sedang menyamar dalam diri orang miskin ini. Ketika kita menyentuh hati sesama dengan kepedulian, kita sedang menyentuh Yesus sendiri. Apakah selama ini getaran hati kita sudah seirama dengan hati Yesus? Ataukah hati kita masih kaku, sulit memaafkan, dan acuh tak acuh? Saudara dan saudari yang dicintai Tuhan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kabar gembira dari hati kudus Yesus harus tampak dalam gerakan nyata dalam hidup kita sehari-hari. Ingatlah, tindakan kecil yang dilakukan dengan cinta yang besar adalah bentuk pewartaan yang paling berdaya ubah dan membawa kabar gembira bagi yang membutuhkan. Hati kudus Yesus bukanlah muara yang berhenti pada diri kita. Ia adalah mata air yang terus-menerus mengalir. Saat ini kita disadarkan bahwa kita diutus bukan untuk membawa teori, melainkan membawa hati. Evangelisasi sejati tidak selalu tentang mimbar yang megah, melainkan tentang tangan yang bersedia merangkul, telinga yang mau mendengar, dan hati yang rela berbagi. Ketika kita peduli pada yang terluka, melayani yang tersisi, dan berbagi dengan yang berkekurangan, disitulah hati kudus Yesus berdenyut secara nyata melalui hidup kita. Para pemirsa dan pendengar Radio RRI Pro 1 Banjarmasin, sebelum mengakhiri dan menutup renungan ini, saya dan Anda, mari bertanya pada diri sendiri. Sudahkah kehadiran saya, kehadiran kita, menjadi perpanjangan kasih hati Yesus, kasih Tuhan bagi sesama di sekitar kita? Semoga. Saya, Suster Hilda Mila ATSCMM, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetaplah menjadi saluran berkat, karena kasih yang tidak dibagikan akan mati. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan sampai jumpa. Mari kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yesus yang lembut dan murah hati, bentuklah hati kami agar semakin serupa dengan hatimu. Utuslah kami menjadi pembawa damai, kasih dan sukacitamu kepada sesama kami.
yang kami jumpai, yang kami layani. Teristimewa mereka yang selalu bersama kami. Urapilah kami agar mampu menjadi perpanjangan tangan-Mu lewat sikap peduli, melayani, dan berbagi yang nyata dalam hidup kami sehari-hari. Kepada-Mu kami serahkan seluruh jiwa dan raga kami, serta setiap harapan dan permohonan kami. Engkau kami puji Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam.

0: 0811-511-410.
1: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, pendengar, saatnya kami mengajak Anda untuk menyimak drama radio dari produksi teman-teman RRI Melaboh dengan judul Ketika Bumi Menguji.
2: Di sebuah desa kecil yang dikelilingi pegunungan, musim hujan mulai datang. Beberapa warga belum menyadari pentingnya kesiapsiagaan bencana.
3: Warga sekalian, kita akan mengadakan pelatihan kesiapsiagaan bencana. Desa kita rawan longsor dan banjir.
4: Ah, Bapak, tiap tahun juga hujan, tapi baik-baik aja tuh.
5: Justru karena itu kita harus siap. Jangan tunggu bencana datang, entar baru nyesal.
2: Beberapa warga mulai datang, tapi sebagian menganggap ini tidak penting.
5: Nah, ini nih peta jalur evakuasinya. Kalau nanti sirene berbunyi 3 kali, semua warga segera menuju titik kumpul di lapangan ya.
6: Kak, kalau ada lansia atau anak kecil, bagaimana?
5: Harus ada yang bantu, pokoknya kita saling jaga.
2: Hujan deras mulai turun, tanah mulai retak. Pak Rendra cepatkan menghubungi warga.
7: Semua, jalankan rencana evakuasi. Sirene bunyikan.
4: Air sudah masuk rumah, Pak. Pak, tolong. Air sudah masuk rumah, Pak. Aduh, gimana ini?
2: Warga bergegas. Raka membantu anak-anak dan Mia menuntun nenek-nenek. Semua menuju titik aman. Setelah bencana, hujan pun reda. Desa sebagian terendam, tapi tidak ada korban jiwa.
4: Ternyata persiapan itu penting ya. Pak, Pak Rendra, saya minta maaf ya Pak, sudah meremehkan apa kata-kata Bapak, instruksi dari Bapak. Sekali lagi saya minta maaf ya Pak.
3: Sudah. Yang penting kita selamat. Mulai sekarang, kita harus siaga.
2: Beberapa hari berlalu, warga mulai membersihkan rumah dan memperbaiki fasilitas umum yang rusak. Meski lelah, mereka bersyukur karena semua selamat.
3: Alhamdulillah, meski rumah kita kotor dan rusak, tapi tidak ada korban jiwa. Ini bukti kalau kesiapsiagaan kemarin menyelamatkan banyak orang.
5: Betul Pak, saya senang melihat semua warga sekarang ikut gotong royong. Kita bisa bangun kembali bersama Pak.
4: Ibu juga ingin bantu nak. Mulai sekarang saya akan ikut pelatihan dan bantu sosialisasi ke warga lain, biar tidak ada lagi yang meremehkan seperti saya dulu.
6: Itu semangat yang kita butuhkan Bu. Kalau semua warga peduli, desa kita akan lebih tangguh menghadapi bencana.
2: Pak Rendra bersama perangkat desa mengadakan rapat kecil untuk menindaklanjuti rencana ke depan.
3: Baiklah ibu-ibu semua, mulai bulan depan kita bentuk tim siaga bencana desa. Setiap dusun akan ada penanggung jawab. Kita juga ajukan bantuan ke pemerintah untuk memperbaiki tanggul dan jalur evakuasi.
5: Baik Pak, saya siap membantu. Kita juga bisa adakan pelatihan untuk anak muda supaya mereka tahu cara menolong saat darurat Pak.
6: Dan mungkin bisa buat kegiatan sekolah juga Pak. Edukasi sejak dini itu penting biar anak-anak tahu apa yang harus dilakukan kalau terjadi bencana.
3: Ide bagus Nia. Kalian semua generasi muda harus jadi garda depan.
2: Sore itu, langit tampak cerah. Warga berkumpul di lapangan, membersihkan sisa lumpur. Anak-anak berlari riang, sementara orang dewasa menanam pohon di sekitar rumah mereka.
5: Lihat, Bu Sari, tuh lihat, Kalau lereng kita ini tanami pohon, tanahnya jadi lebih kuat menahan air hujan, Bu.
4: Benar, Nak. Ternyata menjaga alam sama pentingnya dengan menjaga diri kita sendiri. Sekarang Ibu sudah mulai paham.
6: Alam akan baik pada kita kalau kita juga memperlakukannya dengan baik.
3: Betul, betul. Inilah pelajaran terbesar dari ujian kemarin. Kita tidak bisa melawan alam, tapi kita bisa belajar hidup selaras dengannya.
2: Desa itu kini tak hanya lebih bersih, tapi juga lebih sadar. Dari bencana, lahir semangat baru untuk saling menjaga dan membangun bersama. Pesan moral dari mini drama ini, keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Kesiapsiagaan bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk melindungi. Lebih baik bersiap meski bencana tak datang daripada menyesal karena tak siap. Demikian mini drama berjudul Ketika Bumi Menguji, diperankan oleh Anwar sebagai Pak Renra, Dharma sebagai Ibu Sari, Eci sebagai Rika pemudi relawan, Tami sebagai Nia, dan Fauza sebagai narator. Terima kasih telah mendengarkan mini drama LPP RRI Melabuh. Sampai jumpa di mini drama selanjutnya.

0: berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
1: 15 tahun.
2: Soalnya minim juga kita.
0: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
3: KB ini berdiri dari 2017.
0: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
4: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
5: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
6: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
7: 15 Club Indonesia Klimasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
0: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
8: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Banjarmasin malam ini dan kurang lebih 45 menit ke depan ya. Kita sudah di ngobrol bareng komunitas dan juga pemirsa kami sudah menyaksikan kami di live YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Senang sekali untuk malam hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting bagi para ibu, keluarga dan juga masyarakat, yaitu bagaimana melaporkan pelanggaran hak menyusui. Nah, hak menyusui ini merupakan hak dasar ibu dan anak yang telah dilindungi oleh berbagai peraturan. Namun dalam praktiknya masih banyak ibu yang menghadapi hambatan, mulai dari kurangnya fasilitas menyusui hingga perlakuan yang tidak mendukung pemberian ASI. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan ketika hak tersebut dilanggar? Kemana harus melapor? Dan bagaimana proses pelaporannya? Untuk membahasnya sudah hadir bersama kita di sini, senang sekali ada Ibu Dinah, Mbak Dinah ya, Eskep NS. Assalamualaikum. Halo. Apa kabar Mbak Dinah?
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Cerah sekali hari ini. Sehat. Ya. Dan juga di samping Mbak Dinah, Mbak Dinah sebagai anggota Divisi Humas AIMI daerah Kalimantan Selatan ya.
9: Betul.
8: Dan juga ada Mbak Masita Naura atau Mbak Naura SH, anggota Divisi Humas AIMI daerah Kalimantan Selatan. Assalamualaikum, apa kabar?
10: Waalaikumsalam, baik.
8: Semoga semuanya baik dan bisa memberikan kebaikan ya untuk kita semua yang amin, ingin tahu nih. Sesuai dengan tema kita ini agak agak sedikit seperti notice begitu.
9: Iya, betul.
8: Nih kita langsung saja untuk mengenal hak menyusui dan bentuk pelanggarannya ini seperti apa.
9: Okay.
8: Jadi banyak masyarakat yang menganggap menyusui hanya urusan pribadi seorang ibu.
9: Iya,
8: nah, sebenarnya
9: betul.
8: Apa yang dimaksud dengan hak menyusui dan mengapa hak ini penting untuk dilindungi? Silakan.
9: Oke.
8: Mbak Dina.
9: Kembali lagi di sini ya. Perkenalkan kami dari AIMI yang ya setiap minggu ya kak ya. Kami itu sebenarnya
8: setiap Selasa malam ya.
9: Selasa malam ya. Setiap Selasa malam kami itu selalu ada di sini dengan materi-materi yang berbeda atau pembahasan yang berbeda ya. AIMI itu kan kita tahu di sana itu ada sebuah organisasi yang mana tujuannya itu untuk mengedukasi, mengadvokasi serta memberikan dukungan nih kepada ibu-ibu menyusui. Nah, terus yang jadi permasalahan atau hambatan yang terjadi misalnya kayak gitu kan, kita sering tuh kak mendengar ada ibu-ibu misalnya datang ke tempat umum misalnya kayak gitu kan, terus dia itu ngelihat nih di tempat umum atau misalnya di pelayanan umum kayak gitu kan, atau di tempat wisata misalnya kayak gitu, yang mana ada ruang laktasi atau ruang menyusui kayak gitu, tapi disalahfungsikan atau disalahgunakan kayak gitu, terus yang akhirnya dia itu nggak bisa tuh, terjadilah hambatan nih. Harusnya kan itu merupakan suatu hak dia ya, suatu fasilitas. Nah, fasilitas itu pun sebenarnya sudah didukung dengan peraturan undang-undang nomor 17 tahun 2023 yang menyatakan fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tempat atau alat untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Artinya kalau memang tempat tersebut tidak digunakan sebagaimana fungsinya, kita sebagai ibu menyusui kita berhak untuk yang namanya itu menagih atau mencari hak kita gitu loh. Atau kita ibaratnya itu ini loh hak saya ini diambil gitu loh. Tapi banyak ibu-ibu atau misalnya banyak teman-teman tuh yang belum tahu kayak gitu, kemana saya harus ngelapor kayak gitu kan. Nah, sebenarnya untuk kemana harus melapor itu kami AIMI itu bukan tujuannya itu untuk kami memfasilitasi kayak gitu kan, memfasilitasi serta memediasi, yang mana dari para ibu-ibu nih, atau misalnya dari para mbak-mbak yang lagi menyusui itu, kalau memang menemukan kejadian tersebut, entah itu fasilitasnya diambil atau memang di kantor ada yang memang tidak memberikan ruang, ruang itu maksudnya waktu untuk memberikan atau untuk menyusui seperti itu, entah itu pumping dan lain sebagainya, itu bisa kita fasilitasi dengan cara apa? Yang pertama itu dengan cara kita lakukan identifikasi pelanggarannya dulu. Oh, berarti pelanggarannya ini tempat saya ini harus menyusui ini diambil nih, kayak gitu kan. Terus kalau memang ada buktinya pelanggarannya itu, misalnya dalam bentuk buktinya itu ada foto, habis itu ada surat edaran, atau ada video, atau ada kronologi kejadian, bisa loh disampaikan kepada kami, kayak gitu kan. Penyampaiannya itu boleh lewat akun IG Aimi Kalsel, atau juga boleh lewat nomor yang ada tertera 0821 5744 0315. Itu memang tempat untuk mengirimkan aduan, kayak gitu ya. Terus juga bisa ke lapor at aimiasi.org. Nah, itu juga bisa. Nanti di sana kami akan melakukan verifikasi. Gimana nih? Bagaimana nih masalah ini, kayak gitu kan. Terus nanti setelah kami lakukan verifikasi itu, kami tidak melakukan teguran, ya. Harus digarisbawahi atau diketahui dulu, kami sebagai AMI itu tidak memberikan teguran, tetapi kami hanya memberikan surat pemberitahuan, kayak gitu ya. Kita pemberitahuan aja, kayak gitu, yang mana di sana kita sampaikan kepada pusat pelayanan itu, atau misalnya tempat yang bersangkutan tersebut, oh ini ada sebuah pelanggaran yang terjadi seperti itu, harusnya ada hak atau ada hak ibu menyusui loh di sini yang sudah tercantum, atau misalnya yang sudah ada tertuang di dalam undang-undang misalnya, kayak gitu. Nah, setelah itu kalau memang sudah tidak ditanggapi, atau misalnya selama 14 hari tidak ditanggapi gitu, maka kami akan menindaklanjuti dengan cara kami akan menghubungi instansi terkait, kayak gitu. Kak, gimana Kak Naura?
11: Iya, betul sekali. Mau menambahkan apa aja sih bentuk pelanggarannya, yang enggak pasti banyak yang enggak tahu, ya kan. Contohnya aja nih, ruang laktasi. Pasti enggak semua tempat tuh ada ruang laktasi, ya kan.
9: Betul.
11: Terkhususnya untuk ibu-ibu yang pekerja juga, pasti susah. Itu kan ibu menyusui kan butuh ruang privasi, ya. Buat untuk dia nyaman juga.
9: Betul.
11: Jadi kalau di tempat kerjanya dia itu nggak ada ruang laktasi, itu sebenarnya salah satu bentuk pelanggaran loh. Nggak cuma di tempat kerja tapi juga di tempat publik.
9: Ya pelayanan umum kayak gitu kan ya. Misalnya kita mau berkunjung ke mana sih namanya, ke pelayanan umum, mau ngurus KTP kah, kayak gitu, atau misal ke Dukcapil ya namanya, Dukcapil, atau kita ke mall, ya kan. Nah, kayak gitu.
12: Padahal harusnya tempat-tempat yang seperti itu harus ada ruangan ibu menyusui, begitu ya.
9: Betul,
12: iya, betul sekali. Naura dan Mbak Dina. Nah, kami RRI Banjarmasin, kami punya.
9: Keren.
12: Pas dekat nanti saya tunjukkan di akhir kita, di akhir acara kita nanti setelah tutup ya di ini. Nanti saya akan ajak. Ruangannya dekat dengan toilet ya, jadi untuk memudahkan mungkin sekalian untuk mengganti pampers atau begitu ya. Seperti itu sudah strategis begitu ya untuk penempatannya, begitu ya. Baik. Nah, terus bisa dilanjutkan lagi, silakan Mbak Naura.
9: Masalah permasalahan tadi apa aja?
11: Selain ruang laktasi itu juga laktasi, waktu untuk memerah air susu ibu tersebut. Itu kan perlu waktu kan ya, memerah itu nggak bisa diburu-buru lah.
9: Iya, nggak bisa. Harus tenang.
11: Betul sekali.
9: Harus relax.
11: Jadi apa, setidaknya itu para ibu-ibu pekerja ini dikasih waktu lah sebentar untuk memerah air susu ini. Kalau tidak dikasih waktu atau malah bisa dikenakan sanksi oleh kantornya sendiri, itu termasuk pelanggaran juga sebenarnya.
9: Boleh dilaporkan.
11: Iya, betul, betul sekali.
12: Selama ini ada memang seperti itu, Mbak Dina?
9: Ada.
12: Ada.
9: Tetapi memang mereka itu, ya itu tadi kembali lagi belum tahu ya, belum tahu kemana dia harus mengadu. Memang ada kadang-kadang itu yang memang saya di kantor itu nggak dibolehkan misalnya kayak gitu kan, atau saya cuma dikasih waktunya pada saat jam istirahat kayak gitu kan untuk pampingnya kan Kak Nora. Tapi yang kita tahu adalah apa, saat pumping atau saat kita menyusui itu nggak bisa dikasih waktu. Coba kita pikirkan, kita datang dari kantor itu jam 8 pagi kan Kak, terus nanti kalau kita waktu istirahat jam 12, dari jam 8 sampai ke jam 12 itu rentang waktunya kurang lebih 4-5 jam kan ya. Nah itu posisi payudara sebagai ibu menyusui itu sakit banget kayak gitu, paling enggak kan 1-2 jam nanti pumping kayak gitu. Jadi kalau memang kondisinya seperti itu, alangkah lebih baiknya kita komunikasikan juga tuh dengan pimpinan. Kalau memang tidak memberikan ruang atau misalnya takut pekerjaan kita tidak terselesaikan, kita bisa tuh yang namanya kita lakukan pompa ASI sambil kerja. Kan sekarang kita ada pompa ASI yang handsfree. Yang handsfree itu kan enak banget tuh, kita sambil kerja, sambil ngetik, atau sambil kita rapat atau meeting kayak gitu kan. Dia sekarang tuh juga mesinnya enggak berisik kayak yang anu tuh enggak. Jadi apa sih, lebih santai kayak gitu, pakai apron atau misalnya pakai kerudung tapi kita tutupin kayak gitu kan. Itu sudah bisa aja kayak gitu tanpa mengganggu. Jadi sebenarnya itu tuh bisa dikomunikasikan kayak gitu kalau masalah waktu kayak gitu.
12: Ya, jadi memang sekarang sudah boleh ya Mbak Dinah dan Mbak Naura. Karena kan kita untuk masa cuti hanya 3 bulan ya. Setelah melahirkan semuanya. Dan apakah memang boleh membawa baby begitu ke tempat kerja? Apakah ada memang peraturan yang membolehkan, atau memang ada peraturan yang jelas tegas dari sebuah instansi atau perusahaan yang tidak membolehkan begitu? Itu bagaimana kalau menurut Mbak Dina?
9: Aku dulu atau nah,
12: boleh?
9: Dulu? Kalau menurut perspektif atau pandangan saya pribadi Kak ya, kalau masalah bawa bayi memang kita agak riweh ya, apalagi kalau bekerja di depan komputer. Memang aturannya adalah perihal kenyamanan kayak gitu, kenyamanan dan kelancaran kita bekerja. Tapi kalau untuk menghalangi atau tidak memperbolehkan itu sepertinya belum ada yang tertulis kayak gitu. Cuman kita sebagai karyawan atau sebagai karyawan juga merasa kayaknya kurang efektif kalau kita bawa bayi kayak gitu kan ya. Nah, itu mungkin. Tapi kalau memang secara tertulis tidak boleh. Sejauh ini belum pernah menemukan kayak gitu kan. Tetapi memang ada case-nya yang mana anak itu dia memang nggak mau pakai media lain selain langsung ke tempat payudara ibunya netek, misalnya gitu ya, menetek ke ibunya kayak gitu kan. Tapi memang ada yang memang dia nanti ada kok teman saya yang nanti anaknya diantar sama neneknya kayak gitu kan, setiap anu nanti mau tidur diantar disusuin. Tapi ada juga loh ternyata pimpinan itu yang memang dia legowo care banget dengan kondisi oh silakan gak apa-apa loh kayak gitu kan. Karena sejatinya kalau orang menyusui itu gak lebih kok yang masa kayak gitu, gak lebih daripada 6 bulan kan kayak gitu kan. Setelah lepas daripada 6 bulan mereka akan yang namanya MPASI sudah gak intens lagi tuh untuk menyusu dan lain sebagainya. Jadi mungkin kalau memang pimpinan atau pimpinan instansi sadar, atau misalnya dia care, ya itu tadi, dia kan pasti akan legowo dan akan ya memperbolehkan walaupun tidak secara tertulis seperti itu ya.
12: Atau ada regulasi khusus nih Mbak Naura?
9: Ada regulasinya.
12: Apakah
9: tidak?
12: Apakah ada begitu? Karena hanya waktu yang eksklusif gitu ya, pemberian ASI eksklusif
9: 6 bulan
12: itu
9: kan
12: hanya 6 bulan ya.
9: Ada nggak ya?
11: Sejauh yang saya tahu untuk membawa bayinya itu, membawa babynya itu belum ada sih untuk mengatur itu di peraturan. Tapi kan setidaknya itu sudah mengatur kefleksibelan dan kenyamanan ibu untuk pumping gitu.
12: Jadi tidak secara tertulis gitu
11: ya.
12: Hanya mungkin untuk sebuah kemanusiaan gitu.
9: Betul.
12: Untuk lebih manusiawi begitu ya. Jadi kalau dari pengalaman Amy Kansel nih, pelanggaran hak menyusui seperti apa yang paling sering dialami para ibu menyusui yang saat ini?
9: Oh, Naura nengok. Karena Naura ini sebenarnya dia belum jadi ibu-ibu, dia masih
12: Mbak, terlihat.
9: Kalau saya memang sudah pernah menjadi ibu menyusui kan. Kalau pelanggaran yang sering terjadi itu memang fasilitas untuk menyusui itu disalahgunakan. Jadi ada beberapa case memang, tetapi kita tidak bisa menyebutkan instansi ya. Ada beberapa case di tempat-tempat tertentu, misalnya kita ada ke mall misalnya kayak gitu kan, kita ngelihat nih ternyata dikunci kayak gitu kan. Terus ada juga ternyata cowok lo yang istirahat di dalam kayak gitu. Terus kita mau ke sana tuh harus kayak permisi kayak gitu kan, padahal itu punya kita, punya apa haknya ibu menyusui kayak gitu. Itu sering banget terjadi. Tetapi itu tuh jarang dilaporkan kayak gitu. Mereka itu belum, ya itu tadi kembali lagi Kak, mereka belum belum tahu kayak gitu, belum tahu kemana harus melapor kayak gitu, padahal itu salah satu bentuk pelanggaran loh, atau apa ya, mengambil haknya ibu menyusui loh kayak gitu.
12: Dan mungkin karena jarangnya digunakan begitu ya, seperti di tempat kami juga jarang sekali digunakan ya, akhirnya dimanfaatkan untuk yang lain mungkin, yang memang ada hal yang urgen begitu ya, itu masih boleh-boleh saja. Dan tapi tetap siap untuk digunakan begitu ya.
9: Iya betul.
12: Masanya ada ibu yang perlu menyusui ya. Baik nih, apakah masih banyak ibu yang belum menyadari bahwa dirinya sebenarnya sedang mengalami pelanggaran hak menyusui?
9: Banyak banget. Iya, kayak ya itu tadi kembali lagi.
12: Perlunya kita edukasinya saat ini ya.
9: Iya. Jadi kayak misalnya nih, sebenarnya pelanggaran itu ya bentuknya tuh banyak ya sebenarnya. Tadi yang pertama itu tentang ruang laktasi yang disalahgunakan, terus tidak diberi waktu. Maksudnya tidak diberi waktu ini ya memang mungkin apa sih namanya? kurang fleksibel waktunya. Terus diskriminasi ibu menyusui, kadang mungkin di kantor itu mungkin ya, kita nggak tahu, tapi ada mungkin yang merasa risih di ibaratnya itu, ih kok apa sih alasannya nyusuin, atau alasannya pumping terus mau istirahat. Nah itu kan kadang salah satu bentuk pelanggaran hak menyusui juga kayak gitu. Terus juga salah satunya itu ada promosi susu formula yang apa ya, yang ibaratnya itu berlebihan istilahnya kayak gitu kan, yang mana mereka itu harus mereka itu secara jor-joran atau terbuka kayak gitu loh promosinya, itu salah satu bentuk bentuk pelanggaran hak menyusui juga kayak gitu.
12: Jadi sebenarnya itu hal yang tidak boleh begitu ya.
9: Iya, karena kan apa sih, pemberian susu formula itu kan sebenarnya harus dengan anjuran dokter ya, kayak gitu ya. Apalagi dengan kondisi dia pemberian ASI eksklusif kayak gitu. Tetapi kita tahu kan kadang apa sih namanya, di fasilitas pelayanan atau memang di apa sih, di tempat-tempat melahirkan kadang ada yang langsung, oh mau nggak ini kayak gitu. Nah itu kalau memang secara berlebihan misalnya kayak gitu, sampai tidak apa ya, sampai tidak minta izin dengan orang tuanya, itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran loh kayak gitu kan. Karena kan hak untuk ibu menyusui apalagi baru lahir itu memang ada apa sih, ASI nggak bisa keluar kayak gitu kan, itu memang ada waktunya kayak gitu loh.
12: Kan memang ada saat-saat, mungkin ada jam-jamnya juga. Betul. Begitu ya Mbak Dina ya. Dimana saat itu memang sudah produksi itu memang dari tubuh. Itu sudah disediakan oleh tubuh dan ada waktu-waktunya. Dan mungkin nanti di situ yang harus disesuaikan nanti ya. Kalaupun ada misalnya regulasi. Betul. Begitu ya Mbak Dina ya. Nah ini itu sudah sebagian dari contoh ya.
9: Iya betul.
12: Ini sebenarnya kalau untuk daerah kita sendiri ya, Banjarmasin, Mbak Dina, adakah yang mungkin bisa diberikan contoh begitu ya, mengenai contoh tadi case ya, contoh kasus begitu, tadi di tempat kerja sudah, kalau untuk fasilitas umum nih, fasilitas umum atau lingkungan sosial termasuk pelanggaran hak menyusui ini Mbak Dina?
9: Kalau di Banjarmasin ya, sebenarnya ada. Sebenarnya ada case-nya itu di Banjarmasin. Jadi apa sih namanya, pernah ke mall. Apa, ibu-ibu itu pernah ke, ya istilahnya itu ke tempat wisata kayak gitu kan ya, ke tempat umum kayak gitu. Tetapi dia itu mau menyusui, tetapi di dalamnya itu bapak-bapak lagi ngerokok kayak gitu. Nah itu sering banget sebenarnya terjadi, tetapi mereka hanya menyampaikan itu lewat mulut kayak gitu kan. Habis itu mereka itu menyampaikan, mungkin menyampaikannya itu tidak ada bukti. Lalu kami ini ingin memproses kayak gitu kan ya, ingin memproses itu pun kadang seperti apa ya, kalau nggak ada bukti kayak gitu kan Kak, harusnya paling nggak kan kita ada dokumentasi,
12: ada foto,
9: ada foto, ada video,
12: kalau bisa kayak lebih gitu. Video ya
9: kayak gitu harusnya.
12: Jadi kesulitan untuk menunjukkan bukti begitu.
9: Betul.
12: Ya?
9: Karena kita nggak bisa kalau jadi orang Banjar tuh kadang kawa berujar.
12: Kalau nggak ada buktinya gitu ya, nggak ada faktanya.
9: Ujar tuh kayak kadang valid di orang Banjar tuh. Naura paham nggak bahasa Banjar?
12: Naura bukan orang Banjar ya?
11: Iya, orang Balikpapan.
12: Orang Balikpapan. Udah lama di sini Naura.
11: Sudah.
12: Alhamdulillah. Ini di era media sosial sekarang nih Mbak Dina dan juga kayaknya Naura aja deh ya, masih masih sering ditemukan komentar atau stigma yang membuat ibu merasa tidak nyaman menyusui di ruang publik tadi ya. Nah, apakah hal ini juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak menyusui ini, Mbak Dina atau Naura, silakan.
9: Boleh Naura?
11: Di
9: media sosial.
11: Di media sosial kayak hujatan-hujatan gitu.
9: Betul,
11: ya.
9: Betul, netizen, ya, netizen. Iya.
11: Netizen-netizen ini
12: sang maha benar.
11: Iya, yeah. Termasuk anu apa? Padahal kan itu kan hak menyusui ibunya ya, nggak sebenarnya itu hak dasar manusia loh sebenarnya, nggak boleh dihujat. Yeah. Ibu menyusui juga manusia gitu loh.
9: Benar tadi karena itu salah satu bentuk itu tadi apa diskriminasi.
11: Diskriminasi
9: ibu menyusui yang mana makanya kami Aimi itu kalau ngelihat kami di akun Instagram kami itu kan bentuknya sebuah dukungan atau sebuah ibaratnya itu quotes atau kalimat-kalimat yang memang supaya ibu-ibu menyusui itu kayak merasa oh iya bener banget nih, relate banget nih,
11: gak sendirian lah,
9: gak sendirian lah. Nah, itulah fungsinya kami. Nah, kalau memang apa sih namanya salah satu bentuk bullying, salah satu bentuk ya hujatan lah istilahnya kayak gitu juga merupakan salah satu hak menyusui kita juga akhirnya terhambat kan, itu merupakan pelanggaran juga sebenarnya kalau memang kita mau melaporkan ya coba aja laporkan kepada kami. Sebenarnya kalaupun mau melaporkan kepada kami boleh kok, kalau memang nggak mau lewat email atau memang lebih nyamannya nge-DM di IG nggak apa-apa, silahkan untuk DM di Instagram kami juga nggak apa-apa, akan kami respon kok kayak gitu karena admin-admin kami di Instagram itu sangat fast respon kayak gitu.
12: Cepet
9: jadi
12: ya.
9: Direspon aja kayak gitu, nanti kalau memang ada itu kan berarti dalam bentuk ketikan ya kalau nya itu nanti boleh di screenshot kayak gitu kan, boleh di screenshot, nanti kita coba akan prosesnya seperti apa kayak gitu. Karena itu sering banget ya kak ya sekarang.
12: Mbak Dina mungkin ingat atau pernah mendengar begitu ya, atau pernah menyaksikan sendiri waktu kecil dulu ya. Kalau dulu kan saat ibu menyusui ya, ibu menyusui itu sangat, kalau dulu tuh sepertinya biasa, padahal itu sangat vulgar ya.
9: Betul.
12: Begitu mudahnya membuka gitu, iya. Mengeluarkan dan tanpa ditutup.
9: Betul.
12: Itu di era berapa ya Mbak Dina ya, kalau masih ingat mungkin tahun 80-an ya.
9: Sampai sekarang juga kayaknya
12: masih ada.
9: Di kampung-kampung tempat saya juga masih ada yang kayak gitu, yang masih tiba-tiba ada. Duduk di teras terus cetek ngeluarin
12: buah ini ya.
9: Iya.
12: Buah dede ini.
9: Sebenarnya
12: ya.
9: Itu bukan bentuk pelanggaran ya, karena itu kan kesadaran dari bukan kesadaran, itu kan refleks dari si ibu sendiri kayak gitu, cuman ya itu lagi kembali lagi mereka itu belum mengetahui
12: secara
9: lah
12: etika isinya. Itu bagaimana kalau menurut Mbak Dina gitu?
9: Kalau secara etika ya kembali lagi gimana rasa malunya gitu kan, gimana rasa malunya. Tapi kalau sebagai mas-mas yang lihat mungkin ya mas ya, ya rezeki katanya. Tapi memang ya kalau memang sebenarnya kalau di tempat umum kayak gitu, mungkin kalau orang tidak merespon dan tidak ada tidak ada respon yang negatif ya nggak apa, maksudnya nggak apa-apa ya. Cuman kayak ya kurang etis aja kayak gitu kan. Itu kan kalau kita sebagai Muslim kan
12: asusila,
9: ya asusila kayak gitu kan.
12: Kalau kita pikir sekarang ini ya.
9: Iya. Okay. Tapi kan kalau misalnya kita berkerudung, kalaupun nggak mau pakai apron, kerudung di anu kayak gitu, udah ketutup kayak gitu kan, cuman mengeluarkan sedikit aja kayak gitu. Tapi sekarang mungkin sudah pandangannya sudah berbeda, jadi sekarang tuh ibu-ibu zaman sekarang tuh hampir semuanya yang menyusui tuh kadang pakai apron, jadi kadang tuh kayak apa sih namanya, lebih sadar lah kalau di tempat umum tuh pakai apron kayak gitu, nggak kalau di kota-kota kayak
12: saat
9: gini
12: pumping gitu,
9: iya,
12: ya, saat pumping
9: saat pumping menyusui itu sudah sudah tertutup lah istilahnya, yeah, kayak gitu.
12: Dan sekarang mungkin karena banyak alat-alat canggih yang
9: nah,
12: memudahkan
9: itu
12: untuk memompa air susu, yeah, sudah dipersiapkan dulu ya, jadi tidak perlu membuka secara buka-bukaan, secara ugal-ugalan
9: betul betul.
12: Kalau sekarang mungkin kita sesama perempuan aja agak risih ya,
9: betul,
12: Mbak Dina dan Naura ya, mungkin Naura belum pernah gitu melihat langsung, dan tapi mungkin karena ada sosial media ini bisa lebih banyak mengedukasi begitu, atau memang Aimi sudah juga memberikan edukasi bahwa kita tidak harus bisa langsung membuka itu begitu ya, kalau
9: sudah
12: misalnya,
9: ada
12: sudah
9: di,
12: ada,
9: iya,
12: ada edukasi.
9: Kalaunya edukasi yeah, seperti itu tuh di akun IG Aimi tuh menurut saya itu lengkap banget, dari masalah apa sih, dari segi kesehatan, yeah, dari segi apa sih namanya, dari segi psikologis, itu tuh kayak bener-bener Aimi itu dari Gen Z sampai gen milenial tuh kayaknya sudah nyambung aja semuanya, okay, di situ. Oh iya bener, relate kayak gitu.
12: Tahapan pertahapan itu,
9: iya,
12: sudah betul-betul dijelaskan dengan
9: dijelaskan
12: detail gitu ya. Baik, kalau kita tadi sebenarnya sudah disinggung juga oleh Mbak Dina dan juga Naura ya, bagaimana cara melapor dan perlindungan hukum ini ya, bisa ke mana, ke IG-nya Aimi Kalso, terus bisa lapor ke
9: org. Lapor at
12: Aimi garis underscore begitu,
9: bukan
12: garis aja bisa,
9: iya,
12: ya, oke, okay. Terus
9: asi.org.
12: Oke. Nah, di sana bisa langsung ya.
11: Jangan lupa dilampirkan juga bukti-buktinya, lapor, kayak foto, videonya.
9: Betul, betul, betul, betul.
11: Karena itu yang paling penting
9: untuk memverifikasinya.
12: Nah, ini jika seorang sebagai praktisi hukum nih ke Naura begitu ya, sejauh mana perlindungan hukum terhadap hak menyusui di Indonesia saat ini?
11: Di Indonesia khususnya Banjarmasin, lihat saya sih masih kurang ya, apalagi usus ruang laktasi itu banyak kurangnya, kayak ada tiba-tiba bapak-bapak masuk di ruang laktasi, terus juga ditambah merokok, ditambah penuh orangnya, nggak nyaman lah pokoknya, jadi kurang sih, apalagi diskriminasi tanpa terlihat, kayak misalnya perundungan secara verbal ke ibu menyusui itu kan pasti ada ya, dan itu kan nggak terlihat kan ya.
12: Seperti apa contohnya?
11: Misalnya kamu itu nyusui terus, anu buang-buang waktu deh, kamu tuh kerja yang bener nggak sih, gitu kan pasti ada yang kayak gitu.
12: Secara vibesnya sudah ini ya.
11: Iya. Okay. Seharusnya kan ibu menyusui itu didukung, disupport, gitu. Perlindungannya dan perlindungannya juga kurang sebenarnya, dan juga nggak cuma perlindungannya tapi juga masyarakat belum tahu ternyata pelanggaran-pelanggaran itu bisa loh dilaporkan gitu.
12: Ya itu tadi melaporkannya melalui itu tadi ya.
11: Iya, ke email atau enggak ke Instagram Aimi Kalso.
9: Sebenarnya fungsi Aimi di sini itu bukan untuk bukan untuk menyelesaikan tetapi hanya
12: menjembatani.
9: Memediasi seperti itu ya, yang mana kalau kalian punya masalah atau hak kalian diambil di sini loh, nanti kita fasilitasi dengan cara kayak gini loh. Kami akan menjembatani kayak gitu kan. Karena memang kami pernah juga audiensi di tempat satu tempat kerja, tapi pada saat itu saya nggak ikut, tetapi saya mendengar hasil dari mereka audiensi. Mayoritas di sana itu pekerjanya itu 90% ibu-ibu yang bekerja, tetapi di sana tidak disediakan ruang menyusui, dan pimpinannya pun tidak tahu bahwa ada hak untuk ibu menyusui. Nah, artinya kan secara tidak sadar masih belum menyeluruh kayak gitu ya, masih belum menyeluruh untuk perlindungan ini, karena untuk pengetahuan aja mereka belum terpapar seperti itu, Kak. Kalau mereka belum terpapar masalah pengetahuan tentang hak, apalagi mereka melaporkan, mau kemana kayak gitu, mau seperti apa kayak gitu, belum sampai kayak gitu, Kak. Makanya kalau sekarang ada ibu menyusui nih merasa risih di tempat kerja, atau misalnya merasa tidak difasilitasi misalnya kayak gitu, nggak apa-apa, sampaikan aja kepada Aimi, nanti kami akan mencoba. Tapi ya itu tadi, jangan lupa lampirkan bukti, entah itu nanti surat atau kronologi kejadian, sampaikan aja kepada kami, nanti kami akan berikan surat pemberitahuan kepada instansi tersebut kayak gitu. Kami
12: apakah dirahasiakan atau bagaimana, takutnya kan nanti tiba-tiba langsung di ini
9: dirahasiakan
11: ya, anonim. Ya.
12: Takutnya langsung tiba-tiba kehilangan pekerjaan.
9: Iya,
12: begitu,
9: betul.
12: Susah sekarang ibu-ibu kan multi ya.
9: Iya.
12: Mereka betul-betul double begitu ya, iya, untuk beban ya, mengurus semuanya.
9: Betul. Kita harus multitasking,
12: mencari nafkah juga begitu. Jadi kalau tadi harusnya memang melalui Aimi dulu begitu ya. Jadi jangan langsung menempuh jalur hukum ya, Naura ya. Soalnya mekanisme penyelesaiannya harus dilakukan yang terlebih dahulu, memang harus seperti itu ya. Supaya nanti tidak salah langkah.
9: Betul.
12: Oke, takutnya malah nanti tadi kehilangan pekerjaan ya. Mudah-mudahan selama ini apakah memang sudah ada yang sampai tuntas Aimi dalam ibaratnya tuh mendampingi
9: gitu, ya. Kalau sampai tuntas itu ya belum ada, karena ya itu tadi kembali lagi mereka belum tahu kayak gitu, pelaporan-pelaporan, dan selama saya yang memegang divisi ini belum ada laporan kayak gitu. Ada laporan kayak ada teman saya loh yang seperti ini, tetapi tidak melaporkan secara secara
11: sesuai struktur, prosedur.
9: Iya, sesuai prosedur yang akhirnya kami tidak bisa memproses kayak gitu kan. Nah, ya itu tadi, mereka juga mungkin belum tahu prosesnya untuk melapor itu seperti apa. Jadi akhirnya tidak ada, belum ada yang terselesaikan kayak gitu kan. Jadi case-nya hanya menyampaikan, tapi tidak ada sampai mendampingi kayak gitu. Belum ada sampai audiensi dan lain sebagainya.
12: Jadi kayak gitu. Itu tadi kata Naura tadi, kurang sekali begitu ya.
11: Iya. Terus juga mau menambahkan faktanya, kalau ibu menyusui itu didukung, disupport, berpengaruh juga di kualitas ASI-nya, betul tidak Kak Dina? Ya,
9: betul.
11: Enggak juga di kualitas ASI-nya juga semakin produktif. Sebenarnya kalau didukung itu
12: harusnya pertama tuh pasangan gitu ya,
11: suami. Betul sekali, betul sekali.
12: Oke, jadi support system yang pertama.
9: Betul.
12: Oke, ini kalau kita ke perspektif masyarakat dan solusi bersama ya, itu tadi yang dikatakan Naura barusan ya, mengapa dukungan keluarga khususnya suami menjadi faktor penting dalam pemenuhan hak menyusui, itu termasuk kualitas begitu ya, dari air susu begitu.
11: Iya
12: ya.
11: Betul.
12: Oke, bisa mungkin lebih banyak begitu ya.
11: Iya. Itu kan juga bakal berpengaruh ke anaknya juga kan, tumbuh kembang anaknya juga.
12: Iya. Kalau ini yang dikatakan tadi sama Mbak Dina ya, bahwa sekarang lebih banyak wanita ibu-ibu yang bekerja begitu ya. Sampai berapa tadi, sekian persen dari ini? Berapa ada?
9: 90%.
12: 90% ya. Hampir 100
9: di salah satu di salah satu perusahaan kayak gitu. Nah, itu apa sih namanya? Jadi mungkin mereka dapat hak cuti, hak cuti melahirkan, tetapi mereka tidak ada tuh di situ yang namanya ruang laktasi. Padahal kan mayoritas perempuan kayak gitu kan. Terus pimpinannya belum tahu bahwa ada hak ibu menyusui kayak gitu. Jadi kayak benar-benar ya itu tadi, belum terpapar kayak gitu, defisit ya, kalau kami bilang itu defisit pengetahuan lah istilahnya kayak gitu kan, belum diberikan informasi kayak gitu Kak.
12: Oke, bukan inflasi. Jadi ingat inflasi nih. Ini ada anggapan nih bahwa menyediakan fasilitas menyusui membutuhkan biaya besar ya, sehingga tidak semua tempat mampu melakukannya nih ya, Mbak Dina ya. Ini bagaimana pandangan Aimi mengenai hal ini tadi?
9: Naura?
12: Mungkin karena tidak semua orang, apakah memang karena biaya atau memang kurangnya kesadaran, bisa jadi ya?
9: Bisa jadi.
12: Padahal harus seperti apa sih syarat untuk ruang laktasi ini, untuk menyusui ini, seperti apa, berapa kali lebar?
9: Oh iya.
12: Seperti apa nih, Mbak Dina?
9: Sebenarnya untuk syaratnya itu kalau yang lebih detailnya itu ada, cuman kalau

0: kayak gitu, tapi dia di sana umpamanya itu nggak panas, tetap
1: ada pendingin ruangan,
2: ada tempat duduknya juga ya.
0: Ada tempat duduknya juga. Nah, di sana kan bisa sambil makan atau sambil apa sih namanya? Sambil mengerjakan pekerjaan lain kalau memang mau menyambil kayak gitu kan. Nah, bisa disediakan yang seperti itu aja kayak gitu. Jadi enggak, kalau memang keterbatasan biaya ya, jadi enggak perlu menyediakan tempat tidur, enggak perlu menyediakan wastafel dan lain sebagainya, itu bisa urusan belakangan kalau ada penilaian kayak gitu ya. Kalau yang sebagai
2: sederhananya.
0: Syarat, iya, sederhananya itu di ruangan tertutup lah istilahnya, ruangan tertutup yang mana ibu aman, nyaman, setelah itu apa ya, bisa memompa dengan atau bisa menyusui dengan tenang kayak gitu.
1: Biasanya jadi seperti itu yang harus disiapkan begitu ya, walaupun tidak harus sesempurna yang diharapkan begitu ya, Mbak Dina dan juga Mbak Naura ya. Ini apa yang harusnya dilakukan oleh masyarakat juga, masyarakat umum kita nih ya, ketika melihat atau mengetahui adanya pelanggaran hak menyusui di lingkungan sekitar, apakah cek-cek aja gitu, kayaknya nggak penting gitu, atau bagaimana nih harusnya masyarakat terlibat seperti apa sebenarnya?
0: Boleh, Naura.
2: Bisa, kalau misalnya takut gitu, bisa juga melaporkan kan, melaporkan ini kan anonim kan, kita nggak tahu siapa pengirimnya, siapa yang melaporkan gitu. Kalau misalnya nggak melapor juga bisa
0: ngasih dukungan
2: gitu.
0: Jadi kalau memang masyarakat umum nih ngelihat ada suatu pelanggaran misalnya kayak gitu kan, suatu pelanggaran di tempat umum kayak gitu kan, misalnya di tempat umum ruang laktisnya dipakai misalnya kayak gitu kan, terus si ibu ini akhirnya nggak bisa mamping misalnya kayak gitu kan, anggapannya case-nya kayak gitu, kita sebagai orang yang sadar akan pelanggaran hak itu, kita bisa bantu loh untuk memotokan, atau kita bisa sampaikan loh sama ibu itu hak ibu loh sebenarnya kayak gitu loh, silakan ibu kalau memang mau pakai bu, ibu sampaikan kepada bapaknya kalau ibu mau pakai misalnya kayak gitu. Terus nanti kita bisa kasih tahu ibu kalau memang ibu merasa terganggu misalnya kayak gitu, merasa terjadi ini sebuah pelanggaran, silakan bu, ibu bisa lapor loh ini bu kayak gitu kan, lapor nanti lapornya ke sini loh bu kayak gitu. Kita sebagai masyarakat umum itu bisa melakukan bisa memberitahu kepada si ibu kayak gitu, bahwa apa sih namanya, kita tuh jangan apa ya, kalau kita tuh tahu ibaratnya tuh kita tuh jangan cuek gitu. Jadi kasih tahu ibu, kasih semangat ibunya, terus kita juga harus berani negur nih sama si orang yang
1: harus punya empati,
0: kayak gitu kan, harus berani menegur misalnya kayak gitu. Jadi kalau memang ibunya nggak tahu, kasih tahu ibunya kayak gitu, bu ini bisa dilaporkan loh bu, ini salah satu bentuk hak ibu tapi diambil kayak gitu loh, ibu lapornya ke sini misalnya kayak gitu loh. Atau memang kalau memang ibu nggak mau ngelapor kayak gitu, ibu ngomong aja langsung sama bapaknya, bapak ini hak saya loh menyusui di sini, seperti itu.
1: Apakah itu juga berlaku di kendaraan umum misalnya?
0: Iya, kalau di kendaraan umum kan misalnya di bis nih,
1: ada tempat begitu ya di sini.
0: Kalau di bis memang tidak ada, tapi kan kita di sana bisa menghindari yang namanya itu tadi, apa, diskriminasi ya. Jadi kalau memang ada ibu yang menyusui, ya udah, kita ibaratnya itu ya persilahkan aja ibunya, nggak usah diliatin kayak gitu. Kita sebagai masyarakat umum nggak usah juga ngeliatin ibunya lagi mamping, lagi benerin, terus kita liatin, plototin, orang kan risih kayak gitu. Jadi udah, oh ya udah kayak gitu, dia pamping kayak gitu, kasih dia ruang lah kayak gitu. Kalau memang dia merasa misalnya dia mau kita di pojok, atau misalnya ibunya lagi di tengah, boleh ditawarin, ibu mau tuker kayak gitu misalnya. Nah, itu salah satu bentuk dukungan kita sebagai masyarakat umum loh kayak gitu sama ibu-ibu menyusui. Nggak mesti kita tuh kayak ngasih semangat-semangat ibu, nggak mesti
1: karena banyak sekali ya, sangat dilema begitu untuk para perempuan, para ibu-ibu ya, entah itu yang baru punya anak satu begitu ya, atau yang sudah punya anak beberapa. Mereka sebagai wanita pekerja ya kan, yang mereka tidak bisa meninggalkan anaknya, tapi terkadang juga dengan harus memilih begitu. Kadang ada anak-anak yang masih usia yang memang masih perlu menyusui ya, harus ditinggalkan.
0: Betul.
1: Ada kan kejadian yang sempat sampai sekian lama menangis begitu ya. Tapi alhamdulillah berada di lingkungan tetangga-tetangga yang sangat peduli begitu ya. Nah, kalau kasusnya seperti itu bagaimana kalau menurut Bu Dina? Mbak Dina.
0: Ibu, Mbak
1: Dina.
0: Kasusnya seperti itu
1: harus meninggalkan begitu.

0: Kembali lagi sebenarnya itu case saya ya. Ibu pekerja kayak gitu harus meninggalkan anak. Ya memang dilema ya, dilema
1: apakah
0: banget.
1: Itu juga menjadi ini si ibu jadi orang yang di posisi bersalahkah atau tidak begitu melakukan pelanggaran kah begitu ya?
0: Tidak.
1: Karena sama-sama penting begitu ya. Bagaimana tuh, Mbak Dina?
0: Yang namanya kita meninggalkan anak ya, yang kita kan ada dua peran di sana ya. Ada peran kita sebagai ibu, ada peran kita sebagai pekerja kayak gitu. Kalau memang kita memandang kita nih bentuknya itu pelanggarannya tadi bentuknya apa maksudnya?
1: Meninggalkan anak dalam kondisi yang masih di bawah 1 tahun ya, masih usia menyusui dan ditinggalkan dengan ada air sus apa dalam botol gitu ya, dalam odot, dan ditinggalkan begitu saja tanpa ada orang begitu, dan dalam waktu sekian jam. Nah itu kan seperti
0: tanpa
1: apa?
0: Ada orang maksudnya?
1: Ada orang, ditinggal sama sekali, tidak ada orang.
0: Iya, itu bentuk itu bentuk pelanggaran juga. Iya, bentuk pelanggaran kayak gitu. Bagaimana bagaimana anaknya mau mau apa ya, mau dia kan belum mengerti kayak gitu, belum paham. Itu bukan bentuk pelanggaran, mungkin itu ada sedikit gangguan kali ya kalau kayak gitu. Karena kan kalau memang dia memang bekerja dan memang dia sehat
1: itu
0: secara,
1: apakah karena memang dia tidak diperbolehkan membawa anak, mungkinkah kejadian seperti itu begitu ya saat dia bekerja, jadi anaknya ditinggal di rumah atau bagaimana? Nah itu kan kejadian seperti itu kemarin.
0: Oh iya, ada case yang kayak gitu ya. Mungkin itu. Mungkin kita nggak tahu ya faktor pencetusnya itu seperti apa, tapi kalau yang seperti itu lebih kepada apa ya?
1: Mungkin ada tadi bermasalah mentalnya ya.
0: Iya, bermasalah mentalnya. Karena kalau memang dengan ibu pekerja kan mereka pasti sebelum cuti itu sudah mempersiapkan, sebelum masa cuti habis kan sudah mempersiapkan siapa nih bakal bakal jadi pengasuhnya kayak gitu. Kita kan sudah mempersiapkan kayak gitu sedemikian komplit kayak gitu kan. Jadi kayaknya kalau memang case-nya yang kayak gitu itu bukan lagi pelanggaran hak ibu menyusui, tapi itu lebih kepada penelantaran.
1: Penelantaran.
0: Iya.
1: Oke. Nah ini yang jadi memang harus siap dengan orang yang menjaga kalau kita memang bekerja begitu ya, tidak bisa ditinggalkan sendirian begitu ya. Baik nih, kita jeda atau tidak? Kita langsung saja nih ya, Mbak Dina dan juga Mbak Naura. Nah terakhirnya, apa harapan Aimi Kalsel agar tidak hak menyusui ini semakin dihormati dan dilindungi di Kalimantan Selatan? Kan ini adalah merupakan, ini kodrat atau bagaimana nih kalau untuk ibu menyusui, seorang ibu yang menyusui ini kodrat? Naura? Kodrat atau hak mutlak begitu?
2: Menurut saya ini sudah jadi hak mutlak bagi ibu menyusui ya. Apalagi ini sudah dilindungi oleh undang-undang, sudah diatur sama pemerintah juga. Seharusnya sih orang-orang sekitar, masyarakat, bahkan keluarganya sendiri itu mendukung ibu ini dan juga memberikan ruang nyaman lah untuk si ibu untuk menyusui anaknya. Dan juga saya harap sih masyarakat tuh nggak takut lah untuk melapor kayak gitu. Ini kan sudah, menurut saya sudah cukup aman untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran tersebut gitu.
1: Oke. Jadi sudah ada sebenarnya perundang-undangannya sudah ada.
2: Iya, sudah diaturnya,
1: sudah ada. Bisa di ini di apa ditampilkan begitu ya di sosial media begitu. Jadi hak ini begitu ya. Jadi jadi kita bisa yang tidak tahu juga tadi
0: akhirnya
1: yang perusahaannya
0: tahu.
1: Tidak tahu akhirnya tahu begitu ya. Dan ada hak kita yang memang harus dipenuhi begitu ya.
0: Betul.
1: Oke. Tidak terasa kita sudah di ujung waktu. Apa yang bisa disampaikan? Silakan ke Mbak Naura dulu. Sebagai closing statement kita.
2: Melaporkan pelanggaran ini juga termasuk perlindungan hak ibu menyusui.
0: Betul.
2: Dan juga saya harap sih semoga dengan adanya kita melakukan ini, orang-orang juga teredukasi dan mengetahui kalau misalnya ada loh bentuk-bentuk pelanggarannya yang tanpa kita sadari itu dialami oleh si ibu itu. Dan juga semakin lebih baiklah membangun tempat umum, tempat publik yang aman dan nyaman bagi si ibu.
0: Betul. Ya. Boleh menambahkan?
1: Ada ruang khusus juga tuh, Mbak Dina, untuk menyampaikan apa yang disampaikan untuk penutup kita. Silakan, Mbak Dina.
0: Oke. ibu menyusui itu merupakan sebuah anugerah ya, anugerah dari Tuhan, yang mana sebelum ada peraturan dari pemerintah juga sudah diatur di dalam Al-Quran, yang mana kita tuh punya kewajiban untuk menyusui anak kita, kayak gitu kan. Ditambah lagi kita berada di negara yang memang sudah ada melindungi kita sebagai ibu menyusui dan memberikan hak. Alangkah lebih baiknya kita sadar untuk hak tersebut dan kita bisa benar-benar menjaga hak tersebut. Nah, jika di luar sana ada sebuah pelanggaran hak, tolong disampaikan kepada kami, kami akan berusaha memfasilitasi tersebut dan kita akan selalu mendukung para ibu-ibu menyusui. Salam Aimi Kase.
1: Terima kasih. Ya, saya mau sapa dulu nih terakhir ya, ada yang bergabung lewat YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin, ada Ahsatun. Keren banget Kak Masita. Oh, ya, terima kasih. Ya baik, terima kasih banyak untuk waktu yang sudah di luangkan ya Mbak Dina dan juga Mbak Naura ya malam hari ini, dan memberikan kepada kita wawasan tentang bagaimana sih kita sebagai seorang ibu yang sangat mulia begitu ya, apalagi dengan air susunya yang kalau kita kembali dari sudut pandang agama ya, air susu itu tidak akan bisa dibayar berapapun gitu.
0: Tidak
1: ya.
0: Ada yang bisa menandingi.
1: Tidak bisa menandingi. Baik, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara kita malam hari ini di Ngobras. Terima kasih sekali untuk Mbak Dina Eskep NS dan Mbak Masita Naura SH dari AIMI daerah Kalimantan Selatan atas informasi dan juga edukasi yang sudah dibagikan malam hari ini. Dan semoga perbincangan kita malam hari ini bagaimana melaporkan pelanggaran hak menyusui dapat menambah pemahaman masyarakat bahwa hak menyusui adalah hak yang harus dihormati, didukung, dan dilindungi bersama. Saya pamit ya, terima kasih sekali lagi Mbak Dina dan juga Mbak Nora. Sampai jumpa lagi di Ngobras berikutnya. Selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
4: 15 tahun.
5: Soalnya minim juga kita.
3: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
6: Tapi ini berdiri dari 2017.
3: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
7: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
8: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
9: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resiliensi.
10: 15 Club Indonesia di Masin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
3: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook,

0: ujung-ujungnya kalau lagunya kayak ada musik daerah gitu ya, musik etnik Kalimantan dari suku Dayak. Kalau menurut saya sih ya, tapi nggak tahu deh, bagi pengamat musik silahkan mau bicara apa. Oke, hai semuanya, selamat malam, apa kabar? Senang banget rasanya nemenin suasana malam Anda di edisi hari ini, Selasa 23 Juni 2026. Oke, bagi yang kangen banget sama grup yang namanya, gak tahu deh, karena terlalu ada kegilaan atau edan bagaimana begitu ya, akhirnya muncullah edane. Atau edan ini mungkin sebuah singkatan atau bagaimana. Nah, kalau kita ke skenario awalnya, konon begini nih ya, gitaris Ed Sahrani, ex Sinomedius dan God Bless ini ditawari produser rekaman Jimmy Dotto untuk menggarap proyek album kompilasi sebagai arranger musik bagi beberapa penyanyi. Nah, dia lalu menolak dan bilang kalau hanya mau fokus dengan satu penyanyi saja. Nah, di antara nama-nama yang disodorkan produser, dia memilih Eki Lamoh yang sudah teruji karakter vokalnya karena pernah sama-sama terlibat dalam lagu Arena di album kompilasi Karisma Indonesianya Eki Soekarno. Nah, singkat kata nih pendengar dan juga teman-teman yang ada di TikTok yang sudah gabung ya, disepakatilah proyek duo Ed Sahrani dan Eki Lamoh membuat lagu untuk materi album kompilasi ini. Di tengah jalan mereka malah berhasrat menggarap album penuh aja begitu sekalian. Nah, sembari memikirkan nama yang tepat untuk kelompok musik ini. Nah, memang versi yang paling populer mengatakan kalau nama Edane itu merujuk pada inisial nama depan. Ternyata nama depan bukan kegilaan gitu ya. Nama depannya Ed Sahrani dan Eki Lamoh sebagai pembentuk pondasi awal band tersebut. Nah, padahal Prasa itu sebetulnya warisan dari proyek antara Ed Sahrani dan Eki Soekarno yang bernama E dan E, duo pop rock yang sempat mereka gagas berdua namun kandas sebelum merilis apa-apa. Ya, namanya takdir ya. Nah, yang jelas pendengar, mereka ini lantas mengajak drummer Pajar Satritama, Sinomadeus, sekarang di God Bless, dan basisnya Iwan Kaverius, Jet Liar, untuk bergabung sebagai additional musician awalnya. Dan kelak keduanya langsung diangkat deh menjadi personel tetap Edane saat proses akhir produksi album perdana. Dikirain diangkat jadi menteri gitu. Menteri ESDM. Oke deh mendengar, dengan formasi kuartet yang paten seperti ini, sangat wajar jika Edane disebut grup rock yang bertabur bintang jika melihat pada reputasi seluruh personel dan jam terbangnya di belantika musik nasional. Apalagi Ed Sahrani yang makin dikenal publik kalau menggantikan Ian Antono pada album Raksasanya God Bless di tahun 1989. Kalau saya kabari lagi, ini panjang banget ceritanya ya. Cukup sampai di situ aja. Ini sekedar mengingatkan ada 30 tahun The Beast, Edane menyanyikan lagu-lagunya yang berani begitu ya. Ini saya ambil dari sebuah artikel gitu di tahun 2022. Oke. Silakan mau gabung di 08115111410 dan 0511325162. Silakan, ada lagu-lagu yang boleh di-request malam hari ini. Ada Aku Berjanji dari Ari Kusmiran, The Scientist dari Coldplay, Mahligaimu dari Air Mataku dari Lestari, kemudian Biarkan Ku Sendiri dari The Mercies, Desember Kelabu Yunisyara, Apa Salah dan Dosaku dari Bruri Marantika, Memori Berkasih dari Siti Nordiana featuring Acik Spin ya, kemudian ada Ibu dari One Fals, Sinar Matamu Bagi Besi Sembrani dari Ria Resti Pauji, dan Adakah Yang Lain di Sisimu dari Ria Angelina. Oke, silakan mau gabung. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, apa kabar Kai Ajam?
1: Kabar baik aja.
0: Alhamdulillah, Kai Ajam selalu bahagia, selalu baik ya.
1: Iya dong.
0: Iya dong. Kai Ajam di Handil Bakti mau request lagu apa nih?
1: Lagu Iwan Palas.
0: Ibu. Aduh, ribuan ya. Pulau gitu ya. Aduh, lagunya sedih
1: mantap
0: banget lagu ini. Luar biasa ya lagu ini ya.
1: Iya.
0: Apakah Kai Ajam masih punya ibu?
1: Udah nggak ada
0: kedua-duanya ya semua ya. Baiklah, ada yang mau dikirim salam atau bagaimana?
1: Iya, kirim salamnya ke Semawar di Bati-Bati. Mudah sehat selalu.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Biasanya hujan juga, selamat malam. Mudah selalu sehat, selalu bahagia.
0: Oke.
1: Untuk semua pendengar RRI di seluruh
0: dunia. Waduh, keren banget sih.
1: Selamat malam. Semoga selalu bahagia, selalu happy, dan selalu senang.
0: Selalu bahagia, pokoknya happy terus bareng Pro Satu ya.
1: Iya. Mm-hmm. Untuk Mbak Ica, mm-hmm, sukses selalu.
0: Amin, amin.
1: Happy dan selalu bahagia.
0: Amin ya Allah. Doa yang sama untuk Kak Ajam ya.
1: Ya, makasih banyak ya, Caya.
0: Sama-sama, kayak aja.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Ternyata yang request lagu ini sama. Ini ada Pak Sahlil AZ ya, atau Abah Ica dari Sungai Andai. Lagunya juga sama yang pengen didengerin sama kayak Ajam tadi ya. Request lagunya dari One Pass, Ibu. Sudah saya siapin ya. Oke, okay, berikutnya silahkan. Halo, selamat malam. Halo. Oh ya, saya mau angkat telepon yang di situ aja deh kalau gitu sebentar ya. Saya mau angkat jemuran, enggak ada jemurannya. Oke deh, halo, selamat malam Herman.
2: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Her?
2: Alhamdulillah udah makan, Kecil.
0: Alhamdulillah udah kenyang berarti. Sehat ya Herman ya. Sehat. Oke.
2: Okay. Okay.
0: Sehat, alhamdulillah. Terus mau request lagu apa nih?
2: The Mercies, Kak Ica.
0: The Mercies, judulnya adalah Biarkan Ku Sendiri. Baiklah, kalau mau sendiri nah, aja, gak apa-apa.
2: Biarkan apa?
0: Biarkan Ku Sendiri, katanya. Baiklah.
2: Iya, artinya termenung aja dulu.
0: Ini saking keselnya mungkinnya dibikinin lagu. Enak ya kalau zaman dulu lagi pengen sendiri aja bikin lagu gitu ya.
2: Iya, semalam kesel, tuh gitu, bikin lagu. Mano sama bikinnya tuh aja.
0: Apa?
2: semalam bikinnya tuh.
0: Bikinnya ya.
2: Di luar atau sambil memandang bintang.
0: Oh, aduh, emang masih terlihat bintang. Kadang-kadang kan karena apa, atmosfer kita kan udah kurang bersih begitu ya, udara kita. Tapi sampai bintang tuh jarang
2: bintang
0: terlihat.
2: Yang besar tuh Kak Ica.
0: Iya, mungkin kalau di atas atas gunung mungkin bisa ngelihat ya.
2: Mm-mm. Ada terapung aja.
0: Nanti pas mau Ramadan aja menggunakan teropong gitu ya. Ramadan, mau Lebaran gitu ya. Oke deh, baiklah.
2: Itu bakat teropong ya lo.
0: Oke. Makasih ya, Her. Lagu saya udah siapin. Sehat, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengerin langsung aja Ibu dari One Pulse yang direquest sama kayak Ajam yang ada di Handil Bakti dan juga Abah Ica yang ada di Saya Andai. Dan setelah itu ada The Mercies, Biarkan Ku Sendiri untuk Herman yang ada di BJBD Melody Memory.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin malam ini.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Oke deh, biarlah. Kalau memang siapa sih vokalis The Mercy, saya jadi ada Huta Galung-Huta Galungnya gitu ya, kalau nggak salah ya. The Mercy, biarkan ku sendiri, lagu yang sangat hits banget sih di masanya, sampai saat ini juga ya. Oke, terima kasih. Saya mau angkat dulu telepon dari Mbak Rika yang ada di Jember. Halo, selamat malam Mbak Rika.
1: Selamat malam, assalamualaikum Bunda Ica.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Allah, susah banget.
0: Masa maksudnya sih?
1: Perjuangan banget.
0: Waduh, enggak juga.
1: Ini lagi kedinginan loh di Jember. Ini hujan 4 hari berturut-turut.
0: Kok hujan terus di sana terus hujannya ya, heran.
1: Iya.
0: Kok jatuhnya di sana terus?
1: Iya. Iya, di Banjar gimana di Banjar Bunda?
0: Di Banjar itu sumuk. Panas, haredang,
1: haredang panas menggantang.
0: Panas menggantang, bener bang.
1: Blasteran Jawa mana Bunda?
0: Aduh, blasteran
1: Jawa mana? Kalau Mbak Mada kan Wonogiri. Bokapnya apa Wonogiri ya? Kalau Mbak Mada.
0: Saya tuh banyak banget Bunda, ininya, blenannya itu, campurannya itu banyak banget ya. Jadi dari mana macam-macam lah campurannya tuh Mbak Rika. Susah disebutin.
1: Kasih
0: begitu
1: dong,
0: ya.
1: Kasih dong bocorannya.
0: Jadi beliau
1: pakai rahasia.
0: Jadi ada timur tengahnya. Ada timur tengahnya, ada Indianya, terus ada apa lagi ya? Iya, itu tadi ada
1: serius
0: Jawanya.
1: Loh,
0: serius benar, enggak bohong ya. Banyak campurannya, campur-campur gitu ya. Kayak pecel.
1: Tapi jadi apa enggak itu?
0: Kayak pecel, kayak nasi rames, campur nasi campur gitu, gado-gado.
1: Iya, nasi campur tuh nasi rames. Udah, ini ada-ada aja. Orang serius malah.
0: Serius, bener-bener Mbak Rika itu emang itu. Jadi ada campurannya macam-macam, ada timur tengahnya, ada Indianya, ada Jawa Timurnya. Nah itu dia, itulah akhirnya.
1: Lagian macam-macam yang ditanyakan.
0: Itulah terciptalah hal yang demikian. Oke deh.
1: Jadi ngobrol kayak gini. Lagunya pilih yang Yuni.
0: Yang mana nih Barika? Yuni Sara boleh,
1: Yuni,
0: tapi nanti antri dulu ya, Mbak.
1: Berkelabu. Oh, enggak apa-apa.
0: Soalnya banyak yang ada yang setelah nanti ada Rizky, ada Coldplay, nanti ada baru lagunya Mbak Rika, enggak apa-apa ya.
1: Yang udah masuk, iya. Yang udah masuk siapa aja? Soalnya saya kan pencet.
0: Yang ada Kai Ajam, ada Herman, ada Abah Ica tadi, ada Lovely ya di lewat TikTok ya, di Amuntai,
1: iya,
0: ada
1: deh.
0: Mas Amin Suro dari Blora Jawa Tengah juga. Dari Blora. Jadi lagunya saya sudah siapin Yuni Syara untuk Mbak Rika.
1: Ya. Salam dulu sedikit aja Mawar.
0: Boleh silakan.
1: Bu Bamba. Terus Pak Ramli. Dan semuanya udah pamrulah ya, semuanya selamanya kompakan, sehat selalu Bunda.
0: Amin.
1: Jam
0: benar-benar
1: iya. Sehat.
0: Amin doa yang sama untuk Barika. Amin ya Allah. Amin banget. Amin paling
1: yang
0: serius itu.
1: Itu ya,
0: bukan Mari. Kertas koran ya. Tebel karena kertas koran. Ya,
1: janganlah. Yang merah itu loh, yang terutama
0: merah.
1: Yang merah.
0: Kalau dulu kan matanya hijau katanya. Mungkin dulu paling tinggi nilainya yang lebaran hijau ya. Sekarang kan enggak ya, yang merah ya. Memerah matanya. Apalagi di depan traffic light. Oke, Mbak Rika, makasih ya, Mbak.
1: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru banget sih sama Mbak Rika. Oke, nanti dulu untuk telepon berikutnya kita dengerin aja dulu Sinar Matamu Bagai Besi Sembrani dari Ria Resti Pauji yang sudah di-request sama Lovely Kala tadi dari Amuntai lewat TikTok ya. Setelah itu ada The Scientist dari Coldplay yang juga di-request dari TikTok untuk Mas Amin Suro yang ada di Blora Jawa Tengah. Sabar dulu ya untuk Barika ya. Kita masih di Melody Memory.

Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur. Banjar.

0: Untuk yang suka Coldplay, The Scientist sudah hadir malam hari ini ya. Sudah terobati kangennya. Dan berikutnya yang mau gabung silakan. Halo, selamat malam. Halo. Halo.
1: Halo ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Jangan Pak Eko.
0: Pak Eko, Pak Eko di mana, Pak?
1: Kayu Tangi Ujung.
0: Pak Eko di Kayu Tangi Ujung. Kalau dulu di Kayu Tangi Ujung tuh apa ya, pikiran orang kan langsung mikir yang rumah sakit itu gitu ya.
1: Lah, jangan ke sini, kira-kira aja orang gila.
0: Sekarang udah dipindah untungnya ya.
1: Oh, masih ada kok.
0: Masih ada ya? Oke. Pak Eko di Kayu Tangi Ujung mau request lagu apa nih? Mau Desember Kelabu atau Memori Berkasih?
1: Terus
0: ada lagu dari Bu Ruri Marantika juga, ada dari Lestari, ada Arikus Miran, ada dari Angelina, mau yang mana?
1: Lestari judulnya apa, Mbak?
0: Mahligaimu dari Air Mataku.
1: Waduh.
0: Nggak tahu nih judulnya maksudnya apa.
1: Ada yang band nggak, Mbak?
0: Nggak ada yang band, jadi yang ini aja, Yuni Sara, Siti, Nordiana, Ari, Lestari, Bu Ruri, Ria, Angelina, mau yang mana nih, Pak Eko?
1: Yuni Sara aja, Mbak.
0: Yuni Sara aja, baiklah. Makasih ya, Pak Eko ya, udah gabung.
1: Salamnya, Mbak. Ada yang putri, Mbak. Ada yang putri jarang masuk ini. Nah, betul. Pesan usap juga. Ini siapa itu? Mas Ri. Buat baca, makasih.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Eko dari Kayu Tangi Ujung. Ya, berikutnya silakan. Halo, selamat malam.
2: Oke, ya.
0: Malam, he, Ojan? Ojan dari Sekumpul.
2: Apa itu, Pak Eko atau Hendy kayaknya?
0: Aku juga udah curiga loh tadi, kayaknya dia deh. Atau dia mau ke Kayu Tangi Ujung gitu. Curiga sebenarnya, cuman kan kita gak boleh sangka buruk kan ya. Gak boleh kita yang namanya seuzon gitu ya. Bener gak, Mbak Emma? Dasar memang tuh orang ya. Baiklah. Ikut aja, baiklah Ojan.
2: Sudah diputer nih lagu lu.
0: Oh, udah diputer ya, udah berarti. Edane kan tadi. Oh, yang Edane itu, aduh, itu benar-benar bikin kita bangun ya. Jadi enggak ngantuk lagi. Oke.
2: Ya, Kak Ica bulan Kak Ica subscriber.
0: Amin amin, doa yang sama untuk Ojan ya. Makasih Ojan.
2: Campur sari Kak Ica.
0: Sama ya.
2: Ya,

0: Aduh seru banget di TikTok lagi membahas masalah buaya ya. Oke deh, penelpon terakhir saya malam hari ini. Halo, selamat malam. Halo. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Ya, selamat malam dengan Bang Leman.
1: Iya,
0: Mbak. Iya, Bang Leman dari Lampung. Apa kabar, Bang?
1: Baik, sehat. Alhamdulillah. Kabupaten Sangamus, Lampung. Baik.
0: Alhamdulillah. Bang Leman mau request lagu apa nih?
1: Iya, saya tadi telepon gak diangkat-angkat, Mbak. Alhamdulillah, saya sembuh, Mbak.
0: Oke.
1: Lalu, sudah sampai closing siapa yang penutup.
0: Bang Leman mau lagu yang mana? Mau dari Ria?
1: Aku baca yang sisanya.
0: Ria Angelina, mau yang dari Bruri, Ariku Sembiran, atau Lestari? Mau yang mana?
1: Ria Angelina.
0: Ria Angelina, baiklah. Oke, siap. Bang Leman, terima kasih sudah gabung.
1: Apa judulnya, Mbak? Judulnya apa?
0: Judulnya, Adakah Aku di Sisimu?
1: Iya, betul sekali. Cocok sekali untuk Mbak.
0: Oke. Makasih ya, Bang Leman.
1: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup aja langsung dengan Adakah Yang Lain di Sisimu dari Ria Angelina. Oke, saya pamit dulu ya. Bye-bye dulu. Sampai jumpa.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat. Baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 114.

Esensi buku, habis gelap terbitlah terang, karya Raden Ajeng Kartini. Habis gelap terbitlah terang adalah kumpulan surat yang ditulis oleh R.A. Kartini kepada sahabat-sahabatnya di Belanda. Lewat surat-surat itu, Kartini menyuarakan keresahannya sebagai perempuan Jawa yang hidup dalam belenggu adat dan ketidakadilan kolonial. Ia menggambarkan bagaimana perempuan pribumi dipingit, tidak diberi kesempatan belajar, dan hanya disiapkan untuk menikah. Dalam kondisi seperti itu, Kartini memilih berpikir dan menulis sebagai bentuk perlawanan. Yang menarik, Kartini tidak sekedar mengeluh, ia menunjukkan keberanian untuk mempertanyakan hal-hal yang dianggap wajar pada zamannya. Ia mengkritik sistem sosial dan budaya yang menindas perempuan, namun tetap dengan cara yang halus dan penuh pertimbangan. Ia bermimpi tentang kesetaraan, di mana perempuan punya hak untuk menuntut ilmu, memilih jalan hidup, dan dihargai sebagai manusia seutuhnya. Melalui surat-suratnya, Kartini memperlihatkan kecerdasannya yang tajam. Ia rajin membaca buku-buku Belanda dan menyerap berbagai ide tentang kebebasan, kemanusiaan, dan pendidikan. Dari sanalah muncul pemikirannya bahwa kemajuan bangsa tidak akan tercapai jika perempuan tetap dibatasi. Gagasan untuk mendirikan sekolah bagi perempuan pribumi menjadi bentuk nyata dari semangat perubahan yang ia perjuangkan. Judul Habis Gelap Terbitlah Terang sendiri melambangkan keyakinannya bahwa penderitaan dan keterbatasan suatu saat bisa berubah menjadi harapan dan kemajuan. Meskipun hidupnya singkat, pemikiran Kartini menjadi pelita yang menyalakan semangat emansipasi perempuan Indonesia. Ia mengajarkan bahwa perubahan tidak selalu datang lewat kekuatan, tapi bisa dimulai dari pikiran dan tulisan yang jujur. Kini, lebih dari seabad sejak surat-surat itu ditulis, isi dan semangatnya masih terasa relevan. Kartini tidak hanya bicara soal perempuan, tapi soal hak semua orang untuk belajar, berpikir, dan dihargai. Ia membuktikan bahwa dari ruang kecil sekalipun, seperti kamar pingitan, sebuah suara bisa menggema luas dan mengubah cara sebuah bangsa memandang peran perempuan. Dari gelap yang menyesakkan, ia membawa terang yang menginspirasi. Demikian esensi buku Habis Gelap Terbitlah Terang dari RRI untuk Indonesia.

Sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang. Mimpi buruk disebabkan oleh beberapa kondisi seperti stres dan cemas, trauma, gangguan tidur, efek samping obat, dan lain-lain yang dapat menimbulkan gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan keluarga.

0: Tahukah kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
1: Banjarmasin malam.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian. Banjarmasin.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Penjermasin malam ini.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko arterial

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Renungan malam. Semoga cerita ini memberikan inspirasi dalam kehidupan.

kehidupan kita. Kisah si penebang pohon. Alkisah, seorang pedagang kayu menerima lamaran seorang pekerja untuk menebang pohon di hutannya. Karena gaji yang dijanjikan dan kondisi kerja yang bakal diterima sangat baik, sehingga si calon penebang pohon itu pun bertekad untuk bekerja sebaik mungkin. Saat mulai bekerja, si majikan memberikan sebuah kapak dan menunjukkan area kerja yang harus diselesaikan dengan target waktu yang telah ditentukan kepada si penebang pohon. Hari pertama bekerja, dia berhasil merobohkan 8 batang pohon. Sore hari, mendengar hasil kerja si penebang, sang majikan terkesan dan memberikan pujian dengan tulus. "Hasil kerjamu sungguh luar biasa. Saya sangat kagum dengan kemampuanmu menebang pohon-pohon itu. Belum pernah ada yang sepertimu sebelumnya. Teruskan bekerja seperti itu ya." Sangat termotivasi oleh pujian majikannya, keesokan harinya, si penebang bekerja lebih keras lagi. Tetapi, dia hanya berhasil merobohkan 7 batang pohon. Hari ketiga, dia bekerja lebih keras lagi. Tetapi, hasilnya tetap tidak semakin sedikit pohon yang berhasil dirobohkannya. "Sepertinya, aku telah kehilangan kemampuan dan kekuatanku. Bagaimana aku dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjaku kepada majikan?" pikir penebang pohon, merasa malu dan putus asa. Dengan kepala tertunduk, dia menghadap ke sang majikan, meminta maaf atas kerja yang kurang memadai dan mengeluh tidak mengerti apa yang terjadi. Sang majikan menyimak dan bertanya kepadanya, "Kapan terakhir kamu mengasah kapak?" "Mengasah kapak? Saya tidak punya waktu untuk itu. Saya sangat sibuk setiap hari menebang pohon dari pagi hingga sore dengan sekuat tenaga," kata si penebang. "Nah, disinilah masalahnya. Ingat, hari pertama kerja kamu dengan kapak baru dan terasa, maka kamu bisa menebang pohon dengan hasil luar biasa. Hari-hari berikutnya, dengan tenaga yang sama, menggunakan kapak yang sama, tetapi tidak diasah, kamu tahu sendiri, hasilnya semakin menurun. Maka, sesibuk apapun, kamu harus meluangkan waktu untuk mengasah kapakmu, agar setiap hari bekerja dengan tenaga yang sama dan hasil yang maksimal. Sekarang, mulailah mengasah kapakmu dan segera kembali bekerja," perintah sang majikan. Sambil mengangguk-anggukan kepala dan mengucapkan terima kasih, si penebang berlalu dari hadapan majikannya untuk mulai mengasah kapak. Sama seperti si penebang pohon, kita pun setiap hari, dari pagi hingga malam hari, seolah terjebak dalam rutinitas terpola. Sibuk, sibuk, dan sibuk. Sehingga seringkali melupakan sisi lain yang sama pentingnya, yaitu istirahat sejenak, mengasah dan mengisi hal-hal baru untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan spiritual. Jika kita mampu mengatur ritme kegiatan seperti ini, pasti kehidupan kita akan menjadi dinamis, berwawasan, dan selalu baru.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Selasa 23 Juni 2026. Dari program Masatu RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

menjadi dosen, inovator, dan pemecah masalah ke kawasan-kawasan. Menurutnya masa depan Indonesia harus dibangun agar semakin banyak pusat.

0: Program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Banjarmasin pagi ini.

persatukan informasi dan inspirasi. Si, apalah arti cinta, apalah gitu. Tapi yang namanya cinta itu menggambarkan sesuatu yang sangat luas ya. Cinta kepada orang tua, cinta kepada anak, cinta kepada pasangan, cinta kepada sang halik. Baik, pendengar, membawa kita di menit ke-23 tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin pagi. Kami hadirkan informasi dari portal rri.co.id. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, pendengar, menyoroti masih banyaknya ayah yang tidak mengizinkan anaknya mendapatkan imunisasi. Tentunya kondisi ini menjadi salah satu tantangan pemerintah dalam meningkatkan cakupan vaksinasi nasional pada periode 2025-2029. Budi juga mengatakan edukasi kepada masyarakat harus diperkuat dengan pendekatan yang lebih mudah dipahami. Sebab berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia SKI 2023, salah satu alasan anak tidak mendapat imunisasi adalah karena tidak diizinkan keluarga.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
3: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
4: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
5: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial, dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.

0: dan yang paling depan ujung tombaknya adalah kriya sasiran.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.

0: Kalimantan Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

17, mimpi besar ya. Siapapun punya mimpi ya. Dan pastinya mimpi itu ingin diwujudkan. Tapi selain bermimpi boleh, tapi harus dengan keyakinan dan juga harus diwujudkan dengan semangat ya, agar mimpi itu bisa terwujud. Baik, pendengar, masih mempersamai Anda di Banjarmasin Pagi. Kami hadirkan informasi terkini dari Kementerian PPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemen PPA menyiapkan Satgas Penanganan Kekerasan Anak Perspektif korban melalui layanan terpadu untuk memperkuat perlindungan dan pendampingan. Wamen PPPA Veronica Tan mengatakan pendengar, satgas tersebut melibatkan lintas kementerian guna memastikan penanganan laporan berjalan menyeluruh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

ya pendengar, persatukan informasi dan inspirasi Gekso. Di kantongmu ada apa di kantong Anda pagi ini? Yang jelas agenda. Iya, agenda yang harus Anda lakukan hari ini, agenda yang sudah terjadwal, yang jelas sudah tercatat ya. Jadi kalaupun Anda lupa, buka aja, buka agendanya yang ada di kantong Anda. Baik pendengar, itu tadi dua informasi ya, kebersamaan kita di Banjarmasin pagi. Dan sesaat lagi kami akan ajak Anda bersama untuk mengikuti Lintas Banua pagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk siaran Pro 1 RRI Banjarmasin dapat Anda nikmati dan ikuti melalui RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811-5111-410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sesaat lagi kami akan ajak Anda bersama untuk mengikuti Lintas Banua Pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Bincas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi edisi hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Pemerintah Kota Banjarmasin menertibkan puluhan reklame yang diduga melanggar aturan. Inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya, Auliana.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Pendengar dan pemirsa, pemerintah kota Banjarmasin mulai mematangkan penataan kawasan Ahmad Yani dari reklame liar. Puluhan reklame yang diduga melanggar aturan segera ditertibkan oleh Satpol PP Banjarmasin. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Yang akan kami undang para pemilik-pemiliknya dan juga mungkin kepada provider-provider kota Banjarmasin. Ayo kita sama-sama kita jadi.
3: Sedikitnya 40 titik reklame tak berizin di sepanjang Jalan Ahmad Yani kini masuk dalam pengawasan. Dari jumlah tersebut, 10 titik menjadi prioritas untuk dieksekusi lebih dulu oleh Satpol PP karena proses administrasinya hampir rampung. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menyampaikan, penertiban ini bagian dari upaya Pemko dalam melakukan penataan kawasan Ahmad Yani. Penataan ini bertujuan untuk menciptakan keindahan kota yang estetik dan bersih dari reklame dan baliho yang terpasang di Kota Banjarmasin. Menurut Yamin, keberadaan reklame dan baliho selama ini bisa diganti dengan gaya baru seperti menggunakan videotron. Selain lebih modern dan canggih, tentunya tampilan videotron dapat membuat jalan lebih terang.
2: Nanti akan kami undang para pemilik-pemiliknya dan juga mungkin kepada provider-provider di Kota Banjarmasin. Ayo kita sama-sama kita cari solusinya seperti apa. Nah, nanti apakah nanti reklame yang seperti ada yang ada atau kita akan merubahkan, melakukan perubahan dengan sistem videotron. Nah, seperti itu. Jangan Ahmad Yani dulu yang kita akan utamakan karena sudah adalah wajah juga dan mungkin tidak itu di titik lain-lain juga yang vital yang merusak keindahan Kota Banjarmasin.
3: Sebelumnya, Pemko Banjarmasin juga telah mengundang para pengusaha atau penyedia jasa reklame untuk membahas terkait penataan ini. Mas Rani, penanggung jawab salah satu advertising, mengaku mengikuti arahan yang diinginkan oleh Pemko Banjarmasin. Namun, ia berharap ketika akan membangun reklame kembali agar proses perizinan tidak dipersulit sehingga usaha bisa tetap berjalan.
4: Pada intinya kita mengikuti aja sesuai peraturan, tapi ya yang penting kita kan dalam proses perizinan atau proses yang lain-lainnya supaya dipermudah aja gitu. Nah, jadi kada terlalu birokrasi mana lah, yang penting kan kalau secepat mungkin direalisasikan, ditindaklanjuti gitu. Nah, supaya kita juga kalau berlama-lama kan kita juga kayak semacam ya apa ya namanya, kita berusaha kan pasti pengennya cepat-cepat dan tetap mengikuti aturan-aturan.
3: Selain berdiri di lokasi yang tidak sesuai ketentuan, sejumlah reklame juga diduga belum mengantongi izin. Pemerintah masih memberikan kesempatan kepada pemilik untuk melengkapi perizinan sesuai aturan yang berlaku. Juma Muhammad melaporkan.
1: Aksi tawuran antar kelompok remaja yang sempat viral di media sosial kembali meresahkan masyarakat. Peristiwa yang memperlihatkan aksi saling serang menggunakan senjata tajam tersebut diketahui terjadi di kawasan Jalan Simpang Anem, Banjarmasin Barat. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
5: Yang berkendaraan dari Lariwa dikejar lagi sama yang madang tadi.
6: Sebuah rekaman yang memperlihatkan aksi tawuran remaja di kawasan Jalan Simpang Anem, Banjarmasin Barat, kini tengah menjadi sorotan. Dalam video tersebut, kedua kubu yang masih berusia remaja tampak saling kejar di jalanan utama sambil mengayunkan senjata tajam. Seorang petugas jaga malam setempat, Aril, mengaku melihat langsung saat puluhan remaja tersebut berdatangan menggunakan sepeda motor yang diduga kuat sudah saling berjanji untuk bertemu di lokasi.
5: Lari, orang yang berkendaraan tadi lari juga, dikejar lagi sama yang madang tadi. Lalu diadang lagi pakai ya, lo senjata, lari lagi sama-sama kejar-kejar gitu. Tapi nggak ada yang luka bang. Ada yang jualan itu kan kadang ditutup sama sepuluh, dicabut sama dianya. Yang di dalam tuh ada yang apa itu kabel-kabel tarik.
6: Menyikapi hal tersebut, Kanit Reskrim Polsek Banjarmasin Barat, Ibtu Indra Permadi, mengungkapkan pihaknya telah bergerak melakukan penanganan. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan sedikitnya 8 remaja yang diduga terlibat. Selain itu, polisi juga menyita barang bukti senjata tajam jenis celurit yang dirakit dengan besi panjang.
7: Memang kalau pengakuan mereka sih, mereka cuma kumpul aja. Kemudian kita lakukan pembinaan juga, kita juga dampingi orang tuanya dan bikin surat pernyataan untuk tidak melakukan perbuatan lagi. Didampingi orang tua bikin pernyataan, lalu kita lakukan pembinaan, kita kembalikan pada keluarga, pada orang.
6: Atas kejadian ini, pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk terus memperketat pengawasan terhadap anak-anak mereka, terlebih pada momentum libur sekolah saat ini. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Pendengar dan pemirsa, Universitas Lambung Mangkurat kini resmi memiliki Migrant Center sebagai akses informasi kerja luar negeri bagi alumni dan masyarakat. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia meresmikan langsung program ini dalam kunjungan kerjanya ke Kalimantan Selatan. Berikut laporan Febri Rahmat.
8: Universitas Lambung Mangkurat resmi memiliki Migrant Center yang diresmikan langsung oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Dr. Andes Haji Mukhtarudin Selasa 23 Juni 2026. Peresmian dilakukan setelah pelaksanaan kuliah umum yang dihadiri Civitas Akademika ULM. Kehadiran Migrant Center ini menjadi langkah awal dalam memperluas akses informasi dan peluang kerja luar negeri bagi alumni maupun masyarakat. Menteri P2MI Mukhtarudin menilai peresmian Migrant Center merupakan langkah strategis dalam membangun ekosistem pekerja migran yang profesional dan siap bersaing di tingkat global.
9: Supaya mereka bisa terperluas, tentu mereka harus kita latih, kita didik, kita beri peningkatan kapasitas dan harus memiliki kompetensi. Karena kebutuhan pekerja di global membutuhkan kompetensi. Nah, ini yang harus kita isi, sinergitas antara pemerintah ya dengan universitas, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dalam rangka kita memperkuat posisi kita. Karena kita menghadapi bonus demografi yang harus kita atasi. Kalau tidak, bonus demografi 2045 puncaknya akan menjadi bencana demografi kalau tidak kita persiapkan.
8: Keberadaan Migrant Center ULM juga menjadi yang pertama diresmikan di lingkungan perguruan tinggi wilayah Kalimantan. Kedepannya, pusat layanan ini tidak hanya menyediakan informasi peluang kerja luar negeri, tetapi juga mendukung pelatihan sertifikasi serta pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan pasar global. Sementara itu, Rektor ULM menyampaikan peresmian Migrant Center merupakan tindak lanjut dari audiensi yang dilakukan bersama Menteri P2MI sekitar 1 bulan lalu.
10: Dan saya pikir ini adalah kerja-kerja cepat yang dilakukan oleh teman-teman di Universitas Lambung Mangkurat. Mudah-mudahan progres ke depan ini, kehadiran Migrant Center ini menjadi poin baru bagi masyarakat Kalimantan Selatan yang ingin mengglobal. Jadi oleh karena itu kita juga berharap bahwa ini akan berdampak luas terhadap kebijakan-kebijakan pengelolaan sumber daya manusia di ULM Pak Menteri. Kami harus mempersiapkan SDM-SDM dari ULM, mahasiswa-mahasiswa yang kami miliki sekarang yang 30-an ribu lebih itu, kalau bisa didorong untuk meningkatkan kompetensinya dan skill di bidang bahasa.
8: Melalui Migrant Center, ULM berharap masyarakat Kalimantan Selatan memiliki akses yang lebih luas terhadap peluang kerja internasional sekaligus mampu meningkatkan daya saing tenaga kerja daerah di tingkat global. Dari Banjarmasin, Febri Rahmat melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Salah satunya melalui kerjasama dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir atau LPDB, Kementerian Koperasi RI untuk memperluas akses pembiayaan bagi koperasi produktif yang selama ini terkendala modal usaha. Selengkapnya dilaporkan Diki Munadi.
11: Ternyata ada namanya Lembaga Permodalan Dana Bergulir Kementerian Koperasi.
12: Akses permodalan masih menjadi tantangan utama yang dihadapi banyak koperasi di Kalimantan Selatan. Untuk membantu mengatasi persoalan tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel menggandeng Lembaga Pengelola Dana Bergulir atau LPDB, Kementerian Koperasi RI guna memperluas akses pembiayaan bagi koperasi produktif di daerah. Kepala Bidang Kelembagaan, Dinas Koperasi dan UKM Kalsel, Bambang Dedi Mulyadi mengatakan, banyak koperasi memiliki usaha potensial namun terkendala modal untuk mengembangkan usahanya. Karena itu pihaknya melakukan pendampingan dan bimbingan teknis penyusunan proposal elektronik LPDB agar koperasi lebih mudah mengakses pembiayaan. Menurut Bambang, LPDB menyediakan pembiayaan mulai dari 500 juta rupiah hingga miliaran dengan skema yang lebih ringan dibanding pembiayaan perbankan pada umumnya.
11: Di Jakarta ternyata ada namanya Lembaga Permodalan Dana Bergulir Kementerian Koperasi. Alhamdulillah ketika kita berkomunikasi langsung ke teman-teman LPDB, namanya LPDB tadi, di teman-teman di Jakarta merespon positif dan mengharapkan kepada saya selaku Kabid Kelembagaan untuk mensosialisasikan keberadaan lembaga pengelola dana bergulir ini. Nah, bagi koperasi-koperasi produktif yang ingin menambah modal kerjanya, bisa melalui koperasi kabupaten kota atau langsung menghubungi dinas.
12: Bambang menambahkan program tersebut tidak hanya menyasar koperasi di perkotaan, tetapi juga koperasi pertanian dan perikanan di wilayah pedesaan. Salah satu koperasi yang berpeluang mendapat dukungan pembiayaan berada di Desa Bakambat, Kabupaten Banjar. Koperasi tersebut mengelola usaha SPBU nelayan dan distribusi pupuk, serta berencana menambah armada kapal penangkap ikan guna meningkatkan produktivitas nelayan setempat.
11: Adalah paling minimal 500 juta sampai 250 miliar. Nah, ini merupakan sebuah keuntungan bagi kita berkooperasi di Kalimantan Selatan untuk memanfaatkan lembaga dari Kementerian Koperasi ini. Dia menjamin bahwa dibanding dengan sektor-sektor perbankan lain, lembaga inilah yang paling ringan dalam hal upaya untuk pengembalian maupun pencicilan untuk pembayaran mengembalikan modal kerja tadi.
12: Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Kalsel hingga tahun 2024, terdapat lebih dari 3.000 koperasi yang terdaftar di Kalimantan Selatan. Melalui dukungan pembiayaan LPDB, pemerintah berharap koperasi dapat berkembang lebih sehat, produktif, penggerak ekonomi kerakyatan di daerah.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait peran koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan.
13: Saya Dewi dari Banjarmasin. Menurut saya, adanya koperasi dan UKM itu penting nih ya buat roda perekonomian rakyat. Banyak yang buka usaha, terus juga jual produk khas dari benua kita gitu, melalui koperasi dan juga UKM ini. Tapi sayangnya juga masih banyak sih yang susah gitu buat dapat modal, dan ada beberapa juga yang masih belum terlalu memahami soal penjualan. Jadi harapan saya, semoga pemerintah tuh bisa membantu dengan kemudahan modal, terus juga banyak pelatihan-pelatihan yang bisa mudah dipahami juga nih oleh para pelaku usaha. Dan juga semoga bisa ada pengawasan yang jelas supaya semua pihak itu bisa merasakan manfaatnya.
14: Perkenalkan, nama saya Malik dari Banjarmasin. Nah, kalau menurut saya ya, keberadaan koperasi dan UKM itu sangat penting bagi masyarakat. Nah, karena sekarang banyak orang nih yang bisa memulai usaha dari rumah, dan itu cukup menambah penghasilan keluarga sih ya. Nah, harapan kedepannya untuk pemerintah bisa terus memberikan dukungan ya, terutama dalam hal permodalan yang prosesnya dibuat lebih mudah lah dan tidak berbelit-belit.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Pendengar dan pemirsa, pengembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru bagi industri penyiaran di Kalimantan Selatan. Pemerintah daerah pun mendorong pemanfaatannya untuk mendukung transformasi digital media. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
15: Pemerintah daerah pastinya sangat mendorong penyiaran untuk memanfaatkan AI ya.
16: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru bagi industri penyiaran di Kalimantan Selatan. Kehadiran teknologi ini dinilai mampu mendukung transformasi digital.

0: mengembangkannya sehingga membantu kita nanti baik di front stage atau di backstage. Jadi kami sangat mendukung, walaupun secara regulasi memang kami pemerintah daerah tidak bisa terlalu berbuat banyak, tapi kami Dinas Kominfo sendiri sebagai kolaborator, kami siap berkolaborasi, membantu, berkoordinasi untuk bagaimana kita sama-sama memaksimalkan AI ini.
1: Sementara itu, Komisi Penyiaran Indonesia terus mendorong agar penggunaan AI dalam industri penyiaran dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab. Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan menjadi pendukung dalam meningkatkan kualitas layanan informasi tanpa mengabaikan etika penyiaran. Wakil Ketua KPI Pusat, Muhammad Reja, menilai perkembangan penyiaran di Kalimantan Selatan menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, terutama setelah proses migrasi siaran analog menuju digital. Menurutnya, perubahan tersebut menjadi modal penting bagi daerah untuk berinovasi menghadapi perkembangan teknologi komunikasi.
2: Kalimantan Selatan menurut saya, untuk karena kita punya pengalaman peralihan digital ya, penyiaran di Kalimantan Selatan itu menurut saya progresif, lebih baik ya. Dan saya juga meminta nih teman-teman ke PD karena ini adalah dunia juga. Jadi sekalian membantu juga karena kita punya tugas tupoksi ya secara infrastruktur soal penyiaran, dan ditolong di create beberapa hal terkait piala dunia agar masyarakat mendapatkan hiburan yang layak, karena ini hiburan untuk seluruh warga Indonesia.
1: Kedepan sinergi antara pemerintah daerah, regulator, dan lembaga penyiaran dinilai menjadi kunci dalam mengoptimalkan pemanfaatan AI di sektor penyiaran. Dengan tetap mengedepankan akurasi informasi, etika jurnalistik, dan kepentingan publik, teknologi AI diharapkan mampu memperkuat kualitas siaran sekaligus meningkatkan daya saing konten lokal di era digital. Rizky Wahyudi melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, Bangkalsel resmi meluncurkan layanan Depisah sebagai langkah memperluas layanan. Sebagai bank Depisah, Bangkalsel mampu melayani berbagai transaksi keuangan internasional. Berikut laporan Fitriana Rahma.
4: Layanan Bank Depisah Bangkalsel secara resmi diluncurkan hari ini.
5: Bangkalsel resmi memasuki babak baru dalam perjalanan institusinya dengan diluncurkannya layanan Bank Depisah. Status tersebut menjadi tonggak penting yang memungkinkan Bangkalsel memperluas layanan hingga mencakup berbagai transaksi keuangan internasional. Peresmian layanan Bank Depisah disambut positif oleh Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin. Menurutnya, kehadiran Bangkalsel sebagai Bank Depisah akan memberikan dampak besar bagi penguatan ekonomi daerah dan pengembangan sektor usaha berorientasi ekspor.
6: Atas izin daripada OJK dan Bank Indonesia, alhamdulillah ini kita dapat meluncurkan Bank Depisah. Dan tentu dengan Bank Depisah ini kita pertama meningkatkan daya saing antar bank lain supaya kita bisa juga untuk transaksi langsung ke luar negeri. Jadi itu kita menghimbau kepada seluruh pengusaha dan kadin dan yang lainnya, dan masyarakat dan UMKM untuk bisa bertransaksi langsung di Bangkalsel.
5: Direktur Utama Bangkalsel Fahrudin menjelaskan bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil dari proses panjang yang dilakukan secara bertahap. Berbagai aspek telah disiapkan, mulai dari penguatan tata kelola perusahaan, pengembangan sistem infrastruktur, hingga peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Ia menambahkan keberhasilan tersebut tidak lepas dari dukungan dan sinergi berbagai pihak yang terlibat selama proses persiapan. Dengan status Bank Depisah, Bangkalsel kini dapat menyediakan berbagai layanan transaksi internasional. Layanan tersebut meliputi tabungan, giro dan deposita valuta asing, jual beli valuta asing, remittance, bank notes, serta pengembangan layanan internasional lainnya secara bertahap.
7: Pada seluruh masyarakat mendukung keberadaan Bank Depisah ini sebagai bentuk upaya kita untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah kita di Kalimantan Selatan. Dan beliau tadi berkenan untuk membuka pertama kalinya tabungan valuta asing dalam bentuk dolar. Harapan kami masyarakat Kalimantan Selatan bisa mendukung keberadaan Bank Depisah ini, dan nanti kita impor-impor, kemudian remittance, kemudian simpanan dalam bentuk valuta asing bisa kita layani pelanggan.
5: Lebih lanjut, Fahrudin menegaskan kehadiran layanan Depisah diharapkan mampu memenuhi kebutuhan berbagai kalangan masyarakat, mulai dari pelaku ekspor-impor, investor, jemaah umrah dan haji, hingga pelajar yang menempuh pendidikan di luar negeri. Fitriana Rahma melaporkan.

0: olahraga.
1: Beralih ke berita olahraga, Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Kalimantan Selatan menggelar agenda rapat kerja Provinsi Rakerprop tahun 2026. Agenda ini membahas sejumlah program strategis NPCI Kalsel yang harus tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran. Berikut laporan Robi Angga.
2: Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. NPC Kalsel. Luar biasa.
3: Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja Provinsi Rakerprov di salah satu hotel Banjarbaru pada Senin malam 22 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan organisasi dan penyusunan program kerja kepengurusan NPCI Kalimantan Selatan. Forum tersebut dihadiri jajaran NPCI Pusat, perwakilan Dispora Kalimantan Selatan, dan seluruh jajaran pengurus NPCI dari 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Ketua NPCI Kalimantan Selatan Sumansyah menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pengurus provinsi untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pembinaan atlet di setiap kabupaten kota. Menurutnya, forum ini juga menjadi sarana penyamaan persepsi dalam pembinaan atlet menghadapi kejuaraan yang akan datang.
4: Alhamdulillah yang kami laksanakan kegiatan Rakerprov di Kalimantan Selatan di 2026 ini, kami ingin membangunkan lebih sinergi untuk semua kabupaten kota, menyiapkan para atletnya regenerasi untuk persiapan Paparnas di 2028 nanti. Mungkin dalam keadaan sekarang dan juga NPC lagi tidak baik-baik saja, jadi otomatis kita melakukan alur yang sebagaimana mestinya kegiatan Rakerprov yang kita laksanakan pada hari ini, kita untuk memberikan sinergi kepada ketua kota NPC dan kota untuk saling kesinambungan dan kerjasama untuk membina atletnya.
3: Ia menjelaskan, di tengah kondisi saat ini, NPCI Kalimantan Selatan tetap berupaya menjalankan program prioritas dengan memaksimalkan anggaran yang tersedia. Pihaknya ingin pembinaan atlet tetap berjalan demi masa depan dan prestasi atlet. Sementara itu, perwakilan Dispora Kalimantan Selatan Muhammad Nasir menyampaikan kehadirannya dalam forum tersebut merupakan bentuk dukungan agar program pembinaan atlet tetap berjalan meski di tengah kondisi keterbatasan anggaran. Pihaknya juga terus berupaya agar atlet disabilitas tidak merasa ditinggalkan dan memiliki hak setara seperti atlet lainnya.
5: Beliau mengamatkan kepada ulun untuk menyampaikan pesan, semoga acara ini nanti berjalan lancar dan tentunya apa-apa yang mungkin dihasilkan dari Rakerprov ini bisa memberikan dampak positif bagi organisasi khususnya NPC. Kita sudah memberikan insentif gagasan kekawalan NPC, tapi kita berkaca lagi bahwa kemampuan keuangan kita kan sekarang lagi prihatin gitu. Nah, tapi kita berupaya supaya teman-teman disabilitas ini jangan merasa mereka ditinggalkan gitu.
3: Meski diterpa badai efisiensi anggaran, pihaknya juga memastikan untuk persiapan Peparnas tahun 2028 akan lebih memfokuskan dan memaksimalkan atlet-atlet yang memiliki potensi untuk menyumbangkan medali pada tiap cabang olahraga. Robi Angga melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, komentar pagi ini mengangkat topik koperasi dan UKM pilar ekonomi daerah. Disusun dan disampaikan Aulia Rahman.
6: Selamat pagi pendengar. Ketidakpastian ekonomi global masih menjadi tantangan hingga pertengahan 2026 ini. Perlambatan pertumbuhan di sejumlah negara, dinamika perdagangan internasional, hingga fluktuasi harga komoditas memberikan dampak berantai terhadap perekonomian di daerah, termasuk di Kalimantan Selatan. Dalam kondisi seperti ini, daya tahan ekonomi lokal menjadi sangat penting. Dan satu sektor yang memiliki peran strategis adalah koperasi dan juga usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM. Selama ini, sektor tersebut terbukti mampu menyerap tenaga kerja, menjaga perputaran ekonomi di tingkat masyarakat, dan menjadi penopang ketika kondisi ekonomi sedang tidak menentu. Karena itu, langkah Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Selatan untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha perlu terus didorong. Pendampingan usaha hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk akses pembiayaannya, harus berjalan beriringan agar UMKM mampu bersaing dan tidak tertinggal oleh perubahan pasar. Di sisi lain, koperasi juga perlu didorong menjadi lebih modern dan adaptif. Koperasi yang sehat dapat menjadi fondasi penting dalam memperkuat ekonomi berbasis komunitas. Namun tantangannya adalah membuka akses pasar yang lebih luas. Produk-produk unggulan Kalimantan Selatan baik dari sektor kuliner, kerajinan, fashion, maupun juga hasil olahan lokal membutuhkan strategi pemasaran yang mampu menjangkau konsumen di tingkat nasional, bahkan internasional. Pemanfaatan platform digital dan kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi peluang yang harus dimaksimalkan. Dengan strategi yang tepat, sinergi lintas sektor serta keberpihakan pada ekonomi kerakyatan, maka Kalimantan Selatan memiliki peluang untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif dan juga berkelanjutan. Sekian komentar.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banua Pagi RRI Banjarmasin edisi Rabu 24 Juni 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Auliana, RRI Pro 1 Banjarmasin, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Banua Pagi.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
2: Baik, pendengar, pagi ini kami akan mengajak Anda bersama untuk memantau bagaimana arus lalu lintas terkini ya dari RTMC di Telantas Polda Kalsel. Dan untuk informasi lalu lintas pagi ini kami sudah terhubung bersama Brigpol Resti. Silakan Brigpol Resti untuk memberikan informasi Anda selengkapnya.
3: Kami di studio. Halo, selamat pagi Sahabat Telantas Benua. Kembali lagi bersama saya Brigpol Resti dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan, akan mengajak Anda untuk melihat kondisi arus lalu lintas terkini khususnya di kawasan Banjarmasin dan Banjarbaru melalui pantauan CCTV RTMC di Telantas Polda Kalimantan Selatan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2026. Dan untuk yang pertama, kita akan lihat kondisi arus lalu lintas dari kawasan Banjarmasin di simpang 4 Gatot Subroto Dalam. Dapat kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di simpang 4 traffic light Gatot Subroto Dalam terpantau lancar di semua arahnya, baik dari arah Jalan Petran menuju Jalan Sungai Lulut maupun sebaliknya, dan baik dari arah Banua Anyar menuju Jalan Gatot Subroto maupun sebaliknya. Terdapat antrian kendaraan dikarenakan adanya traffic light, namun setelah itu kendaraan kembali mengalir dengan kecepatan rata-rata 30 sampai 40 km per jam. Kami harap bagi Anda yang melintas kawasan ini agar selalu berhati-hati, patuhi rambu lalu lintas dan marka jalan yang berlaku, serta kurangi kecepatan kendaraan Anda di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke CCTV simpang 4 traffic light Jalan Bandara Dalam. Dapat kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau cukup lengang. Namun tetap kami imbau bagi Anda agar selalu berhati-hati, jaga fokus berkendara Anda serta kurangi kecepatan Anda. Dan perlu kami informasikan juga kepada Sobat Lantas Banua, dalam rangka kegiatan Polis Expo Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80, pelayanan SIM keliling Polresta Banjarmasin mulai hari ini Rabu tanggal 24 Juni sampai dengan Sabtu 27 Juni 2026 akan berlokasi di Pos Polisi Duta Mall Banjarmasin. Selanjutnya bagi Anda yang ingin mengetahui arus lalu lintas terkini khususnya di kawasan Banjarmasin dan Banjarbaru, Anda dapat menghubungi call center kami si Polantas di 0811-5003110. Demikian saya Brigpol Resti melaporkan, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas.
2: Baik, terima kasih Brigpol Resti melaporkan dari RTMC di Telantas Polda Kalsel.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas, yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
3: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Informasi perkiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
6: Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banjarmasin, dan siaran Pro 1 masih dapat Anda ikuti dan nikmati melalui RRI Digital. Baru saja tadi kami hadirkan informasi arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Kalsel, dan pagi ini kami juga mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Selatan, khususnya Kota Banjarmasin, edisi Rabu 24 Juni 2026. Dan informasi cuaca pagi ini akan disampaikan Fitma Surya. Fitma, silakan informasi Anda selengkapnya.
7: Baik, terima kasih. Izin, saya Fitma Surya, prakirawan dari BMKG Samsudinur Banjarmasin, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk edisi hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, untuk pagi hari ini, di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Begitupun di wilayah sekitar Bandara Samsudinur juga terpantau cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk perakiraan arah angin, hari ini dominan bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Kemudian untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius pada dini hari hingga 34 derajat Celcius pada siang hari. Dan untuk kelembapan udara berkisar antara 56 hingga 99%. Selanjutnya untuk informasi perakiraan wilayah kota dan kabupaten, untuk Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Kota Baru, Tanah Bumbu, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, dan Balangan, hari ini diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan untuk Kabupaten Tabalong, hari ini terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan. Selanjutnya untuk informasi perakiraan gelombang, untuk tinggi gelombang di perairan Banjarmasin berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk di perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Oleh karena itu, waspada bagi perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri terhadap gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru. Informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Fitma Surya, prakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Sekian dan terima kasih.
5: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
8: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811 5111410.

0: Baik, persatukan informasi dan inspirasi kami pagi ini juga akan menyampaikan titik-titik yang akan mengalami sedikit kepadatan arus lalu lintas ya sebelum Anda melakukan kegiatan dan melewati jalur-jalur padat pagi hari ini. Jadi sebaiknya cari jalan aman ya untuk tidak terjebak macet. Baik, pagi ini kami hadirkan informasi terkini dari kawasan Simpang S. Parman Tarakan ya untuk pagi ini, tepatnya di Simpang S. Parman Tarakan terpantau arus lalu lintas baik menuju arah luar ataupun dalam kota, ini terpantau aman lancar. Pendengar, kita menuju ke jalan Simpang Hasan Basri Cemara untuk pagi ini, bagaimana? Kita akan lihat kondisi arus lalu lintas juga terpantau aman dan lancar ya, masih waktu menunjukkan pukul 7.50 walaupun memang masyarakat sudah melakukan aktivitas baik itu bekerja dan lain sebagainya. Baik, dari kawasan Jalan Lambung Mangkurat, pendengar, tepatnya di persimpangan Bank Sentral Asia atau BCA, arus lalu lintas pagi ini juga masih terpantau aman dan juga lancar, walaupun tadi sedikit ada kepadatan untuk belokan ya, karena masyarakat juga masih menggunakan jalan tersebut untuk melakukan rutinitas harian. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau di Simpang Antasari Banjarmasin. Nah, kalau di daerah Simpang Antasari Banjarmasin, arus kondisi lalu lintas pagi ini terpantau aman lancar ya pendengar, baik menuju beberapa titik lokasi. Baik, itu tadi informasi terkini kondisi arus lalu lintas di Kota Banjarmasin, dan kami juga akan menunggu bagaimana informasi dari rekan-rekan reporter di lapangan yang akan menyampaikan update informasi terkini arus lalu lintas.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 0811-410.
1: Baik pendengar, kami sudah terhubung bersama reporter RRI Banjarmasin Robi Angga yang akan menyampaikan kondisi terkini arus lalu lintas di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 Banjarmasin. Robi, silakan informasi Anda selengkapnya.
2: Baik, terima kasih Aulia dan juga pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin. Saat ini saya sedang berada di kawasan Jalan Ahmad Yani, tepatnya di kilometer 3,5. Untuk pantauan lalu lintas di pagi hari ini di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 terpantau ramai lancar. Kendaraan yang melintas dari arah dalam kota menuju luar kota didominasi oleh kendaraan roda 4, namun juga beberapa kendaraan roda 2 yang sejak pagi tadi yang melintas di Jalan Ahmad Yani juga nampak banyak namun tidak begitu padat, hanya saja ada sedikit antrian kendaraan yang melintas di arah putar balik di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5, namun tidak mengganggu lancarnya lalu lintas di pagi hari ini. Sedangkan untuk kendaraan sendiri yang melintas dari arah luar kota menuju dalam kota juga nampak didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga kendaraan roda 4 yang tidak begitu banyak, namun sejak pagi tadi yang melintas juga nampak memadati di kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 dari arah luar kota menuju dalam kota. Sedangkan untuk transportasi sendiri yang melintas dari Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Pangeran Antasari juga nampak sedikit ada antrian kendaraan yang melintas, namun tidak begitu mengganggu lalu lintas di pagi hari ini. Karena tepatnya di simpang 3 di bawah traffic light ada antrian kendaraan yang mengular kurang lebih 100 meter, namun tidak mengganggu kelancaran lalu lintas di pagi hari ini. Dan untuk transportasi umum seperti Trans Banjar Bakula sejak pagi tadi yang melintas dari arah luar kota menuju dalam kota juga nampak selalu dipenuhi oleh penumpang, dan ini menjadi salah satu faktor juga masyarakat yang ada dari luar kota memang banyak yang datang ke kota Banjarmasin untuk berpergian atau memang datang untuk bekerja di kantor-kantor yang memang ada di kawasan kota Banjarmasin. Begitupun sebaliknya, masyarakat kita yang menggunakan transportasi umum sejak pagi tadi juga nampak transportasi selalu dipenuhi oleh penumpang, dan ini juga sebaliknya bahwa aktivitas masyarakat di kota Banjarmasin yang akan keluar kota juga nampak banyak mereka untuk berpergian atau bahkan memang untuk melaksanakan datang ke pekerjaan masing-masing yang ada di luar kota Banjarmasin. Dan untuk pantauan aktivitas masyarakat di pagi hari ini juga sejak pagi tadi masyarakat yang ada di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 sudah nampak yang melakukan aktivitas sejak pagi hari ya, seperti berjalan kaki, berolahraga, bahkan bersepeda. Dan juga nampak dari Dinas Lingkungan Hidup yang sejak pagi hari tadi sudah membersihkan di sisi-sisi pinggir jalan di sepanjang Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5. Dan untuk pantauan cuaca di pagi hari ini nampak cerah, dan ini juga menjadi salah satu faktor pendukung lancarnya lalu lintas di pagi hari ini di kota Banjarmasin, bahkan di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5. Dan kami juga tetap mengimbau kepada pengendara untuk selalu berhati-hati saat berkendara, selalu menaati aturan lalu lintas dan selalu memeriksa kendaraan sebelum berpergian, dan selalu melengkapi surat-surat berkendara seperti STNK dan juga surat-surat lainnya. Dan untuk pengendara roda 2 untuk selalu mengenakan helm saat berkendara, sedangkan untuk pengendara roda 4 untuk selalu mengenakan sabuk pengaman saat berkendara. Mungkin pantauan lalu lintas, aktivitas dan juga cuaca di pagi hari ini di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5. Robi Angga melaporkan.
0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-511-410. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Tengah, segera kami akan mengajak Anda bersama untuk mengikuti Warta Berita Sentral disampaikan Pro 3 RRI.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman.
2: Beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis.
0: Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun. Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi menggunakan roket Long March 7. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026 di